tak. Anang ambil-ambil sebarang, anang makai utai terus kena, anang dirup terus. Ngai ke temu tak lagi nyo dengkah kor pengaruh kini dalamnya. Akala anak kita ningal menyinya. Nya mentadi peningal, tau mutai ke nyadi ba menua Itali den. Maya mayen bol berbuat kemangkuak dunya final Brazil ngelaban Argentina. Tim Brazil nomor 1, tim Argentina nomor 2. Ranking sidaknya tadi ya, sekejap nikik sekejap menurun seduainya. Tanya tadi begugut-gugut. Munyi ko jako orang munsuh tradisi. Are kelek lia ba dalam membol. Jadi dalam cerita atau peningal dia ada tim Argentina menang 1-0. Alah me Brazil, nama kebah Brazil alah. Siku pemain dari menua Brazil peningal ya. Ya ke bernama Branco mayanya. Ya tu tadi bejaku ngagai pemberita udah bekau kalah. Muanya tadi nyo sino gamal. Lebuh ke bejaku mu pemberita. Jadi yang ada minta ampun meh ngagai bala peminat main bola semua hari menua Brazil. Aku nak boleh bermain dengan manah malam tu. Nya menan mu nama kebuah. Semua tu berpun udah bekau aku ke ngirup air diberi sida hari tim Argentina nya. Kau ya peninga. Jadi tu cerita ya. Maya ke bermain bola nya tadi peninga. Dia ada Branco tu tadi ngetu ngirup air orang. Air sida tim menua Argentina nya. Maya nya sikuk pemain Argentina kena patis melukuk. Nyo kejuak-kejuak kaki, ngenat ke kaki, berlakon deh, madah kedek pedes. Jadi dah time, bala derisa seda ngobat kaki. Jadi Branco tu, pemain Brazil tu tadi, ya ngai mansang ngai tim seda di ngirup, ai kedua ke semak dia, dambai, ya, ai butuh orang. Ai butuh rabat dia, sesengaja disuak orang ngai, tu irup deh. Kau orangnya madah ngai ya peningan. Derisa seda Argentina tu. Irup ya, mai nadai meng berarti ke nama-nama. Udah bakau ke ngirup airnya peninga. Ha, munyi ko jakok Branco tu tadi, lebuh ke ditanya pemberita masuk ba TV ya. Ya pen madah udah bakau ke ngirup airnya, start baru main. Tak lain asai aku, tak lembut asai tubuh. Skill ku nemu lenyau aku nyo baban. Ko ya nyo nak nemu bekeni cara main bol, maka ke nak kalak main bol. Kok ya peninga dan sigi amai ya. Nanti kita meda main bol sida mayanya Brangkonya 20-30 minit ke terubah bermainnya peninga. Laju ya. Kiok kitu ya belana kecil meyang kejuak meya. Tepak meya bergentayang meya sebelah pintu gol dan ke nganama ke bol. Ya tu tadi tang udah bekawe ke ngerup airnya peninga. Ya nyu tadi nyu maka ora kena mu main bol. Kiak salah Belanda, kiak salah bol sipak rengagi ya. Nemu kebukai bol. Bol kena sipak yang nak laju. Tak bakal sipak ambil min. Tentu fizik kebuahannya. Kebuah harus kelihatan berjaku. Okey, ni kita berjaku. Nak tahu so sebarang, maka utai diberi orang. Jadi tu, apa bawa aku dah kena. Betul kena pengaruh orang sida Argentina. Bahaya Argentina tu fizik pengaruh. Tu ngujuang ke sida ya pan peningal ya. Alah dalam main buah tu. Tak pelbak kaku kai ketegah berangkonya ja. Tanya mendadai nasib meh tawannya sida ke pemain. Jadi balat meh tu dah berangko tu danu peminat tim Brazil. Tang nare ko ngau. Udah nyak peningal. Nemu kita Diego Maradona siko ore pemain legend sida Argentina tu tadi. Jadi 15 tahun sudah bekau mainnya peninga. Dia ada Diego Maradona tu berjakuk dalam siti program TV bak menua sida ada dia. Jadi yang mana aku ingat keliak ke bisi siti mainnya kami ya. Ngelaban bertempuh dengan tim sida Brazil. Ingat kita pemain nama Branco nya udah helaba kami. Diberi air ku dah ada jampi, udah ada baca, udah ada sepo-sepo. Dukun kami ada dia ni apa dah kita. Nada ya, nada gini-gini. Benar sida ketawa bak dalam bak dalam interviewnya peningatan. Nanti kau ngau begini kati sida Brazil ngapil senentang tu tang FIFA nak boleh ngagak nama-nama. Macam-macam kita ngumbai bak dalam main bol tumpuk pendiau berumah panjai bisi bermain cara tu nak bak menua tasik dan duin batikas manduk tinggi bisi merang kena air baca-baca. Leman berita kita keterubah. Kita mansang ngagai leman berita kita kedua sekali tu. Leman berita kedua tu duduk jenuh kita kuno saya. Lagi nak nemu kita nama tetu. Ngenang siku Indo di menua Thailand dedin. Nur ke dukumai orang Buriram. Selalu kita ningalnya tadi ya ngagai ya ngoibo aku tuk nusi cerita aja. Selalu ya kita ningal tadi orang lelaki
laki, bisi ambai dua, ambai tiga, ambai empat. Nyak sigi selalu kita ninggal ya. Kadang-kadang sedikit-sedikit, jarang-jarang. Jadi dalam cerita atau peninggal siku Indo, udah jadi ngodua ikut laki sekali. Ukai laki menua Thailand yang pun wedin, laki yang menua Tasiak ngawe jadi dua ikut sekaligus. Beli satu percuma satu. Indo atau bernama Duch Duan Ketsaro, 37 tahun. Nah, nama ibu kita tahu. Ya, keterubah ya tadi dalam cerita tu papangan ngosiko lelaki arimena Austria. Okay, Australia ya Austria. Lelaki itu tadi bernama Roman. Ya, tu dah pincin jadi polis. Kira umur lemayanya dalam 50 lebih pihaknya. Nyumangnya 60. Ya, kita tahu. Lebuah hinduk tu tadi gawak bak Pattaya, gawak bak tempat no merindang hati. Laban orang mayo kian ngai menua Thailand dekat merindang hati, dekat dengan namanya tadi intik kitanya pepedih isik apa semua orang dia nemu ngurut. Okey mana sang kita ya, au cerita aja au. Jadi udah yang tadi udah bekau 5 tahun bepangan ngoroman induk tu. Induk dari Thailand tu tadi bernama Duch Duan tu, ya bekelala ngokaban Roman bernama Meki. Oh, kaban yang tadi, kaban rumahnya. Berkelala orangnya yang tadi. Berkelala. Kengujuang ke yang tadi pun rindu ke sikuknya. Sikuknya pun rindu ke ya. Roman pun nemu induknya tadi panganannya ke kabannya. Jadi yang mana, nada ngawak, nada yang salah dah. Tu kaban aku tu. Asa kederim adik ke mendo ayau. Nada ngawak lah, kunci pun kunci lah. Kau yang tadi dengar. Antu dah setuju kunci, saya nanya matakannya di. Kengujuang ke Roman ngau. Meki tu tadi sama setuju jadi ngosiko Indo. Bab Malaysia nak tahu. Tang bab menuar bukai nyak nyak ni ko sida ya. Jadi untuang mata tadi aku nan muni bagi untuang laki do ikut tu ka Indo ke bernama Duch Duan Ketsaro berumur 37 tahun tau. Ke ngujuang keseduanya tadi sama meri duit berian 1 juta baht. Siko-siko nya tadi meri duit berian ngage apa ini Indo bernama Duch Duan tu tadi. 1 juta baht kira ya 120 ribu duit kita siku-siku tadi break ya ngagai apa ini induknya. Jadi udahnya tadi peringat mayuh ke barang bukai ke diberi. Jadi apa ini induk tu tadi mandah ngajai nyawanya janji mah tadi asal mah tadi dos juannya tadi gagati lama ke tudahnya tadi nyundak belaki ni kuya menjadi ngasudai duikunya janji hati ya senang. Kau apa ya peringat? Nanti kau ngau dapat yang mendapat tahu. Tahu macam tadi. Nyamu teknya di menua Thailand. Jadi di Buriram Thailand. Ngenang siku Indo. Jadi ngedua laki sekali. Baru kita kelak ningah cerita satu ya. Si selalu kita mendanya tadi double barrel kau katanya. Laki bisi dua ikut ambai. Tang tu Indo bisi dua ikut ambai. Uliah kawin sekali. Amai pamah sedato. Kita bansangai ke leman berita kita ketiga sekali itu. Leman berita dari menua Uttar Pradesh di menua India. Jadi kebingung tu. Aku dekat ngenang senentang. Nah, dah ke nyengala ngasuh ketawa cerita dari India tau. Minta ampun tau. Maya bukain lah. Baru aku ngigak cerita dari menua India. Ke ngasuh kita yang tadi ketawa berbukut di India. Ke sekali itu ngenang senentang siku ini. Di menua India dedin. Lebuah ya umur 65 tahun. Ya nemu ya bisik pengelandik nimbak. Utai kena timbak di ciang yang tadi betul. Cun munyi kojakuk kita. Ini kita tu berkeni cerita tu nyadi. Pama diri ke cerita tu. Macam-macam cerita nyadi dari menua India. Nyam utai kena nyadi ini kita bernama Chandro Tomar. Tahu ke nama diberi orang dari Revolver Daddy. Ini kita tu nang pakai ini kebukai. Ya bintu ke rumah tangga. Beribuan kan ucu. Ya menyaga ngemas rumah me. Ya yang tadi. Berbasuk gari. Ngintu capi. Leban orang dedian sikit ke. Nginang capi. Merik capi. Makai. Nguliah kait tusu capi. Merah. Ngadu ke mayuh. Macam pengawak ada kerja. Bahkan ini kita ke. Ditu me tadi. Tang. Bisik siti. Harinya tadi. Tahun 1999. Ini kita bernama Chandro tu tadi ngulu kucuk ya. Ucuk itu tadi bernama Shifali Tomar. Nurun berlatih nimbak. Bak sebuah klub nimbak. Bak menua India. Jadi ngulu kucuk ini. Uji ini ngulu kaku ngagih kelamnya. Mau nak aku berjalan ke diri. Kau ucuk itu tadi. Shifali itu tadi.
Nyai barang nyama cok, nyama cua, jaya kaki cua. Mansi angkew kayaknya jauhnya deh. Kok ini nya tadi, mansi ang ini kita bernama Chandro ngulu ku ucok itu tadi. Taja ya benar meri suku ngagi ucok apa ni ngatang ucok ya madah kering ngai ku ini ngau ni menimbak tempat satu nentu rindu aku. Kok ya madah ngagi ini nya tadi. Nyai ukanya cusah nyenyau. Tekacit-kacit kerja ajak nyap ketuk je ku ya. Ini kita tu tadi aduh dambai pistol angin ke pistol besi seterusnya nak pistol angin kena orang sukan nembaknya aku sih rindu ama sukan nembak tapi besi sukan olimpik sukan si orang kenimbak banyak kenyang nak senapang tau ke pistol angin tadi hanya muntah keduji ini nya ya kak merasang ucuk je bagi tau ke pistolnya aku ngacit ya. Kok ini nya tadi ini kita Chandro tu alo dekat cici yang mana-mananya targetnya peninggal jauh dirinya 50 meter, 60 meter atau ke besi 100 meter. Di cici yang mana tembak cun kena bertengah-tengah. Tembak cun kena bertengah-tengah. Tu ngujuang ke yang tadi, orang jurulatih ke banduanya tadi mendak api. Amai apa mah ini tu ingin. Tak tembak yang semua seterum 5 igi, 10 igi nya tak tengah megang timbak me cuan ini tu air tu mansang lo beranau sudah oh nye kuya cuan na timbak no tu ini kalau ngau re nimbak no kuya nye nyama tak kala kerja ke tu jom jom tak berkemas ke rumah me ke tu ku ini tu air tu jadi jurulatih teman dan tipe ini pergi lah lusa nurun baru no nau kami kan medak no nimbak Ari Siti datai nguji ya belalai pening angai ketemu laki ngai temu walana ya belalai mansang kirnya tadi ya mai ucuknya tadi datai dia nguji baru timbak betul cun ah oh, 2-3 hari udah nyak mansang baru betul cun gak timbak ah ke ngujuang kayaknya tadi ah nyo depan dak kita cerita ini kita tu tadi di kangau ramai wah macam pekit nimbak depasok ini kita tu nyadi champion. Ah, okey memain ini kita tu bernama Chandro Tomar tu tadi. Ku jakok ka ngulu ku cu tang nyu ya ke nyadi champion. Pekit ni mbak umur 65 tahun baru nemu diri ya tadi cuan ni mbak. Pelabak ka ku kaja baiknya ngadu ke cepati, ngulik-ngulik cepati, nempap-nempap roti canai atau ke tadi kan sidak ke selalu bertutuk-tutuk aku tengkanya jarinya teguat tegap jari makai pistol nak mu nginsing-nginsing pelabak kakunya peninggal. Jadi ia sudah menang ya simpul kita cerita tu 30 bengkah pekit diatur ba India ngau ba dua kebukai sudah dia menang ya. Ia penalu dambik orang jadi jurulatih nimbak. Ini kita bernama Chandro Tomar. Pelabak kaku kita belalak dulu. Boleh ya? Ha, belalak kita dulu. Kita mendiang ke lagu tu. Udah lagu tu lagi. Kita bisa duetik leman berita. Kita berperindang dulu. Au, belalak kita sekejap.

Kita mansang baru dalam round tiga kedua program leman berita kita ke minggu tu ke sekali tu. Hanya main berjaku bunyinya. Aku mai kita peninggal ya mansang ni buat jawah kita din bak padawan. Nemu kita cerita aku dah nyadi bak padawan pai lama aku dah. Nama cerita kenyadi dengar kita. Orang ke dia bak kampung Sira di padawan Dedin sebedau pengerami gawai tahun 2026 ya. Sidaknya bisa begau. Begau bagi gak ke siku laki nak temu. Udah bekau kerami malamnya ya nak temu nak pulai ke rumah. Nah ada dia temu orang dini no peniau eh. Kau ngujuang ke sidak sebiliaknya tusah mati. Medak ayak kita tu nak pulai-pulai. Balas sidak sebiliak Irawati. Mayuh macam nundi yang medak laki tu nak pulai-pulai. Laban menua sidaknya. Bakal benua bak dalam kampung. Nemu kita yang nyantari bakal rumah peniau orang bak tanya rumah sebuah-sebuah sedang yang bisik nguan tanah rempu bak belakang bisik kampung takut menyantari engkau kenyo de terkam remauang kini atau kenyo tadi ditaban kini antu kini atau ke derekak bala sedak bandau bertengah jalan kita yang nak nemu tahu ke bisik yang tadi de pribit ke bala sawak kini kita yang nak nemu nyak mengujuang ke sedak tu benar bagi kau bakal ngau apai dini nonoan apai sedak bagi kau bak kampung Sira daripada wan dia. Jadi cerita ya tadi ketuk peningai ya yang tadi ngobala ke bukai mansang lagi orang rami bisik orang rami bak dua sidak yang tadi ya udah ke rami semua tadi orangnya pulai cukup jam pulai orang tadi orang kerami udah sunyi orang tik kawin yang tadi udah gemerap bantah gulin pengerami melah pinang malamnya jadi ya tu tadi nak pulai-pulai irau nah bala sidak sebilik nama orang bukai dah pulai sanu sepiaknya udah pulai sidak nyian udah ke pulai nama ya tok tenak pulai-pulai alu berpuat ngege bomba jadi pengari ari upih bomba ngapunya penusah Malaysia di Sarawak di tu madah kupiasnya bisi nerima kangau senentang penusah tu urung pukul 4 pagi anjuk 4:30 dini ari maboknya orang nyok pemuah ngigak nyok nak temu deh kak pernah bagi gak bomba engkau bomba oleh nuluang ni nemu kanya benuang di pribit ke sawak tadi deh ke bomba ngau ngupak sawaknya dah berapa ke kau nya tadi nak muka muka peningat dah tak ada bala bomba dari siburan tau datang agen duanya mupuak bagi gak ke laki tu berkangau-kangau oh dini di sana dini di sana kami ngigak nuan pulai nuan tak bisa nuan detaban kota madah nuan manjuang kini apa kini ko orang peningat nak muka muka ko cerita orang tu ya nya tadi pansur kemai maya orang kami ramai tadi benua ke petanda-tanda nyokak kemai alo nya kemai ya tadi mansang kami ke tisi kampung den. Jadi alu nak pulai-pulai lagi. Kira kaya umas taban kia deh. Alu kak pulai maya tang maya kak pulainya tadi. Nyugui-gui nyugiu-giu tu dah. Guyap-guyap mata parual nyuna meda utai. Engkanya salah dua tama. Maya tadi. Udah bekau sejam bagi gak kepingan nyokak pukul 5:30. Dia beh orang tadi begau tetemu ke lakinya badini. Yangnya tadi tinduk sepiak enjin masuk garik orang. Sepiak washing machine orang, baru rumah orang. Washing machine orang nyangkah baru belakang rumah. Dia bergulai ngopayap air pun semua. Dia tinduk meluku.

betisinya engkanya celap deh nak terpulai ke rumah deh kumai rumah ya hanya pelaku ah ngujuang kura dia nyo begau semua peninga nyuna deh pada mau me tadi bomba pun pulai udah ngagak ribut ya udah temu orang peninga mayo macam lah udah tau. Jadi kita pensang agak lemah berita kita penuh di sekali tau lemah berita kalau nyadi di mana Holland dia dia tu ngenal senentang main bola tang main bola ke sekali tau ya ngenal senentang referee kang masuk ke bol. Jadi dalam tahun 2019 sebab peninggal lebuh tim main bol kedama Harke Messi Boys FC bermain ngelaban tim HSV Hoeks di menua Holland dia din referee nung duang ngemasuk ke gol. Ah, nanti bak kita ke main bol gol ke nak nanti referee masuk ke gol bisik madah nak bisik madah masuk tang niti aku nak undang masuk laban referee tu nanti dalam undang-undang main bol FIFA referee tu di kumai orang siti hari utai bak padang tahu kenyata dek ya dokumai tiang gol kini tahu kena kumai tiang menira orang kesepak kononya sepak sukutnya ah, jadi referee nanti kita nyepak bol kena referee bolnya tadi ngelidah setama dalam gol dikira gol nah dia tahu dia bantah tahu kad merah dia beri ya. Nanti kita bantah jadi nyama tadi peringat dalam kes tu referee nya bernama Maurice Parhui ah, ya nak sengaja tersipak ke bol mainnya bolnya tadi disipak orang cross bolnya tadi dilintang korang awak ke pemain bukan boleh nandua nyo terkena ke kaki tu dah ya peningal kakinya tadi kat ketiak ke ya kakinya tadi tak ketiak ke bolnya lalu masuk dini nak tim ke kena pasuk bolnya nyo manjuang anu ya ya nya tadi peningal nah bukannya salah aku kena kaki aku dek ya ku ngujuang ke Hoek FC peninggal ya ke kena skor tu tadi nyo benar betalat ngue nak perhati tanda dia ku ngau me utainya udah dikira gol peninggal bagai-gagai sida bapa yang ukai ke kaknya me referee-nya takak mantah referee-nya lari ini yang diri nanti bapa menua bukai kalau nak kita mendak dalam YouTube kini pas semua dia gagai orang referee lah bahkan palau orang ngena menira padang jadinya amat tadi peningal ya aku ngujuang ke tim ya ke belaban membuah tu tadi pun alah udah bekau referee kena luang ngemasuk ke gua yang tadi jadi perbaik aku nak tu dulu meh leman berita kita ke minggu tu terima kasih agak kita aku dah pukul lengok aku hari pun program nyentuk ngagi ujung program aku ada melangi terima kasih agak kita aku dah pukul lengok aku dalam program leman berita jadi nanti kita tertinggal cerita tu mansang agak ruai leman berita bak leman YouTube terima kasih mumpul aku ke minggu tu bye bye ngagi kita pendengar semua bye bye.

Okey, terima kasih peningat lah bahan lagi terus. Saya lah sejalah ini nyak pengerak pagi YFM pagi hari 6, 4 hari bulan 7, 2026. Aku percaya tentu sekedar katanya benung medak paket main bol. Okey, tentu bala peminat Messi teka tim Argentina benuang kesal hati dia tu ne. Okey, aku megah benuang medak ba studio kami, medak ba channel TV. Okey. Okey, kita boleh medak peket Piala Dunia FIFA 2026 ba channel TV RTM, laban RTM jadi penyiar rasmi. Okey, kita megah boleh download aplikasi RTM Klik di kena kita meda peket Piala Dunia FIFA 2026. Okey, setengah jam ke penudi itu dengan dua rakam macam sekedar komen ke PCD Anjung bala kaban kita bala pendengar ba Facebook kami ke pagi tu. Okey, kita meris selamat pagi ngagai lengunai nai. Selamat pagi DJ Rajes. Nak tentu tinduk jenat malam ke ya, laban takut ngai ketinggal medak pekit main bol pagi tu. Benar medak tu ko ya. Argentina benar main ku ya. Ha, okey. Adanya Roy Kuang selamat pagi. Pagi hari 6 DJ serta semua pendengar WiFi Miban, selamat berjalan ke penyawa. Udah perencian mata panas kami Bak Sri Aman jam kedai tu ko ya selama hujung minggu. Gawat tu sambil ninya WiFi Miban, pemegah benar medak live Piala Dunia bah RTM Klik megah tu DJ ku ya. Okey. Ya Juni Ben, sebagai DJ selama berjalan ke penyawa tidur jenat malam DJ mana hari kami wap miri pagi tu ku ya. Okey, bisik bagi apa ninya kita itu. Skiro Thomas sebagai DJ jenak tidur di malam ku ya sampai keremban mimpi rawan di malam ku ya. Iya, kenapa aku bisa nanya sidak ya begini tidur di malam jenak ku aku sidak nanya sidak buat Facebook nanya sidak ya nyawa aku bisa sedaknya mada ke jenak bisa sedaknya mada ke jenak tidur. Okey, adanya Sino Nedi sebagai DJ selamat menjelaki penyawangan wan bakonti YFM au James Pengiran megah beri sebagai ngeduan. Seri Enti soalnya DJ jenaya aku tinduk dalam malam ku yang ya mana mainnya neh Clarence Midan soalnya DJ mana hari kami di KL pagi tu lawan kami pulai hotel de malam berjalai bas belah Bukit Bintang ku ya nuci mata sampai orang kabis pulai kira-kira pukul 3 dini hari lemai lagi baru pulai ke Sarawak ku ya. Okey tu leh minta main ke lagu Gwen lagu Sanggup Aku di kena merindah semua dengan WFM ke pagi tu ngau semua bala kru kami ke dekat pulai ke Sarawak lemai tu lagi nuju nuan moga DJ terima kasih. Okey kalau resmi dan tu saya ke kemarin bisa baca komennya yang ada kasih dari benung rawon meh di Kuala Lumpur bisa moga nemuai ke Melaka ku ya tu lebih lagi mulai baru ke Kuching ke Sarawak deh. Okey, Catherine Robin selamat pagi DJ, selamat berjalan ke penyawa, selamat hujung minggu. Au, Lina Bugis selamat pagi DJ, selamat berjalan ke penyawa dengan Wan Mega. Alice Spencer selamat berjalan ke penyawa DJ, tinduk jenak di malam ku ya. Tu benda ngopi tu, bak pasar kapit tu ya. Tu danjong ya, sejam ke udah tu deh. Okey, bapak ku udah tebuk ya ngopi ni. Okey, Richard Udup selamat pagi DJ, selamat berjalan ke penyawa. Mana gerai kami di tu, bak jalan simpang. Jalan simpang nama tu deh. Jalan simpang. Oh, nak bis tersebut tadi tulis itu apa aku nih. Nampak lagu Rika, nak lagi pengerindu. Okey, Federlin Leo, selamat pagi Federlin Leo. Okey, tu penanya kita tu. Okey, selamat berjalan ke penyawa. Tindu jenak ke malam ku ya. Mana hari kami di Limbang pagi tu. Minta main ke lagu tebak musibah ku ya. Okey, Boniface EPS, selamat pagi DJ Aris Lepin. Bakal ke pagi tu, minta main ke lagu Remjana. Bisik maya berpura semua. Di kena merina semua orang ke ngelala. Tuai biak kini. Kepesininya radio bakal ke pagi tu. Mana hari kami di Selepian pagi tu DJ ku ya. Okey. Udahnya Neja Will. Sebagai DJ Raja selama berjalan ke penyawa. Ngarap kebetulan main nama yang disebut aku ni. Laban spelling NJA. Neja aku. Okey. Udahnya Isali. Untuk penanyi kita mega. Selamat konti pagi tu DJ Raja ku ya. Terima kasih Isali. Okey. Clement Ugam. Sebagai DJ dah berapa jenak aku ku ya.
Okay, kalau merugikan, ya, mesti komen pada Facebook kami YFM Iban ke pagi tu. Okay, harap kita berpindah ngau lagu ke sekolah itu Lada Sempaya, ngau lagu kena beri nama Penyayau Tua.

World Cup 2026. Hari 6, 4 hari bulan 7, 2026. Round of 32. Australia lawan Egypt. Live bar Sukan Plus pukul 2 dini hari. Nangkan Kenyak, Argentina bersatu ngau Cape Verde pukul 6 pagi. Live bar TVOK. Lalu Colombia bertemu ngau Ghana pukul 9.30 pagi. Boleh dapat live bar Sukan Plus. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM.

0: 26. Hari Minggu 5/7/2026, Round of 16. Canada bertemu dengan Morocco pukul 1 dini hari. Live box Sukan Plus. Main nangkan kenyak, Paraguay bersatu dengan France. Live box TV OK pukul 5 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Okey, terima kasih udah nyala bang lagi terus. Gulai sejalai ninya ke pengerap pagi WiFi bagi macas dari komen KBC dan jumpa lah kaban kita bak Facebook kami WiFi mi ban Jesse Kaitan sebagai DJ. Selamat jalan ke penyawa perincian mua kami mua hari kami di bau ukai mua kami ne. Okey, nama tokoh ya nyalai mata tu DJ segi laun belama tindu tang dan itu mu mai orang ke benuang Bunuh nama tu Bunuh Nyamai murah bantal gulin Aku terdani kue, Oh pihak ni Okey okey okey Nanti boleh ya Main ke lagu si Siti lagu lama Nama tu Hari Penanyi lama megak kue, ya Okey ini tinggi sebab pagi DJ Pukul 3 udah ngai tinduk mata kue, ya Baru dah tembu bersapu bilia baru mah tu DJ ku ya opian ne okey sendi en so lagi DJ selamat jadi pengawal je minggu tu indo kenawit selamat pagi DJ selamat jadi pengawal mana gari kami di kenawit pagi tu ku ya David Iko megak sisi komen selamat pagi DJ selamat berjalan ke pengawal okey terima kasih semua kita ke sisi komen ba Facebook kami YFM Iban okey jadi kita yang datang ba pengujung segmen tak awak penggerak pagi YFM kita pagi hari 6/4/7/2026 bergulai jawaku Rajas Booking untuk ke RB berhenti hari pukul 6 pagi tadi untuk ke pukul 9 pagi ok pukul 9 pagi kita ingat ke berita ok utama 9 pagi hari palan berita radio RTM di Kuala Lumpur ok udahnya bergulai jawab penggerak kami ke Bukai dalam segmen Y912 ok kita kediau di Sri Aman, di Sibu, di Miri, di Limbang pukul 9 pagi udah berita lagi kita dengar ke program ke segmen hari stesen radio ke Smart Nota Diau meh okey hari stesen kuasan okey jadi nanti kita akan dengar ke kami di Kuching tu boleh dengar ke kami dengan cara online okey kita ke dia di Nur ke disebut ke tadi di Sri Aman, di Sibu, di Bintulu, di Miri, di Limbang okey boleh dengar ke kami dengan RTM klik cara online atau ke portal radio .rtm.jogidomai MyTV RTM klik tu tadi bisa dua titik aplikasi enggak mega website okey jadi macam cara kita kita dengar ke kami YFM mengenai cara online kelimpari dengar ke kami guna frekuensi radio YFM ke Smart Door kita dia okey nanti kita ke bertemu baru bawa ke Bukai jadi kunya aku meres selama hujung minggu ngarap ke kita udah terperindang berkulangnya waktu berjar pukul 6 pagi tadi ne okey bertemu baru dengan selama hujung minggu bye semua.

Munuah, tang uliah di seliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinada orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau ke mayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bak sebelah jalai tak nak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita uliah ngagai report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

1000 kedai koperasi pemudah penebusan SARA. Pemandu kini pemilik sah, tiada lagi sistem pajakan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 9 pagi.

0: Permohonan pendaftaran sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS bagi sektor pengangkutan darat iaitu kenderaan persendirian, syarikat, jeep dan pick-up dibuka bermula semalam. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup KPDN, Dato' Armizan Mohd Ali berkata kelayakan subsidi berkuat kuasa bermula 15 Julai tertakluk kepada kelulusan dan pemilikan kad fleet. Ia disasarkan untuk memanfaatkan para peniaga mikro dan kecil yang berdaftar sebagai perniagaan milikan tunggal dan perkongsian. Pelaksanaan Budi Madani Diesel. Budi diesel pada harga RM2.10 seliter menerusi mekanisme MyCard bermula Rabu lepas menerima maklum balas positif daripada pengguna layak yang menyifatkan lebih mudah dan pantas.
1: Memang lancar dan memudahkan rakyat untuk penggunaan lah. Sekarang ni kita just terus pakai IC je dan terus boleh isi minyak. Memudahkan dan melancarkan rakyat untuk guna.
2: Bagus. Untuk IC tu okey. Cuma dia ada limit lah kan. Tapi pakai IC tu senang lah untuk kita yang macam kita beli petrol pun pakai IC tu, benda tu mudah.
3: Dia masuk minyak dulu tekat 300 lah. Sekarang tekat 150 sudah boleh penuh. Kemudian pun senang masuk lah. Dia super juga minyak biasa.
0: Muhammad Zamri Hussein, Ahmad Kamal Arifin, Muhammad Yusof dan Yo Tekwi. Sebanyak 1,000 kedai runcit koperasi termasuk koperasi sekolah di seluruh negara tersenarai bawah program Barang Asas 100 yang sekaligus membuka akses lebih luas kepada pelaksanaan penebusan sumbangan asas rahmah. Demikian menurut Presiden Angkasa, Datuk Seri Dr. Abdul Fattah Abdullah.
4: Kita baru dapat tawaran daripada kerajaan untuk melantik angkasa memilih 1,000 kedai-kedai runcit di bawah program BA1 Angkasa untuk membolehkan mereka boleh membuat penebusan.
0: Tambah Datuk Seri Dr. Abdul Fattah, inisiatif terbaru itu dilengkapi dengan kemudahan terminal pembayaran bagi membolehkan golongan sasar terutamanya ibu bapa dan komuniti setempat membuat penebusan barangan dengan hanya menggunakan kad pengenalan. Peruntukan tambahan sebanyak RM10 juta bagi program geran padanan penggantian kenderaan lama khusus untuk manfaat pemandu teksi. Perkara itu diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim.
5: Jadi kerana sambutan itu baik, tak apa sudah dulu. Saya luluskan hari ini segera tambahan RM10 juta lagi. Ini khusus untuk teksi.
0: Tambah Datuk Seri Anwar, inisiatif itu membolehkan pemandu teksi memiliki kenderaan Proton S70 pada harga lebih kompetitif selain menikmati kos penyelenggaraan dan pembiayaan yang lebih rendah. Perdana Menteri turut berkata kerajaan mengekalkan dasar permit teksi atas nama pemandu sendiri bagi memastikan manfaat terus dinikmati sekaligus menyasarkan pendapatan pemandu teksi meningkat kepada antara RM5,000 hingga RM7,000 sebulan menerusi pengurangan kos operasi, latihan teknologi digital serta penggunaan sistem pembayaran tanpa tunai. Dalam perkembangan berkaitan kaedah pembiayaan kenderaan bawah program pembaharuan teksi madani nasional, kini berstatus hak milik kekal pemandu dan tidak lagi terikat dengan sistem pajakan lama. Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata kelulusan khas yang diberikan membolehkan pemandu teksi menjadi pemilik sah kenderaan baru sekaligus menamatkan amalan pajakan tradisional dalam industri berkenaan. Perkara tersebut disambut baik pemandu teksi dan inisiatif itu dilihat mampu mengurangkan kos pemilikan kenderaan baru sekaligus meningkatkan imej perkhidmatan teksi negara. Ikuti respon pemandu teksi Tanar Suraman dan Halim Hamid.
6: Kalau kerajaan bagi, senanglah semua pemandu teksi. Lagi satu dia bagi teksi pun, dia sekali bagi permit lagi senanglah. Orang bulan-bulan bayar dengan government. Ha, kereta itu pun kita dapat harga murah lah. Orang nak bayar pun senang boleh bayar. Tak ada masalah.
7: Dengan harga yang berpatutan lah. Tak membebaskan sangat. Sekarang ni, kereta dah tak pakai gas. Saya rasa engine dia lagi tahan lama lah. Bagus lah. Dari pandangan saya, image teksi itu memang nampak modern lah kan. Tak ada macam buruk sangat macam dulu.
0: Tadika Kemas Bangsa Johor TKBJ muncul sebagai tadika kemas pertama di Malaysia yang menggabungkan pengajaran bahasa Inggeris juga kaedah pembelajaran digital dalam pendidikan awal kanak-kanak. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata inisiatif itu adalah langkah progresif dalam memperkukuh sistem pendidikan awal kanak-kanak negara agar lebih moden dan berdaya saing. Menjelang pilihan raya negeri PRN Johor ke-16, pengundi muda menekankan keperluan pemimpin berintegriti, bertanggungjawab dan berpegang kepada janji. Ikuti suara anak muda Muhammad Rafiq Rubino, Tuan Abdul Azim, Tuan Hassan, Syams Putri, Nurul Balkis, Liana Syamsul Bahri dan Fiona and Evan Soel.
8: Pada saya, pemimpin yang relevan pada masa kini adalah pemimpin yang memberi peluang kepada anak muda untuk menunjukkan apa yang mereka mampu buat, apa yang sebenarnya mereka boleh buat. And then pemimpin juga sepatutnya berpegang kepada kata mereka, tidak berpusing-pusing kepada kata-kata.
9: Kita mestilah pilih pemimpin yang berkaliber dan berintegriti, sekaligus dia dapat menangani isu-isu masalah rakyat, terutama sekali pada masa kini di negeri Johor ni. Dan saya haraplah pemimpin-pemimpin yang akan dilantik nanti, beliau mestilah berfokuskan masalah rakyat, ekonomi dan sosial.
10: Ciri-ciri pemimpin yang relevan pada masa kini adalah seorang yang bertanggungjawab, yang telus dan juga jujur, serta boleh memberikan peluang pekerjaan kepada anak muda yang luas, dan juga sentiasa boleh memberi pendengaran tentang anak-anak muda pada zaman kini.
11: Saya rasa saya akan memilih calon yang jujur dan amanah, dan akan menawarkan manifesto yang boleh dilaksanakan dengan baik. Dan saya rasa benar-benar yang mengambil kebajikan rakyat. Pada saya memerlukan pemimpin yang muda, yang bertanggungjawab, yang berwibawa dan pada kata dasar tidak berkata-kata sahaja bila memajukan manifesto mereka, macam itulah.
0: Sementara itu, pusat pemantauan rangkaian diaktifkan sepanjang PRN Johor. Ia bagi menerima serta menyelaras aduan berkaitan komunikasi dan multimedia. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia memaklumkan orang ramai boleh menyalurkan sebarang aduan berkaitan liputan rangkaian mudah alih dan internet, kualiti perkhidmatan telekomunikasi dan gangguan perkhidmatan sepanjang tempoh pilihan raya tersebut.
12: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Argentina mengesahkan tempat kepusingan 16 terbaik selepas menewaskan Cape Verde 3-2 sebentar tadi. Perlawanan berlangsung sehingga tamat 120 minit selepas masing-masing terikat satu sama pada tempoh 90 minit masa sebenar. Penyerang ikonik La Albi Celeste Lionel Messi membuka jaringan pada minit ke-29. Kemudian Lisandro Martinez pada minit ke-92 dan gol kemenangan Argentina diperoleh daripada jaringan sendiri pemain Cape Verde Dini pada minit ke-111. Manakala gol-gol Blue Shark daripada Deroy Duarte pada minit ke-59 dan Sidney Lopez Cabral minit ke-103. Bagi perlawanan seterusnya, saksikan pertembungan antara Colombia dan Ghana pukul 9.30 pagi nanti bagi mengesahkan tempat kepusingan 16.
12: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, susulan Taufan Maisak, semua perkhidmatan kereta api, feri dan penerbangan terjejas dengan beberapa sekolah di kawasan terjejas terpaksa ditutup. Menurut Biro Meteorologi Wilayah Hainan, ribut tropika itu melanda perbandaran Yilin di daerah autonomi Ling Shui Li dengan membawa kelajuan angin maksimum 23 meter sesaat berhampiran pusat ribut. Kira-kira 70,000 data peribadi individu terdedah dalam insiden keselamatan siber yang melibatkan persekitaran perkomputeran awam yang diuruskan IBM. Menurut agensi Anadolu, siasatan awal pengusaha tanah Singapura mendapati berlaku akses tanpa kebenaran terhadap set data yang digunakan bagi tujuan pembangunan dan ujian vendor bagi sistem pendaftaran automatik hak milik Singapura dan sistem Illumin. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 1,000 kedai koperasi permudah penebusan SARA. Pemandu kini pemilik sah, tiada lagi sistem pajakan. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
13: Sarawak FM. My Klik dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Klik. Muat aplikasi RTM Klik di Apple Store, Google Play Store, Huawei App Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.

0: dari barisan personality undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu PowerPoint

semuanya hanya di Media FM. Ya, 9:19 ketika ini. Assalamualaikum, selamat pagi, salam Malaysia Madani, bertemankan Fas di Media FM, menemani anda di Geng Pagi di hujung minggu hari Sabtu 4 Julai 2026. Untuk hari ini persamaan dengan 18 Muharram 1448 Hijrah, untuk siaran Bahasa Melayu dari Konti YFM, kita beralih ke Konti Media FM untuk pagi tu. Sambil aku 12 Fas menemani kita orang dalam segmen Bahasa Melayu. Okey, dan juga disuai mendengarkan kami 95.1 FM dan juga di Bukit Lambe 95.7 FM, dan juga anda yang berada di tengah bandaraya Miris 98.0 FM. Dan juga mungkin pada masa tu pagi awal kita orang bangun nanggap bol tak nak, almaklumlah pagi tu ada Argentina tak nak berlawan tak nak di channel TV OK kan, Sukan Plastik. Sukan Plus pun ada lagi lepas tu. OK, kita nak info ke info sukan dulu sebenarnya, yang disediakan oleh DJ Leo ini. Fasa bacakanlah untuk anda semua. Ya, Piala Dunia FIFA 2026, pusingan 32 terbaik Piala Dunia FIFA 2026 melabuhkan tirainya awal pagi tadi dengan beberapa keputusan menarik yang melengkapkan sebahagian besar senarai pasukan ke pusingan 16 terbaik. Tumpuan utama sudah pasti terarah kepada juara bertahan Argentina yang meneruskan kemarahan selepas menewaskan Cape Verde 3-2, walaupun Cape Verde memberikan tentangan sengit mengalami skuad. Pengalaman skuad kendalian Lionel Scaloni membolehkan Argentina mempertahankan kelebihan sehingga tamat perlawanan untuk meneruskan misi mempertahankan kejuaraan dunia. Sementara itu, Mesir mencipta sejarah apabila menyingkirkan Australia menerusi penentuan sepakan penalti. Kedua-dua pasukan terikat satu sama selepas tamat pada tambahan sebelum Mesir menang 4-2 menerusi sepakan penalti. Kemenangan itu membawa Mesir ke pusingan 16 terbaik dan juga mencatatkan kejayaan sulung mereka dalam aksi kalah mati Piala Dunia. Dalam satu lagi perlawanan, aksi antara Colombia dan juga Ghana masih berlangsung ketika laporan ini disediakan, dan juga pemenang perlawanan itu akan melengkapkan senarai 16 pasukan terbaik dan juga bakal menentang Switzerland pada pusingan seterusnya. Setakat ini, pasukan yang telah mengesahkan tempat ke pusingan ke-16 terbaik ialah Portugal, Spanyol, Switzerland, England, Mexico, Belgium, Amerika Syarikat, Perancis, Norway, Paraguay, Brazil, Maghribi, Kanada, Mesir, Argentina, serta pemenang perlawanan seterusnya, Colombia menentang Ghana. Antara aksi tumpuan pusingan 16 terbaik ialah Kanada menentang Maghribi, Paraguay bertemu Perancis, Brazil berdepan Norway, Mexico menentang England, Portugal

0: Info Cuaca di Mir FM.
1: Ya, dikongsikan juga info cuaca untuk hari ini. Berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Untuk sebelah pagi ini, tiada hujan diramalkan di bahagian Miri. Dan juga untuk sebelah petang pula, ribut petir di beberapa tempat. Untuk sebelah malam, hujan di beberapa tempat juga. Tiada amaran cuaca buruk. Keadaan laut di perairan laut berombak setinggi 0.5 hingga 1.0 meter. Dan juga angin bertiup dari barat laut selaju 10 hingga 20 km sejam. Tiada juga amaran angin kencang dan juga laut bergelora kategori pertama. Dan juga suhu untuk hari ini iaitu 23 darjah Celsius hingga 34 darjah Celsius dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam, 4 Julai 2026. Ramalan cuaca untuk bahagian Miri berkuat kuasa 9 pagi selama 12 jam. Okey, dan juga 9.30 minit pagi Tok Kelak, kita bersama dengan rakan kita juga dalam cerita Ritok bersama dengan rakan kita di Sarawak FM, Sibu FM, Bintulu FM, Sri Aman FM, Limbang FM. Kita berkongsi aktiviti semasa aktiviti semasa hari Tok ataupun hujung minggu Tok. Lepas tu lah 9.30 minit pagi. Jom kita layan dulu lagu Tok untuk hiburan anda semua. Terus kekal mendengarkan kami di Game

0: Cerita Rito, Sarawak FM,
1: Seri Aman FM,
0: Sibu FM,
1: Bintulu FM,
0: Miri FM
1: dan Limbang FM setiap Sabtu
0: 9.30 pagi di Selamat Pagi Sarawak.
1: Di Selamat Pagi Sarawak.
2: Masih lagi dengan demam Piala Dunia FIFA 2026.
3: Ya. Yeah.
2: Jadi untuk hari itu, hari Sabtu, seperti hari kebiasaannya, macam biasa kita akan bawakan kepada anda cerita hari itu. Kita
3: betul.
2: Akan bersama dengan rakan-rakan kita dari Si Aman, Sibu, Miri, Limbang dan juga Bintulu. Untuk pagi itu, saya dengar si Dato' dah siap belum?
3: Dah siap belum. Harap rakan-rakan kita siap tu. Dah siap.
2: Dah siap. Jalan-jalan. Takut kok si Dato' belum ada siap.
3: Nampaknya semua dah siap lah. Dah ready semua.
2: Dah ready Dato'.
3: Masing-masing nak kongsikan apa agaknya yang menarik di kawasan masing-masing.
2: Yes, okay, betul. Okey, untuk pagi tu kita nak ucapkan hello, hi, assalamualaikum, selamat pagi untuk rakan-rakan kita. Untuk pagi tu, assalamualaikum, selamat pagi semua.
3: Waalaikumsalam,
2: selamat pagi.
3: Waalaikumsalam.
4: Waalaikumsalam.
3: Salam.
2: Zana, lagi sekali Zana. Waalaikumsalam.
4: Waalaikumsalam.
2: Jalan-jalan.
4: Pergi ke mana?
3: Kata kita berjalan-jalan.
2: Yes. Yang pastinya semua dah siap.
3: Oh, dah siap. Oh, pandai. Pandai si pasal.
2: AJL blur ya. Apa kan ni? Sabar AJL. Sabar.
5: Sabarlah.
2: Okey. Untuk perkongsian kita pada pagi itu, rasanya kita nak kongsikan untuk pagi itu dari Kuching.
3: Kita jalan-jalan.
2: Ya, jalan-jalan. Untuk hari terbuka, Rito, tapak semayan depo at DBKU, jualan tanaman dan perkakas kebun. Apa ceritanya, Tia Aida?
3: Untuk hari terbuka tapak semayan itu sebenarnya, itu kami rasa lama dah dianjurkan. Tapi untuk bulan itu, kita dapat nanggalah sebab DBKU tu kita nangganya pun hasil tanamannya, bunga-bunganya cantik-cantik belaka. Tapi bukan hanya ada Omadati tidaknya menyediakan pokok bunga, tapi ada aktiviti lain juga diadakan sebenarnya. Untuk hari terbuka tapak semayan depo dekat DBKU tu sebenarnya dah bermula pukul 8 pagi tadi. Dan antara yang diadakan adalah ada pertandingan painting t-shirt atau terbuka secara berkumpulan. Ada pertandingan sand art atau of course lah untuk kanak-kanak. Ada pertandingan mewarna dan juga ada kuis meneka jumlah surat muka surat buku. Ditulis macam tu. Jadi kami bacanya pelik juga nanti. Betul lah yang kan jangan salah tekak. Siapa yang ketawa itu?
2: Jahat sungguh.
3: Fas jangan ketawa.
6: Bukan
3: Fas.
6: Bab yang ketawa. Saya diam saja senyum saja.
3: Sebenarnya selain daripada ya ada juga sebenarnya aktiviti-aktiviti lain kan.
2: Tandingan mewarna.
3: Sudah saya sebut. Ada jualan tanaman dan juga perkakasan kebun. Fas tak berkebun sih.
6: Esok lusa aja.
3: Astaghfirullahalazim. Lalu esok lusa. Tok mun diantar tanaman tok memang mati benda tok. Memang sik ditanam Fas.
6: Hujan bah siapa?
3: Kan.
6: Siapa hujan? Pokok sentiasa segar hujan.
3: Azimah jangan senyum-senyum kamu di sana.
2: Bertanam bonsai kamu di sana nanti. Okay. Itu dia perkongsian daripada kami orang berkenaan dengan hari terbuka tapak semayan depo at DBKU, yang mana jualan tanaman dan perkakas kebun pada hari itu 4 Julai bermula dari pukul 8 pagi sampai
3: Betul. Sehinggalah ke petang sampai habis jualannya. InsyaAllah boleh borong.
2: Kamu ini.
3: Tapi bila ada hari terbuka macam tu sebenarnya jualannya lebih buruk.
6: Nyangkong sikit dah. Nyangkong sikit tak?
3: Nyangkong. Kan kita marah esok rusak buat kita nak tanam. Tak nak si payahlah. Nampak gila kita bukan jenis yang nanam pokok bunga. Tak payah.
6: Simpan je dulu.
3: Kiranya jadi kami lah disuruh kita bertanam.
6: Macam yalah. Kelak ambil.
3: Tak payah.
6: Daunnya besar berbuah. Kelak buat ambil.
3: Kiranya ngamin ajak pada hal. Ngamin. Siapa lah.
2: Okay, baik. Untuk perkongsian kita yang seterusnya, kita nak bersama dengan ini
3: siapa?
2: Legend. The Legend.
3: The Legend.
2: AJL.
6: Dari Utara Sarawak.
2: Ya.
3: JL.
2: Assalamualaikum.
3: Oh, Abi. Nya berdua nyajak dah. Oh, nampak kedengaran otainya di sini.
2: Yes. Well. Musmi, siapa cari makan?
3: Kan.
6: Well, katanya. Well. Jalan-jalan.
3: Udah lagi fast.
4: Jalan-jalan pergi ke Limbang.
7: Dah, tambah lagi sana.
8: Siapa jalan-jalan ni?
3: Siapa lah?
8: Siapa jalan-jalan gila?
3: Ya kah? Alah, siapa lah?
8: Cuaca okay. Siapa mengizinkan?
3: Siapa?
8: Dan pasport pun dah mati dah. Siapa jalan juga?
6: Alu pakai melon ya?
8: Alu di rumah aja lah. Siapa jalan?
2: Teranah di rumah.
3: Teranahnya.
8: Teranahnya.
3: Okay, JL. Apa okay. Perkongsian kita hari itu?
8: Okay, oleh kerana hari ini ada aktiviti juga berlangsung sebenarnya, iaitu hari yang kedua. Pesta Irau Acolun Bawang yang berlangsung di Lawas pada hari ini, bermula kemarin sebenarnya, dan hari ini juga akan berlangsungnya pertandingan perbarisan di Taman Awam Lawas serta majlis perasmian Irau Acolun Bawang kali ke-39 di Taman Awam Lawas. Di samping itu juga ada pertandingan akhir pada petang nanti, ada pertandingan akhir bola sepak tali-tali dan menyumpit serta pertandingan Bambu Band, raptai pertandingan Ruran Ulung dan Padan Liu Burung yang akan berlangsung pada petang nanti, dan pertandingan akhir badminton berlangsung di Stadium Lawas di Dewan Serbaguna Lawas untuk acara hari ini dari pagi hingga ke petang. Dan malam nanti akan diadakan majlis penangguhan Irau Acolun Bawang kali ke-39 bertempat di Taman Awam Lawas, dan pertandingan akhir Ruran Ulung dan Padan Liu Burung ini yang menjadi tumpuan utama sempena dengan Irau Acolun Bawang ni yang berlangsung di Lawas untuk kali yang ke-39 pada tahun ini. Di samping itu ada persembahan tarian kebudayaan dan persembahan artis jemputan. Itu yang akan berlangsung untuk hari ini dan malam ini. Dan untuk esok acaranya cuma acara kebaktian yang akan berlangsung. Okey, itu acara yang berlangsung di Lawas. Manakala acara yang sedang berlangsung juga di Limbang, iaitu Carnival Mini MOT dan Hari Kerjaya 2026 yang bertempat di Waterfront Limbang, Sarawak, yang bermula hari ini dan esok. Pelbagai aktiviti yang telah pun dianjurkan, umpamanya pameran dan perkhidmatan kerjaan, program pertukaran topi keledar dan pendaftaran MyJPJ serta kampung dan sekolah angkat Madani yang akan berlangsung pada pagi ini sebenarnya di pentas utama di Waterfront Limbang. Dan di samping itu ada Kejaya Carnival, jualan rahmah, bantuan My Lesson, Fun Run dan Fun Walk, serta banyak lagi lah. Ada Limbang Idol dan persembahan daripada artis jemputan kita, iaitu Bob Yusuf dan Amir Yukis. Ini akan berlangsung, dan yang seronoknya juga yang saya saksikan awal pagi tadi, ramai orang yang menukarkan topi keledar baru, kerana kita dimaklumkan juga oleh pihak JPJ kerana ada 1,000 topi keledar yang disediakan kepada mereka yang ingin menukarkan topi keledar lama mereka kepada topi keledar yang baru. Jadi ini satu peluang yang baik kepada mereka yang ingin mendapatkan topi keledar yang baru lah, khususnya kepada penduduk di Limbang. Yang lain dengar je lah. Orang Miri dengar saja, orang Bintulu dengar saja. Yang ada cuma di Limbang saja untuk hari inilah. Yang di Kuching nanti ngirimkan.
3: Ngirim.
8: Kirim yang punya anu tu, lambang sirim tu saja.
3: Alahai.
2: Baiklah.
8: Kira syukur sajalah.
3: Kira syukur-syukurlah, betul-betul.
8: Alhamdulillah. Bersyukurlah kita ni dengan apa yang ada. Okey, itu yang berlangsung. Dan hari ini juga sebenarnya banyak berlangsung aktiviti. Jadi oleh kerana kita ni pun orang yang macam Indah lagi pasport pun mati sudah, jadi tinggal di rumah saja, menjaga rumah. Pemilihan pemain bola jaring Maksak Limbang berlangsung hari ini, 4 Julai. Yalah, hari ini kan 4 Julai, okay,
3: 4 Julai, betul.
8: Terbuka kepada semua penjawat awam bahagian Limbang. Hari ini di bulan 4 hingga 6 petang nanti bertempat di Dewan PIBG SMK Limbang.
2: Baik.
8: Okay, baik. Tadi yang dah baik ni semua baik-baik. Si Fas ketawa kan ya, alhamdulillah ya. Fas. Tahniah Fas, tahniah Fas.
2: Tahniah Fas.
8: Tahniah Fas.
3: Tahniah.
2: Aku tadi aja.
3: Saya pun tahniah juga, tidak tahu juga apa itu tahniah.
8: Si tahu ah?
3: Si tahu.
8: Sebenarnya tahniah sebab kita masih lagi bernyawa hari itu.
3: Alhamdulillah.
2: Amin. Tahniah Argentina.
3: Tahniah
2: Argentina.
3: Tahniah 3-2.
8: Alah.
3: Aduh. Ah, macamnya bukan timnya lah ya.
8: Iyalah. Aku Kongo.
3: Kongo? Olah.
2: Lain daripada lain.
8: Olah. Nasib saya dah Sarawak. Kalau dah Sarawak, Sarawak lagi pilih.
2: Okay, terima kasih. Lagi.
8: Ya, terima kasih.
2: Kita nak seterusnya bersama dengan rakan penyampai kita untuk pagi Tok. Toknya yang suka berjalan-jalan Tok. Saya bukan Zana. Jimmy dulu. Zana.
4: Oh, okay.
2: Apa cerita ya, untuk pagi Tok?
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
6: Zana nak pagi.
2: Udah siap belum Zana?
4: Sudah.
3: Sabar.
4: Pergi mencari dok. Okey, dari Bintulu. Si kenapa? Kami berjanji apa ya, jaket dengan AJL hari tu sama colornya.
6: Berjanji kita dua jalan-jalan bersama.
4: Kami berdua nak berjalan-jalan lepas tu kan AJL.
3: Tapi masalahnya dah AJL mah dah pasport nanti mati. Ni jalan. Alright, Zana. Silakan untuk
4: pengumuman. Okey, dari Bintulu. Dari Bintulu ada juga program yang turut berlangsung di sekitar bahagian Bintulu, antaranya mengenai Pesta Sebauh. Sebenarnya di Bintulu bermula semalam 3 Julai dah berlangsungnya Pesta Sebauh yang diadakan selama 10 hari 3 Julai hingga 12 Julai bertempat di kawasan parking lot BDA Sebauh, Pekan Sebauh, dengan adanya pelbagai pengisian aktiviti menarik yang diadakan sepanjang berlangsungnya Pesta Sebauh. Adanya pentas rakyat yang akan menampilkan persembahan artis-artis popular tempatan. Seterusnya pertandingan Ratu Ibu Kebaya yang akan diadakan pada malam Tok Kelak pada pukul 7 malam. Diikuti untuk majlis perasmian Pesta Sebauh yang akan diadakan pada 6 Julai yang akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Dato' Seri Dr. Stephen Rundi Utom yang merupakan Menteri Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah Sarawak, merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Kemenar. Dan seterusnya juga antara aktiviti lain, program gaya hidup sehat, senam aerobik, adanya Sebauh Bike Show, Battle of the Band, pertandingan takraw, pembukaan kaunter JPJ Mobile, dan acara kemuncaknya pada 11 dan 12 Julai itu kelak akan diadakan Sebauh Power Boat Race, perlumbaan boat, pada 11 dan 12 Julai bertempat di Sungai Kemenar Sebauh. Dan sempena dengan Pesta Sebauh tu juga, kami di RTM Bintulu juga kelak akan turut terlibat bersama mengadakan DJ Corner RTM Bintulu pada 11 dan 12 Julai minggu hadapan, Sabtu dan Ahad, di Pekan Sebauh sempena dengan Pesta Sebauh yang dah pun bermula hari tu 3 Julai hingga 12 Julai di Pekan Sebauh di kawasan tempat letak kenderaan parking lot BDA Sebauh. Dan seterusnya juga Zana nak kongsikan, ini adalah mengenai program Sebauh Agrofest yang akan diadakan juga pada 10 hingga 12 Julai Jumaat hingga Ahad selama 3 hari serentak dengan Pesta Sebauh tu yang turut diadakan di kawasan parking lot BDA Sebauh. Dan apa yang menariknya juga, sempena dengan Sebauh Agrofest tu, antara tarikan utamanya adanya jualan agro Sarawak Kusayang adanya pameran dan jualan produk pertanian tempatan, Sebauh Agrofest Fun Run, Sebauh Kitchen dengan pelbagai juadah istimewa, seterusnya pertandingan memancing udang dan kasam ikan tapah, kursus membuat baja organik, pertandingan mewarna, Battle of the Band, cabutan tiket bertuah dan banyak lagi aktiviti-aktiviti menarik yang turut diadakan sepanjang berlangsungnya Sebauh Agrofest serentak dengan Pesta Sebauh bermula 10 hingga 12 Julai bertempat di kawasan parking lot BDA Sebauh. Dan yang ketiga Zana nak kongsikan juga ini adalah mengenai festival tari dan lagu Melayu asli peringkat Zon Utara yang dah pun bermula semalam Jumaat 3 Julai dan hari itu 4 Julai. Hari itu adalah hari terakhirnya anjuran pihak Majlis Seni Sarawak yang mengadakan festival tari dan lagu Melayu asli peringkat Zon Utara bertempat di Dewan Sri Kenyalang UPM Sarawak. Jadi orang ramai hari itu juga dijemput datang beramai-ramai untuk sama-sama memeriahkan festival tari dan lagu Melayu asli peringkat Zon Utara bermula jam 7 malam tok kelak bertempat di Dewan Sri Kenyalang University Putra Malaysia Sarawak. Jadi itu je yang Zana nak kongsikan dari Bintulu. Kembali bersama Bab Adudu dan Aida di Konti Sarawak FM.
2: Alright. Terima kasih Zana di Bintulu.
4: Ya, sama-sama.
3: Banyak perkongsian di Bintulu hari itu. Macam-macam program ada.
2: Betul.
3: Yep.
2: Okey, dan seterusnya perkongsian daripada rakan kita untuk pagi itu, kita nak berjalan-jalan.
3: Jalan-jalan.
2: Dan dengan suaranya lo.
3: Siapa?
2: Kali itu, mungkinlah tu rasanya first time.
3: Mm-hmm.
2: Kita nak bersama dengan Tada Sibu Shazia.
6: Wow, artis
4: jalan-jalan.
6: Lagu sikit lah Shazia.
4: Jalan-jalan.
6: Besok kau kita.
3: Ya, jalan lagu kita itu jalan-jalan.
4: Jalan-jalan. Apa khabar Tok Onte?
2: Sehat alhamdulillah.
4: Alhamdulillah.
2: Apa khabar?
4: Alhamdulillah sehat istok.
2: Alright, jadi untuk perkongsian daripada Sibu untuk pagi tu, kita bersama dengan Shazia, silakan.
4: Okey, untuk program Sarawak Ku Sayang akan dilaksanakan di Sibu pada 10 hingga 12 Julai 2026 tu, di mana diadakan di dataran Tun Tuanku Bujang Sibu. Dan program anjuran Kerajaan Negeri Sarawak menyediakan pelbagai perkhidmatan secara pusat senti melibatkan agensi kerajaan, syarikat berkaitan dengan kerajaan, badan bukan kerajaan serta sektor swasta. Antara perkhidmatan yang ditawarkan termasuk pemeriksaan kesihatan, bantuan pendidikan, peluang keusahawanan, khidmat kebajikan serta perkhidmatan digital seperti pembayaran bil, utiliti, saman dan premium tanah. Program Sarawak Ku Sayang merangkumi 5 komponen utama iaitu majlis rasmi, pameran utama, kaunter perkhidmatan, gerai jualan usahawan serta aktiviti masyarakat. Dan komponen pameran utama melalui Sarawak Pavilion menampilkan pencapaian, pelaksanaan serta aspirasi pembangunan negeri termasuk aspek jaringan jalan raya, bekalan air dan elektrik. Turut diadakan sempena program Sarawak Ku Sayang di Sibu nanti adalah aktiviti masyarakat yang merangkumi program sukan dan rekreasi seperti fun run, sukan rakyat, persembahan kebudayaan, hiburan serta peraduan. Dan seterusnya untuk aktiviti di Sibu, kita nak kongsikan sambutan Hari Sarawak di mana akan berlangsung di Sibu pada 20 Julai hingga 20 Julai ini dijangka menjadi platform penting untuk memperkukuh perpaduan masyarakat berbilang kaum di samping menyemarakkan semangat cintakan negeri serta menghayati sejarah dan aspirasi pembangunan Sarawak. Dan perkara ini dimaklumkan oleh jawatankuasa sambutan perayaan Hari Sarawak 2026 di mana mengadakan kunjungan hormat kepada Premier Sarawak Datuk Patingi Tan Sri Abang Johari Tun Openg bagi menyampaikan jemputan rasmi menghadiri sambutan berkenaan. Dan menurut kenyataan pejabat Premier Sarawak, kunjungan ini turut memberi peluang kepada jawatankuasa berkenaan membentangkan perkembangan persiapan serta pengisian program sepanjang 3 hari sambutan yang akan berlangsung di Sibu. Pelbagai program dirancang bagi memastikan sambutan kali ini mampu menarik penyertaan masyarakat daripada pelbagai lapisan dan latar belakang. Antara pengisian utama ialah
7: pameran Hari Sarawak, Majlis Kesyukuran Agama-agama lain, Unity Walk, sesi Town Hall, program Zumba dan konsert rakyat yang dijangka menghimpunkan penyertaan masyarakat dari seluruh Sarawak. Ya, jap perkongsian Desi Butet.
2: Yes.
3: Okay. Ini program Sarawak ku sayang. Bila ke Sazia?
7: Minggu depan 12, kan? Minggu depan 10 sampai 12. Sip rasa.
3: Sip rasa kan. Bawa kat habis di kapit.
7: Tak kejap lu di sibuk.
3: Benar-benar. Alright, seterusnya bab.
2: Ya, seterusnya.
3: Kita nak jalan-jalan di mana?
2: Jalan-jalan bersama dengan Azim.
3: Okay.
2: Waalaikumsalam.
3: Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
2: Azim, apa khabar?
9: Alhamdulillah. Makin sehat.
2: Makin sehat.
9: Kita semua sehat. Jangan menangga tu.
3: Mesti. Sehat kan. Jangan sebut je lah makin sehatnya. Sehat je. Jadi lah.
2: Okay Aziz, untuk perkongsian kita di dari Sri Aman.
9: Sri Aman. Ada cerita? 4 perkongsian dari Sri Aman tu. Yang tengah berlangsung pagi tu, Anjuran Kementerian Belia Sukan, Jabatan Belia dan Sukan Negeri Sarawak sedang berlangsung adalah Majlis Perundingan Belia Negara MPBN peringkat bahagian Sri Aman seawal pukul 7 pagi tadi di Dewan Suara Sri Aman. Dan Majlis Perundingan Belia Negara ini akan dirasmikan oleh Residen Bahagian Sri Aman merangkap pengerusi Majlis Perundingan Belia Negara Bahagian Sri Aman, Tuan Mahra bin Saleh. By next aktiviti di Gereja St. Augustine Betong. Klinik Pergigian Betong sekarang tengah berlangsung juga program Community Outreach Ngecek Gigi. 8.30 pagi tadi dah start sampai pukul 2 petang kelak. Pelbagai aktiviti dianjurkan antaranya ceramah pergigian, latihan memberus gigi, pemeriksaan gigi, pameran dan juga ada permainan interaktif untuk semua masyarakat yang join program Community Outreach Ngecek Gigi di Gereja St. Augustine Betong. Next yang ketiga, masih lagi di Betong juga, di Dewan Panglima Rentap. 9 pagi tadi hingga 4 petang sedang berlangsungnya kempen pengumpulan buangan elektrik dan elektronik. Bermula pukul 9 pagi tadi sehinggalah 4 petang. Jadi untuk masyarakat sekitar di Dewan Panglima Rentap Betong ya, sekiranya ada bahan buangan elektrik dan elektronik yang sidi pakai seperti peti sejuk, komputer, televisyen, alatan elektrik, radio, telefon, bimbit dan juga mesin bakso, bolehlah hambat ke Dewan Panglima Rentap sehingga pukul 4 petang kelak. Baik, untuk aktiviti yang terakhir di yang akan berlangsung di Dewan Suara Sri Aman Isnin ini, akan berlangsungnya program penyerahan bantuan inisiatif kesejahteraan rakyat Malaysia Madani, skop peningkatan pendapatan tahun 2026 yang akan diserahkan kepada 13 ketua isi rumah KIR daerah Lingga dan 8 KIR di daerah Pantuk pada 2 petang Isnin ini yang akan dirasmikan oleh Residen Bahagian Sri Aman Mahra Saleh. Baik, ya dalam 4 perkongsian aktiviti dan program yang sedang dan akan berlangsung di Sri Aman.
3: Alright, okay. Baik,
2: terima kasih Aziz untuk
3: sama
2: pagi tu.
3: Okay, yang terakhir.
2: Yes.
3: Min, tujuhnya tene.
2: Yang terakhir. Lalu sunyi elunya.
3: Kita nang di reserve pakai hujung.
2: Saya dah maaf. Ha? Ladies first bah. Masya-Allah.
4: Boleh. Rasanya mecut tu. Pecut pas. Yes.
2: Okay, dah ready fast? Dah siap belum?
6: Ya, dah siap pada masa tu juga.
2: Silakan.
6: Dikongsikan sebenarnya di Sukan Plus. Lain ke cerita.
3: Lain. Tiba.
6: Kalau biasa tu, gana kosong.
3: Betul.
6: Ya kan?
3: Ya, jadi.
6: Belum. Okay. Aktiviti yang dimiliki dikongsikan kepada pendengar-pendengar semua, iaitu program lawatan ataupun Yang Amat Berhormat Premier Sarawak berada di Miri pada hari itu 4 Julai hari Sabtu, iaitu bermula pagi itu 10.30 pagi itu, iaitu lawatan tapak ke Miri Smart City Command Center MSCCC bertempat di bangunan Dewan Bandaraya Miri dan juga dijangka bermula pada pukul 10.30 minit pagi itu. Dan juga untuk sebelah tengah hari pula di Aras 5 Grand Ballroom Imperial Hotel pada dijangka bermula pada pukul 12 tengah hari, iaitu majlis perasmian
10: Majlis Perasmian Amiri Smart City Common Center MSCC. Dan juga untuk sebelah malam tu juga sebenarnya Majlis Perasmian Test of Borneo Cultural Carnival TOBC 4.0/2026 bertempat di tempat letak kereta Boulevard Miri pada pukul 8 malam. Itu dijangka Premier Yang Amat Berhormat Premier Sarawak merasmikan pada malam tu. Dan juga sebenarnya Borneo Cultural Carnival tu, Test of Borneo tu sebenarnya menyiasatkan untuk mencipta rekod dalam Malaysia Book of Record bagi kategori penyertaan persatuan etnik terbanyak dalam sebuah perarakan sempena penganjuran yang berlangsung selama 12 hari 1-12 Julai. Dan juga program tu sebenarnya turut dipertimbangkan ke peringkat antarabangsa menerusi penyertaan kumpulan kebudayaan dari Sabah, Brunei, Indonesia dan juga Yunan. Dan juga penganjuran TOBC 4.0 dijangka menjadi platform penting dalam mempromosikan kepelbagaian budaya Borneo, memperkukuhkan perpaduan masyarakat pelbagai etnik serta memperluaskan jaringan kerjasama budaya dan juga pelancongan di peringkat antarabangsa. Dan juga malam tadi pun dah ada persembahan daripada tarian dari Indonesia dan juga dari Yunan, China. Dan juga untuk hari itu juga berlangsungnya Berkenu Kafri Day 4 Julai pada pukul 8 pagi sampai 11 pagi bertempat di Pekan Berkenu. Antara program yang akan berlangsung juga pada pagi itu iaitu penalti shoot up, lepas tu baling bantal pasir dalam bakul, bowling kelapa, tikam dart bowl ice, lepas tu isi air dalam botol guna span, paling cepat pasang kasut, lepas tu streka kertas renyuk. Macam ni streka kertas renyuk bagus, streka baju saya je. Ya ujung
3: amboi.
10: Ya layakkan. Okey. Benar bah dia. Biarlah kertas
3: renyuk. Tiba nak ngenyangkan bajunya indah.
10: Oh bagus, patut ialah bagus pada ya? Pertandingan tu kami engkau baju, kami engkau siat 5 gig baju kerja nak Isnin sampai Jumaat pertandingan setrika baju
3: kan. Lepas ni orang rumah kita nak kecil besar, kecil besar jangan kan kita nak. Oh pasti.
10: Okey, ialah aktiviti dikongsikan Bab dan juga Eda.
3: Ya.
2: Terima kasih Fas. Okey, sama perkongsian kita untuk pagi tu.
10: Tanya apa?
2: Ya, ah.
10: Tahniah.
2: Apa dia?
7: Oh. Tahniah, tahniah.
3: Tahniah, tahniah. Oh, lama nak buat tahniah. Sempatnya.
2: Okeylah, walaupun terima kasih kita ucapkan kepada rakan-rakan kita dari stesen kawasan. AJL dari Limbang, Zana Bintulu, Fasmiri, Aziz, Syaraman dan juga Sazia di Sibu untuk pagi tu. Cerita hari tu. Kita kembak pendengar kita jalan-jalan.
3: Jalan-jalan. Ya. Puas kita tapi, jalan-jalan hari tu.
8: Tapi ingat cerita hari tu. Tapi ingat cerita hari tu aja. Esok-esok.
3: Oh ya kan? Cerita esok kah?
8: Sebenarnya limbak ke esok dan limbak ke lusa lagi.
3: Sini, yang sini biarlah jadi sejarah hari inilah.
8: Baiklah. Kalau macam macam fast ni nak. Yang leka baju biar hari tu aja. Esok nak leka baju lagi.
10: Cukup untuk 5 hari.
8: Cukup 5 hari.
2: Baiklah, terima kasih banyak. Ada hari, okay, ada sama. Apa nama? Ada ruangan lagi. Kita akan berjumpa lagi pada hari
8: InsyaAllah.
2: Sabtu. InsyaAllah. Assalamualaikum semua.
3: Assalamualaikum.
2: Jalan-jalan.
3: Jalan-jalan.
2: Siap belum? Okey, seketika bersama dengan rakan-rakan kita di stesen kawasan untuk pagi tu. Jadi Aida, rasanya untuk pagi tu dah, kita pun dah sampai ke penghujung Selamat Pagi Sarawak untuk pagi tu. Jadi kita ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada pendengar-pendengar Sarawak FM.
3: Ya, yang sudi mendengarkan kita.
2: Dan ambil bahagian dalam kami tanya,
3: kami kita tanya, jawab. Kita jawab. jangan stres. Jangan stres kita orang dengan kami. Kami yang tanya, kita jawab. Jawapan kami.
2: Betul. Betul.
3: Jangan stres guys. Kita sebenarnya nak menghiburkan hari kita orang. Kan?
2: Ya, ialah namanya wordplay.
3: Wordplay. Okay. Siapa? Next week Selasa kita
2: ada lagi.
3: Jalan-jalan. Mesti teka lagi.
2: Kita akan teka lagi. Okay guys. Sampai di situ dulu untuk Selamat Pagi Sarawak. Yep.

0: Jadi untuk kita orang yang si tahu sini nak dengar, oh macam ni nak dengar match Piala Dunia atau tak, boleh muat turun kini tu di Google Play Store dan juga Apple App Store untuk RTM Click.
1: Yep.
0: Di mana siaran secara langsung untuk pagi tu menerusi saluran Sukan Plus, aksi pertemuan di antara pasukan Colombia dan juga Ghana.
1: Ghana.
0: Baru aja separuh masa pertama dengan jaringan Colombia 1, Ghana 0.
1: Ya.
0: Jadi
1: itulah dia kan. Tapi sabar juga nak nunggu sebenarnya siapakah pasukan yang terakhir akan marah untuk pusingan 16.
0: Jadi lepas tu Rina akan bersama dengan anda
1: yep,
0: untuk ekspresi warnai hari anda.

0: demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Jom layan Media FM.

0: 3FM. Mesra bermaklumat.
1: Pagi Mina FM. Pertemankan fast.
0: Ya, geng pagi di Mida FM di hujung minggu 4 Julai 2026, hari Sabtu hari ini. Selamat berhujung minggu kepada anda semua. Saya Fas masih lagi menemani anda di jam yang kedua ini di hari Sabtu untuk anda semua. Terima kasih mendengarkan kami di frekuensi 95.7 dan juga 98.0 FM. Anda yang berada di tengah bandaraya Miri dan juga 95.1 FM. Anda yang berada di Suai dan juga jelas lagi mendengarkan kami melalui RTM Klik di aplikasi telefon pintar anda. Okey, di jam yang kedua ini macam biasa kita ada segmen Carta Hits Mira FM. Jom kita nak dengar dulu teaser ini untuk anda semua.
1: Carta Hits Mira FM, evolusi muzik terkini.
2: Carta Hits Mira FM.
0: Ya, Carta Hits Mira FM. Hari Sabtu hari ini, edisi yang ke-19, 4 Julai 2026. Saya Fas masih lagi menemani anda. Ya, selamat berhujung minggu kepada anda semua. Selamat memandu kepada anda yang tengah memandu. Berhati-hati di jalan raya. Semoga selamat sampai ke destinasi di mana jua anda tuju pada masa ini. Okey, 11 buah lagu kita akan dengarkan sehingga pukul 11 pagi ini dalam segmen Carta Hits Mira FM. Untuk edisi yang ke-19 ini, semuanya naik turun atas undian anda semua. Dan juga kita akan dengarkan ataupun sebelum tu, kita nak recap dulu kedudukan carta minggu lepas. Edisi yang ke-18 saja.
1: Recap minggu lepas. Semua
3: sekarang
1: 9.

0: datang Hit FM. Evolusi Music terkini.
1: Iaitu dia recap untuk minggu lepas, edisi yang ke-18. Jadi untuk minggu ini, edisi yang ke-19, yang pastinya ada naik turun semuanya atas undian anda di www.miriafm.rt.gov.my. Okey, selamat bersarapan kepada kita orang tengah sarapan dan juga kepada anda yang tengah memandu pun, berhati-hati di jalan raya semua. Kita mulakan dulu untuk kedudukan ke-10 untuk minggu ini. Ini dia jatuh 3 anak tangga. Minggu lepas berada di nombor 7, jadi minggu ini berada di nombor 10. 9 minggu dalam carta lagu seketika, artis Iramil Fun, komposer Akhir Hyper Egg dan juga lirik of Frozen. Sama-sama kita dengarkan nombor 10 untuk minggu ini.

iaitu dan nombor 9 untuk minggu ini, lagu Ayuh Pulang artis Ain Abdul dan juga Amir Jahari. Jika anda suka lagu ini, jangan lupa buat undian anda di www.miri.fm.rtm.gov.my. Okey, kita nak dengarkan pula untuk kedudukan ke-8 pula untuk minggu ini. Ini dia lagu Suara Si Sering Salah artis Rizwan, komposer sepenuhnya ciptaan Rizwan, naik satu anak tangga minggu lepas berada di nombor 9. Jadi minggu ini berada di nombor 8, 8 minggu dalam carta. Jom sama-sama kita dengarkan nombor 8 untuk minggu ini dan juga nombor 7 selepasnya hanya di carta Hits Bir FM. 8.

0: Malam Bola Sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Media FM di Suai 95.1 FM.
2: Syarat

Nombor 7 untuk minggu ini, lagu yang engkau mahukan, artis Hafiz Syuib, komposer Ajay, dan juga lirik pun Ajay juga jatuh 4 anak tangga minggu lepas, berada di nombor 3. Jadi minggu ini berada di nombor 7, 7 minggu dalam carta. Okey. Kita nak beralih ataupun berganjak pula untuk kedudukan ke-6 pula untuk minggu ini. Lagunya Tak Cukupkah Bagimu, artis Lukman Faiz, komposer Leila Manja, lirik Bob Smart, jatuh 2 anak tangga minggu lepas, berada di nombor 4. Jadi minggu ini berada di nombor 6, 4 minggu dalam carta. Jom sama-sama kita dengarkan nombor 6 untuk minggu ini dan juga nombor 5 selepasnya, hanya di carta Hits Mirror FM. 6.

Di nombor 5 untuk minggu ini, lagu Juliet, artis Hakim the Magistrate, komposer Hakim the Magistrate dan juga lirik Bunga Cantik jatuh 3 anak tangga juga. Minggu lepas berada di nombor 2, jadi minggu ini berada di nombor 5, 6 minggu dalam carta. Jika anda suka lagu ini, jangan lupa buat undian anda. Okey. Selamat memandu sekali lagi kepada anda yang tengah memandu dan juga kepada anda yang baru saja bersarapan untuk pagi ini. Kami ucapkan selamat sarapan untuk anda semuanya. Monyo, makanan pagi tu. Oh, aduh, lapar. Ya, apa pagi tu. Okey, kita nak dengarkan pula untuk kedudukan ke-4 pula untuk minggu ini. Lagu Minta Ampun, artis Fihan Zikir, komposer Hafiz Hamidun, lirik Fitri Yahya, jatuh 3 anak tangga. Minggu lepas berada di juara carta Hits 9 FM.

Hai guys, berhati-hatilah memandu kenderaan di jalan raya. Ingat, nyawa anda dan orang lain bergantung kepada sikap anda di jalan raya. Memandu dengan selamat adalah tanggungjawab bersama. Ikhlas dari kami di Miri FM.

nombor 3 untuk minggu ini, lagu Maafkanlah Aku, artis projek Tepen, komposer Angah Razif, lirik Pak Long DKFK, Chris Daidah dan juga Brother Syam naik 3 anak tangga minggu lepas, berada di nombor 6. Jadi minggu ini berada di nombor 3 minggu dalam carta. Jika anda suka lagu ini, jangan lupa buat undian anda di www.mediafm.com.gov.my. Okey, saya Fas masih lagi menemani anda untuk siaran hari Sabtu hari ini. Terima kasih mendengarkan kami di tengah bandar raya Miri 98.0 FM yang mendengarkan kita dalam kenderaan, dalam kereta pada masa itu, dan juga buka tune radio kita pagi ini. Terima kasih kepada anda semua. Okey, kita nak dengarkan pula kedudukan kedua pula untuk minggu ini, lagu Aku Nak Kahwin, artis Andy Bernade, komposer Quiz dan juga Donut Droplet. Lirik pun Donut Droplet naik 6 anak tangga minggu lepas, berada di nombor 8. Jadi minggu ini berada di nombor 2. Wow, 2 minggu dalam carta. Jom sama-sama kita dengarkan. Ini dia nombor 2 untuk minggu ini. 2.

iaitu dia nombor 2 untuk minggu ni. Aku nak kahwin cepat sikit nikah. Andy Bernadeh baru saja menghiburkan anda nombor 2 untuk minggu ini. Okey, kita nak dengarkan pula juara carta Hits Mil FM untuk minggu ini. Ini dia, naik 4 anak tangga minggu lepas, berada di nombor 5. 10 minggu dalam carta minggu lepas, berada di nombor 5. Jadi minggu ini juara carta Hits Mil FM, lagu Sayang Orang Sama, artis Adira Suhaimi, komposer Mas Dewangga Jova Devito, lirik Mas Dewangga Jova Devito, Dato' Ali Abdul Rahman JP. Sama-sama kita dengarkan juara carta Hits Mil FM untuk minggu ini.

Ya, itu dia juara carta hit Smith FM untuk minggu ini untuk edisi yang ke-19. Tahniah diucapkan. Ini bermaksud lagu yang terkeluar adalah lagu Takdirku. Sufian Suhaimi hanya mampu bertahan selama 10 minggu dalam carta sahaja. Okey, kita nak dengarkan pula pencalonan baru kita untuk minggu ini. Ini dia lagu Nur Leila, artis Haziq Rosabi, komposer Afan Mazlan dan juga Haziq Rosabi. Lirik pun orang yang sama juga. Jom sama-sama kita dengarkan. Ini dia pencalonan baru kita untuk minggu ini.

Ya, pencalonan baru kita untuk minggu ini, lagu Nolela Haziq Rosabi, baru saja menghiburkan anda semua. Ha, maka cukup 11 buah lagu kita telah pun dengarkan untuk pagi ini dalam segmen Carta Hitsmir FM untuk edisi yang ke-19 ini. Okey, 4 Julai 2026, minggu depan yang pastinya tak tahulah naik tunai turun semuanya atas undian anda juga. Okey. Ha, terima kasih sekali lagi kepada anda mendengarkan kami di Carta Hitsmir FM, dan juga jangan lupa buat undian anda di www.mirafm.com.my. Okey, Afas masih lagi menemani anda sehingga pukul 12:30 hari dalam Geng Pagi di Mira FM di hujung minggu hari Sabtu ini. Kita nak recap dulu kedudukan carta untuk minggu ini, edisi yang ke-19.

kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui bangsa Gus Mantap, Mio Adlan, Anas Farid,

0: mulai ini 30 minit sebelum Grandstand Harian, eksklusif di saluran Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik
1: 95.7 FM di Bukit Lambir, Media FM.

yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026. Hari Selasa bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan: hantarkan slaid pembentangan format PPTX, iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slides.

98.0 FM di Bandar Raya Miri, Miri FM.

Ya, geng pagi di Mirai FM Fast masih lagi menemani anda di hujung minggu ini 4 Julai 2026. Selamat memandu kepada anda yang tengah memandu. Si kisahlah kita orang dalam perjalanan dari Suai nak ke Berkenur ke, Berkenur nak ke Miri-Miri, nak ke Marudik, berhati-hati semuanya. Di hujung minggu tu, almaklumlah di awal bulan macam tu, Rami dah gaji kan. Rami lembak anak-anak berjalan kan. Okey, dan juga berita baik juga untuk anak-anak kita sebenarnya yang sekolah menengah lah dan juga IPTA sebenarnya, iaitu berkenaan dengan voucher buku madani mulai Julai itu juga. Berita baik buat pelajar sekolah menengah dan juga mahasiswa institusi pengajian tinggi IPT, sekolah rendah sedar, sekolah menengah dengan IPT aja. Kerajaan meneruskan inisiatif voucher buku madani 2026 bagi membantu pelajar mendapatkan bahan bacaan dan juga rujukan dengan lebih mudah yang turut melibatkan murid kelas peralihan hingga tingkatan 6, pelajar kolej vokasional, matrikulasi serta Institut Pendidikan Guru Malaysia IPGM. Menerusi inisiatif ini, penerima yang layak akan menerima voucher digital bernilai RM100 yang boleh digunakan untuk membeli buku secara dalam talian melalui platform yang ditetapkan. Wow, bestnya. Pelaksanaan itu juga sebenarnya melibatkan bukan sahaja membantu mengurangkan beban kewangan keluarga, malah turut menggalakkan budaya membaca dalam kalangan generasi muda di negara ini. Dan juga bermula Julai itu juga, kita sebenarnya bolehlah membuat tebusan. Tertanya-tanya kan macam ni nak menebus dan juga dibuka bila voucher buku madani 2026 dijadualkan mula boleh ditebus pada bulan Julai tu, dan juga ini bermakna pelajar yang layak boleh mula membuat pembelian buku secara dalam talian sebaik sahaja sistem penebusan dibuka secara rasmi. Dan juga siapa yang layak sebenarnya, Fas dah kongsikan tadi kan, iaitu antara golongan yang layak menerima voucher buku madani RM100 iaitu pelajar sekolah menengah di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia KPM, mahasiswa institusi pengajian tinggi IPTA di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi KPM, dan juga setiap penerima yang memenuhi syarat kelayakan akan menerima kredit digital RM100 untuk digunakan bagi pembelian bahan bacaan dan juga buku rujukan. Cara tebusannya sebenarnya, langkah pertama kita orang layari dulu di delima.bookcapital.com.my, lepas ia log masuk menggunakan akaun Delima yang aktif, semak sama ada kredit RM100 telah pun dipaparkan dalam akaun, pilih buku bahan bacaan yang diinginkan, gunakan kredit voucher semasa proses pembayaran. Yalah, sebenarnya macam digital lah kan, voucher buku sebanyak RM100 tu. Jadi sebenarnya jangan lepaskan peluang bagi pelajar sekolah menengah dan juga mahasiswa IPT yang layak. Pastikan tidak terlepas peluang untuk menebus voucher buku madani RM100 sebaik saja penebusan dibuka pada bulan Julai tu. Selain membantu menjimatkan perbelanjaan membeli buku, inisiatif tu juga sebenarnya menjadi peluang untuk menambah koleksi bacaan dan juga memperluas ilmu pengetahuan di luar bilik darjah. Okey, jom kita nak berhibur lagi dengan lagu retro untuk hiburan anda semua. Terus kekal dengarkan kami di Geng Pagi, bertemankan Fast tengah pukul 12 tengah hari ini.

Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovaton mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12:30. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu PowerPoint Canva.

0: 90.0 FM di Bandaraya Miri, Miri FM.
1: Sekarang disampaikan info solat untuk Zon 2 yang merangkumi kawasan Miri, Niah, Bekenu, Sibuti dan Marudi.
2: Ya, Muslimin dan juga Muslimat, disampaikan waktu solat untuk hari ini 4 Julai 2026 Masihi bersamaan dengan 18 Muharram 1448 Hijrah bagi anda yang berada di Zon 2 yang merangkumi Miri, Niah, Bekenu, Sibuti dan juga Marudi. Maksudnya solat fardu zuhur tengah hari ini 12.31 minit tengah hari, solat fardu asar 3.57 minit petang, solat fardu maghrib 6.40 minit petang, solat fardu isyak 7.56 minit malam dan solat subuh keesokan paginya 5.04 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu kepada Muslimin dan juga Muslimat.
1: Demikian tadi info solat untuk Zon 2.

0: 2026 kembali lagi. Lebih meriah, lebih gah dan penuh dengan warna-warni budaya. Tandakan kalendar anda 23 hingga 26 Julai 2026 di Marudi dengan tema Peace, Unity, Progress. Saksikan aksi yang mendebarkan, perlumbaan perahu kayuh dan powerboat, kagumi kreativiti, pertandingan perahu berhias, hayati keunikan perarakan kebudayaan serta jangan lepaskan konsert perpaduan Malam Kebudayaan dan pertandingan Ratu Baram Regatta 2026. Turut memeriahkan acara ialah pertandingan Bintang Baram Regatta 2026 yang akan menampilkan bakat-bakat terbaik di dataran Marudi. Bagi yang ingin menyertai perlumbaan perahu kayuh atau powerboat, borang penyertaan boleh didapati di urus setia pendaftaran Pejabat Daerah Marudi. Tarikh tutup penyertaan ialah 17 Julai 2026. Jangan sekarang mendengar ceritanya. Datang dan alami sendiri kemeriahannya. Jumpa anda di Baram Regatta 2026, 23 hingga 26 Julai di Marudi.
1: Hai guys, dah follow si Miri FM pun Facebook. Kita orang boleh pergi Facebook. Kita orang boleh pergi ke Facebook Miri FM. Mau tahu info ataupun aktiviti di Miri FM ataupun di bahagian Miri, jadi kita orang boleh follow Facebook rasmi Miri FM. Dan juga kita ada konten-konten menarik untuk kita orang di TikTok Miri FM. Jangan lupa jangan lupa untuk kita unfollow. Cepat-cepat follow rapat-rapat.
2: Geng Pagi Berteman
0: Kanfas. Geng Pagi Berteman Kanfas di Miri FM. Terima kasih mendengarkan kami pada masa ini. Sehinggalah pukul 12.30 hari untuk siaran Bahasa Melayu. Dan juga terima kasih 95.7 FM. Anda yang berada di Bukit Lambir. Okey, dikongsikan juga kita sedia maklum musim El Nino juga pada masa ini dan juga di kawasan pedalaman Sarawak dan juga Sabah boleh mengalami suhu tinggi sehingga 40 Celsius antara Mac dan juga Mei tahun depan sekiranya fenomena El Nino yang kuat berlaku menjelang akhir tahun ini. Menurut Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, Ketua Pengarah Met Malaysia Dr. Muhammad Hisham Muhammad Ani berkata negeri-negeri di utara semenanjung Malaysia serta kawasan pedalaman Kelantan dan juga Pahang juga akan menghadapi risiko panas melampau ini. Memetik rekod meteorologi sejarah, beliau berkata juga suhu tinggi harian di Malaysia telah melebihi 38 Celsius semasa tempoh Mac hingga Mei, biasanya musim paling panas di negeri ini. Dengan ramalan perkembangan El Nino yang kuat dan juga kesan pemanasan global yang semakin meningkat, Malaysia berkemungkinan besar akan mengalami suhu ekstrim sehingga 40 Celsius antara Mac dan juga Mei 2027. Dan juga Muhammad Hisham memberi amaran bahawa cuaca panas dan juga kering yang berpanjangan boleh menurunkan paras takungan, mengganggu bekalan air, aktiviti pertanian dan juga penjanaan kuasa hidroelektrik. Dan juga beliau berkata haba melampau juga boleh memberi implikasi yang lebih luas kepada kesihatan awam, keselamatan tenaga dan juga alam sekitar. Di samping itu, beliau memberi amaran bahawa suhu yang meningkat akan meningkatkan risiko kebakaran tanah gambut dan juga hutan sekaligus meningkatkan kemungkinan jerbu dan juga kualiti udara yang merosot. Itu dia kongsi kepada anda semua. Dan juga kepada anda semua, banyakkan minum air. Pemanasan ini mengganggu angin perdagangan biasa, mengubah corak cuaca global dan juga mencetus keadaan ekstrim seperti gelombang haba, kemarau dan juga perubahan hujan di seluruh dunia. Itu dia musim El Nino dikongsikan kepada anda semua. Okey, nampaknya sampai di sini saja tugas Fas menemani anda di Geng Pagi untuk hari Sabtu hari ini 4 Julai 2026. Sebentar saja nanti anda bertemankan DJ Bana Jimbat dalam Ngelar Tengah Hari bersama dengan rakan-rakannya di YFM Kuching, YFM Seri Aman, YFM Sibu, YFM Bintulu dan juga YFM Limbang sehinggalah pukul 3 lemai kelak. Okey, sampai kita jumpa lagi esok bertemankan siapa besok di Geng Pagi. Sama-sama kita tunggukan Fas akan kembali lagi untuk siaran hari Selasa. Sampai kita jumpa lagi. Bye semuanya. Selamat hujung minggu.

Jom kita di pukul 12 tengah hari. Selamat tengah hari, pendengar semua. Kami nabur ke berita tengah hari. Hari YFM Iban Kuching kena ke hari itu hari 6, 4 hari bulan 7 tahun 2026. RM37,880 buah perengkap pengangkut di Sarawak oleh hanggau minta sistem nyaga diesel bersubsidi SKDS. Nak ke dia tu seminat lebih 26,000 perengkap pengangkut sudah berregister. Tegalnya, Director Upis Menteri Dagang dalam Nuang Hanggau Kos Penghidup KPDN Sarawak Matthew Dominic Barin minta orang ke ngempu perengkap pengangkut hanggau company ngenatai ke peminta sidang agai Upis KPDN PDN tahu kena online bak portal My Subsidy. Sidang megat dipinta merasa dulu uliah tahu ke ndak engkau minta subsidi diesel tidi sedia ke perintah tu. Yang maksud ke jaga tu ngagai pengarang berita di Kuching. Timbal Ahli Rakyat kelebih lagi di Menua Ulu pasal berjalan ke budi diesel madani dekat majak diberi ngagai perintah. Residen bagi Menua Miri galong luang madah tu dikena ngangkat ke pemanah cara berjalan ke programnya. Tunjeng kaum penyampau diesel ke dikena ngau peminta muka menjadi kaunter servis bab Menua Pesisir. Yang maksud ke jaku tu menjadi chairman lica budi diesel madani di Miri. Lica tu nurmeri penerang pasal cara berjalan ke subsidi ti dikena di serata Malaysia berlabuh hari 3 tu tadi ngambil rakyat enda agi penemu. Berbangunnya adun telang usan Dato' Dennis Ngau meri langgur penemu ngambil lica pasal program budi diesel ditabur ke bar radio ngena manyuh bangsa jaku. Tutup kena nentu ke penerangnya uliah dikenatai ke ngau sili agi ngagai rakyat di Menua Pesisir. Siku induk ke berumur 37 tahun ditemu retuung bak penusah rumah angus ngimbang jalan terbeduk Kampung Tubah Batu Raung tumu pagi tadi bila operasi bomba ngau penyelamat Malaysia Sarawak madah ke Nurul Farhana Amiruddin ditemu orang bak dalam jamban. Indaya Sharifah Bok Wan Moksen ke berumur 65 tahun megak bisi betuk bak sebelah tubuh lalu dah dianjung berubat ngagai Hospital Serian. Raban bomba Upis bomba ngau penyelamat BBP Serian ngau saup BBP Siburan ngesah palan penusah tu pengudah nerima kangau pukul 12.29 minit tengah malam tadi. Api mujur dipadam ke pukul 1.15 minit pagi lalu tubuh niang Nurul Farhana sudah diserah ngagai polis ngambil uliah berjalan ke atur ke patut operasi tembuk pukul 3.45 minit pagi. Sikun lelaki berbadi nyawa berpenusah jalan alun pengudah motosikal ke dibayar ia berlantak ke sebuah lori ngimbang jalan Kampung Semop Pulau Berdaro pukul 7.40 minit lemai kemari. Kepala Polis Pelilih Daro DSP Rahim Mihos madah pansiat itu mengayan ke lelaki itu benung dalam perjalanan pulai ke rumah ia tamak ke simpang jalan sebeda berlantak ngau lori lalu terpelanting ngagai TC jalan. Lelaki ke berumur 43 tahun berjalan ke pemberikan tu ditetap ke nadai bak palan penusah ke nyadi. Tubuh lelaki tu dah dianjung ngagai Hospital Daro lalu kes tu dipansiat nitiah ke undang-undang ke berkaul. Tiap anak bisik potensi engkau penguliah sidampu. Nyalai adun Tanjung Batu Johnny Pang minta semua orang nyedia ke peluang engkau sukuang. Kaki bala nembiak ngambil sidak oleh mansang nitiah ke penguliah sidampu. Perkara tu dipansuk ke ia maya sesi
libat urus pengurusan pelajar Upis Pelajar Pelilih Bin Tulu. Programnya yang dipasar ke berguna kena mengangkat ke pemerhati hati Mensia Manyuh pasal berjalan ke polisi pelajar Kelimpah hari muka awak anda berandau engkau berkunci ke buah penemu. Bak program ke sama, ia bisa nyerah ke bantu RM30,000 ngagai Upis Pelajar Pelilih Bin Tulu. Dia kena nyukung pengawal negap ke pemansang pelajar Pelilih Bin Tulu. Bagi ujung ke berita tengah hari kita ke tengah hari itu, hari 6/4/7/2026, berita kita ditusun Nur Akila Arbain disalin I Linda Suil. Hari bila berita RTM Kuching terus dengar kami dalam awal ngela tengah hari. Nangkan ke tu lagi. Salam Malaysia Madani.

0: di Sriaman 89.5.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak.
2: Saritu 4/7 dalam tahun 2001. Rakyat Sarawak udah lenyau siku ketua iti landik di pebasa serta angkun dalam pengawa. Niang ianya Tan Sri Dato' Amar Stephen Yong kenya diurang tingepun ke Sarawak United People's Party SUPP serta kala megai pengawanya di chairman partinya sedau kemasuk dalam barisan nasional. Kelimpah rinya ia megak kalanya dikaban sita parlimen tiket rubah udah bekau serakup Malaysia ditumbuh ke antara Sarawak, Sabah ngau Singapura lalu bergempung ngau persekutuan tanah Melayu. Ia udahnya megai pengawak jadi sapit ketua menteri Sarawak di tahun 1970 nyentuk ke ngagai 1974 lalu udahnya diciri kenyadi menteri perintah besar dalam tahun 1982. Tajak pihak lebuh kalah laban Sim Kuan Yang bak pengawak berpilih besar tahun 1990. Dia Tan Sri Dato' Amar Stephen Yong baduk agi berkawal ngau politik laban dekat beri awak ngagai ketua IT baru. Dalam pun tahun 1970 banyak, ia megak jadi chairman Komiti Pengelikuan Negeri Tibumpu Tanggung Pengawak Madam Kekacau Bala Komunis di Sarawak. Pemidang ia lebuh ke umur 80 tahun ba Institut Jantung Menua dikenang Bala Ketua Ritikas Perintah Besar Ngau Negeri di Malaysia.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada ngau Mexico. Misi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: 2026. Hari Minggu, 5 hari bulan 7 2026, Round of 16. Kanada bertemu dengan Morocco pukul 1 dini hari. Live box Sukan Plus. Main nangkan kenyak, Paraguay bersatu dengan France. Live box TV OK pukul 5 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: YFM, segulai sejalai.

0: program Rundown Minggu tu. Mengenai ke sekedar penerang, berkawan kau sekedar isu, tahu ke topik ketika rundown. Nama ke stesen, Kuching, Seri Aman, Tibu, Pintulu, Miri, Ngau Limbau. Minggu hari 6, jam keterubah, nelau, tenhari.
1: Tulang besi urat dawai lagu keterubah ya di Sada Lucien mengkapia hari itu nih ngelah tengah hari okey hari 6/4/7/2026 bakal selama ngelah tengah hari kami di Kuching dan Kediri ya bergulang kau kawan kita pengeluar program dari lima bengkas stesen mega ianya Limbang, Seri Aman, Sibu, Bintulu, Engau, Miri. Kita ngagai Limbang dulu au. Hello Limbang.
2: Hello, Eme. Selamat tengah hari.
1: Ya, tengah hari selamat kita pun selamat, Dom.
2: Ya, betul.
1: Gaya hari di Limbang, Dom.
2: Gaya hari di Limbang bakal selama hari pagi tu mana panas nyangkung program lapan di waterfront di Limbang bisi diatur pengawak sehari tu pengawak hari upis Menteri Pengangkut Benua Malaysia. Lalu bisi digulo sapit Menteri Pengangkut Benua Malaysia tinya di MP Limbang pakai ke Sarito.
1: Iya.
2: Ngajak. Ngai kena ada di tu sira pergila.
1: Galau dulu dia diam. Okey. Tuang ngagai Miri dulu. Hello Miri.
3: Selamat tengah hari yo.
1: Nama berita yo.
3: Au mana yo.
1: Okay,
3: lama siang gay kau dah ninggal lagu yang tadi dia.
1: Selamat.
3: Au terima kasih yang gay Lusim. Labo dah neng kebang lagunya ni yo.
1: Cukup mana ni?
3: Laban lagunya dua meses, dua dalam satu deh ni yo.
1: Au.
3: Ke terubahnya kira ke muji kita kelaki menyatakan nah. Lalu kedua tips ngagai sidak ke dadara bekas sidak flow ni yo.
1: Iya.
3: Au penting iga tahu yang iga ya ke tulam siur ada wife-nya ni yo.
1: Ya kalau dia nikik pun dah baik ya.
3: Iya.
1: Boleh tahan gayo ne.
3: Iya.
1: Gaya kita di Mirio.
3: Au mana yo panas hari au.
1: Au tuang ngagai Bintulu dulu kalau kita itu benar Pak Utara. Hello. Utara. Hello Bintulu. Bintulu.
4: Ya, halo. Selamat tengah hari.
3: Namanya
2: bakal namanya, namanya double. Bakal. Namanya double. Oh,
1: double je flow. Oh,
4: double je double itu dah.
3: Disbutas ada ya, disbutas ada.
1: Tahu.
2: Nama ngau ke Bintulu lu double. Ke Bintulu lu double.
4: Nadai. Aku rito okey jadi ngaku bawa aku penanggul pendiang domnya.
1: Amat double tu flow.
3: Semua running ah, semua running ah.
1: Okey, aku madam non dulu flow. Madam non dulu flow.
2: Madam.
4: Okey.
1: Lagi ngau baru awak lagi ngengah baru awak. Okay, bye. Kita ngengah guys. Sibu, hello Sibu.
4: Ya, Nana di Sibu.
1: Ketawa dulu.
3: Hai. Bisa kriteria dalam lagunya. Orang rumah deh. Nana.
4: Nggak teria aku tak.
3: Ini nemu.
1: Bisa iya nemu. Landi abang mai sup-sup krigai kan.
3: Au, nyaman.
4: Apa ya? Pun dah baik nanti aku dikai.
3: Akhirnya kau kayaknya meh. Mana sup kriganya kriteria ini ya.
4: Lanteng.
1: Oh, jam minggu ngupak ya kaya yo.
3: Jam minggu ngupak.
4: Seterjun jauh mas.
3: Gulai pavanto.
4: Nanya mas seterjun jauh.
3: Untung sama kita nih yo.
4: Untung kutai.
1: Gaya hari di Sibu nana.
4: Gaya hari di Sibu panas sore tau. Ngaruk panas jentuk kelemai. Memang harga kami di tau. Pai siang panas merapat malam. Kaya di buah kaya hujan.
1: Awas.
4: Bekati okay. Sudah sekedaknya.
3: Ya. Bekati sudah seriaman ni. Oh.
1: Tahu.
4: Dari kaitan lalu, bukan aku je buat.
1: Iya, kena buatnya yo nak kempang.
4: Anda jadi Firestone.
1: Kita ingat guys, seriaman dulu. Hello, seriaman.
5: Hello Kuching.
1: Adik. Hmm. Hari Tansin.

0: berita tu mana tu Made Matthew, berita dari Potograi, berita dari kami Basriaman tu tahu di kumah nanti mana sari tu nanti panas kami itu.
1: Saya ku to 2026 to 4 dari bulan 7 baru ya ngau cetak nyalane yo.
2: Au lama ma, bisa gaya yo.
0: Bisa aku wana kenya nuan ke lama to nakalanga wana pemaya aku kenya na Matthew.
1: Sengaja nyeli ya ke dire kita ini yo.
0: Kadang-kadang utak ke disebut kita nya de kita ngasai dire. Lah nah Matthew.
1: Kriteria lagu tadi dini bagi ure rumah nada. Nora.
0: Nama tu tadi
1: Landia nyumai.
0: Landia nyumai, Landia semua utai lah. Nanti ya Landia kita yang memilih ya kan Chris. Nama guna milih te ya nak nemu niket dabai kita kan makai dabai ya nak nemu niket dabai. So siapa dikarap kita niket dabai kita.
1: Kayaknya ke tepi
0: kita kan makai tu krigang jani krigang jani nah. Ya nak nemu nyumai krigang jani.
1: Oh, laki mah yang be nyamai mane yo untung tidak tahu.
0: Kai kai
2: kita
0: kreas de mana nyamap kono kreas
1: sama lah. Kita lah ya ke pilih sida di sige ke siganya mah keterubah andanya ke memandu utanya kira ke nomor 2 mah gan yo.
2: Iya betul.
1: Dom na gan nyukung de tau.
3: Ente si gananu narmu nyuma na mah kuna de.
0: Oh na de ya. Oke penyikatnya merek nuan duit tiap bulan ya.
3: Oke penyikatnya kenyang.
0: Oke penyikatnya lekase de.
1: Asuh nyumai belama laki pamah tu saya lama.
0: Nama penyikatnya tak masuk kita kaya ka.
2: Nemu dia nana kita bisa laki sigat maya gawai yang kah banyak mari ayam berwai.
0: Nada guna.
2: Lama kita bangga dia punya laki sigat.
3: Nada guna laki sigat jadi pemandangnya.
0: Nah, waktu ini nak ke pemandangan.
1: Jako sudah aja ni hujan di kamu.
2: Jako sudah ya aja.
1: Bergambar.
2: Tapi saya.
1: Jadi contoh nanti aku bergambar, bergambar
0: ngau. Okay Jako aja, ya okay Jako jadi ngah kita. Syaruk Hana, sigat main nak aku ngamai. Alam aku nak guna kepnyiga, aku guna kepuraji.
2: Syaruk kan, ngai kedai.
1: Okay beri, okay beri Tuhan kungkup deh.
0: Siapa gene laki sigat badunya atau ne? Siapa gene?
2: Bula ngai gambar ngau laki sigat ne.
1: Aku ngai nyebut beri dia tak tangan deh, bakam nyinyi deh, bape sebut. Nah yo,
2: iya, bisa jalan eh.
1: Pujian dek kamu dah yang mohon dah.
0: Umah mnya, umah umah panyair ge agak likuah ge na.
2: Kita ingat gay bitulu baru ngangau ke Flo. Hello Flo.
4: Ya hello.
2: Nya baru yang mana?
4: Okay dia tu. Okay kan?
2: Sige Flo nya.
4: Iya.
2: Telepon tadi do. Dah ingat dipadam ya do. Magi betali alau ngau sano. Ya. Okay, video call.
4: Nah, ada masa kami bekenya.
1: Baik. Ingat ada lagu lu si M tadi Flo.
4: Ni ngah.
1: Apa perhati kada dia kriteria ada.
4: Tu sah kan ngiga ke pensenya saya ko.
1: Nah, nah, kita biasa spesies bakal kami sedaya itu. Kan
0: sudah punya spesies ya.
1: Bakal kami sedaya itu spesies ya, ni yo.
2: Ya. Siapa flow? Nampir
4: flow. Spesies bayar kita gagal
0: lelaki dia tau. Saya sihkan merebai penyihkan aja. Bayar apa flow? Sedaya panai, madah lempu panai ni kita dapai nak.
1: Bah, berangkang lah orang minggu tayo.
2: Ada ni pun kita dapai dia tau. Duit dia tanya.
0: Anak kebola
1: itu. Oh, bisa mak. Ya, bah tamu bah sibuk dia ni. Bisa di tiketnya.
2: Duit ya,
0: aku lah.
2: Okay.
1: Siapa rana minggu tayo?
2: Minggu tu.
4: Bayar hari Miri.
2: Pula hingga gay Miri yo.
1: Ada balam yang mintes yo. Ada gay deplo.
2: Temu makanlah mintes.
1: Aku tak mayo pengarai aku lengai kemarin negara.
2: Lah dulu yo. Baru 28 minit
4: ya.
1: Okay lah hari Miri kan dulu yo.
2: Okay.
1: Jadi
0: nak nuduh kebaya.
1: Dah dua step mana dia? Tulis aja, tulisnya dong.
4: Mana berdendam ya tu?
2: Agak-agak aku ke promonya lah yo.
1: Ambek dah Jako aja dia yo.
2: Aw
1: bahal kak kerana aku kami sebuah minta ampun peningahnya tanya lu. Namu sudah tanya jam kau sudah ada. Jadi selamat tinggal ringa guys semua bala peningah. Jadi ya kelebih game ya benar mandi yang kengla tengah hari ba randau minggu tu. Jadi kami sebuat dekat berjurai kelima perkara ke pemadu berguna di tahunnya di Malian ke di pejalai ke berengkah di pejalai ke perintah berengkah hari 1 bulan 7 atau tadi jadi perkara ke pemadu berguna tu. Tentu ya perkara itu boleh ngelima jam ngemudah ke pengawal kita lalu nak tahu nak diperhati ke genap iku bala kita kenyadi peranak menua Malaysia ya. Jadi keterubah tu kita ingu yang agai dom di Limbang tidak ke nerang ke ngagai bala peninggal ke tengah itu berkawa ngau pasport Malaysia ke di udah dia mana digagak ke mana game atau ke dalam jakob Melayu ada pasport Malaysia berwajah baru jadi kelimparnya lagi kita dekat dengan voucher Bob Madani cara nyimpan duit ba EPF cas ringgit ba mesin ATM ngam cara baru meli diesel dengan atur budi Madani diesel ya jadinya lima perkara ke di pejalai ke perintah berengkah di 1 bulan 7 atau tadi ngarap kita entap ninga ke ranau kami sebuat engka ya ulih nyadi ke Malin tau nama tu nambah ke penemu ngagai bala peninggal jadi ngagai nuan dulu tudum hati ngenang pasport Malaysia ngena gaya ti baru jadi sebenarnya terima kasih mengagai Nora ke nulung nyalin randau minggu tau jadi sekretari minggu tau ni yo
5: wow raja dah
1: raja
5: maya terima kasih wow. Terima kasih Vana di Miri pihak bagai terima kasih ti udah milih tu pihak ke benung nama tu benung angat jam kedai tu terima kasih lagi insian ti udah ngatur nama tu nukar Jakob Melayu tu tadi gagal Jakob Iban. Jadi topik kita sekali tu topik ke Limbang tu ianya pasport Malaysia ngena gaya T baru. Jadi kita sama nemu pasport Malaysia antarabangsa ke dekat di lansak kita itu ianya udah digagak ngena cara T baru lalu ngembuan 94 itik atau ke ciri penglikun jadi pasport T pemadu ya selamat atau ke likun tikala dikeluar ke nakak ke dia tu. Jadi pihak megah pengawal ngeluar ke pasport tu digagak cara berengkat berengkah 1 bulan 7 tu tadi. Erti nak semua orang nerima pasport baru tu sertai lalu peranak menua Malaysia dekat nerima pasport sidan itih ke atur ti udah ditetap ke opis Gresen menua Malaysia. Jadi gaya baru berpasport tu digagak endang dikena negut ke penglikun penerang pejalai rakyat Malaysia lalu nyeliah ke orang ti hari keniru tu ke ngadu pasport tu ngau pelso nah. Jadi pihak megak penduduk hari pasport Malaysia antara bangsa ke digagak ngena gaya ti baru sidak ke bisik pasport lama nak patut irau arti laban pasport lama ke dikembuan sidak agi sah tau kagi uliah dikena nyentuk ke sida atau ke nyentuk ke pasport ya ambil tempoh jadi pengawal nukar pasport lama ngagai pasport ti ke baru uliah digagak enti semak ba sida ke bisi pasport lama dekat nukar pasport sida jadi kelimpah harinya aku bisi utai tambah ke dito inya bekawul ngau harga pasport ya ke baru ni tadi ni. Oh jadi harga pasport kebaru antarabangsa tu tadi orang tiba umur 18 tahun ke atas boleh milih tempoh sah laku atau ke pasport boleh dikena nyentuk ngagai 10 tahun ke berga 350 nanti kita inya tadi milih 10 tahun lalu pihak mega nanti kita milih 5 tahun harga pasportnya RM200 reti tadi boleh ngelimat ke 50 nanti kita ngena pasport ya ke 10 tahun inya berga RM350 ya tadi bekaul ngau pasport Malaysia ya ke baru atau ke ngena gaya ti baru jadi bekenya lansak berita hari Limbang tu
1: terima kasih Dominic maneh secara entade ngarap ke bala peninggal oleh berarti meh habas nanti yang pasport ke barunya tadi nah dom tang tajak pihak ane angga tak berbuat ngagai upis tenya deh
5: ngagai upis
1: nukar pasport barunya nanti nak bisa pemindah ke ninggala nama tu berumban merata yang tadi ngai nyo squad gau bau face lah dah.
5: Laban aturnya tadi udah ditetap ke UPS Negeri Sien tadi ngagai ndak semua kita itu tadi oleh ngadu pasportnya sekaligus
1: sebentar. Terima kasih. Lalu kita ke Bintulu ngenang voucher buat Madani floor.
4: Terima kasih. Jadi nyebut berkau ngau voucher Bob Madani tau. Dia voucher Bob atau ke voucher buku Madani tau RM100 ya disedia ke Perintah Menua Malaysia. Kelebih lagi dikena mantau ya, mantau bala nembiak sekolah melibup tau ke perengka kena sida belajar. Lalu dalam penyampau 2.2 juta ikut ya nembiak di serata menua kita Malaysia tau dekat tulis ke penguntung hari voucher Bob Madani tau. Jadi ambil ke kita sama belak nemu ya nama tujuh perintah meri voucher Bob Madani tau. Ianya kena ngelempung ke perkara belanja, kelebih lagi perkara belanja bak apa indai lebuh maya sesi sekolah berengkah dibuka ya tau ke dipejalai ke. Pihak megak tu uliah merangsang budaya rindu ke pengawak macam bak bala nembiak. Ngam megak meri pelajar ti lebih berkualiti ngagai bala nembiak sekolah di menua tau. Jadi ngonya apa inai di perangsang merasa sekali ke anak kita tau layak tau kena nerima voucher Bob Madani tau ya. Lalu pihak mega kita di perangsang awak ke sama nemu berkeni ke cara nguliah ke voucher tau ngena cara ti betul ya bakal ke dipadah ke Perintah Menua Malaysia ya. Jadi ya bisik cara ya kelebih lagi kita tahu bedak gigak kita buat Google ianya platform Book Capital for Delima ya nama kita ke disebut Delima atau Delima ianya Digital Educational Learning Initiative Malaysia. Dia kita boleh log masuk kia atau ke log in kia dua kita ngecek ya berkawa ngau voucher Bob Madani tau ya. Jadi ngarap ke apa indah itu tadi anda nak merasa sekali ke anak kita layak atau ke nak nerima voucher buku Madani tau ya RM800 tu boleh mantuk beli buku teks buat latih ngau nama-nama ajak perengka kena anak kita belajar tau ke bersekolah ok nyak berkawa ngau voucher buku Madani tau ke voucher buku Madani RM100 tau ok nyak ajak ke Mary Bintulu tau
1: ya yeah, terima okay. Kasih Flo kita ke si Bu Dato.
2: Seria saya.
1: Seria munyi cigo geografi
2: ini. Aku ninga munyi teninga ngela tengah hari-hari dua.
4: Ngenya di rinya nyebut tato.
2: Okey ke.
1: Nau gap lo. Atau ngagai si Bu ti dekat ngenang cara nama to maya tanya to ngagai office EVM ke dokumen cara fisika tau ke kita datai batang tu buah bak kaunter office EVF di ketau ke jadi berkenai ke penerang tu sila lagi Chris.
6: Okey, terima kasih bos Hempana di Biri.
1: Bagianku
6: sibuk tadi ya nyapa kawal nggak berbayar cara fizikal ya. Bahkan tak UPS EPF di ketua. Jadi ngagai semua kepada murama bela semua dah berengkah hari 1 hari bulan 7 2026 tu lah. Dia nyua dia nyimpan duit EPF bahkan tak EPF dekat di ketua. Jadi sidak ke nyimpan duit EPF ngau sidak ke nyadi pengaji ya nak tahu nak atau ke disebut kita dalam jakob Melayunya wajib ya nyimpan duit EPF kena cara digital ianya ba aplikasi iAccount atau ke ba agent bank ke udah di padu. Jadi cara tu tadi serius ngatur rupiah EPF ti dekat ngemudah kagi semua pengawak serta ngenyampat kagi proses ngau merangsang semua sidak ke simpan ke duit EPF tadi dengan cara fizikal. Tidak tadi tahu belabuh ya ngena platform digital laban platform digital tu tadi atau dikumai kita tadi lebih likun meh ngau cekap atau ke jampan ya. Jadi harga kita ke tanya tadi kita mesti menyekurang tadi download dari aplikasi Play Store kita tadi hanya download aplikasi iAccount kita, lalunya tadi kena kita ngagak semua urusan meh tau ke semua pengawal berkawal ngau kita ke dekat menyekuran tadi nyimpan duit APF ya banyaknya batan tubuh jerimpo tau kesidak orang ke ngaji tau kesidak ke pengaji tadi deh sidak tau belabuh ngena cara tau perangkat hari 1 hari bulan 7 tu tadi laban counter physical tak ke bayar cara physical tadi udah diketuk ke. Jadi sidak kapian terlebak ngena i account tu jadi kita di perancang menyekot tadi ngeregister serta nguji belajar ngena platform digital tu tumo awak kita tadi menyekurang nak kenyiat meh lebuh maya kenyimpan duit ngena cara digital atau balabuh dikena ya. Jadi perangkat hari bulan tu kita ke terlebak ngelawak kaunter berupias APF lebih ke mutung gaji yang berbayar ke APF berangkat hari bulan tu kita nak kira lagi ngelawak kaunter berupias APF kita tadi mesti download iAccount buat telefon kita lalu kita tadi mesti kelimpahannya megak kita tahu ngiga agent bank sudah dipadu sidaru upias APF jadi cara tu tadi jauh lebih nyaman lagi ngena cara digital lebih ngena cara tu kita tadi nak ngau orang menyekut tadi pembaria semua tak keberantai ya bak kaunter UPS APF baka ke ngelamat tu punya kurang tadi semua tadi bak ujung tunjuk kita deh lah banyak tadi dengan acara online tak ke cara digital nanti ngelamat tu kita abang baris panjai bak nanti lama deh nanti dengan acara tu dia punya kurang tadi nak boleh berapa minit tadi udah tembok pengawal kita hanya gak penyamai tadi nanti kita nanmu kita belajar
1: kita agak segi penglikon lah
6: segi penglikon yang selamat
1: nanti kita nanti pekerja adanya bisa 100 iko gawa berapa ribu duit kena baik ngagai kaunter dah nah Chris ya ujung-ujungnya rumpah
6: nah penyadi
1: nah
6: nyata tadi bina ya pasal area account company dah
1: iya
6: ya tadi bayar agai upis nama tadi agai tidak ke kena kita yang jubah pencarum
1: oh bala pengerja pengawal
6: pengerja pengawal oke, nyata dari kami di Sibu Tobana, mulai baru di
1: Nuan. Oh, tiga itu perkara ke dipejalai ke perintah berengkar satu bulan tujuh dah ditemu kita. Lalu kita ke Kuching tu. Aku sebenarnya tu laban tu lama udah di viral orang di yo. Just ringin ngeluar ke duit bah ATM yang bukan nada tanya lagi. Kau sudah nguji aku lagi gara just ringin tentu baru satu bulan tujuh amat di terit ke deh. Jadi minta nerang ke yo. Just ringin lebih masuk ke duit bah ATM di ketua.
2: Okey, berkongsi ke senentang Charles seringgit tu mesin ATM dulu kita mansut ke duit berengkah hari pun bulan tu tadi 1 bulan 7 jadi kita ke mesin kad debit hendak di Charles seringgit lebih kita ke mansut ke duit ba ATM mesin bank ke ukai bank dulu kita ke register kad ATM ke tempu nanti kita mansut ke duit ke ba bank buka ambil ke banding dalam kerepai kita yang tadi ianya ATM kad CIMB tang kita yang tadi ngambil duit ba ATM machine bank rakyat ambil ke contoh kita yang ada lagi kena charge RM1 kira ke ada charge lah free pihak mega nanti kita masuk ke duitnya ba machine kerana kita yang smart recycler machine ada mega di charge RM1 semua tu udah berengkah kena ke pun bulan tu tadi reti pegawai ngeluar ke duit antara bank dia tu lebih mudah lagi muntang lagi untuk semua kita laban kita kira kena lagi irawati berbayar ke RM1 tiap kali kita hanya masuk ke duit bak mesin ATM ke ukai bank ke sebakal engkau untuk kita register kad ATM kita atur baru ngetu kebayar RM1 mega lebuh ngeluar ke duit tu setiap engkau julu hati perintah tidak nyedia ke servis perkara wang ti lebih semerata engkau mesra rakyat jadi sebenarnya tu laban kita ke berkelimat ke cas RM1 jauh kita melihat tau ke lawit agi gak bank ke ndur kita register kad ke tempunya ngicak ke boleh nyelamat ke RM1 tang dia tu nya nadai nekul lagi nanggul lagi dini-dini aja kita nyatau singgah buat mesin ATM untuk kita masuk ke duit nah nadai kena charge RM1 anang irawati ya jadi udah tila nanti si pengawal ke berguai berguna ke nuan tadi masuk ke duit secara tenyaklah buat bank-bank kebukai ATM anang irawati tamak aja pansut kajak duitnya nadai lagi charge RM1
1: kalau ganuan ngasai ke ngai kira ke ngelawa ke nyeliah ke diri ari ke decas ringgit bisa ganuan nguji ngambe babiang ke nuakan nampuyo.
2: Aku menda gaya yunti gaya peringkat pengangkutnya kalau menyuh bak kereta traffic jam. Aku laba ke ngai lawin.
1: Saya okenya.
2: Laga saya satu ringgit dalaman bansi minyak tua masa tua sama deh.
1: Iya, ama
2: tang til buah minyak tua ke lepan dari. Nada gak salah.
1: Iya, ama. Nuan de dong.
7: Aku laban jarang aku ngambil duit ba bank bukai lah laban dito pun berimbang tu. Nanti itu jam nanti ngan tu sikalnya mai.
1: Singa dengan kereta. Ngici yang biang derempo mana dong?
7: Ngici yang biang derempo. Jarang nggak ngena bank bukai nih. Ngena bank ke bisanya mai. Bank derempo mai bank ke dia kena.
2: Lebihnya baru tilam iyo gitu tiga buku duit dah kena. Ini jarang ngagai ATM.
1: Nih ini darah di pintu lo deng sih tanya mai muka kita enggak dia dia biang flow.
4: Awaknya pun sikit biang aku kan ya. Okey biang aku sikit biang dekat aku.
1: Oh, mati
4: aku. Biang.
7: Biang yo.
4: Halo.
7: Oh, biang ke diri.
1: Ya mai sidak flow
4: sikit. Salah sebut.
7: Badok badok kerja deh biang ke diri nya.
1: Nginjam imek udah terlalu flow.
4: Aku CEO ke menyamar aku tu.
1: Eh. Nenek ada nana. Nenek ada. Ngecium biang dempu tau kena ibu ah nak peduli
3: dadah asa aku benda ATM ya
1: hantar majan
7: kapak kena kapak
3: kira laban tanya deh alai nama tadi bank kena aku tadi bina bad munyi koren nak deh mayuh cawangan teh bersibut itu asa kesitai aja nyam aku ni ku aku masa bisa bansa ATM dia menu aku
7: dempu duit kena
1: asa bahagia munyi ke iyo ni
3: asa bahagia pansuar atas ringgitnya.
1: Ini katanya ada, Nora ada.
0: Engkau tahu, kadang-kadang, ya, kami ini tahu tadi, kesabaran ya,
7: untuk
0: tinggalkan, atau nanti kangen kita untuk ke Jawa. Saya semak jauh ke bank rempupan, pasuak mah.
3: Nampak kedai tu nyamai dia telepon Maya kedai nyulih kena QR deh.
0: Ya,
3: nyamai ya sih.
1: Okay, Maya kebeguna ke cash. Maya kebeguna ke tunai.
3: Maya ke cashnya tadi. Nyamai tadi tak milih nak. Bisa mana?
4: Bisa orang Maya ke kami.
1: Bisa orang Maya sih. Kayaknya bantu.
4: Okay.
7: Jalannya sebenar. Bisa biang yang full flow.
1: Lawak orang bisa orang Maya ke.
0: Tapi atang tanya lah atang ni dia gaya. Ya lah nanti bakal aku kena akad bank aku pun aku selalu ya milih bank aku nya tapi nanti aku tu tadi habis saya minta tanya tu tadi nak aku kisah ke seringgitnya
1: nanti mana nanti mana nanti harap kipal ni dengan kipal
0: nanti jarang terjadi lah jarang hampir nak kalah nyadi lah.
1: Tarik dah baru ni.
0: Aku tak ada bagi kita tiga.
1: Wante biar ipar berantam aja ni yo.
2: Ni flow orang kesalu maya kedainya flow tinggi orangnya tinggi tegap kene.
4: Okay, aku wakil insin ngaunya.
2: Madi udah nyebut me flow terus serang tinggi tegap ni gaya pendiam.
1: Amai dah baru rekodnya yo.
0: Anak gue nama tu, anak gue nyoba ya, demo ya, terbantai dan itu sih terbantai.
1: Kalau kau nyoba langsung dah hau. Hau, terima kasih mak kalau hau. Ngante jemput tanya jam tak pulau. Okey, jadi kita ke penulis tu ngagai Sri Aman. Dia tu pelabur aku nyau kak serata bagi nama tu bagi menua di Sarawak, Benuang Balat capuah ke pasal nama tu subsidi. Di Madani itu dah di Miri itu bisa keluar berita tengah hari itu tadi ni yo bisa benuang di bisa dialog dia tu Opis Resident sama bisa data Ibu Rahmat Dato Dinis ngau Iam Rahmat Dato Lukan Isman bisa ngau beranau kenyang iga ngumpul penemu hari semua tuai ketua masyarakat ngau ketua kaum kena mutar ke perkara tu ngamik ke boleh nama tu pemutus tip positif dah jadi minta nuan nerangkan ngagi bala peningat tu Insen cara baru meli di sia tbc subsidi budi madani itu
0: Okay, jadi terima kasih kepada Nuan Mr. Banab YFM Miri. Jadi aku tu ada suan Nuan tu nyarak berkawal dengan merek diesel ke bisik subsidi.
1: Labang mula dia manis gaya. Namun gaya nerang tanya ke merek yang gaya. Ni yo.
2: Oh, panjagi kan ya.
1: Ya, mah dia.
0: Okey nama.
1: Nanti kita laki okay lah. Tenerang kata kare ringan orang ini ngarin dok ta mulut ya lunak ge manis ge de ati ya bisik kang ngano mimi udah ninga mulut dan nyebut lagi nyau.
2: Rindang.
1: Nyau celah barau kan ge awnya.
2: Apa paham lagi udah nyain sen.
1: Ba tampo ngaro mah.
0: Tu saya boleh ngulo nya tadi.
2: lagi send QR lagi.
0: Okey. Okey, awalnya dia reda aja lah. Okey, jadi terima kasih ya sekali lagi yang kena bantu Mr. Bana. Aku ngarap ke penerang hari aku Basri Aman tu tadi. Nama tu tadi pula ke penemu lah ngakai bala kita lah batur tu atur ke baru. Sebenarnya tu kita hendang mayuh penyarok ni. Kelebih lagi lebih kita ke beli ke diesel, beli ke petrol, abak stesen minyak kita di serata menua tu ni. Laban aku tu ngasai ke Drempo tu tadi. Aku tu ke seminak beli ke kereta aku aja. Tang aku beli ke nama tu beli ke Indian perahu kami kami dulu minyak apa ya aku macam-macam lah hutai ke dikena batunya tang sebenarnya tu bisnis kan jadi ya bisnis pemedias bah kita ke beli ke minyak ne. Jadi mereka disel ke bisik subsidi bak baru Budi Madani tu tadi apa ningan eh jadi sidak ke layak berengkah dia 1.7 tu tadi nang boleh beli disel bersubsidi ngena harga RM2.10 seliter. Ha okey. Jadi atang tu peningan nang bapangai batur ngau kota nintiang bulan ya kudah megak ditetap ke nitiah ke atur Budi Madani diesel atau ke Budi diesel ya ke disebut kita beberapa hari ke udah tu ne. Jadi harga tu udah di sama ke di strata Malaysia berkarya 1.7/2026 artinya tadi kita ke sidak ke dia bas Semenanjung Malaysia, sidak ke dia di Sabah, Labuan, ngau kita ke dia di Sarawak itu dekat mega boleh beli harga minyak diesel RM2.10 seliter. Jadi cara beli minyak nitiah ke Budi diesel tu apa ningau udah megak ngena cara ke baru ianya kita yang dipinta ngena my card atau ke tingki batiap bengkah stesen minyak di strata menua lalu pian megak cara baru tu nanti kita medak atau ke berarti ke cara tu tu nang dikenang entu ke ya nentu harga subsidi tu uliah ratai atau ke uliah diterima genap ke orang ke layak nerima ne nan mo ko bakani ka ngalih ke jakau layak tu tadi ne layak mah ngarap ke kita nya nemu
1: ya kebolehan
0: ke jakau layak au ya kuliahnya tadi ne awalnya di Siti megak berita ke cukup ya mana ke kita ke dia di Sarawak apa yang kita ke dia di Sabah ngau sidak ke dia di Labuan nama ke buah ya mana aku laban upis menteri dagang dalam menua ngau ungkus ngidup ke diri KPDN udah megak ngetur ngetu katur nyekat pemayuh diesel ya kuliah dibeli kita ne jadi sebetau tu menyekut tadi ndang di sekat ya kita itu tadi semina uliah beli 50 liter, 100 liter, ngau 150 liter. Lalu sekali lagi madah lah atur tu dah diketu ke pengudah atur ke baru beli minyak ngena Maika tu berengkah di Pejalai ke 1.7/2026 tu tadi ya. Jadi tajak pihak tu tadi peningga bak sektor strategik ya. Bak orang berikan ambil kemana yang orang ke bertanam tupik cara min ngau perengkap pengangkut ungkup apa orang mayuh atau ke pengangkutan awam ya. Jadi harga subsidi itu agak mengkang dikena. Contohlah RM1.65 sen seliter ungkup orang keberikan pihak mega RM1.88 sen seliter jadi atau nitiah ke SKDS jadi ungkup balabas atau ke sidak ke ungkup bas kulang ngau bas ekspres tadi atau nadai ubah ba sektor strategik tu ne. Lalu perangkap pengangkut komersial atau ke perangkap pengangkut ungkup orang dagang ia kelayak di Sabah, Sarawak, Ngelabuan. Jadi ia tidak tulis megak beli diesel, ia kebisi subsidi ya, ngenarga RM2.15 seliter ngena kad armada atau ke fleet card. Ini dia ke SKDS ya. Lalu kita mayuah tu tadi, nanti kita akan nemu status kita sekali ke kita itu layak atau kena nerima atur budi diesel tu. Jadi kita tahu meresa nama kita nya bak portal rasmi bak www.budimadani.gov.my ya. Lebih enggak kita ke dekat nemu pemayuhat atau ke pemayuh takat minyak diesel yang kuliah dibeli kita nintiang bulan kita tahu megak meresa ngenak portal ke sama megak ianya www.budimadani.gov.my ya. Jadi simple jakok dito dua bengkah berita ke cukup yang mana ungkup kita ke diau di Sarawak dito nitiah katur budi diesel tu kecubah ya tadi ne kita boleh beli minyak diesel kebisik subsidi nak harga RM2.10 seliter. Lalu pihak mereka atur ke dulu lebih lagi pemayuh diesel ke dibeli ia ke diskat sebedau tu jadi pengawak bakat tu nanti kita berhati ke amat-amat mai penanggul ne. Kita itu tadi terpaksa nganti gintir rempo bas station minyak jadi atur nyekat pemayuh diesel tu sudah megak diketu ke berengkari 1/7/2026 tu tadi ne. Jadi tanggung pengawak tanggungjawab kita ke nyadi rakyat Malaysia tu peningat. Jadi ya kena my card kita nya lebuh kita beli minyak bas station minyak di strata menua tu laban kelayakan kita nya kelayakan kita beli minyaknya nitiah ke budi diesel tu nak uliah dipinjau kita yang kaya orang bukai artinya antik nuan ada tinggi nuan dah uliah beli minyak ngorga subsidi lalu piamkan sekali-kali lah kita merik jalik dengan kaya orang bukai beli minyak ngenak tinggi kita impun eh? Jadi nyak kok setiap hari tanggungjawab kita minta tanggungjawab atau bakal kemien tang antik kita nak berhati ketau ya tau enggak pulai ke pengrugi lebih lagi dengan kaya kita rakyat nuan tu ke diberi subsidi udahnya kita nama tu tadi ngambil peluang berjual kutanya kita beli subsidi jual tengah rebukai jadi boleh kemurugi kita lah okay, berundi yang panjang mana lebih lagi lebih kita akan terima nama tu tadi atur budi diesel keberengkah dikena 1/7/2026 tu tadi jadi pelabakunya Sarah Korea Sri Amantu Mr. Bana terima kasih yang genuan
1: terima kasih ya
0: Amiri
1: harap ke penerangnya tadi sangkai bati bala peningam nah yo itu nanti semak bakal flow tu depan kereta aku nanti boleh ke nginjau tinggi flow harus kena ngepam minyak bas station station minyak dan pelabak aku mah oh
2: boleh
1: pelabak yang bo bisa dia ni yo
2: ya nak duduk bas pilih aja
1: ya
7: lama ya bisa biang kediri ke
1: okay pengirino aja boleh ada kunci budi mudani tenang boleh ni yo
2: Boleh lagi siapa ngambil flow dari bawah ke diri?
1: Bisa ya, bisa ya. Roda standby ya. Pukul 3:15 ya. Ya, ngambil aku.
0: Flow, nuan ada mau nanya. Aku kau dibayar kurang. Nuan kita ke sebo. Apa hal? Ya,
4: izin dan nyawut deh. Okay, aku baru dah ngambil tanya temuan aku tanya tu nengah tak ranau kita.
1: Dah bisa calon ya. Okay, sekali lagi terima kasih lagi kita sebuat harap ke penerang berkawang pasport Malaysia ti baru voucher buat madani cara nyimpan duit ba IVM ngecas ringgit ba mesin ATM ngamga cara baru beli diesel ngena atur budi diesel tu udah nambah ke penemu mengagai bala kita ke ninga ke arah randau minggu tu jadi kira ke nyuka start ke kita yang ngau catak nyalang ni cun ke timing jam tu
2: iya
1: kini kau bisa nyanyi lagu deh yuk nanti nada ya aku
2: flow lu berdua nyawa dia
1: nggak udah deh aja sifu ya tak ada deh yuk
2: kini gaya orangnya tinggi tegap ke pagak-pagak ke bingkul-bingkul ke tubuh
1: nah, ya kelau aja mereka ya yuk ya mereka kelau aja
2: ada
5: Okay, lagu Rimirio.
0: Aku nak kalau saya buat nanya ke ngedom, nama sebuah saya dah saya buat mainnya The Claw.
1: Kami istaneh magang yeah. Laki dah.
4: Dan laki lebih gaya sibuk hari-hari ini.
5: Sama tay. Kami gagit. Gagit nanti kami lah ipa. Gagit, lah ipa baru dah.
1: Udah tahu bela. Bela ngirai direk baca tak nyala, udah tahu lagi yo. Kita ingat ke lagu tu dulu.

0: Ya, kita sebuah tahun baru carta kenyalang minggu 27 hari tu ni. Okey, sama kita bertemu baru untuk peningkat manyu ke udah ngelawak ngagai FB kita live ni. Ya.
1: Nada juremi berengkari bulan 7 tahun ni yo.
0: Iya.
1: Kira kita sebuah promo mengagai bala artis kita ke bisa ini ngacata kenyalang dah. Nanti bisa kanya di juri medani tahu gini yo.
0: Ya, secara volunteer nada salah tak datang gay konti-konti kita ini.
1: Ya, kena kenyapuh kaget catat kenyalah mana yo.
0: Betul. Enggak ke balamanya bertanya ni bala juri jemputan kita kira ke bulan tu ada ketua ke dulu nada juri jemputan nih.
1: Ya, nyentuh hujan tahun pelabak aku ni yo.
0: Jangka aku meyo. Nah, bro ya nayo ba TV kita.
1: Oh.
0: Agi poster.
1: Okeynya yo. Laban tadi munyi ko yeah. Orang sibuk, orang bentulo ngambek temuai ko tadi yo.
0: Okey.
1: Ada tahu dah. Udah bisa yo.
2: Tahu.
0: Udah ya yo. Mana diri gajaket kena non flow?
1: Baru.
2: Nah, lama tu nak tahu, meh. Baru sari tahu ngerara apa.
1: Berdak kalah, kemudian tu yo tahu.
0: Baru berdak aku yo.
2: Kalah, lagi aku membuktikan. Bisa buat ke baju orang.
0: Ni nemu.
1: Kira moji ikhlas lah kami tak flow.
3: Pada murah sih bu, habis perhatiannya flow.
1: Nike mengalami inci nambah ganyo baja sebagian. Dah aku dah. Angin sen kenyataan nak aku kalah muda kena bajunya tu yo.
0: Oh, jiket birunya.
1: Dalamnya namanya kalah nama dalamnya. Sekumbang aku dah ngilem ida itu mayon nain suara pada aku deh yo.
3: Kemai deh.
1: Aman, lebah kemaman sah buat Facebook deh wah.
2: Aw.
1: Bah, pansa kerja mem pemutus cetaknya lah yo.
0: Okay.
1: Nama nak yo.
0: Sudah kita. Kita sebuat berandau ke berapa ikut bala pemakit ke datai bak konti. Kita terus tengah pemutus cerita kita minggu 26 minggu nyen kemarin eh. Nyaya 1, 2, 3
3: lagi berenang sebuah ya.
2: Kita ngagai kami buat pantai kami belagu pada kita punya belakang.
0: Aku andal mai laban sari tu kejap si 2 kejutan.
4: Perine yo.
1: Rugi nani. Aku mengantai nama berita.
3: Ingat ke pengari kita di Limbang maka ke tengah hari tu.
1: Awak. Tu ke ni. Kalau
2: minta udara
1: empau. Bisa bala tu minta. Tu ke ni.
5: Sama pagi.
6: Kau jadi kira ke duit bocornya kira bisa orang pom.
2: Ke kita. Sikap lor.
7: Carta Kenyalang tahu di pada bak Facebook YFM Iban di tengah hari 6 pukul 1 tengah hari terus dengar ke kami
8: Carta Kenyalang
9: nombor

0: Carta
1: Kenyalang.
2: Ya, pemutus minggu yang kemarin tadi temu kita ini yo.
3: Oh, manya senyum Adam.
2: Aku lebuah ke Zoom kamera kita pulang ke sibu tadi. Namun tak masalah orang sibu. Tanda tujuan sekali.
3: Jawab pernah. Kalau lelaki si ganteng ni yo. Lagu. Namanya ke mengkatanya muanya dia tadi yo.
2: Nya baru kebuat dia yo.
3: Oh, enggak lain yang tenen bayar.
2: Okay. Si gaya ya.
4: Namanya
3: jauh sama tesar runde yang ni yo bisa nanteng. Teng ruga runde yang tengah hari kita.
2: Nya aku ngezoom tadi ya. Ini bakal kendap duli ke kita basike deh yo. Jika ngalih enggak gay. Template buka ikut tadi.
3: Nyedunya ya jah ni.
4: Jamai ya.
2: Tang lebah aku berarti ke komputer bak konti dia yo lebuh mantai ke pemutus sembuh tujuh tadi lain dah tujuh mereka kena jiket boraknya yo.
3: Oh nombor tujuh ya.
2: Oh maya pemutus sembuh tujuhnya pansut eh.
3: Oh.
2: Mestilah kaban siko bak TV ke jiket mana boraknya yo lain dah tujuh mereka pedak aku.
3: Tiga bakar yo rabenon tanyanya dia tu. Benar, okay, mabuk pasport ngerina kayaknya yo.
2: Oh. Indah kebiang ya ngempu.
3: Amat yo.
2: Okay.
3: Kita itu di ini mesti ngempu biang.
2: Nada mampu yo. Deflo.
3: Berapa ikau wakil Deflo? Tengah minta siko. Nanti lebih minta siko.
4: Aulia ganti kamar he.
3: Okay. Okay. Kamu mana nyamper?
2: Ya. Sebenarnya kira.
4: Ada siko ya.
2: Ngelansa dulu lah pemutus minggunya kemarin nih.
3: Umpai baca tadi yo.
2: Bedau.
5: Oh belum baca.
4: Surat kabar.
2: Awak. Dah ada dia cuma flora. Okay. Okay. Nombor tujuh. Kena tali alau. Kapan dia tu minggunya kemarin Alex. Ia main lagu Utai Orang. Ditangkan penduduk nombor enam. Frankie. Ari Kapit. Tangga Ngari ke Sibu. Dan lagu Midang Belalai. Nombor lima. Ren. Kena telefon mega Ari Serikai. Ngari ke Miri. Nuan nyukat aku kena pemaji aku ya. Nombor empat. Mr. Robertson. Di Seri Aman. Ngari ke Seri Aman. Main lagu Liana, okay. Dan yang penduduk ketiga Emilia Lee, Ari Kapit, iaitu ngari ke Sibu, melagu lokasi kita SKS di Kapit tu tadi. Ngau lagu ya Laki Sigat. Okay, Jennifer, kena telefon Ari Serikai, ngari ke Bintulu, ngau lagu ya Ati Nuan, Ati Aku. Dan yang juara kita Teresa, Ari Limbang, ngari ke Limbang, ngau lagu ya Sanggup Aku nyaya. Okey, kira ke tujuh ikut pemikir kita bak minggu nyen kemarin ni yo.
3: Ya, bisa orang tanya benongan ngau ningal lagu Sanggup Aku nya yo.
2: Ao
3: mantia ma bati sida ada yo.
2: Mau kena ge yo yo. Ao.
3: Ao bulan sanggup ngantai bulan labuh ni yo.
2: Okey, Bintulu siko pengari kita ni. Neflo.
4: Oh ya, siko.
3: Dah dua puluh, lepas tengah hari dah datai.
4: Oh. Okay ga?
2: Nana dah.
4: Nada.
2: Apa dah lah?
5: Apa?
2: Aw.
4: Nak ke dia tu nada lah.
2: Nuan deh, dom.
5: Aku siko dah datai.
3: Dah datai, dom.
5: Ah, dah datai.
2: Menua Siraman.
6: Kira nada lah tu. Aku ngarap kasih daya bisa
2: lagi api
6: kengai konti kita lah hau ah.
2: Ya. Di Miri dah yo.
3: Bisa siko yo baru tamak dah yo.
2: Okay.
3: Kira minta nombor dua galak eh.
2: Boleh ya yo. Kira ke Bintulu lah muka menalam kita lagi nih.
3: Ya. Muka
2: di Kucing siko enggak pengaruh kita eh. Sudah di konti dari kedugau aku beri tu nih. Okay.
3: Kerino ya.
2: Lagi meyo si gaya ya. Orang tuai gawa pedak kita TV sepi akunya petang.
3: Lagi ke dalam meyo.
5: Lagi lo.
2: Lagi baru buka ya.
5: Lato pada mana ya?
2: Ama.
5: Rusia.
2: Baka flow me.
5: Dah le. Tunjuk ke flow le nya.
2: Oh.
5: Gilek pa.
2: Sabar dulu.

0: Hari ni no hantu Patrick.
1: Hari Debak.
0: Hari Debak ne. Oh. Nama pejalai ke pintu lo jauh mat ke pintu lo tu na. Ah pejalai dire. Okey ga au no lagu ka baik noan.
1: Adung belalai.
0: Adung belalai. Oh.
2: Okey. Nama dah ready. Adung belalainya Patrick.
3: Kesal okay, lagi.
0: Ready?
3: Awak ke lagu terus.
0: Kesal. Okay.

0: nem tudom, ingat aku ya. Kini?
1: Entar dua.
0: Ha, nama tukar baru ke lagu na. Kini nak, kini kita kebuka eh?
2: Boleh ya, tukar je lagu.
3: Boleh, boleh, boleh. Merican, merican. Sogi, saya ingat lirik.
4: Anang kesal, tidak.
0: Anang kesal lau.
4: Relax.
3: Relax.
5: Pejar mata dah, nam
4: nam. Nanti dia malu.
0: Aku nak dia malu ya aku.
4: Nanti dia malu mendap loranya malu yang mampun nyawa.
2: Ya, don't you worry. Aku mendap yang kesal. Aku dia dah berunsut menyangin.
3: Ya, aku lama apa yang berunsut menyangin ni?
2: Kayaknya aku tak ada. Tak ada awak. Anak tu kesal Petri kau?
3: Aku punya kesal. Okay. Okay.
0: Tukar lagu aku ya, antara dua.
3: Okay, okay.
5: Antara dua. So, ni kan lirik dulu ya.
3: Mesti hafal dia liriknya.
0: Udah hafal.
3: Mesti lirik kah? Kesel kita lirik kah?
4: Asal kita ke lagu maya tanya peragawai sebab maya Petra.
2: Iya.
3: Ada kesal.
5: Ada kesal.
0: Satu, dua, ada kesal. Okay.

0: Okay, terima kasih Patrick. Okay, nak Patrick tadi.
1: Berapa umur anda, Patrick?
0: 19. Nah, 19 tahun ku ya.
1: Oh, 19 tahun nih.
2: Baru habis pemlima, Patrick.
3: Ganas dah punya nanya aku
1: boleh. Tunggu ntar yang ningkil ke penangkut pendiangnya. Gak berantah.
2: Jadi,
1: kenapa baru Patrick?
2: Jadi Robin Fowler dulu ya. Kenapa ada juri saya ada tau.
1: Nama menana ketawa ada.
3: Tapi ini gak ada nanya kubur. Tak ganas apa punya.
1: Keterubah yang kau cerita kenyalang nih Patrick ya. Tang selalu ninga atau kemedak cerita kenyalang lah.
4: Selalu.
1: Nama ke merangsang nuan tamak ke kunti cerita dah. Kak Muji.
0: Malu.
3: Masalahnya.
5: Mayang te tanya.
3: Masalahnya ada salah SPM kenal.
1: Salah
3: SPM nak berdia stok.
1: Kita berada dulu kau ya. Aku ngunsur perut kau menyangin baru aw. Tambah angin perut.
5: Nah. Matusah. Epe itu.
1: Okay, Patrick, terima kasih lah bantuan ke udah berani nguji kau kita live bah cerita kenyalang nih. Okay, nyamai kita nyayan. Kedua lah kita nyak keterubah ya. Tentu ya berasa kesal Siti entahnya entah tu bersedia enggak lagu ke dipilih nuan lah bagai terubah tadi lagu adong belalai nih tang nyunda ingat diri jadi kami ke meda Nyu Irawati ke meda nuan lebankan nak meda lirik deh. Okay, kedua tadi mana ya lagu ya lirik ya semua okay tang spin up bah alun tadi beda datai nih kira ke pihak meh.
3: Oh, kira ke juri lah.
5: Juri ya. Chris Van Poller.
1: Dia kan nanya soalan lagi yang nanya nyamai aku. Benda jadi Chris Van Poller ya.
2: Merit tips dulu ni ya.
1: Merit ya tips dulu. Benda jadi Chris Van.
3: Kira ni pangkat lah sorry tau ni.
1: Benda jadi Chris Van, benda datai yang Chris Van. Lagi
5: benda ya. Datai yang.
2: Pain tu masuk yang ni ya.
1: Benda jari benda kita.
5: Benda tu kan nyati. Lagi pada perut.
2: Tak berlatih baru ke Patrick ujung bulan 7 atau tahun uji baru bisa bisa ubah kena hasil take tips bare MA tadi ni yo.
1: Betul.
2: Ya, terima kasih Patrick.
1: Laban kita ke belagu ukai kita siku ajak ke Ninga atau ke Medak laban kita ada tu live tang aku muji ya labannya cukup berani.
2: Ya.
1: Terima kasih Patrick ngau balanuan indai nuan ke dah nganjuang tadi ne.
2: Ya. Kira bisa ton suara ge yo tang empai tu de kesuh-kesuh ke
1: nak tang de kesuh ke mama nyemunyi ke benung besugi ti ya niki mimit not ya kapai
0: kesal
1: nanti ya buaya kesal tiki mimit not ya uli hanya di nda buaya baka Clement Pet nama ya ke Clement Joy lah
0: suara ya bisa
1: nama ya bisa kesal lah buah mimit
5: nama tu de Clement Pet
2: ya Clement Pet
5: okay.
1: Aku kan ngasuh ya tujuh pun tak berjaya. Jadi terima kasih Patrick. Ini aku kekesal hingga menyangin ke dulu. Okay, terima kasih Patrick. Okay, nguji baru minggu ke dekat datai Anarawan nanti terus menjadi pemberindang kita dalam cerita kenyalang lah. Aku tu ngak janua nemu tang tiak kumpul belagu din lalai nyawa aku bajalan anceng ho din lagu ditu tebah.
3: Mana main menyawa tu bukan nyawa.
1: Jauh anceng ho, bisa meninggal batu hari RTM. Okay. Nada ada nyawa pula nyawa flo.
2: Lagi yang nganjung yo.
0: Nganjung dulu, kau ne?
1: Okay. Awak kira dua flo? Oh flow.
0: Namanya.
1: Awak kira dua dia dulu yang mendak gaya pemekit kita kebuka dah. Yeah. Kami kira bisi.
2: Minta ya nak berumban meh ni.
1: Bisi perancang.
0: Nah, suai lama diri suai tadi udah.
1: Nganyong
0: seruai dulu.
1: Nggak ke manyong lebih baru mah.
2: Nganyong lo gak perlu
3: pirang. Patrick, ada nganyong ini darah Patrick, ne?
2: Mentas mah.
3: Nyame, ingat ke Clement Pet. Minggu sama Jerman, jajal.
1: Amai nyawa tu dah Jerman deh, jarak.
3: Izin mulai kepengaruhan, mana-mana.
1: Okay. Umbas lagi.
2: Oh, dia tahu bah sukan plus benar melawan tanya Belgium atau Senegal ni. Engkanya ulangan
1: tayang ni yo. Ulangan tayang delay.
2: Saya ke merendang hati maya cetak nyalan tahu ni.
1: Sudah Jerman lah gasa Paraguay itu tadi yo.
2: Ya.
3: Mesaikan tuang.
2: Kira ke tim favorite tau. Kira ke sampai ke biasa Chan Menin ni ke rata lah. Bala. Tim Brazil dia yo.
1: Amai. Ni nak dengan nyon tadi flow ba beng baru dia.
2: Oh, dah ratai kan ni lah
1: jumpa dah nyin kang.
2: Okey yo.
1: Kini yo.
2: Ngage miri tam yo.
1: Miri dulu yo.
2: Aku nuka dulu yo. Oh, dah ratai gatinya. Ngari-ari. Ngari-ari miri dia. Jauh nak nekan tadi. Okey, selamat agi tengah hari. Tengah hari Najib.
5: Selamat tengah hari.
2: Nama berita.
5: Okey.
2: Lama not sekali that. Aja udah ngau cetak nyalain tahu tahun berapa
5: sudah? Sekali. Last year
2: apa? Tahun sitenya kemarin. Taja bahasa Melayu teng rindu ke cetak nyalain Najib.
5: Lawan selalu mai lagu Iban ke mai.
2: Mai lagu Iban.
5: Pihak
2: pihak kita itu kira satu Sarawak bah kita tahu nan aja apa
1: anak-anak semua ingat kena ingat ke Palan Konti Miri dah
2: ya ambil berhenti ke bala peminat Najib tak ada Najib tu gawak ba Palan training orang ke kerja ke Tasik ada yo jadi nama tu jadi coach Nadia
5: kena jadi training instructor
2: training instructor orang ke nama ngambil course sea survivor tapi Najib
5: ngambil ke safety course sea survivor semuanya lah.
2: Sari tu nak ada gawak? Ketega ke di kangau ke kita pun. Terima kasih. Laban sanggup ke limpang kita dah. Okey, nama lagu kenang Laban Patrick tadi Najib.
5: Lagu dari kumpulan Masterpiece lah. Baik depan okay, Redak seribu.
2: Okey, harap ke bala peminat tenyam peminat hari WFM Miri tu kita kerindukan Najib lagi. Dengar ke dulu meh anda gue terus merek poinnya aja wah. Nanti mana hasil lagi type 10 ya meh. Okey, dah sedia saya.
5: Okey.
2: Okey, 3, 2, 1.

0: Ya, terima kasih Najib. Musik saya tidak ada.
1: Bisik mimit lah.
0: Bisik mimit lah. Terima kasih mah. Laban berani nguji kan ni ke studio nah. Najib main lagu Iban. Tajak berbangsa Melayu. Jadi harap ke mayu hage bangsa bukai boleh nikai ke studio dulu hari tu elak kita ke demire di tau ko aku kena nyukon jatah kenyalan tau nah najib ah te bisa bala kabar nang gawa bandua sama gawa nang dian pandai belagu tau ga madah datang tau lagi
1: madah ke sida dengan join jatah kenyalan enggak datang itu ngambil ke bisik manua sabuang dah
0: ya ngam mesti di najib tau
2: ya nyari ke miringan jadi di komen ayo ne
0: oh ngan jadi ko komen ayo
2: nah baru jauh puan pengetua kita
0: oh ya boleh ha ya.
2: Merekomen.
3: Nah, dah jakonya. Aneh ha.
2: Kasih ya.
3: Kasih.
0: Ya, tahu mah.
3: Nemu kok dekat mengenakan aku lah aku nak fokus pada.
2: Orang nyali nuak belagu. Ya namun dah kamu apa mija dia aku.
3: Okey. Kamu ya kau dah lagi.
0: Nuan plo. Flow tu orang nemu belagu pun nemu
2: ya.
3: Orang nemu belagu.
2: Kini kau dek flow alun nyawa ya. Berpeto ya.
1: Oh, mending komen.
4: Sekali. Bisa baku mana didinga? Udahnya penghayatan yang punya kurang bisa. Boleh nego ati punya kurang datai bati. Baku okay. Nya aja meh nak kena mu komen lebih harinya. Baku janji orangnya nanti orangnya belagu ya bisa kini ya bisa feel kini orangnya buatnya nah.
2: Feel meh
4: pada ya. Boleh datai bati kita.
0: Kira Najib ni datai mah dati datai nah ya flow.
4: Bisa ke?
0: Bisa. Okey.
2: Lepas Najib tu orang ke ngaja orang ke tanya dia yo.
0: Orang bateri ni
2: yang nasi ada hau. Orang kena mu nyelam ya demu menyelami hati Flora ada.
4: Okey, hati aja apa ni ngam.
2: Contoh
0: anak menjampak orang kaya dia jalan training dia okay bangsa kita Malaysia jalan aja bisa hari orang hari menua tasik yang datang training bandar kita
1: maya macam
0: maya bangsa
1: bisa orang putih lah namanya Afrika orang UK maya
0: training
1: okay bangsa kita itu aja lagi Thailand pun bisa
0: nak ke kesal gati dalam Jacob bermuah sedak
1: nak dah lah dah biasa sebab bisa lepuluh memiat kan mayang aja sedak lepas kita Jacob putih berkelas tu
0: nak ke gaya sedak yang medak kita Malaysia dia nak saya gaya kak medak kini ko bakal ngemaruh ke bangsa kita yang medak meretret etinya nak
1: dah lah
0: kira respect lah sedak
1: lepas sedak dapat bisa berkelas bukannya dah duduk dia nitih kajak nama kecikgu pada kecikgu berdepan
0: ya. Bisa belajar nyemerai ke sih dah dia.
1: Bisa.
0: Bisa.
1: Ini jaket semua lah.
0: Okay, nama atau ke bakal tama helikopternya simpan kita dalam.
1: Bisa ini. Pusing kita. Mulai masuk dari tingkap. Mesti dari tingkap lah. Tidak masuk dari.
0: Bisa kita temukan dalamnya dia. Nada
1: lah. Nada lah. Lawan kita nyamsi ke safety lah. Tidak nak boleh masuk.
0: Kaya kesalahan. Kau aku nak terbuka ke namanya safety belt.
1: Penik selalu ya. Lawan nada yang nadai narik nafas deh. Nadai nafas dekat dalamnya.
0: Kita nolong nyelam.
1: Bisi
0: ke jaga dia.
1: Quick release seatnya. Bisi quick release seat belt ya. Tarik lah. Ngambil ya oleh pansot. Cukup jaga lah.
0: Cukup jaga.
1: Lepas bisi diver ngau shotgun dalamnya.
0: Orang Indo bisa ke training dia.
1: Mayu. Bisa Indo ke.
0: Kain lah kerja. Orang putih kena aja.
1: Engineer semua.
0: Mesti di. Mesti di. Ila ngambil nanya di. Temui minggu tau lah jawab.
2: Boleh. Boleh ngambil aja yuk. Tidak apa seranya.
0: Mesti di. Okay. Terima kasih aja.
1: Okay. Thank you. Okay. Thank you very much. Thank you invite lah.
0: Ila. Trinian lagu bukai ke lah.
1: Boleh. Next time.
0: Tau ke datai bab. Nanti nak bisa peluang lah. Nama tau datai dengan orang. Audition bintang barang regata. Aku main bela peningan ningah kita dulu. Ngena awak atau engkau orang ke bisik ningah ke catak nyalan tu.
2: Tahu yo.
0: Nak datang seminit tu. Kita ningah tu sekejap.
5: Bisik mimpi kanya di penanyi. Tau meh peluang luar. Besri main ngebaram regata 2026. Amiri FM dekat ngatur pekib lagu bintang baram regata 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026 hari 4 pukul 8 pagi ngege 12 tengah hari. Bak Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai peranak Malaysia berumur 17 ngagai 35 tahun kelimpah recording artist. Kategori lagu bebas. Nuan oleh mai lagu Melayu, Iban, Inggeris, Taka Mandarin. Maya audition by minus one, Nuan Bo. Ana muai peluang tu, siapa nemu? Hari pentas tu, Nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti Nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai itu ingat.
0: Ya, jadi ngagai balas tidak ke bisa hati, ke bisa pengelan dia ngau bintang Baram Regatta atau ke audition. Jadi ya, prize mana ngante bala kita champion RM2,000, lumba 2 RM1,500, lumba 3 RM1,000, lalu persembahan terbaik RM500, lalu saguati 4 ngage 7 RM500 kelimpah hari trofi ya. Jadi hokenya ancuri mimet jam tadi yo.
2: 23,000 lah ni yo.
0: Ya, 23 audition ba Dewan Suara Baram.
2: Okay. Sama ngerebut peluangnya ni yo.
0: Ya, betul. Aku nganjong Najib lalu yo nak lama.
2: Okay, nak dengar mak. Nanti flow bisa hati kau belajar nyelamnya flow. Tahu gak kontak-kontak kau kita akan kerja nyelam tadi ni. Bagai Najib.
4: Ya. Kiru, ngiruh diri aku tong.
2: Nanti dia ingat banyak kiru flow. Nuan kau belajar nyelamnya. Aku pick up belakang Nuan jadi tong oksigen. Aku sedih. Sedih dah reda.
4: Tumpu aku.
6: Apa kasih ada meh kat tumpu flow.
3: Panjang erun dia. Meh bah kucing dia. Sampai kan pick up apa belakang flow ya flow.
2: Nulung ya.
4: Kumai rela aku ko ya.
2: Kami kerela daredanya di tong gede. Tong oksigen.
3: Hari tadi ya. Lo hari tadi ya nanya orang ke sponsor Nuan pria kak nemu jojo cerita ke berapa tu.
2: Lagi lah no, kini pendiau ya Flo.
4: Macam. Yo pendiau kau bukan Nuan dah.
3: Ya penting makan doam lah, na doam.
2: Oh, jaga jangka aku lah. Paham lah aku Flo.
4: Nada kau ngodum.
2: Oh, ni kita nak guna kau raga kerin ke bukan ku tak.
4: Nada aku nyumbang ini tadi.
3: Kati mayang Flo nya subana. Laku tu nyoter, ter tenyak lah ni ngaya madah remporang bisa orang sponsor. Amat tak berbunga ya tiura dia tahu nak Chris.
4: Oh. Aku tak ada wakil
3: sedemai kan yang buat juga aku. Mimik jam makai kenyang flow. Nanti ngira air mimik jam air di ruapan nyau awas kita is flow.
4: Sige nak awasnya saya
3: pun. Jam air hari hari kucing kemirinya.
4: Sampai
3: jam kan. Asai kelapan minit jam flow.
2: Keduanya madah mandi dah basah ni nak mandi dah basah hari dah cukup bekalan dah.
3: Ya. Karena biasanya
2: ya. Maka kami bawa taman Samarinda tunggu kota Semarahan ni. Sejeput-sejeput air kan itu ya benda berbuat.
3: Flo. Nam. Air.
2: Ai.
4: Nam utai.
2: Ai kena. Eh.
3: Nadai. Kelah, jom.
2: Giga rebuka yang ngajar di nyelam flo kinsil dia di genggai.
6: Kita rija.
2: Mana-mana harga badar.
3: Ya flo.
2: Ngajar ya me kasih ya.
3: Betul, betul. Kita mesti kan
2: benar-benar nyala. Kami lelaki yang ikhlas tu selalu dipinggirkan dengan Allah.
3: Okay.
6: Minta simpati na.
2: Tajak pia peningan manyu ngali hari itu hari kucing aku ikhlas mai ke kita siku pemekit kami sudah bersedia di konti kami di tok ne. Ya ya.
6: Oh deh.
2: Si ikhlas hati lah aku merindang kita. Okay aku merindang tang aku mai ya merindang bala kita.
6: Ujung-ujung program lah dek.
2: Kita berendam dulu. Sorry aku kan you yang ke mikrofon. Ia bersedia merindah kita sudah terlagi nih. Berendam dulu ngaya nih. Sekejap si cara yang orang tua gawa.
3: Nih kamal
2: ya. Anak gua betul kamera betul ngaco.
3: Siapa nama darah?
6: Patu yang lalai kenyari tadi.
3: Nama pendiang ya betul di tengahnya.
4: Tempat tangkuap
2: ya. Nya aku mada kita berendam dulu. Kita berendam dulu. Aku ngidup ke mikrofon ya, dulu.
3: Oh, okay. Nya di barang-barang tena nangkop ke tanya earphone ini.
6: Nana ningal ya lagi.
3: Ningal nama, ningal kami non mang.
0: Po baka gama goen.
3: Bisa ningal. Siapa nama
0: dah gama lemah. Nada
6: yang siapa nama?
0: Tanya earphone ya,
6: apa yang
0: kena ya.
6: Sabar, sabar.
3: Sabar lah, sabar.
6: Dah.
3: Bisa. Okay, siapa nama Dara?
0: Anda buka ya barunya.
3: Udah ni kan? Okay.
7: Okay. Nama aku Petrina. Pendatang aku hari Seratuak, lebih spesifik hari Lubuk Lidung, Kaki Wong Seratuak.
3: Orang Kaki Wong.
0: Okay, skor nak.
7: Aku baru dah habis matrikulasi bak Negeri Sembilan. So dia tu benar nganti keputusan UPU lah.
0: Oh, nganti di ni nak nyambung baru lah.
7: Oh, oh betul.
0: Mayu ramadah bakal gama goen korang.
2: Oh, berenda dulu yuk. Aku kan nyagu ke mikrofon dulu nih.
3: Okay, nama lagu kita
0: sagu mana?
2: Sagu dia.
3: Nama lagu kita Sarito Dara?
7: Lagu kedebaik ku Sarito, lagu The One and Only Florence Law, Air Mata Lelengau.
0: Suah lah orang berlagu?
7: Oh, suah ke lah. Selalu ke berlagu.
3: Okay, kata-kata dah bisa menyekurang tegerah hati ngau cerita kenyalang tu deh.
7: Sebenarnya kena invite.
0: Abang
2: ya kebenar ya, kami dua abang yang berbakti ya. Jadi sari nyap sing mulut pengerami makan lemai cuncun ke anak yang siap lagu dah.
3: Isan lah pada muanya tadi lah.
2: Enggak jadi isan lah. Enggak jadi isan ya.
0: Isan.
3: Ini lah ya kemuas pihaknya deh. Kebaruahnya. Keduduahnya. Nanti kebirinya.
2: Oh, nanti kesalahan. Nanti abak ya ke ngambuk jadi isan. Tenggungnya pihak nak ke umur.
3: Aku bisa vacancy itu kan jadi isan kau.
2: Nak ibu apaan?
6: Macek.
0: Kena kau nama tak ada.
3: Petrina.
2: Petrina.
3: Petrina.
2: Petrina. Oh, lagi aku nulis bakat klinik kita ni.
0: Tulis ya.
3: Dah stemel lagu dia dah.
2: Anak gua dutur lagi
0: ni.
3: Apa benar dutur tu
0: kita ubah?
2: Kemarin nyamai manjuah counter farmasi kat dia tekan begitu.
6: Anak mau ingat.
2: Nak dia ingat dua.
3: Aku ingat ke ton suara ya tadi nanya umur ini tadi. Kasa aku ini tadi. Bula nang mate kesal tanya orang ngena ton suara munyinya.
0: Oh iya. Dok dalam yo kami bula beranau ke dalam yo.
2: Udah hidup yo TV.
0: Oh. Nama Jola Tela no. Kanya di nama.
7: Oh, sorry. Oh. Aku rasa laban first laban serinya first choice aku ti oleh aku kagawak ba healthcare lah macam maybe bio perubatan.
0: Oh, bio perubatan.
3: Ya tahu dah.
7: Dia
0: nyari hati impunya oke area apa yang minta
7: ya? Ah, ya dari hati impu.
3: Anten itu jual hati apa yang minta yang aneh kagak senangnya di nyama.
7: Aku jadi, pernah nemu.
0: Oh, kira mana nah, apa yang ingin ayah ya. Kira mereka bebas ngaji pilihan anak
2: bukan namanya pet leban sedang mereka tekanan dengan nuan ngambil kanuan dan ingat ke lirik lagi nanti cara sedang makan oke. Oh, umbas kita berandau.
0: Okay.
3: Lagi ke berandau, sebatau lagi. Asal dia berandau ke?
2: Kali lagu dah standby deh.
3: Okay.
2: Okay, pemakai dari Kuching, Petrina, ngau lagu ya Air Mata Lelengau. Sti lagu kedisada Florence Law, pemakai dari Kuching.

0: Okey. Mana sabung kami hari kucing?
1: Badas.
0: Okey.
1: Aku nyadi engke yo ngayo.
0: Ano nyadi engke yo ngayo?
1: Petrina. Kalau main lagu tau nang lama tau?
2: Kalau
1: patut kira kau dah bekal ke nyadi asik ya mana yo? Steady. Pilihan lagu nancun. Aku tak nunda juri yang keyongai tu Petrina. Lama ada juri minggu tu. Cukup feeling nak bisa boker nuan mana hati kelasi nuan jelas. Pekes pelabak aku semua orang kemedak ba Facebook live dia tu nang setuju nang sige bisa pekes boleh nyadi penyanyi bisa jula hati nyadi penyanyi.
2: Amin lah tipisi nasib boleh lah.
1: Ni nemu bala sida studio rekaman ke bisik ni ke catak nyalang minggu tu ni yo.
0: Yeah.
1: Engka bala komposa bala penerbitnya bisik hati ke ngambil nuan. Jadi tok ke penudi menyiko engke yo ngai hashtag aku suka.
0: Ya.
1: Yeah. Okey tani lah ngagai nuan. Harap ke boleh nike baru gamaya nuan nada sekolah ni yo.
0: Okay.
1: Terima kasih. Siapa ya. Kang Umin?
0: Sila buka, bisa kak komen.
1: Flo. Jadi siapa nama Flo? Jadi siapa nama yang ke ba ke selalu tanya jadi juara ba kucing sebayo.
3: Beleritiam.
1: Beleritiam. Komen dia mah Flo.
2: Nah, ada baku ya nemu kontrol suara ya. Ini ku kamadehnya nih. Baku cukup mana? Ya boleh kontrol suara ya adanya penghayatan yang sikit bisik. Nyak meh buat aku.
0: Lah banyak lagu favorite nuan kat floor ni. Aku mudah nuan berlagu ke buat TV tadi dah.
2: Mana?
1: Insian kakak komen ni.
0: Insian.
4: Aku tak nak antu bisa komen ni kak tu. Tak okey makan pada aku. Package siapa bisa, pemandai ya bisa. Udahnya tadi aku mada linggok tu buah ya nak maya ya belagu saya ku pandai ngajat nuan tu ne. Nemu ngajat.
2: Ya.
0: Ketina nemu.
4: Lawan gerak tu buah ya de, gerak tu buah ya. Nitiah ketiuan ya nak bergerak ngapa de. Okay. So
1: aku suka.
4: Ada dah komen mana magang? Yeah.
0: Pendiau imun berkata dah insin. Sudah tu dah ni kibuang lipat puak lipat tilam adu mana. Bantal adu mana.
4: Tapi nyata dia lah nama tu pelajar ke nama tu nombor satu lah mangau. Ila dudi kita ingat ke belagu kak.
2: Betul.
4: Okay.
0: Nuan dia dom.
1: Ngomen ke dom.
0: Dengan jadi duri, jadi gelbat gawang kan tuan komen.
4: Tak belengah dom. Aku faham perasaan domnya sebenarnya.
2: Betul
5: ni sen. Lepas aku tadi nama munyi meda hari skrin tu tadi deh. Munyi ke kita kebuka tadi. Ya cukup pekes suara bisi gamal bisi pandai semua lah bagi kita belajar. Jadi pelabur aku ke dia tu nya tentu ya bisi orang WhatsApp ya kini atau kapai ya kini kumpulsa aku tau engkau ngasuh ya jadi recording lagu pelabak aku nya jadi terus ke engkau ada salah ke terus ke engkau pengawap lagu engkau minat ke lagu tu main, lalu sambil ke belajar ke ke lagu ke
0: iya
4: jadi kita nampak jari dulu ngakai ya.
0: Bisa bala ke nanya nada itu lihat kaki ini nama tadi ba kolom kemiannya bisa ayan nama ya tang bila aku ngezoom ya nama ini dia ayan nih.
4: Kalau paduhal Petrina tu tadi anak buah ngagai DJ lama suba DJ Froji.
0: Sama si dari kaki uang deh.
4: Okay
0: ngambok ya nih insan nih.
4: Ukai ngambok. Bisa gambar Petrina dia.
0: Okay. Aku ni ngai nyebut kaki uang tadi. Sebenarnya engkau sudah DJ Fruji engkau pengajar rata kita. Kan nama ya. Kira kenyal lah. Terima kasih ngai Nuan.
1: Terima kasih ngai apa yang nganjung. Apa yang nganjung ni yo?
0: Apa yang nganjung indah yang nganjung menyo supporter ya begitu yo. Peminat nama magang.
1: Okay lah harap kemujo dalam pelajaran Nuan.
0: Okay. 2-6 minit kita nyingkang agai penari kedua tu yo.
1: Boleh.
0: Au bakucing.
2: Okey.
1: Mesti dia dia yo.
0: Au. Kalau yang minti ya.
1: Ya, pihak me yo.
0: Sebab dah kena tumpu dah.
4: Kan pikir belakang orang ni nak tumpu orang kita.
0: Aku kan nyelamatkan nyawa ya. Sanggup nyadi tung oksigen.
1: Tung oksigen ni.
0: Baru kan pick up lo tumpu ni kan nyadi.
1: Ya agak lemas ni yo.
0: Au lemas dalam pikiran.
2: Kamu nyanyi menyemerai.
0: Lagu siapanya? Jasmine Jalin.
4: Masalah pengrino.
2: Empat kalah ngasai nya aku. Empat kalah lemas buat pengrino.
5: Lemas bersilah. Pengrino jangan pedau.
1: Nanti udah ngoreng. Ngambil safety course baru nemu ni.
0: Okey, pembukit kita kedua tu pelabak aku kita yang ngelala ya. Kaban kita tu. Suah engkau cerita nyalang. Aku nginjau nama diri lo tuan. Lu berendau engkau peninggal kita. Engkau pengelola program kita. Ingat ingat mu atau dom?
2: Siapa ni?
1: Sampai ayah tu.
0: Aku zoom dulu.
5: Betul-betul zoom. Zoom dulu.
2: Zoom dulu. Tak
5: apa tak? Mak dah. Siapa? Ini ni ingat ke ke mak?
2: Siapa? Ingat.
5: Romeo tu, Romeo.
0: Ya.
5: Oh. Ujung dilah dia. Punya kurang.
0: Ya.
4: Pada jana nemu.
0: Asalku
2: bula ane kelalu.
5: Tidak kena kebalan ya.
4: Nama nuan Romeo ataupun nuan to Romeo.
5: Romeo.
2: Romeo baka MA.
5: Nama nama nama yang datang sebut nama.
1: Ya, nya nama.
0: Nama stesen.
1: Nama stesen enggak.
5: Romeo Mastai. Romeo Mastai.
0: Aku saya hati aku dah terlihat dia. Aku kamu ai nama DJ MA bah depannya buai aku DJ yang aku bayar bayar MA. Dia udah mati.
2: Nasi yang aku. Nasi yang aku.
5: Tulis dia.
4: Mana ada pansu cari tahu le.
0: Okey, Romeo. Beranda dulu enggak bala kita.
4: Hari ni asana ni ngat ke.
5: Hari Serian. Dayo
2: Serian.
4: Oh, sudah bayu tiket.
5: aku tu nitih ke DJ MA tu nanti kemari dengan ke Sri Aman. Tahu kan ya, Sri Aman.
0: Kalau yang berlagu buat konti Sri Aman serinya dah. Gau IPN.
5: Oh my god. Dinandai pengari Sri Aman. Aku ngari ke Sri Aman
1: gak?
4: Okay. Mentah-mentah lah tanya balas ya Sri Aman sama bangsa
1: sama tanya
4: sama beda ya sama Romeo
5: ada napa
1: ya
0: ina ya bisa bala ba ngelili dia anjen
1: uni aba
5: pagu
4: okey nama lagu kita selector Romeo
5: aku kan main lagu hari Wat Rock lah lagu Kaban Sampai Mati nya pan baru kan nguji aja lama namanya lagunya
4: Kaban Sampai Mati ne
1: ya mana lagunya Romeo
2: badas lagunya badas
5: badas
4: patut nama nya Romeo to mata Romeo real mai to
2: yeah.
4: Terima kasih Romeo ngari kaku nu anak.
5: Ya.
4: Okey. Ni udah artinya.
0: Okey, TV kita baru bersedia. Aneng gua dulu. Okey, Romeo ngari ke
1: Sri Aman.
0: Sri Aman. Ya. Kaban sampai mati.
5: Okey.

0: Tania, Romeo. Steady.
1: Nielsen dah Nielsen.
2: Auto aku. Okay. Terima kasih Romeo.
0: Jadi Jennifer Jack ngumin.
2: Nai boh meh mana magang. Awak.
1: Aku benda pengari.
2: Lagi, Romeo, wow.
1: Benda pengari hari kucing tu ikut tu bagai benda konsert rakyat.
0: Ya, yeah, rindu. Orang benda penyo majak mayu ha.
1: Bala ibu mandok lawak tadi nyokin saya dulu mandok lawak.
0: Ya. Yeah.
1: Nyenungak telefon.
2: Mayu ajak ko puji ha tu tujuh ngakai dua ikut sedak belagu hari kucing ne.
1: Awak.
0: Okay. Bisa Ramadhan tapan berkumbai lagu tu Romeo ngempu dia tau kaya. Bisa mendak sekedar Ramadhan Steady Amu kaya. Amu Romeo kaya.
3: Tapi bisa salah leka.
0: Iyalah bisa tertergelincir memang ngawa banyak tadi aw. Nah udah sedia lah kepada aku cukup sedia yang cara nuan pu gak nak nunda cara penyanyi asal tadi nah yo
1: okey ngagai nuan nanang kasih komen nana
4: ada komen buka itu tamannya apa ya
0: badas ko ya
4: penghayatan ya bisa ya pun suara cantik taman tadi de ninga tadi nyinua de ninga ya tajak aku mendat telepon lah banyak nyade selalu nyade ke kena etek ku deh.
1: Okeylah. Dom.
5: Oi.
1: Engkau mesti kak tambah Dom.
5: Baku tu nak dai, nak dai tekamah, nak dai te tambah Romeo. Engkau ME. Naban munyi ke bana tadi, yang pu nama tu ya ngemai lagu tu ngemai yang pu suara. Kau ini te ke penyanyi asal nya ke mana nar ante uliah tapi barulah Romeo ngari ke nama dini station kini
1: oh ya dia tu selalu berjalan ente singgah basrama lagu ngai ben ngai insian ngai dia nah
3: ya minggu bar minggu 10.000 berapa ribu lah 10.000 bulan kenya bisa ku ke Sriaman
0: oh terbeli yang kaya
5: nah ka ngari ke Sriaman ke tanya nah
0: gawa dini non Romeo
3: gawa ba jebab.
0: Oh, jebak.
5: Iya. Masa selalu terbeliang nih.
3: Ya, terus terbeliang.
0: Merera air. Mesti ke mana kita seraman kaya.
2: Mana aja pada kucing ya. Ngari ke seraman, Mia. Ya, Romeo.
3: Sikit nang lengkap seraman aku.
2: Labora seraman mentas, nak.
1: Bala ya bisa bak ngelili dia, nak, tuan.
3: Iya.
1: Iya tu menentu tuai rumah.
3: Tuai rumah. Bermarup atas deh.
0: Menentu tuai rumah.
5: Okey, gak. Okey, gak menentu tuai rumah.
0: Udah di rute rumah bermarup deh.
2: Kira tanya lah. Kira udah damu kami bak siaman lah tadi nih Romeo.
3: Segi kapan?
5: Udah jadi udah dia.
3: Segi kapan ku DJ Bin?
2: Iya.
1: Okey, terima kasih Romeo.
3: Okey.
1: Ya ke boleh limpang ke kita. Ya mesti mengawak benda bagi tadi tang ya ngambil awak mencuri awak ya limpang ngagai konti di Y. Okey, dua dah artis kita hari kucing. Nanti mesti belabukai
0: sibo dah pada ni ya.
1: Bisi dah tiba konti pada nadai.
2: Nadai.
1: Nanti nadai kita.
2: Aku tu bisi pengari siko to datai kita angka ya bisi kengari ke angka ya kengari ke Sriaman tau ga tante ya kami dia harap bukain ada kok ngau ga ne karumio ne.
0: Kasih ke sibu lah bedau.
1: Sibu bedau dah.
2: Okey, kita nonjang au.
0: Baya mana baya jai suaranya. Kira rela teh mana merek ngagai sibu dulu.
2: Ya. Rela siapa-siapa pun kak diberi deh kasih ke nare pengari deh. Oh, keminggunya lah sama Rami kita ini nemu jadi juaranya Chris.
0: Ya, saya ni kayaknya orang pandai magang, memang saya dan berani ni kayaknya yo. Sehingga bisa pengelandia magang.
2: Okey. Aku cik kita beranau nge ya. Aku ngadu ke utai dari tu. Alam mereka zoom dengan kami dua dulu. Made.
4: Okey, siapa nama?
6: Nama aku Roy. Roy Lutau, anak lapan.
2: Kita okey.
1: Roy ni.
4: Hari ni Roy.
6: Asalku orang Betuang.
0: Baru ngau cetak nyalang nih Roy.
6: Kali kedua.
0: Oh, kalah. Subah.
5: Kalah ya, Subah.
6: Kalah.

0: tes hari itu deh.
1: Nuan Marwandi Atiaku Ari Gimi Nyayang
2: no.
1: Lagu lama
2: oh, mana yang lagunya kan oh, lagu yang lemah-lemah hari itu ada Roy kekadaan kan nyanyi lah ke albumnya dan nyanyi kan
3: apa
2: itu pada kayak-kayak oh.
3: Gambar lama
2: ya. Gambar lama semua ini yo.
4: Gambar lama orang ke Besumiat Alus kali ya lagi betul gambar kesempat
3: Sapa? Sapa ya?
2: Sapa namanya? Jerman yo.
4: Jerman. Oh. Gambar seruai kenyang dia ba motosikal si 70 kala yo agak disimpan.
3: Apo?
0: Malah jadi ke Jerman. Saya kan tuan Jerman ba yo pulang.
5: Au ah.
4: Okey. Dan sen?
5: Ulih ngena to ne. Ulih ngena to. Nau leh. Okey
2: ga. Atu ada ulang mah.
3: Atu dia mah. Kami dah nemu ngatuarnya. Jauh dah. Dah
2: mah. Ari betongnya tadi Roy. Tau ke gawa berseraman dia Anwan.
1: Okey, ati ke ujung minggu tu aku tu mulai ke tengok seriapan laban aku bisi apa indah iru buat melukus skim.
2: Oh.
0: Kau main kuiru orang seriaman tak deh?
3: Iru apa?
1: Iru orang seriaman gak?
2: Oh, iru seriaman.
3: Ya, sebenarnya. Nah.
2: Mena mentas orang seriaman ni yo.
3: Ni dah tinggi idu insian ni apa?
0: Benar lo tu.
4: Maya Rory berlagu lagi aku kan ganjong semua ikut mupuak dulu aw. Nanti mesti penanggul ba mix kita radio nak bunyi lagi nuklear mana lagi dulu nih.
3: Nuklear
4: dulu mek mada.
0: Segi kasabotasnya. Namanya nah. Sudah bayar.
2: Bala ka pula.
3: Ih tahu apa? Gambar.
5: Tawa ke Maya.
2: Bala nak tawa ke dia.
4: Sigi suruh tegur lagi.
5: Oh, dia bisik bayar dia.
4: Okey.
5: Angkat dengan yang temuai tadi.
4: Bedau, TV bedau kali dia kan jadi.
3: Oh, leban
4: nyawa bedau dia.
2: Oh, kerja mesti gagal ni yo.
4: Betul.
3: Ya, merecun bayar. Eh, so.
5: Belum deh.
3: Kau itu sasul.
4: Dia nak dulu.
3: Kau itu sarau. Lama belum.
2: Ini malu kempulan.
5: Dia mengesuh kenyubut.
3: Kau itu sarau. Sorry, sorry.
4: Lagu sih jadi itu izin.
2: Benar mah izin topo.
0: Ba ya.
2: Ba.
5: Mah yang ada dua izin ya.
4: Jimmy nyayang ke Christopher Kelly.
2: Nanti orang dong ayah ngelayan bukannya yo.
4: Nampau.
3: Ya mai gua dah.
5: Lalu.
4: Nanti Flora lu pada ya nadai kami
2: menjadi lirik kita
4: bukan sih.
3: Kita lirik ya. Lagu buka aja deh ya.
5: Nah, kita berpikir mesti ke ready kan kau lirik ya deh.
2: Hanya sebotas nyanyi deh insin tinggal ada kapan deh.
3: Insin.
5: Kalau lo kapan insin, nyebut sih dah bayar.
2: Nada ingat kami terus lagu ni yo.
3: Awal. Kalau terus lagu, terus laki.
4: Hati ikut tau, tidak jong ke klinik 18 jaya tau.
5: Hati kejai.
0: Ate bayo litan.
2: Litan apa bayarnya ini yo. Keramek bayarnya tu saya lah ban.
4: Bah dia ketawa pulung.
2: Boleh mai sare to yo.
4: Boleh yo.
3: Boleh ya.
4: Ya kawan dia lah tumbangku speaker lah benar.
5: Bukan ada speaker lain.
4: Nai, benar tu rumah aku tumbang ku, pad.
0: Tumbang?
3: Putar. Tu rumah tu tu. Halo pedau tu ya.
4: Ayo.
5: Pedau.
3: Panjai perbincangan orang Seriaman.
4: Komputernya. Namanya insian komputer.
3: Nama masalah sebenar itu sebenarnya.
2: Besairal tu ya.
4: Oh,
3: besairal tu. Tidak. So Limbang kita dulu
4: Limbang, limbang dulu ke insian dulu ya.
5: Okey Limbang lolo dua mau sorry dulu sorry.
2: Aman Limbang bedau.
4: Limbang dulu kan.
3: Limbang bedau aku beli can ge. Can ge ora bukai
2: deh. Apa tu rumah mana
3: juara. Okey. Nang gua dulu. Nih. Okey kita ke

0: Limbalo.
1: Namang le dia ampo okay. Rao gadam.
0: Laki ko to.
2: Oh. Udah bisik, udah ka. Beda pansot.
1: Ni yo. Oh nya nya yo dang atuar.
3: Agi kenyang do na yan yo.
4: Kenyang. Agi muade.
3: Ah nya ya.
0: Okey, jadi awak ke kita berkelala engkau mic dah, boleh smart ke? Engkau penangkup pendeng. Pendeng mana je buat nama?
3: Penangkup pemampul headphone.
0: Saya dengar.
4: Okey, siapa nama?
5: Victor.
3: Oh, bakal tuan sudah dulu pendeng.
4: Arun Yasang.
5: Asal dari rumah Jim Jimbau kampus Maba Limbang tu.
4: Oke. Oke, nama lagu kita cerita dah.
5: Lagu Tepambar.
3: Berdiri ke duduk tu, Victor?
1: Baru yang kau.
5: Berdiri.
1: Victor tu, Dom.
0: Baru kau ya.
1: Hari ini tu tadi, hari Limbang, hari Lawas.
0: Hari Limbang po. Berdiri neh. Oke.
1: Jepau. Nak kau ingat ke siapa ke mekanik ke lucu-lucunya dong. Lama ana ni
0: Jeff.
1: Jeff. Nemu je bai tu ni.
0: Ah sikit ke tu ni Jeffnya.
1: Sikit lucu-lucu ya.
0: Nah. Nak bai. Aku pasang ke lagu dulu. Lebal sepiak monitor ya tu. Okay, kita standby dengan lagu Ari Victor.
1: Wah, ada geranca aja tadi, ada dom.
4: Nyonya.
1: Kau minta projek kita, dom. Tahun baru tu lah, minta projek.
4: Nak ni ngai, nak nangkut pendiang.

0: Okey, terima kasih Victor.
1: How Tidik lagu ya. Bisa memangkat lagunya Victor. Senyang-nyang kuat mimin. Nadai merindok main lagunya jana. Ya.
0: Nadai gawat sorry tu Victor.
1: Nadai lagu yo. Oh, pansat dulu.
2: Pansat dah lama.
1: Oh, terima kasih mau lelimpang. Oh, nyade Ruben Paulo deh yo. Chris Ben.
2: Komen dia meh.
1: Nyo Ruben Paulo, Chris Ben Paulo. Mana pandai agak nama orang ni yo.
3: Nyade ya.
1: Bukan tadi kata kau si kau tadi tu kayu Clement Clement Pet.
2: Clement Pet.
0: Laban T. Not any case it tidak kita deh. Okey ya. Victor terubah engkau catat kenyalak ne. Hari segi pemilihan lagu aku nadai mandang kenya segi lagu ke segi dikrindu nuan. Okey atang lebuah nuan ke ngalun kia ba ujung-ujung lagunya deh. Ba libretto ke patu di mainonya ngambil kena ngitu-ngitu selka kenya ya. Atang hari segi bukanya dan itu banyak komen kira-kira rindu dengan nom lagu. Terima kasih ya. Tahu uji baru awak kebukalah data yang dicatat kenyalang ne. Siti lagi anang kalau serius sebuah nom ke lagu laban dunda ku Flora kita perlu menghayati menjiwai lagunya anang kalau serius.
1: Laban ya keterubah kesa mimin iho. Ini habis saya tergelincah mimin tak ada enak Victor.
0: Oh ya. Sebenarnya berlagu ini bakal nama agak menyutai kebak kondi kesak-kesudai dum.
1: Kami minta projek baru tahun baru lah dong.
0: Ya. Dum seduai seduai Victor.
1: Seri aman. Tak minta projek ya. Limbang seri aman.
0: Dum seduai Victor tu yuk until bawa cara bermah panjang baru. Seduai yang ipung-ipung kacang. Dia beli kurang. Dunia seduai aja.
2: Ngambil peluang ke kita?
0: Terima kasih Victor.
1: Okay. Minggu baru dengar ke radio pemutus saya Victor.
0: Siko jam mungkin okay. Adam hari Limbang.
2: Siko jam saya tahu.
0: Okay. Ini mungkin kasi bala peninga kita ikat nguji awak kita tergi panjai tak megat tali alau.
1: Kenapa tu sereman pai standby dia tu yo. Lama amat.
0: Udah hidup. Komputer dia izin. Dah hidup.
3: Agak benar melihat ke apa tahu. Angka nak uliah ya saya ko. Aw, bisa sudah hari teknikal. Tapi saya ngau kerita tentang nak uliah di tanya.
1: Nak uliah kena mensi hari kami tu. Kami tu sedia aja nabeh ni.
3: Ya, dah tu ka video sekali ko ya. Nah, walah minggu nyelak ke jang ne. Siapa nama tu tadi?
0: Roy.
3: Saya. Tampun Roy. Nuan orang di tu na. Orang betul. Okey, datai kita ke Tegal to aja atau ke Bekeni? Okey. Awalnya dia minta ampun au. Bisa ke tua bertemu karaoke di to na ba Zenon to tang nuan naing lirik. So lirik bisa gas dia kaku tanuan ngai nak ngena video jadi minta ampun au. Teknikal pun udah melian ke kirana uliah au.
0: Iya.
3: Minta ampun.
0: Bisa ke orang ke karaoke mesti kan kena urup ke berjalan-jalan lah ya dia berjalan-jalan yeah.
3: Yeah, urupnya betul.
1: Okay, kakumnya yo
3: yang ada jarang yeah. Mana
1: okay, penyanyi penyanyi okay, amator agaknya kurang gere amator ya
0: yeah. Kurang tour
1: kurang tour ya okay, aku okay tanya okay siapa nama atau tadi okay Roy, kau kau kumpul. Mesti kan nak ke jalannya deh.
0: Aman. Ya ke sini. Kejuang batas urut sana yo.
4: Murah ni buat medak nyak pun.
0: Kita ni buat kira.
1: Buat kira. Sampai ke profesional ni yo.
0: Profesional.
4: Nyebut. Ya, nyebut miri ngau kucing ya aku.
0: Mangkok Johan ni berlagu kelihatan you. Habis kena beri kena beri cara manyo makai mangkok kalau manyo.
1: Pe sumbong mana
0: ya. Iyalah ya.
4: Pemula.
0: Okey, ngena telefon lah kita insya Allah.
3: Okey, awak nak awak kita bisa pengari magang. Udah tanya penuh nak.
1: Penuh dah, sibuk bedau.
0: Oh, sibuk bedau.
3: Sibuk bedau. Sibuk bedau. Kira Roy itu tadi dah soh pengari ke sibuk ke benar ya.
1: Nyanda keingatnya yo.
3: Uji kan uang tu Roy, uliah ne. Okey ya, antai nauli ya. Okey, terima kasih aw, minta ampun. Ana jara.
1: Berumit ya, mau minta ampun ni yo.
3: Salah. Tutup mulut.
0: Okey, di Kuching kita akan ngari ke Sibu 082-258-634.
5: Okey, Sibu 084-353-224. Miri dah?
1: Miri.
5: Oh, berak bisa pengarai. Apa nyapa kita?
1: Kayak lupa benung. Benung tanya ada pada tekan ngai dua minta deh. 085-423-634. Aw, tak ada telefon kita, kita kasih kepada si Bode 085-423-634. Nah, tulis sebab terus nama tu simpan bah handphone kita ambil keingat ke nombor kami demi ready tu dah. Tapi nanti bisa kekejap lagi kalau ada lagi anak-anak ni raw nana.
5: Oh, sama ada kekejap tu. Okay, okay, kita kata lagu ngari kesibu 084-353-224.
0: Guji, ini bakal ngau di kucian dulu.
5: Okay.
0: Okay, nyaya pendengar kita. Hello.
6: Hello.
0: Oi, siapa tu?
6: Tu catak nyalang dah.
0: Oh, catak nyalang siapa tu?
6: Bisa je lagu kah?
0: Bisa, bisa. Eh, lagu
4: boleh. Mayu.
0: Ngari kesibu. Rida tu?
6: Rida dari Kota Semerahan, Kemulaban Kota Semerahan tu kami lagu Rino Andrew Munijem boleh ke dadai?
0: Lagu namanya ni.
1: Sebab dah
6: tajuk. Abang tu jadi apa orang?
1: Apa?
6: Udah
1: ha? Nunggu aku ngiga kena. Ngiga dah lah yo lebih yang nak telefon dengan dia.
0: Okey.
6: Okey. Kami terang tu ke dadai?
1: Terang.
0: Oh, terang.
4: Terang.
2: Ningan.
6: Terang lah.
0: Okey.
1: Buat hati. Buat hati terampas orang.
0: Bisa yo.
1: Bisa ni yo.
0: Okey.
1: Aw nasib ni yo.
0: Aw. Dah rida standby.
6: Udah.
0: Okey, nyak ya.
6: Ada nama tadi ada kotoran yang muncul lah.
0: Oh, sampai ujung yang berlagu lagi.
1: Kami terperinam rida.
0: Aw.
6: Aw rida. Aku rida.
0: Okey, nyak ya.

0: Hello?
1: Okay, nama tu Rida na uli ya?
0: Nanti dimla tu. Tumai.
1: Okay, nang awa nuan ba patas marahan tu bila datang ke konti kita nyamai ke belagu nai?
0: Bila?
1: Bila dah?
2: Hari 6 minggu baru.
1: Hari 6 minggu baru pun tahu.
0: Ay lak kunyit lang ang jong ke kaban mo ang jong kesaki ako.
1: Nyamai ke belagu
0: nai tu. Nanti telepon tu siya may tukak belagu tu.
1: Iya, jauh apa jalai arwas lah.
0: Okay, terima kasih ya.
1: Terima kasih Rida. Okay.
2: Coba Miri tapi saya sih kok kekijap tu itu yo.
1: Okay.
2: Halo wife Miri.
3: Halo.
2: Siapa tu?
3: Tu Haikal tu.
2: Haikal. Hari ni non.
3: Kebenar yang pernah saya nanti asal kau mama hari Miri. Tang dia tu kau dia apa baju hor itu kerja.
2: Jauh nona Haikal. Lama dah gawat dia.
3: Dia 14 tahun ku dia itu.
2: Berbangsa Melayu nanti?
3: Penakan Cina Iban. Apa ikut Cina, ina ikut Iban.
4: Benda namanya Haikal.
2: Kuma ikut Melayu. Gawa baju. Okay,
4: nama lagu?
3: Bisa lagu Nuan Tagang Apa Inai. Dari Louis Bennett.
2: Tagang Apa Inai?
3: Nuan Tagang Apa Inai.
1: Lagu Louis Bennett.
2: Nuan Tagang Apa Inai pun. Nulang ni gayo, belang ni gayo kita tahu.
1: Ba YouTube web saya kuyo. Rancak lagi.
3: Ba YouTube web saya sekali.
1: Ya.
2: Nama itu kenyit lah banyak. Berana dulu kita ngoyap.
4: Kalau ngau catat kenyalang Haikal.
3: Nak kalak tu ngau orang. Nak kalak ngau orang. Tapi tanya sebab ba Atik Amiri sebab bisik sitik program cata nuan nemu belagu sebab kalak ku ngau orang.
2: Kalangau mainnya sampai ya.
3: Kalanganjung video ngagai DJ siapa nak DJ nya sebab nai nai ingat ku.
2: Ini.
4: Okay.
2: Nyamai gawat dia nah. Haikal.
3: Umas ya kak.
4: Nanya dia 14 tahun dah dia dah.
2: Ni mau bisa mama.
4: Nama dia orang Johor dia.
2: Nuan tagang pindai pia. Tagang pindai.
1: Bisa yo karaoke.
2: Nuan.
1: Nuan tagang apa pindai karaoke.
2: Nuan.
4: Nah dia orang Johor tu dah.
2: Bisa kalau tagang orang kenyap pia.
3: Nadai
2: tagang orang.
4: Angkanya tanya angka tapi saya dari orang
2: Johor. Tagang orang mah.
4: Tagang orang.
3: Nada.
1: Temu yo.
2: Temu yo ngante tau gen nama tau.
1: Ya, ya ke benung nyandi apa di situ ya.
2: Ada pemenang kita tu nulung orang ni yo.
1: Hanang ketawa ni. Naik
4: kelas, naik kelas tau.
2: Bah dinga kenona siapa Louis gak kumai kalau Louis hati kau Haikal.
4: Ngeluis kau.
2: Tau ya, bisa dengar?

0: Okay, thank you.
1: Ya, terima kasih Haikal.
0: Okay,
1: oh, steady lagunya. Bisa memang mansak noanya Haikal.
0: Mangka nak daiga deh.
1: Ya, mimimit aja mau tagih lo pinai.
0: Mimimit
1: bisa. Bisa mimimit.
2: Oh.
1: Sinau kalau mana.
2: Jadi Haikal.
0: Okay,
1: thank you. Okay, bye bye. Lang uji baru. Nanti bisa pulai kemiri lah. Nikah ngaji studio.
0: Ah,
1: ilang tu
0: boleh
1: kemiri
0: lah,
1: ilang nikah studio
0: kan?
1: Oh, terima kasih, bye bye.
0: Sama-sama, bye bye.
2: Tak jaya jauh mereka laut Cina Selatan.
1: Ya, terang menyawa ya.
2: Terang kenyawa di dina.
1: Oh, steady. Kan nyadi tanya baru nih yo.
2: Nih,
1: nyadi.
2: Aku muda mua floranya awal. Ini anda ingat nama kasih bagai hekal.
1: Tahu ke floranya di nyadi juri?
2: Nuan enggak flora dengan nyadi juri.
3: Nih bapa kali kuda nyadi juri.
1: Nah, bela, ya, bela, udah
3: nama,
1: bapa
3: kan namanya, kan nama Flo Laban ya, nama ya dia agi artis Romeo ya.
2: Salah tekan.
3: Agi ngomai dalam pura Romeo. Ngomai kita ni boleh Romeo lah.
2: Minggu baru engkau ke bayar.
3: Dah lah bayar. Yeah.
2: Bayar MA engkau dia.
1: Balap.
3: Bayar Romeo.
1: Bisa balap ni ngah bah MA dan Roslin Betty mana cukup mana lagu Haikal tak kau yang kau mana kena Roslin bisa mama sana yo. Teh nama gas yang tahu mana lagu kau ya. Teh break puan dia lo.
3: Puan nak tahu.
1: Okay, puan kau komen.
3: Baku puan mana? Nanti lagi konti mana gak gak? Aw, nyaja meh. Nanya di komen lebih. Nan mau lagu tu.
1: Yo, tinggal 9 minit lagi ni yo.
2: Aw ah.
1: Nama begini kita tu. Nak ngisainya.
2: Nama penelahnya.
1: Bisa catat 34 Bisa nanya. Suara 34 yo.
2: Bisa yo hari kucing lagi. Kapan dah aku madam TV kita itu mu leban kena ke. Adam dia tahu tahu. Anak gua.
3: Lalu. Akhirnya nanti tu bisa aku gerah dulu tu aku kena tu strategi. Okay, ngaji kita ke dekat ngau catat kenyala minggu baru. Nara saleh kita duluan ngaji mini studio kami di dataran Tuntoku Bujang. Dia kita boleh ngari kesibuau. Semaknya nur kita ada ngaji studio mini bat dataran Tuntoku Bujang dia nanti siapa akan mau belagu meh ke ngau catat kenyala boleh ngau pengari kami minggu baru. Telah hari studio mini.
1: Oh, kena moya tiasa minggu tau. Nama nama nama program kita.
2: Mention.
3: Program aku tu bisa.
4: Okay.
3: Program Sarawakku Sayang untuk Sibu.
2: Oh, zon tengah.
3: Minggu baru, zon tengah untuk minggu baru.
1: Oh, benar, Sibu.
3: Bulan 8 ni lah serikai ngamuk ya. Kau yang dah 4 itik kawasan.
1: Oh.
3: Untuk Sibu.
4: Sige studio dah Sibu.
1: Nah, ngawah. Mereka belah lagi rumpas. Program.
4: Ya, orang regas makan.
1: Ya.
3: Anjay.
4: Awak dah nak bawa aku mere. Awak mere awak ngaji aku nebah iklan tu dulu. Oh, seminit tak berapa second tau.
2: Okay.
4: Ngaji aku tu nyoba bayar lagi. Tu sah main eh. Okay, kita mendingan ke dulu lah mah.
5: Mesti anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya. Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum 5 slide serta video format

0: Okay, kiranya lah. Apa lagi yang akan nuan di kucing dia, Madai, Matthew?
1: Kira kita sebutnya dah tiba pengujur program. Hanun tak aku tadi ke Madam Tumu TV kita lah. Bukan kat pulang agai 34 seorang nyawari kucing lagi nih. Okay, nuan dulu, Dom.
2: Okay, terima kasih. Gaya semua kita ke begulai ba ngelateng hari hari itu ngau pengari hari timbang vektor tadi. Jadi ngarap ke minggu baru mesti lagi pengari kebukai lalu mulai baru gaya MA di kucing.
1: Siapa tak bergari yang Mbak Kunti?
2: Ya, Mbak Kunti nasa senyum nama atau kemunyi. Kena sebut tas kaku berjaku.
1: Iya. Ngakai nuan tu yuk, di miri.
3: Selama ujung minggu ngak bala peningah. Harap ke bala nama tu lantai-lantai ngati mah sambil akan ada World Cup FIFA tu ni yo.
1: Iya. Tajak Jerman dah Allah ni yo.
3: Siapa tim Jerman ni?
4: Jerman.
1: Orang tengahnya mi.
3: Orang tengahnya tim Jerman.
4: Jerman.
3: Okey, bah selamat jam minggu semua.
1: Okay, nuan tu Insan.
0: Okay, jadi ya, terima kasih kepada Nuan Mari Meteo Pak Kucing sudah ngeluan ke kita sebuah sangkai ke penyangkai ini tajapan nama tu tadi Nuan tu pasal merek siko wakil dari Kucing Romeo. Terima kasih hari ke Setiaman. Jadi terima kasih kepada kita lima. Terima kasih kepada ya, balap hingga ke bisa dengar kita buat Facebook ke bisa merah kita muka. Jadi bertemu baru lah pagi lah. Bye-bye.
3: Tajap pengerinau nak sangkai nak di penyangkai ini yo.
1: Iya.
0: Bisa
1: menang dua kata yo.
0: Yo.
1: Pengerindu dituntut penguji tadi yo.
3: Ya, empat api
0: yo. Ya, memang pengerindu. Nah, semua utek di kerindu kita, dempu kita. Kadang-kadang terpaksa pasang lepas kan.
1: Kita nguyen ngagai kaban ke gawak ba kaunter pertanyaan ba sibu dia. Laban dia dantung ke buat sarai tu dah.
0: Well. Okay, sama jom minggu guys. Terima kasih ngagai siapa ke ngari Haikal terdah hari kesibuk. Tapi yang mereka anda ingat minggu baru kita akan ngau cantik kenyalang datang ngagai studio mini di dataran Tuntung Kubujang. Okay, bye.
1: Oh, anda nya baik ngagai kuci yang pun bapa anda. Ngagai nuan topar flow.
3: Nggak sedar ya, nampak orang yang nampak juga.
0: Okay.
1: Nama yo.
3: Nah sedai ada kumai counter telah beragap deh yo.
1: Oh ya. Okay, par.
5: Okay, ngipah aku tay ke. Terima kasih ngagai. Balap peninggal aku dah bergulai ngau kita. Api yang ngagai Patrick ke ngari ke Bintulo tadi. Sama ujung minggu ngagai semua.
1: Okey, tajap apa nama-nama penekul kenanggul dalam penghidup kita. Kita mesti nerus ke penghidup kita. Kita mesti ke sanggup aku ke kita ini.
0: Dukun cinta tu.
1: Ya.
0: Dukun cinta.
1: Kenang angkat ke diri wang. Carta penyalam minggu 22. Terima kasih semua tu lagu
5: hari. Kami
1: Gwen. Kan ketumpu flow lagi. Aku pick up belakang. Kan dulu yang belajar nyulam.
3: Tarik kaki ya.
1: Au. Okey. Bye-bye semua. Aku madam ke TV dulu. Bye. Untuk 30

Belahinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itah.

0: iClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
1: Tengah peji dahin kami, ha, pasar Amiri FM, pita 65.7, dahin FM, pita 21.0.

0: lo para sa iyo lebih dahin sa iyo nga larahman talaw limya. Okay, lebih ani tang sa pejolaan segmen pejidahin kalau PDK ha radio kayan Miri FM pejidahik DJ Rin ya. Okay, nak laku sembara saya kena men DJ ialah ugri hitam dalam segmen ngelarah ngeluan dahin hapan ala upah mau matoh men pukun perdua ngedau men adik atang pukun telah lebih ya. Okay, lagu alang buka lah santam donih menadi hati ji lagu alang kenan Daniel Bampa lagu Lusang Dahin dong ya. Okay, Dani hati gak tepat dau bulan tusu duman 2026 megak te dau donam. Okay, mengkelo bake-bake kui alang teha kucing lahu mengkelo alang teha serian lahu mengkelo alang teha lundu ha bau itam dang paen pejo peji kelenghi radio kayan Miri FM. Ngejelo lupak di FMG 06.G dahin FMG 07.2. Okey lah menitam alang teha Miri maru di telangusan lem tinga po tuto asap tubau itam dan kelengi radio kayan Miri FM ngejelo lupak di FM Pitan Pulu 5.2 dahin FM Pitan Pulu Saya Puen Kusung ya. Lahu menitam alang teha Unungai itam dan peci kelengi radio kayan Miri FM ngejelo lupak di SWG G665 kHz. Okey, dan nampak menitam alang hipun My TV ya, hitam dan peci kelenghi radio kayan tamani ngejalo My TV tu suji kusung ya. Lahu menitam alang teh saya mengkel alang teha alam dale mengkel alang teha semenanjung Malaysia mengkel alang teha hawang dale ya. Itam dan peji kelenghi radio tamani ngejeloh radio online hati RTM klik. Lahu hati tu kalau tepayang palapes tamha radio kayan te link aktiti nanti nak kalau dang menyak netwa itam dan peji kelenghi ani radio online tamani matoh men pukul 22 atang pukul 6 lebih putong-putong dau. Okeylah, mengkelah bakai-bakai kuih alang hipun hawah mengkelah ni hadoh ni peci dahik ngejeloh live tam alang teha page radio kayan ya nah kliah dahik lahu ni menghadoh ni kunsi kiok lun gadoh menghadoh kunsi dengah keluk peci dahik ha page radio kayan. Okey, yang pada kusang kunsi ano program tam doa ni ini aku senggeri tam keleng hiji lagu alang kenan Caroline Malai yati murib akan si urip laki baya ani men itam lim.
1: Yeah.

Okey, Nona Naman Adi Tanpa J, Alam J, lagu Alam Kenal Carolan Malay. Okey, kerana ini hati tepat pukul 56, pukul 35 minit. Tapi tak jam kau lah kontinu pak, kalau nak 55, aku tukul 5. Okey, pukul telok ya. Okey, hati aku sengkusi menitam ano program tam dau ani ngajalah segmen peji dahin kelah ya. Okey, hati man pukul telok jenang nak aku senggeri tam alam segmen surat dengar. Lahuman pukul telok 45 tam peji alam segmen lung alang jadi tedawani. Lahu hati man pukul 4 mengkelah hadai tam peji alam segmen peji pelemana tam dawani. Hati tak sangun lebih peji dahin di jelifan dahin teji hakai tam ya. Lahu man pukul 4 junang tam peji alam surat dengah lebi alang pahmo man radio kayan Miri FM. Lahu hati man pukul 4:45 tam peji alam segmen surat dengah alang nei menhawang dale. Lahu man pukul 5 tam peji alam segmen dengah alang pahmo man paun dengah Angkasa Puri Kuala Lumpur. Okey, lahu man tam bakai-bakai ku alang Kelengi radio kayan ati ngejelo FM pitan plus saya poin kosong dahin pitan plus 5.2. Lahu menita malang kelingi ngajalah channel My TV tusu ji kusung itam sempeji hindar lo bakai tam alam teledio kenya ya. Bi menita malang kelingi radio kayan pakai FM ji kusung 6.G dahin FM ji kusung ji puen tusu. Lahu menita malang peji dahik ngajalah live hub page radio kayan. Lahu menita malang peji dahik ngajalah RTM klik itam sempeji atang pukul 6 lebih. Okey, lahu men pukul 5 junang itam peji alam segmen dengah keliah. Okey, nonton anak program tam matuh man pukul telur lebih atang tam lasi tepat pukul 6 lebih ya. Okey, ini aku senggeri tam hati kelengi ji lagu penghakai bakih tam hati Winnie Dow ya. Hati alang neman jaka ni hatu kau hati lahu teh kira matan gaban buah mango man aku ini. Wah, kaja-kaja buah mango na ni. Lalu ini kuna ini hati sau na ni akai lagu Dayang Bintang ya. Lagu ni sana tujuh menlim dulu DJ-DJ. Lalu man amak na ni menlim-lim puikip. Menlim-lim angka na, anti na. Lahu man dalam puikin alang teh halong na'a. Alang teh uma bawang hati taman usunwan. Lahu hati man dalam anti-anti na menhihi tolang alang nalala iha ani. Okey, itam kelengi lagu alang kenan. Mawat hati lagu Dayang Bintang. Man itam lempen tang empen aku geritam alam segmen surat dengar.

0: dah pun banyak tu.
1: Jangan tahu liu mak. Sikit sebab tak mau kena marah tu, bawa lah saya. Sampai rumah, mana kamu dapat tu tadi? Kita cakap tu. Satu kenangan saya dulu masa pergi gereja kan. Mau balik-balik tu, saya eksen saya tidur. Sebab yang balik dari gereja tu bapak saya dukung. Eksen lah saya tidur. Beong kan ada. Lepas tu kita pergi pioh lagi. Adalah kutu-kutu berjangkit.
0: Kurintam nereh.
1: Nereh.
0: Kutu ubang, kutu tenang.
1: Liah nak dia.
0: Parah nak
1: dia. Kena tam dah.
0: Teplak daun.
1: Teplak daun.

0: Belaga dahin hat telang nusan paket pagdi diak SWGG 665 kHz. Okay, kerana hati tepat pukul telok juna aku segeritan pejauh alam segmen tam segmen surat dengah ya. Okay, dengah halang unaloh sengkunsi menitam halang jadi khas samarahan. Hati teji sigu alang acan dah sekolah rendah gak pulis takap khas samarahan dah halam di tavid hati haga enkyo metek dohna ni pakai rurui pesat ya. Hati ngedoh bara alang naiman pemangku ketua polis daerah kota Samarahan DSP Barry William Bara tok ani jadi malam dopat alang lalu di hati laki ani alam umun nak telok pelupitan duman hati panok dahin dohna alam tilung ya. Dohna alang umun telok pelulima duman ani bara ihak ni ga bukut ha pedah nang nak ga kakong na ni pakai ruri pesat ya nak gok pakai ruri pesat dahin tena usuk na ni ga naja ani na doh ani hati tena kira plu ata hida mata na lahu tena ga ha batung na lahu ya hati hadi persalah una loh menglan doh ani hati laki na bara kira te petuyang hida HP ya lalang na dawa ani tai pano lo doh laki ani nasiku haji sekolah rendah ha samarahan. Okey, kes ani anda siasat ha ida section telok atu 24 kanun keseksaan tavid hata kepung dan geriga alang pakai ufung apa objek alang berbahaya. Okey, nana ji dengan halang unaloh dengan halang neman samarahan. Okey, dengan halang kedua sengkusi menitam ji dengan halang neman Kuching. Pasukan Polis Marine PPM Wilayah 5 Sarawak ungalung tek 40 saya operasi alang dahana ngejelok optaring landai dahin optaring persura optaring tenggo papa opkas Edi Fitri dahin op bersepadu interagency alang dahana alam lim dalek ati jarun G2G atang 32 bulan 6 duman 2026 ya ati Nyedoh bara alang neman Komander Pasukan Polis Marin Wilayah 5 Sarawak SCP AB Rahman Mat Hasan bara hati jarun hadu ini endahna dah udang hilek pelutusu juta 40 saya libu tusu atuh 45 poin saya puluh ligit ya lahu dah udah takep 55 laung endah kio tavin alam kahum na ans hadu salah yati melavin salah pakai barang kawalan. Okey, menha hadu atapa barang atapa ufung ala anda hile yati dah uhile telok atuh puluh telok libu pitan atuh 20 liter nyak diesel dahin 2200 liter minyak petrol dahin ji libu tusu atuh 4 kilogram gula ni dahin tusu libu 204 kilogram anih ya hati hadu alang atak dakailan udah rekod atapa unah ngalong hati ngajelok op taring tenggo papa opkas Adi Fitri hati dah unaji hadi pelesak haji kapen tunda haji jeti hada era sibu hati dalo uhile alam tusu plu 5,000 liter nyak diesel ya hati hadu hile ni enkyo belegah alam pitan poin 45 juta. Okey, alam operasi alang habel ho hati alang dahana ha sibu ngejelok optaring pesura PPM lahu hile dua luri taki ya alam dahana mano hadui masan nyak diesel ha bahe hungai hati alam ini dah gak hile alam puluh libu 500 liter nyak diesel belegah 200 tusu 1,150 ligit dah tak jilakit dah dalai tak menah takap hati dah halang gem luri ani ya. Okey, nonton hati suara dengar lang kekunsi menitam lim hitam dan pecah dalam segmen ani tak jaka lang pialan tak dau jima.
1: Radio Kayan Miri FM

Kementerian Komunikasi Pihituk Kelunan Bangu Capaan Labat Marung Dengah Kop Mengpelayang Dengah Aleng Kop Mengkusi Dengah Aleng Ampayan Imjam Lan Kenusi Dengah Hati Bikin Sayu Dahin Hipun Tanggungjawab Dek Dengah Aleng Impelayang Dahin Impusi Men Kelunan Habe Awi ikat ngenep jam Dek Dengah Hati Lan Norepah Kop Deng Pala Portal Sebenarnya .my Awi ika omeng lan dengah ati kop dan naleput pala MCMC mejeloh aduan.skmm.gov.my nunan paha sebenarnya.ma

0: to you. Happy birthday, Mika Baun.
1: Kena manika rin.
0: Jah, tepana tujuh minggu ni, tekuman. Tepana-pana pasan ke itu pedung ke. Pakai kereta kati. Jah, tetu ya.
1: Jah, dang loka. Hirat suntai lo.
0: Baik, tek itu lo nak bantu.
1: Okay, dang loka.
2: Ujung minggu.
0: Pelihai baun, pelihai baun. Tak ada blok pun nanan. Nih, ada aku matang eka. Ini nana, lisin ke dia dah.
1: Ayah. Ada lah lanku ho. Kan lupa ku ada no nire. Mulai lanku ada keren ni.
0: Agak ya tu ni.
3: Selamat petang, cik. Minta IC, minta driving license. Okey, ini sama cik.
0: Nah, itu nak info ni baun. Nah, tak kaya beg kat mana ni ho. Oh, pasal teh sabut birthday kak, nusi apa jadi, teh bayan saman itu lah kan, teh ngelu lesen ni kak pala kan. Nah, ni tuk im, wah ni, asal kena dol kena kadi, teh ni tuk teh bakal lesen kak. Nah, teh ni tu bayan nalau, ulah lau man 30 daun ati, man pa bayan nalan, jatuh 50 bayan saman kerenio. Bah, teh tu.
1: Jah, teh.

0: Okey, dan nama Adi Tanpa J, Hati Kelengit, lagu Alang Kenan Deli Amira, Hati Lagu Aku Nyalam Yesus, dan lagu Alang Kedua Alang Kenan Roman Cuk, Ragu Baranah ya. Hati Lagu Nagri Tam Kerani, Hati Tepat Pukul Telok 45 Minit. Okey, J Info Menitam, Ampan Aku Sengkeri Tam Kelengi, Hati Lung Alang Jadi Tedawani, Hati Tek Kuri-Kuri Alan Alang Pasan Miris Anda Hakep, Dahir Anda Hal, Na Lencongan Sementara ya, Na Jaki, Petgu Dau Miri Half Marathon 2026 Yati Hadu Alang Dana Alang Jombran Na ya Sangdahan Najima. Okey, Ketua Polis Daerah Miri ACP Muhammad Fahan Lee Abdullah Bara Kelih Atau Purung Ani Sangdahan Na Matoh Menpukun Telok Jihima Hati Kiyok Sang Uhalam Pukun Pulu Jihima Nunan ya. Hati program ini Hati Matoh Dahin Pek Uha Amin Majlis Bandaraya Miri Ha Alan Bandaraya melalui nanti tek kira-kira alam teluk libu laung alang sengio sayu menhalam dahin hawang dale ya kelihan ni lalu aja kanin nanti teluk kategori sunha petading nanti tepurung 20G kilometer 10 kilometer dahin fun run nanti su 5 kilometer. Okey, ini kesengkongsi alan-alan yang dah pakai menhaktai tepurung ini. Dah sang pakai alan jalan bandaraya. Yaitu ini ngafan dah matoh tepurung. Lalu dah sang pakai alan marina utama, bulatan pullman, alan marina G, alan marina telok, alan Brighton, bulatan Marriott, alan Tanjung, alan luak dahin sipang duri kejap. Alan aru ya, tidak dah sang naik U-turn empain dah. Naik tepurung liwat uli tepala alan bandaraya. Okey, jekan ini ngapan-ngapan senha kep senha senhana lencongan hati melawin bulatan pullman luri kejap jalan marina G jalan bendahara luri kejap alang teha jalan marina telok dahin hati jalan marina utama luri kejap alan marina 5 alan Brighton luri kejap jalan Brighton Alan Marina Utama Bulatan Marriott dahin luri kejap alang teha Alan Tanjung luri kejap Alan Luak luri kejap Masjid Luak dahin luri kejap Alan Aru ya hati pahabung tetokan ni kuna bangu mendah alang pakai alan-alan langku basah ni di hati dah pitok mitam lim jatam nyadui peji dahin ngiyoh lim atun-atun dahin icat alang dalam pihak polis naja lim pilihan ni dang panau dahin sayu ya. Lalu bagaimana kena bangun enangan ja kalau sempat mai anau kalau lebih hui sepangan ya. Lalu kalau dang pakai alat alternatif alang habeh tiah alat airport tai hami tai pasen miri ja kalau mengklo sang pakai alat luar alat Brighton ni apa alat marina utama ja ngurang kahum klita haujong alat lonjaka program ani endahana. Okey, huina mendah alang nyoh atapa ala bahagian alam tepurung ani dah anangan jadang nepa hadu ya tapi kelihan ni ji jam sepangan hau melok klita kelo ni hanavan parking alang teha Marina Pes G dahin Marina Pes 2. Okey, nana ji info hati tetok hadu alang dah najima yati Miri Half Marathon 2026. Okey, kali ini aku sengkerita hati pelalau alam segmen Lung Alang Jadi Tedawani.
1: Dawani gak tepat 2 bulan tusu dalam duman 2000 G. Kelunan Sarawak upadek G kelunan alang tugek mayak dalihani. Tan Sri Dato' Amar Stephen Yong, yaknah alang peluang parti Sarawak United People's Party, SUPP, dahin jadi pengerusi patianan empayan ihak ngioh parti Barisan Nasional. Mukeh menanan ihak nah tehang kelunan alang unak loh jadi ahli parlimen. Udaleh Sarawak, Sabah, Singapura, peji dahin persekutuan Tanah Melayu, peji peluong daleh Malaysia. Wanan hiya higam hadui timbalan Ketua Menteri Sarawak Nariman Duman Jiribu Pitanatu 70 Watang Duman Pelupitan 74 dahin jadi Menteri Persekutuan Tek Duman Jiribu Pitanatu Sayak 12. B. Mina Panuti Tugu Dahna Hadui pilih ayak Tek Duman Pelupitan Pitan Pulu Iha kalah kenan Sim Wang Yang Tahri Menanan Tubu Ude Alang Tek Taklem Urip Politik Na Alang naiha temoh melak politik dahin mai awang menkelunan mariang alang ikam tawin talang politik. Jikat alang jandang entam hado tak tengayat nak ihat nah. Tegu pun duman jeribu pecana tu tusu puluhan unak deh. Ihat nah tehang kelunan ayak. Tegu ihat jadi pengerusi jawatan kuasa keselamatan negeri. Tegu daleh nyadui ayak mebetusah komunis hak Sarawak. Dahin tegu urip nak ulebo sayak puluh duman. Ihat amle dahin amayan hak Institut Jantung Negara. Dahin teguanan lebak kelunan ayak alang mayak daleh temai penghormatan alang bayak loh men ihat.

0: Raja Ki Miat Pengjam.
1: Tips tegu dau lasu. Lu bunji mengnah hadui fizikal hak hawang hamin tegu dau lasu. Lu bun dua dui kahum ata. Lu bun telok mengmelok alam kelita alam pekep dahin awidang pekuripnah ekon alam kelita. Lu bun pat memelak anak dap alam kelita awidau lasu. Lubu lima, hituk buka kipas dahin ekon jadau na batung tam nyingem. Lubu enam, pakai basung alam seluah dahin lah terang. Lubu tusu, awi temusang menamin hituk pakai tupi norepah payung ja emga alah matandau. Lubu saya, mengalah penguman alam na batung tam halat nai lasu. Lubu pitan, mengdui atakmi norepah alam te Kevin. Lubun pulu, tangan pakai lotion tegudau lasu. Bayaloh menghadoduh jabatung tam mingem. Nunkah tadak perah tabit dau lasu. Lubun ji, perah kahung. Lubun dua, melelai. Lubun telok, pahok lasu nanyamau te batung tam. Lubun empat, nusit tam fokus. Lubun lima, ngelivak no kahung no repah deng koma. Lubun enam, batung tam mulai lemah no repah sengkrem. Lubun tusu, ngenep nuta. Lubun saya, strok haba, dahin bayaloh, atak mulai tegang tek batung tam. Awi kelok tek tada winunan menghadau tenaban hak umaprah.
0: Dah halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.

Okay, una nama ada tanpa je kelangi lagu walang kenan David Cuman hati lagu halam Tuhan yang terlagu nang keritam kerani hati tepat pukul telok 50 pitan minit. Okay, bantam peju halam segmen tam hati segmen peji pelemanak tam doan ni. Ini aku sengkeri tam tepa yang jaki pala pesh radio kayan ya. Una laku sembarasa kenap man kelop baki-baki ku alang ni peji dahik. Dahin alang ni meju sudahin maukusu halam ngejeloh. Pestam ini ya. Okey, nalau aku sambal saya kenap man Anthony Jukngau, saya kenap man Andy Ngeng Andy, saya kenap man Derry Usun, saya kenap man Juk Iman, Juk Iman alang nanya mau ngejelo pestam ini. Okey, aku sambal saya hati komen-komen alang nanya man bake tam, alang unalau hati alang nanya man bake Afian Mahyu, hati alang nanya man Mempawah Kalimantan Barat. DJ, kena ini saya love you, melu DJ ya. Dah saya lebih men bake-bake alang teh radio kayan ha hino tu ha dalok teh lahu ja lebih ni dalok dang pahapan melu-melu pagat pejirin DJ rin saya kena DJ saya mano hadui lebih ni okey saya kena menikah Afan Mahyu alang naik kira ni pejirin hitam ngajak alang sumen tatah Navan Kalimantan Barat ya lahu hati bake tam Anthony Jukngau alang ni nyemau baras saya ngedau DJ kena ni tabi men itam lim lasu da walang teha long lama ni kena ini God bless all kena ya saya kena menikahin to ni alang kunsi ke alang gada alang teha long lama caka ni lau hati alang baketam Ebi Nadet Nadet kan Nadet ni ha ada tunggu salah aku mutut aran kalau okay, si ku tak kelau ya ha ok barang saya lebih DJ kena ni lasu dauha kami kola baram ni tabi daw naman itam lim kena ini saya kenap man ika ebi alang kunsi gaya daw alang teha kolabaram jaka ni lasu ya lahu man aku alang teha ujung ngalang ini sang kunsi kilun daw kalau ini lasu loh keman adi ampai aku masuk alang kontinan siku jam kera ini ha. Bahi tepa aku matut lasu ke baka nyaman-nyaman usan pada hawang ha. Man kalau alang teha hawang na alang kelenghi dengah ku jaka ni atapa kelenghi radio kayan jaka ni menghadau dai kunsi dengah kalau peci dahi kapes radio kayan ya. Okey, kerana aku sengkeri tam kelenghi ji lagu una alam pentam pejo alam segmen peji pelemana tam ini aku sengkeri tam kelenghi lagu alang kenan Rosiana Urai hati lagu Mapu Tagang Jaji ya lahu man unina pejo alam segmen peji pelana pelemana peji hindalo baket tam hati Encik Matthew dahin DJ Levan dah sentuh tengah rantai tuk pidaan ordinan buruh Sarawak bab 76 dan isu-isu peburuhan alang teh Hamiri.

0: Tam alang peha baram dahin belaga paan nak beji dahin radio tam.
1: Doni mitam lem kinah man beda hot bara alang na pamom mitam lem dan jaba ke mana dehin oge tam pengjam tam teh hang tam kun alang jadui wi nak menitam alang te mendah kunan tu ni alang sangapi kunan jadui kalang ipus ka dadap ka
2: kepeni lah.
1: Iya. Okey, mitam lem kuing yo haja te mana tolo alang ikam jam kenun ka alang sang anak ka tengaran doni wi nak te job bab 76 ni. Jadi dang ka barar yang mendah kuna lebak nu reti pindaan ordena nu buru kurungan Sarawak bab 76 hiran aturan ane on dah pelong dah.
2: Okey. Saya kenap man tolo lem lang teng riang. Jadi pindaan ordinan buru Sarawak bab 76 ni de tena jiato mariang anna plitahna gak te bulan ji de bulan 5 2022 duman are de lang pindahan lang mariang ni de jadi anana na start berkuat kuasa lim pekerja-pekerja lang halam termasuk halam ordinan buruh Sarawak lah.
1: Tak kai tam opji tak lam mana hok bara dan tak lam jaka-jaka alang ode bobo kebajikan dah alang nya dia ni saya kenap kah awin na on kelok-kelong tak ji de bulan 5 man beh ude mari yang tak jo aturan pindaan ordinan Sarawak bab 76 ni alang mari yang kurang teh.
2: Jadi te kelang anda tabah mari yang untuk lang pindaan ni lang ke satu nak lang tak hinang anana lim pekerja karya ni lang gaji 4,000 tehida anda nak unak de anda na 2,500 nak usut 2,500 jadi an pelitah mau anda nak limit gaji anda de te 4,000 hilang pekerja lang gaji hida 4,000 ni nah anda masuk halam nunun kemudahan nunun udang halam ordinan buruhanan lang kedua anda nah te jo bayaran oti bayaran oti kejal bermasa telo onan gak kuat te doaya nan te anak tabah undam negara ni lang mesti kepeni jendang tukan okey lang nombor satu anana na do Malaysia lang 26 September ande wanan 22 do bulan tusu hari Sarawak telo
1: ya
2: wanan do agong do TYT do dahanya dui do kebangsaan anan antara cuti lang mesti an kepeni jendang tukar nikanya dui aka mesti bayar ukup dah lang ikut gaji nak nyadi doaya. Hanya kak jan munah nyadi joha ala suti ka apa? Menikmati suti lah, menerti lah. Jadi enam donan deh maksud na kepeni jendang nuken nak contoh na ji de bulan 5 hari buruh. Jadi hari buruh ni hanika nyadi kepeni mesti bayar ikut legah ataupun gaji doaya. Hanika jan nyadi gaji kapano reti nak gaji kapano maksud nak gaji kapano ka gaji bulan gaji do ka gaji jam ka mesti gaji ka reti nak panolim ka
1: nuno man be ordinan nak mari alang ang kalau me dalam 40 sayak jam man de nuno te uden ang kalau nak kerane
2: de darani de ampayan ji 25 2025 de di masa halam ji migu te 40 sayak jam lah. Jadi kerana ni an unah atau mariang ni deh an hak pelitah ubah nana te 45 jam ji minggu. Ani nah ji atau mariang menha beda hak deng ati lah nuker nuno toko operasi lah kepentingan lah.
1: Jadi unak deh 40 saya jam jadi 45 jam.
2: 45 jam ji minggu.
1: Erti nak ani hena udah mariang alang te dalam ordinan anian. Ya.
3: Jadi nuno menbehukah do permisi mendah do halang unganak nuno te nak gak dalam ordinan mari yang alang an kalau pet me ni
2: tu dah lang pekerja doh ni nah udah nabah nana de jadi 70 saya do dari de 60 do jadi 70 saya do suti ada hang anak ni te pesaran anu tu te kesaran contohna mesti anak nande mesti atang 5 anak.
1: 5 anak.
2: Anda te tong atilah hitung limit nak kare. Wan anda te sarana mesti nyadui halam ada pitan bulan. 72 halam pitan bulan untuk syarat nak ala elau nanan.
1: Nuno ya kanya anak nak pat nuti dang lo ke jan mesti 5.
2: Dang 6 mesti 5 atang 5 jadi u 5 anan kepeni senghinang lah layak ke jan.
1: Nuno ana lebih Jadi dam tu su anak lo nan.
2: Jangan hadang.
1: Hadang lah anak. Awin o lima anak o tapi kasi mau anak tila.
2: Anak di syarat halam nang halam lang atau mariang nala.
1: Iya. Una ada pa 62 tu ah.
2: 62.
1: Dapat ke tak tak anak dalam 50 saya ni. Jangan tak dapat lah anak. Jadi nuna membeh aturan PBC seka mendah alang masuk hospital.
2: Niji atau mariang awi dari deh kempayan di bulan 5 duman area deh. Jadi cuti perah ni dah kupol dan hospital.
1: Oh.
2: Okey. Lang cuto nak 54 do. Ika masuk hospital 20 do. Jadi ika alam di duman dia lebih 60 do. Cuti cuti lang tek siklip cuto ha. Dan cuti ika masuk dia lebih 60 do. Jadi kira ni tek atau lang mariang ni dah anda hati nak dah miang tek tek jiwa jadi cuti hospital ni dap 60 do dap tu. Jadi cuti kak siklip lang ika sebagai pesakit luaran nende dap nena. Jadi jangan sama. Jadi kak masuk hospital dah kira di cuti dan ika siklip nan di cuti anda.
1: Anda bagi dua
2: bagi nena. Dua lang. Jangan tok dari deh. 60 do ika je lebih halam jiduman cuti perah kak dahin masuk hospital. Dia boleh lebih 60 do lah.
1: Nunok menbe bagi aturan cik jauh pemisi. Pihak nah menitak alang nyadui. Perlukah bayar gaji nurek jan? Nunan. Lang kuih lah.
2: 60 do ni.
1: 60 do anan.
2: 60 do ni erti nanti kita bergaji penuh.
1: Oh, bergaji penuh.
2: Bergaji penuh erti nak antak suti lang halam ordinan nanti lim-lim suti nanti. Memang mesti kepeni bayar lah.
1: Oh.
2: Mesti tok gaji tak panau lah nunan. Ina siklip kan deh. Siklip onan deh gaji tak panau. Janda putung lah. Nunan reti lah. Gaji teluk panau teluk gaji bulan. Gaji teluk janda putung daunan lah. Dengan syarat nak kita main siklip kah atau surat men doktor lah.
1: Di tok lang perlu nak tamjam.
2: Lang suti perahanan siklip panan lang kenahanan si kata perubahan. Nak tok pelupat untuk dah lang doi kurang dua duman. Wanan puluh saya dah kurang lebih dua duman kurang lima duman and then 22 do untuk dah lang lima duman teusun lah dan lang unyadui kuri darah unyadui dengan kepenianan jadi lang ngerti atau mariang deh anak bagi nan deh hospital nan deh yang masuk nilaan
1: jangan apa kelelan
2: jangan apa kelelan dah 60 do ni ni kau masuk hospital anak kira adab nan ni untuk bulu duman ni aku masuk hospital telok minggu jadi telok minggu nan 20 do jadi teh awang kau tak perlu lebih tolan lah untuk masuk hospital yang kita akhir lah
1: jadi kena tam dalam tejo aturan ane hui nak menitam kelunan adalah hudiak hui nak menitam kayaan tam kelunan dayak tam perlu jam tejo aturan lang tek dalam ordinan
3: hui nak tak dalam pindaan ordinan buruh kurungan Sarawak bapa tusu 16 mana
1: kat alak undah udah tak jido bulan 5 dalam duman 2025 aku masalah ah nunok menbeh pemisi pak do hitam do tugu do merdeka kurim dai hari dan kat baran nak apa tak dah alang aja payan jam jan halom tak jauh nak
2: bi dari de ampayan ji bulan 5 de do manare de jadi cuti lang wajib pende pado tu ah anana do dah nyatui TYT agung dah hari kebangsaan telo nah jadi u pindaan ni de u atau mariang ni de an dah pelita tabah nah dua suti lang mariang anu nah 22 Julai do Teluk Sarawak nah dah 16 September hari Malaysia nan jadi ndam nah Teluk Kerani ndam cuti wajib gendang an gati kalau kan nyadui katerima gaji lang ukup kan nyadui ketemu doa ya ani ka sang cuti han bos ka cuti ka jilun nyadui ka gaji ka pina gaji ka pano jadi ka puni atau serikat gendang putung gaji ka tuguanan jiwa lang ting nak ha gendang ngalui cuti yanan nak mesti berlaku tarikh nan tok 16 September tok retin ko mitiu ika nyadui tuken anan gendang awi nak mesti berlaku halam dawanan gendang doba aku tabah aku lang 22 do baki 22 do tok telok lang ikut agama dahin kepercayaan telok lah untuk telok nyabut hari raya dah bakih telok hari raya langganan dah tak tukan contoh nak
1: pakalui do lah
2: pakalui do untuk dah lang untuk telok Christmas ok dah lang bakih telok lang hari raya ni nyadu yang bahuli telok mencuti nanti baru telok nyadu dah lok te anan lang 22 do baki yang dah ngalui lang 6 do anan tidak tukan sama dah ikat cuti atau ikat nyadu mesti bayan ikut anan lah lang gaji daya
1: nang. Iya. unak deh, etak nyadui, dihente tak terima gaji, kadung an hai halam matarigit. Nuno akrane, wajib ka gajianan an te halam halam akan bank ataupun online. Men majikan te pala kami alang nyadui ni.
2: Ai, tegak lang ato mariang ni deh, ordinan lang mariang ni deh, jadi cara telo terima gaji untuk pekerjaan deh, nah bukan nah, jadi wajib nah, pakai biang, apaan kerani kena deh. Tong ikut peredaran masalah sunnah. Kalau pun ikam record, tok kalau sengna nang record gabi kalau keren. Tapi tak pakai tunai ni ataupun pakai matan sinan ni jadi record nak tok kalau sengna tok nalon ke nanun. Jadi tegi record nang sayulah beda inang jadi halam atol lang mariang ni kepeni wajib mai terima gaji kalau pakai biang atau online lah.
1: Online. Apa yang nak depa? Kita melalui tunai ngiyoh manbe kurin dah ada kenap nerbe budi bicara
2: bitelo nak de ampayan atau mariang nade mesti cash telo selawak mesti cash terbalik dan dah atau dah semenanjung jadi semenanjung nade terima biang jadi keren ni telo ngiyoh dalok lah
1: online
2: itu undang-undangan dah dana ji tu lah sama tu
1: sayu pernah nuti hatin lem dokumentasi pelahu tersan sayu
3: iya saya kena men harin telo mitulasah alang unrang tejo nak tok gaya dokumentasi bayar gaji kelunan alang jadui jadi lo ikan mak jam ngak henah tejo dah nyam alang umur putra duman alang nyadui bi dah sekolah tak ke aturan mendak nyam alang umur rawinunan tak alam ordinanane
2: te kawi topik ane te atilah lang gak te dah nyam te ke hadui lang dang dana hadui lang dang dana tapi umur puluh telo ani de syarat nak dang te kena kalau nunok sebut de orang muda dahin kena jadi dalo ani te jam nak te atau jam nak te apa nawang nak sekolah jadi umur puluh telo ani minimum dalo masuk dalam nyadui tapi te syarat nak untuk jantang nyadui lebih 5 jam gitu nanti awang masa nak sebelum hangilih sekolah mesti tegi awang awang nak berehat hati sekolah tegi lang syarat penting halam dah nyam ni sun taman hinana atau nungkunin taman penjagaan
1: penjaga
2: na, mesti tek dah mesti tek dah nak tok hak dia nan
1: teguh hanya dia te
2: mesti sekurang-kurang tek penjagaan hak dan boleh melakukan nanti awang nak benda sekolah
1: saya upah ordinan ni awin dapat jam tak ijo ordinan lang on nama ni tak nyam sekolah hati umur perlu tolak duman tak tamah hinan alang puboh alang jaga ya hawa nak nyadi pantai titik
2: tong hinang nala
1: nuno ha kata nak tak dah alang nyura aturan ani nuno membe hukum depa penalti nak ni
2: ani u atau lang mariang nende jadi tak bahat ok no suna ampayan aturan mariang nede jadi minimum nak 10,000 tu ah hukum men jatuh hukum 60,000 kerana ni umur 50,000 lah
1: 50,000
2: jadi kerana ni tok tek lah kena perintah sang mai kesedaran lah melalui kata ni mungkin ayah tapi nundah sang mai pengejaran mendahak lang hati lah tuan halang menepi
1: dan kak bara tek jo aturan alang perlu nak men dah alang ngawak bi hawan dah nganak lakek dah perlu permisi kurik daun
2: ni nak ni nak ji lang atur mariang lang sayu lah bikirnya ni de bahak dah lakek ni cita suti dah lah bi hawan dah nganak nonton hospital jadi ginun di awang dah lo tong matun hadir lah halam aminah sendiri jadi katanya suti paternity paternity yang teman dah alang ungawak dah awan dah lah tusudo jiduman tusudo jiduman lah dan lah nak syarat nak sama lim pa tok dah tok lang dohanan lim pa nak usun lima anak
1: ya lima anak lo kan
2: lima anak
1: ya dan lebih lah nuno awit nun ha mekoh nak tusuk do ti mendah lake tugu anak dah tugu hawan dah anak
2: nuni nak nuni halam halam tusuan itu ni yang kena alai lah bi anu no ka biramen kepening ka anu no ka sang start ka sang start gitu gitu mula gitu nunde sangala sebelum awak awam nganak ka ataupun pun yang penting ka bira majikan ka lah mana tusudona jadi tusudonan termasuk domigo lah, domigo dahin ujung minggu nak beti lah.
1: Jadi anan tam beji ok dahin hari tu lo meteo barang tak jo ti lake tamah dalam pemisi tugu dah dah anganak.
3: Jadi membeh tu lo opis kebajikan ni nunala nalang anak tu lo api ala kalau nak bangun jam tak jo udah yang lamar yang dalam aturan ni nunan pelahu ala majikan jam tak jo kebajikan kelunan alang nyadui dahin dah.
2: Kaum lah kah lang awan telok tebiram nah majikan mah di langanan mui dalok nak ceramah lah ceramah ni ha opis wanang kalau pun te jemputan dah jemput te ha tok contoh te ladang mui ceramah wanan de te lengkah tok lang telok tu not nado ni tok MP kalau alam media sosial alam Instagram TikTok kalau pun te dah

0: no dahalang nya doi lang termasuk kalam ordinan pindaan na lah sunod na rutina.
1: Iya, di to kalang sa upati ala tak jam. Jadi itam ngelarah jaki oni tama pejing wa.

0: Saya lebih dalam program peji pelamana atam gua lebih ani tam peji dehinarin telo mitiu lasa alang pegawai tenaga kerja bahagian miri alang barat tejo pindaan ordinan buruh kurungan Sarawak bab 76 bahagian 2 ya na tejo isu perburuhan bahagian miri ni jadi nunok menbeh telo alang tek dalam pe salam bahagian miri ni nun isu-isu tejo perburuhan lang tek dalam bahagian miri ni
1: okey sun jadi kenang pagi yang telah habung na tegu telonya dia kena ada kerja lapangan na telon na pemeriksaan teh haladang hino-hino kate kate hino jadi lang ha bagian miri lang telo inang lang pagi yang tabung anan na isu putung gajian putung gaji pekerja ani dahin onan te jo gaji an habayan jan ikut masalang ditetapkan an contoh lang kuntu de una tok section GGP tanan de ordinan buron ne habira gaji lim pekerja usik deng lewat ataupun bayar mau tusudo tusudo utalo daun tak pasal de tutup buku ada tutup ada tutup nebup nan de tusudo anan contoh na talo tutup bub talo perlu de bulan ona start menji talo ngira atang tusu anan ji peluang company lah kami peluang tusudo nan mai gaji dah alam section anan wan lang tahinang ini tak lengkah pagi tak isu op pasal

0: gaji minimum lah. Lang jadi butuh suona teka op lang lang hamiri ni tapi bila teteni antara nasihat dan kena
1: ikam kena patok
0: dan nami paham pita dah lang tok serikat lang dook kedai kopi nunan pa lang isu lang pagi yang tak habung lah kalau isu nan lang utama
1: jadi ini nang ngak manbe ha mami lang ikam pahabung ngat lo dehin nak jadi ke tak bale lang su dehin tak bale lang lebih ikam senang pakai telefon WhatsApp nunok manbe alamat ni nombor telefon telo jadi ke hamiri ni
0: ha jadi upis kalau ha tika telo Wisma Persatuan lah jalan kipas berbedong dah sebut jalan Gerta pernah ha, pasal ini lah jalan Dewan Suara jadi nombor telefon kalau 015-420-GP5 lah dan telefon nono pegawai yang bertugas teguanan lah ji aku sang tabah ni usun lah halam rumah ni 2026 lang serius ni lah putungan gaji ini
1: putungan gaji
0: putungan gaji pekerja jiwa jinun kebenaran menpengarah berarti nak ikat sang berarti nanti ni ikat sang ha melo ha umak company kusang mutong le teriak ka 20 likit di bulan boleh jen salah tapi ka mesti te kebenaran men pengarah tenaga kerja men kalau lah melalui upis kalau riam jadi wanan putungan biasalah putungan denda jenateng upis halam puluh pitan kertas kesihatan u kalau na puluh pitan u kalau buka kertas kesihatan untuk sama ada gak dawa ataupun gak kumpang anak untuk pulang men penasihat undang-undang telok lah aku siang aku pelupitan tang bulan nama ni nang record tang bulan nama ni jadi serius salik ke lang putungan telok ha miria ni ini lang di lang telok sang ala pihitok lah sembira menda bagi telok lang teko peni tak pihitokkan nuni lah
1: jadi lang lana lebat tang kui sempeji dahin hari telok maju alasah tak jo pindaan orinan buruh Sarawak Bab 76 dahin nunan pelahu tak jo isu-isu perburuhan lang tak dalam bahagian miri ni tang kui lang bak loh ni dahin tengaran nak doa ni mendah aku nanta malang nyadui hui nak lahu dah aku nanta malang api aku nanya diri
0: jadi mendah lo bakih-bakih telok harin telok lang nyadui wanan bakih telok dan harin telok lang u jadi kepeni utek serikat jadi pehitok telok tapi tak kaitan lah tak sebagai pekerja tak dah hanya nyadui dah hendak u jadi tukil lah ketak jadi tak tanggungjawab tak masing-masing lah usin telok menidakkan ataupun jenis tak lang serikat lang tidak ambil peduli
1: ajan duli dah
0: ajan duli ketani tena tengupis oh usi ujam ke tanan te tu sekurang-kurangnya te tanggung jawab kak sebagai company ataupun serikat lah jadi pehitok te ke tani rajin lah be telo sebagai pekerja rajin lah ataupun pehitok kan ni telefon ita ataupun ni meteng ataupun hindang laman web lah untuk kadang pindaan lang mari yang ni lang bagi aku ye, memang sayu untuk lindungi kedua-dua pihak lah dan kedua anak.
1: Jadi anan dah pihitok harin telo mitu rasa halang hitung pegawai tenaga kerja lang jadui hak pejabat tenaga kerja lang te dalam bahagian nek miri ni. Jadi kena hadang ngepeji deh nek kami miri FM dalam mendengar berapa isu-isu alang jang ruak. Saya kena man kelok lem deh nek sayu pahabung.
2: Hai, mendengar. Aku Wawa Menyunimas, kering nah Radio Kayan. Gelarah ngeluan dahin hapan. Men pukul 12 ngedo, ateng pukul telok lebih. Pejin dahin kelok.

0: memandang temani Anda bersama dengan suara.
1: Okey, kerana hati tepat pukul 4 junang, hitam sempeji dahin DJ Livan hati alang usalin dahin sang basak dengah men itam lim.

Stage kini kembali. Dunia Innovaton mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026. Hari Selasa bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan: hantarkan slide pembentangan format PPTX, iaitu PowerPoint, Canva Presentation

0: Penghina Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayu Kayan. Radio Kayan Nepji Ita. Okey, nuna namun ada tanpa cik hati kelengi. Dengan lebih alam pahamah men Radio Kayan Miri FM lah uji lagu alang kena Carolan Malai lagu Urip Dale Hudik men Itam Lim. Okey, kerana hati pukul 4.46 minit aku sengkeri tam pala pejauh alam segmen tam segmen dengah alang nemen hawang dale. Okey, dengah alang una lo sengkusi menitam ji dengah alang jadi hario di Janeiro hati tedol ong alang mate alam ji eksiden bilun alang dauk te jihma dau lima ha hawang dale Campor Grande ha ibu negeri Mato Grosso do Sul ya. Hati dalam men upis bomba menglan dah lo dah jilaki alang gam atau pecidah ong alang gam bilun pecidahin jil ong alang na hadui penyelidik dah menjerman hati te alam bilun nanan matai alam eksiden nanan ya. Bilun nani hati delok bara madang men padang bilun dara galeda iti hati alam ano dalam ni sentai pala wilayah petanel ha Monte Grosso do Sul ya. Hati jarun madang ani di dalam pesaya laki atau pendaha alang gembilun ani sang pesak sang nenapa ha ngavan bilun nenapa ni di bi dalam kyo ni navin te nadau alang kira te up alang kapa ni di alang na dagam bilun ani anu si hadang inang su ani hati kyo tawit na nun bilun ani nai kira accident ya. Hati teje saksi dah alang nyadui hajalong hanggar jelang nafahan dah nah, bilunan nafahan ini teklengi ji letup ya empayan eksiden ini jadi. Ok, nanti dengan halang una loh dengan halang neman Rio de Janeiro. Dengan alang kedua alang bayar lo kunci menitam lima hati ji dengan alang neman Thailand dalam men pelita Thailand umajai sin papasan legah na lim alam 650,000 baht hati kira-kira tu alam sin tam ini hana alam saya 10,000 tedo 5 alang lalu ni menji mendua taha men Malaysia alang kiraga alam ji hadui letup bom alang jadi ha daerah Takbai te 20 pitan 26 alang lalu di. Okey, gubernur Naratiwa tani bara dalam pelitah Thailand bara pasti kena pati tetukan ni lang na te dua dah man Malaysia ni diga dahin lahu ok dah bara sang petagangan hadui apa langkah-langkah ke keselamatannya jadang jaga dena jaga keselamatan ha kunan bangu dahin dah lang hake ya lang nai panau te piwai hangavan anan lahu kena ini papasan si papasan ni anjay hati ngejeloh dana menperitah Thailand jadang tolong dah alang eksiden ini di dalam te melawin te hadui keselamatan lahu sin papasan menggak dahi kira daven-daven alang tasa. Una loh hati majai cek ini di men Muhammad Yusri Udin ha alam ji majlis alang ha upis katam Sungai Golok. Tetong ni hati tejil laung hati dalam umur nak 42 man anda kio nak hadui salah ni dia enggak tahan dahin dalam menpasukan keselamatan Thailand pada pejauh nak hadui sasatan hati tetok mana operasi mesau bom alang letup sendiri ini alang nak sendiri ini dia lalu perlu nak hadui pelesak forensik hangavan anan. Ok, nantana hati dengan halang ni menhawang dalai aku kunci men Itam Lim Itam dan peji alam segmen ini te jaga alang pihalan te dao jima.
1: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan.

0: di iklan men itam lim lang pai tapa dalam segmen tam lebian ini ku sengkeri tam pai payang jaki pala pes radio kayan ya una laku sembrasa kena mengklo alang maring nenya mau ne peji dahik ngejeloh live tam lang teh ha Facebook. Okey, saya kena men Ulau John, saya kena men Kitan Uban, lahu saya kena men Juk Iman ya, saya kena mengkelolang ni peci dahik. Okey, ini hati teh baketam alang nyai nyemau matan komen nah ini. Okey, alang una lah hati alang ni men baketam Andrew Ujai Masing bara sayu levi DJ sayu mano hadui lim ya. Kata tapi men dah alang kelenghi Miri FN levi dahin dah ada lo kau pakai alang teh Facebook. Lalu hati bakeh WhatsApp kena DJ ya. Lahu hati saya kenap men Andrew Ujai Masing alang nai men Taman Tungku. Okey, saya kenap men ka Andrew. Lahu hini hati baketam Orkot Joy. Hati beran saya lebih DJ kena hini. Ha. Lasu terit matandau lebih ani men Taman Tungku Atang Senadin. Alam ha panau-panau round-round kena ni. Okey, round-round ji dalam miri lebih ani DJ kena hini. Wah, saya kena menikah. Orkot dalam ni kunci dengar hati teman-teman tengku Atang Senadin lasu terit Levi Ani. Lahu ini baketam Bosika Duten bara sayu Levi DJ Rin ngelidam doha kami alang teha hudik Uma Bawang Baram Levi Ani hongai telangusan alam-alam nai ban kereni lahu. Kena ini ya, saya kena menikah Bosika Duten alang kunci dengar alang teha Uma Bawang Baram nyati ngelidam daw dalam hata tahiti. Lalu mengkelah bakai-bakai ku alang kelinghi radio kayan hak hino ketua kelote. Ati mengkelah hadau naik kunci dahik, naik peci dahik leviani bara dengah kelo ya.
1: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu,

0: The 26th.
1: Okay, lalu hati dah hop itu kita melim tepat pukul 5:11 aman kalau bakai ku alang kelingi radio kaya nani ngejeloh FM pitan puluh lima poin tusui lalu alang kelingi ngejeloh FM pitan puluh saya poin kusung ya lalu menita malang kelingi ngejeloh channel My TV tusu ji kusung itam sempejin hindalo bakai tam alam tradio kenya bi menita malang kelingi radio kaya nani ngejeloh FM G0G.2 dahin FM G06.G lahu manita malang peji dahik ngajaloh live alang teha Facebook lahu manita alang kelengki dahik peji dahik ngajaloh radio online RTM klik tam itang sepejoh atang pukul 6 lebih. Ok, empat anak aku senggeri tam hati kelengki G lagu alang kenan Adinas Yikwan hati lagu Kau Rajaku man itam lim saya lebih menitam.

Banyak tiga selamat tetap dengan selamat pemengkejaya kat usia tali dia. Tanya siap patah bulan 7 Oman 2026 siap tahun 6. Ilu kau ngeringat dengar cinta tali dia kenyam Mira FM pemungan ini bungan. Un kemudahan makmal kateterisasi jantung atau cath lab ya ke hospital swasta kak sibu kengempau lah akses klinik penyakit jantung bagi kelunan kaduk kak zon beluak kak Sarawang. Timbalan Menteri Pendidikan Inovasi dan Pembangunan Bakat Datuk Dr. Anwar Pai Yakuma kemudahan ini bintuak nak peniga palak kelunan kaduk ke Sibu tapi kaum dengan edar dia sakit cin hospital ke kawasan-kawasan Pipa Kina Kebaan Sarike Mukah Kapit dengan Pekina Pakan Awin. Puyan ini nak cap peniga palak kelunan kaduk dia ngelinik ke Kaina dengan alat klinik bagi pakar jantung dengan ini pabion cok dengan puyan ini kengurang lah dengan Nina tuak tai matat ida dengan ngelinak ke awang wilayah dengan kes-kes kecemasan pasentuk jantung. Ya petirak pekina dau siap pejadik cath lab kat Rajang Medical Center Sibu. Siu inapa ya haraplan un gayang pekuat ngan hospital perintah ngan swasta apa nagep laa puya niat nak penukan kaduk laa ida dia sakit suka tak alat klinik ngan pakar jantung ngan lao. Pejadik na sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS inana sistem budi diesel pasat ngelancar kat Sarawang. Pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Sarawang, Matthew Dominic Barin Yakuma nak kini semua kuda-kuda isu ya iut jadi isu ya sukat kengetiga kidi ngan nak penerangan ya tiga Cina kaduk pihang. Taklimat ina hinana kepemuang ngan Menteri Pengangkutan Sarawak ngan ida dia pasat kidi bagi nak penjelasan yang tuken lah pasentuk sistem ina. Skop kelayakan SKDS inana ida dia kaum ngan kenderaan syarikat kategori jeep ngan pickup dan kena ini ida sistem ina sumak kaum ngan 23 da kategori kenderaan komersial ngan abis nak ini. Un suwe 26,000 kenderaan komersial ya ida lepas daftar ke entah SKDS cin pengaduk 37,000 ayah atau kenderaan yang layak ke Sarawak. Program Sarawakku Sayang SKS Bahagian Sibu. Ya, kepejadik Cina puluk tahun bulan, abek na puluk dua tahun bulan tujuh ini. Oh. Puan ini jadi calasan ya kemampuan rakyat dengan perintah ngekadok la anaan perkhidmatan maklumat dengan kenapa awang pembangunan ke entak cakukuk. Residen Bahagian Sibu Superi Awang Said Yakuma penganjuran siri kelema program inah yak kengempau lah konsep merakyatkan perintah ngan napuyan ini hinana nak kemudahan maklunan kaduk naik alat kaduk perkhidmatan perintah kat Cak Ukok tua. Ida yak keti pemuyan ini hinana hati kat dataran Tun Tuanku Bujang ngana 6 da kluster pameran kan ngana Sarawak Pavilion kat buka. Ya petirak pekina dau siuk sesi Juh Randau yak ti kun unit komunikasi awam Sarawak UKAS kat Sibu. Gayang pekuat anak muda yak alak bagi dalam bidang sukan inana alak nak awang yang selamat bagi ngecuk ida tai Cina tai palak gayang yang biun sehat si era digital nak kini. Timbalan Menteri Pendidikan Inovasi dan Pembangunan Bakat Datuk Francis Hadin Hollis Yakuma penglibatan anak-anak dini hinana dalam sukan sukat ke mampin idana jadi cak usah yang lebih disiplin lah. Cina oina kos idapa mampin ida masa dah ngana penuh ngana jadual latihan dengan perkenaan pembelajaran dalam pasukan bagi kursi tujuh yang kuat. Adun Simanggang kuma perkenaan dau

0: Ina tak dengar tepatah ni penjawab pemekerjaan dengan Mek Kak Usai tali dia Kenyah Miri FM. Selama sempat penokon dengan selamat tetap salam Malaysia Madani Tiga Tawai.
1: Dengar RTM Badak Dengar Mading Petipo Sarawak.

Ya, okey, tiga sana ke kumekam dek kejaya dengan lah kak usai tali dia kenyam Ria FM. Selamat tetap kumekam lah angana. Tahu ini siap 4 bulan 7 umat 2026, siap tahun 6. Ya, selamat pemung kejaya cenpi tu kem dek suka bersiaran dengan lah. Tiga pi kem dek kejaya dengan Cina. Umat-umat daduk ke lepuk daya dengan pekin apa kumekam dek peketua pemung kejaya dengan lah. Singkat-singkat liwai kak usai tali dia kenyam Ria FM ya. Okey, tiga pi kem dek bersiaran dengan lah. Ya nak kini lo ngeringa ada kriut pasan toka imbasan nang pertandingan Piala Dunia FIFA 2026. Ya dalam kenapa lah akik kini lo ngeringa ada info-info dalam ngana apa kenapa ya jadi ke ukok lah pipa ilu singkat-singkat liwai jenok akik baca mesej-mesej sekne jenikam ya. Jadi nyawa tiga tawai kem dia lepas mata mesej ke live chat. Ya tiga tawai kuma Alexandria Anyi. Ya ino dengar tahun ni ya. Okey, ngapkin apa Cina Dublin ke baja. Ya lepas mata mesej Milo Cina jam telu orang bersiaran dengan DJ ini ya. Mungkin api kem dia lepas like. Tali dia kenyah Mir FM. Asfian Mahius, Dublin, Dublin ke baja Irene Wang, Andrew Utong. Alexandria Anyi Mak Wai ya tiga tawailan ke mai kembung ya. Okey, dalam nasib baca gaya awang ya naikin upis Jabatan Meteorologi Malaysia. Jadi tahun ini lo nasib ke mirip lo nasib ke ini dengan nakik ya. Gaya awang lo nasib cing ke nempam dah. Kerempam dah tiga asyik gaya awang kat Miri dengan abek ngau ilo nasik adang tiga lah ya. Dan pekin apa ilo tekat Marudi minana gaya awang kat Marudi ilo nasik kat ini on bayo berkilat kat kuda-kuda ukok dengan ngau na hujan kat kuda-kuda ukok. Dan kat telang usan pa bian cok tergajak ala asyik nakik ya kebana gaya awang kat Marudi lok lepas medan ni lo nasib bayar berkilat kak kuda-kuda ukok tahap ini dengan hujan kak kuda-kuda ukok kan pergi nak pekat belaga tetap ini una bayar berkilat kak kuda-kuda ukok dengan hujan kak kuda-kuda ukok. Jadi nasib gaya awang lah kumaikam dia bersiaran dengan lah kak Use tali dia kenyah Mir FM. Okey, tiga pang kita dapat ngeringa ada tip belian ni ada yang lanis kena ketenang jam yang ketelu jam lemah elu bersiaran kat usai tali dia nganan juga tiga tahu eh hikap dia lepas download aplikasi RTM Klik tiga tahu eh kamu eh kamu dengan nakik ban kado nak ni kamu kalau suka naat ke inai kamu suka naat TV kamu suka naat ngeringa ada channel radio kak apa tipu Malaysia lah ngana ya hilun asik ke inilah hinana pasentok demam bola jadi ikam sukat pe naat kide ke RTM Klik ya. Okey, tempat geringnya ada tiap bulan ini Cina DLK.

0: bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara, rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah mengguntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali.
1: Kebawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
2: iClick dan RTM Mobile, kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.

Ya, okey, tiga sana ke kumai kemdek kecayang yang lekat usai tali dia kenyam Miri FM. Ya, nama mata mesej cem ke live chat ke nak ke baca ke dia kumai kem pegeno lah. Oh ya, kumai kemdek mana yang bersiaran yang lekat usai tali dia kenyam Miri FM. Ya, kalau lepas ini pun akan kini lu ngering ada geriut pas untuk imbasan Piala Dunia FIFA 2026 ya. Kedai-kedai nah kita pengering ada tip belian ini nuan.

0: Okey, tiga senang ke kami kem nak kejar yang lain ke usai tali dia ke nyamri FM kena jam tepat nak kini 30 minit 8 jam lemah kita tahu-tahu. Ya, nyawa tiga tahu lan kami kem yang senang ke biola semes-semes madang yang nak live chat kini dalam on pak nak ke baca kini kami kem yang senang ke. Okey, okey, jajik kami ilumong orang nang info pasal untuk FIFA Piala Dunia FIFA 2026.
1: Shakira.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We

0: Ya, okey, tiga senang ke kami kem deke jaya ngala ka usai tali dia kenya Miri FM info sukan Miri FM 4 bulan 7 man 2026. Jadi kata wei kami kem ngala ngan ar pilu tiga singala tak nang info sukan to ini tepat na asik perlawanan to ini. Pusingan 32 ayat pengempayak lah na asik perlawanan ya penuh ngan drama ngan lebih menarik lah. Lona asik ini minan perlawanan ke ang Australia ngan Egypt. Ngan ini nang kian ngujung ke ida dua seri nang menat perlawanan ini tainang penentuan sepak penalti. Tegak sepak penalti ini hinana Egypt sukat ngala Australia 4-2. Perlawanan ini hinana hilona asila tainang ca perlawanan yang kedua minan aksi ini ingkin ilu biun tiga madung dengan nasib perlawanan ke ang Argentina dengan penginapa Cape Verde masa penuh 2-2 dengan ilungkin perlawanan ini taila anang masa tambahan penentuan ini inang ilu nasib peluang kuma Argentina adang biuklan dengan nambah jagun lah dengan menang ke Argentina menang dengan 3-2. Dalam final bola tengok aksi perlawanan ya pengembayaan Indonesia pasukan Colombia lawan dengan Ghana. Nasib perlawanan ini tengkin pengemani pasukan Colombia midan Colombia menang 4-0. Jadi ini mungkin telur adalah pasukan pusingan ke 32 ini tai papunan ala juara Piala Dunia FIFA 2026 dengan pasukan dia ca kat pusingan ke 6. Jadi pusingan yang ke 6 hina nang kini luna asyik perlawanan ke ang Kanada lawan dengan Morocco siuk jam lemah atau bulan tujuh. Ya, dan berkena pelai lu tena asyik Portugal dengan Spain tujuh atau bulan tujuh jam telu mempam. USA dengan Belgium tujuh atau bulan tujuh jam ayam mempam. Brazil dengan Norway 6.7 jam 4 mempam. Mexico dengan England 6.7 jam ayam mempam. Argentina dengan Egypt ayah 7 jam 12 mempam. Dengan Switzerland lawan Colombia si ayah 7 jam 4 mempam. Okey, naik ngebayak kadok lah perkembangan Piala Dunia FIFA 2026 ngebayak RTM Click. Jadi nawai ikam download aplikasi RTM Click nak kini. Jadi majulah sukan untuk negara, satu bola satu dunia. Tiga tahu ikam ilomong.
1: Click dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM

iClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.

Ya, okey, tiga sana ke kami kam dek jaya ngala ke usai tali dia kenya meraya FM selamat tetap kami kam langan dan selamat pemang jaya ke usai tali dia kenya. Okey, ini cha info ya pengembai lah nak ke kulo kusi ku mai lumong sana ke ya biola se message nak ke live chat ke ina. Jadi tepat tenang saya ke ini sengana ke nang ngeca info ya kejadian empam ini medan kuda-kuda janan ya kepekep ngana tilencongan kesiuk ngan gayang pejadik na Miri Half Marathon 2026 ya pejadik ku na Jomran nempam ya. Jadi dah tira ya lepas necin ketua polis daerah Miri SCP Muhammad Farhan Li Abdullah ya badak ke ini kasa ini nan-nan yang jam telu mempam dan pekiok kelepas jam puluk mempam program ini pun ada yang cina bangunan Majlis Bandaraya Miri dengan dan kat jalan bandara bandaraya dengan menat kiok-kiok telu ibu peserta cina dalam dengan pekina pak awang negara un telu da kategori ya ida T nempam hinana 24 kilometer puluk kilometer dengan 5 kilometer fun run. Jadi bahagian siasatan penguatkuasaan trafik IPD Miri pa ida kemekep nganati lencongan janan ka ukuk-ukuk ya ida pakai nempam ke baan ka janan bandaraya ukuk nade yang nakasa ini ina nakak jalan Marina Utama, jalan Pullman, jalan Marina 1, jalan Marina Telu, jalan Marina Bright, jalan Brighton, jalan Myriad, Jalan Tanjung, Jalan Luang, Simpang Lapung Isyarat, Jalan Aru, U-turn kena dengan kena ida naik ulit lah naik kat Jalan Bandaraya uko ko Okasaina lah ya. Jadi jalan yang ada di lencongan ina nak kat Bulatan Pullman, Lapung Isyarat Marina, Jalan Marina 1, Jalan Bendahara, Lapung Isyarat Jalan Marina Telu, Jalan Marina Utama dengan Lapung Isyarat Jalan Marina Lema, Jalan Brighton, Lapung Isyarat Jalan Brighton dengan Jalan Marina Utara Utama dengan Bulatan Marriott dengan Lapung Isyarat Jalan Tanjung. Kenapa ke Lapung Isyarat Luak ya. Jadi Lapung Isyarat Masjid Luak dengan Lapung Isyarat Jalan Aru. Jadi Kulang Kadok berkata apa rancang tiga lah Asad dengan Lau dengan apa pakai jalan alternatif kebaan jalan airport Miri apa nasuka ngecok Cina pakai jalan Luak, jalan Brighton dengan jalan Marina Utama bagi ngurang lah jalan ni nak jam ya pengajian acara ini. Jadi dalam utuh ikam suka tak lah talipaun pala bahagian bahagian siasatan dan penguatkuasaan trafik daerah Miri Teka Lumbun Talipaun 0-4047PN ya. Okey, biarlah saya message ini ke live chat ke ini sekarang nak kira apa ini tak nak suka berseran dengan jam tahun ini ya. Jika tiga tahun lain kami kemung saya nak dia pekatuh pemung kejai dengan laka usai tadi dia kenyam Miri FM dengan tiga tahun kami kem nak nyokong ilo cina jam teluk orang habis jam 6 tetap tahun ini jam 6 kau apaan pengalai lah ilo pencung dengan dua siaran cien YFM 4 Kucing dengan nak wajah sekarang ke apa lah pekerja jaga tiga agak lah jaga tiga pengumuman lah jaga tiga tirak lah yang nak kena selamat tetap akan apa yang pakai cablian Cina Jeremy Tingang selamat tetap selamat hujung minggu yang nak kena bye-bye.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Dua pelompat ite lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
3: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Meteo Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Lekang Ngau Tiun, Monica Allen.
4: Watrof, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Palikat.
3: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kemijan, Tiwen Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampuang. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Lekang Ngau Tiun, Ramles Walter.
4: Fazil, lagu Lelengau. Lekang Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Lekang Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Lekang Ngau Tiun, Dixon Boss.
3: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
4: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
3: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
4: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
3: Ramles Walter, lagu Aik Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
4: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mamba. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
2: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di sadang datai megah, yang berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamun, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri, musik ibad.
5: Sada lemai,
6: sada lemai.
5: YFM pukul 6 lemai, nyentuh.

Okey, lagu kena mungkal sada lemai kita ke lemai untuk peringatnya tadi lagu kedibai Ruby J aku mang menua. Okey ba rentak ngale hari kita baru aja udah bergulai ngau Nancy Nanggai. Okey baga bergulai ba program 34 Seranyawa Nemban Badan ungkup ke Sarito tadi. Jadi hari itu 4 bulan 7 2026 ianya kena hari 6. Pak segmen sada lemai kita mulai ngaku Min Meliza Rayon hari dia tu nyentuk ke ngagai pukul 9 malam tu lagi. Jadi bajam ke terubah tu lagi enten ada penangguh kita dekat dengan ke berita ke dikunci ke menti sigah ba Hello Y Kapir. Tanya lagi aku dekat maca pesan berat ke bisik di terima kami ba YFM. Pian megang peninga aku dekat terus meminang kita ngau lagu. Pian megang natai ke sekedar berita serta info kuliah dikunci ke aku gulai ngau kita ba jam ke dua atau lagi. Sebenarnya aku natai ke berita lemai pukul 7:30 lemai tak lagi. Pukul 8 malam aku anti Min bisi temuai ke di Kangau atau ke datai ke konti YFM baka ke malam tu. Ya, siapa nak temuai anti Min buat program Nambi Amit kita ke malam tu ni sekolah hari ni. Harap kita terus gulai sejalai haba sada lemai lebih lagi buat program Nambi Amit ke di panca terus hari Facebook YFM Iban tak boleh daripada kita live ngena Facebook YFM Iban pukul 8 malam tu lagi. Ya, sebenarnya kita ingat ke berita kedekat dikunci ke menti ba arus telefon kita kita berperindang dulu ke sekali tu lagu Ari David Ilio Jayau Pasakapian.

0: Giga FM.
1: Akhirnya frekuensi kita ya di pilih menua kapit ne nyam di baka kudah di padah kaku tadi kita dekat ninga ke berita ke dikunci ke menti sigeh baru telefon kita ya ke Adiato. Hello, sama lemai orang kapit.
2: Ya, sama lemai.
1: Nama berita kita dia.
2: Sama jalan ke pengawak ne.
1: Sama jalan ke pengawak. Ketawa dulu nanti.
2: Ketawa dulu kita. Kena ngepon kari deh.
1: Ya lama.
2: Saja pelemai. Ya hari betul apa kau?
1: Ya hari begitu. Ya. Sih hari-hari kebaru belamon kau deh.
2: Betul. Ya. Okay. Hari itu mana hari kami di kapit?
1: Ya. Nah langkang air dente.
2: Mungkin kau bolak ke deh kau. Nada nyengok tak kebaru ah.
1: Amat gengnya. Nada hujan dia nih.
2: Aau, oh, nada ya, hujan nada ya, jangka aku nak ke langkah nak.
1: Aau, mau mas ya, meng.
2: Mau mas ya. Aau, nyam ya.
1: Oke, nyak tadi berita harga yari kita ini, mana ini. Sama maka ada kucing di tau, meh, mana harga yari.
2: Mana ya?
1: Ya, main dong langkah hati, ya, meh.
2: Ya. Aau, ya, amatnya. Bukan amatnya. Lawan maka tu dah dilempu, nanti maka aku deh hari pagi tadi. Nuh sibuk nak ke bas sekolah. Setelah hari, setelah pukul 7 lah. Laban ke ngau orang PIBG ngau pemau pakatan. Saya kan nak mayu wah nya.
1: Ya, mat genya ne. Dalo lah kau tu nya sikit pengawa kiki kita ai genya ne.
2: Ya. Au saja pan munyi ko utai na kita meda. Ya ke mayu gatai Reno munyi ko kesiko nya tadi ko ya. Nanya dia nak mayu Reno ya ke laki ngi ka duit kerja ke ya tino tu nak kerjanya meda tai. Nanti berapa ke betul sebenarnya nah. Lama zaman kita dia tahu nih saya ku ino ngalaki lebih kurang belak mayo gawo.
1: Ya sama aja nih. Udah nangkap ku pesentelnya tadi ente.
2: Nemu udah tengah kau nak. Jadi siapa peri nyak meratai ente apa inai naulah ngari ke ayah ibu ya ke kini ya. Dan untuk ke bekenya ayah baku mana ke tuan buah apa inai ngambil ke tuan nemu bekeni ke utai kenya di basku. Napa ya? Kau kita nyak meh tadi tapi ya sari itu tadi sibuk mak kau tu jadi inai untuk ketengari. Oh ya nyak utai ke abro jadi dan nyak bisa mereka fun run ke dia tu mau ke pagi tadi atau gereja besar kita ibu pasar kapit mereka udah muncul dia tu nyak mien eh jadi ya ke belanak ke nyak pihaknya ya ke ngau PIBG ya ke drama darah pan bisa nyak mereka dia tu bahawa utia meligai bagi menua kita di kapit pengawak dalam darah. Jadi kita ke ngasai ke rempu nu genap 3 bulan ipak kita nya di nu selalu ya bekapit tu amanya persatuan ke bola ing hospital deh ngatur utai ke bekenya ni men. Laban ke dia pada ukas minat hospital aja ambil ke banding bekas siti persatuan yang ngatur bola ing namanya sepita sida yang atau bestik no sida yang ngau pesentanya alu sida yang mega mare sumanga mimit ngagai orang ke mendera mau pia antaranya utai ke mana ke depeda aku ke udah dah me au nya me sambut orang ke mendera mau pan sikit nak kurang sikit boleh berlama sida ya pia aku na
1: agak pemandang ke kita mare darah ni ko denti
2: betul au. Maka tu dah dalam pun, namun mengaku dah cukup 3 bulan tak aku nu limpang dulu, bisa pengawak. Yeah. Agak sekolah ni, nak ngawak. Aku ngipak baru, gerempuang ke kang atau minggu baru ni.
1: Ya,
2: yeah,
1: harganya. Maya ni kita bisa awak, ngomong maya ni boleh
2: betul. Merik. Betul, nanti ada yang ngasai tu bergerai, tu bisa awak limpang-limpang ni pihak ya.
1: Nanti ngasai rempuh nak gerai, nak cukup ke
2: uang. Aneh enggak?
1: Aneh enggak? Aneh
2: ya betul. Aau tu akan ulung orang tak pasti ketua dulu gerai napa ya?
1: Aau pia.
2: Okay. Ha min ngam ngap ninga mayu. Nanti kita berarti seberapa tu aku selalu nyebut bakal wong separir bali rakyat kita ya ke dekat tu kena 17 sampai 19 hari bulan 6. Dah di bulan 7 lah sudah di insur baru. Tok dekat dia tu kena 24 25 ngam ngak 26 hari bulan 7 2026. Berarti ya saya nak salah kunus lebak ngau safari ba selangau. Kita itu ne. Jadi nyak meh tang tajak pia aku nemu support ke mana sukuang ke mana mengga hari semua pihak bersentang balik safari rakyat kita namanya tahun mujo ke pengawak kita itu satu nak ngira ni maya hari bulan apa ya. Nya sendiri kita di kapit ku akunya.
1: Iya.
2: Au safari balik rakit ke tahun tu bagi menua kita di kapit dekat di hatu menyukaku tadi udah lanya ke baru hari bulan ke baru ianya 26 hari bul 24 25 ngemgak 26 hari bulan 7 2026 kalau ya sudah ada ke dilepas ke hari rumah Jonas ngagai wap kita di kapit tu sepenyawah 42 km jadi reti ya semina sekali ngelepas tidak telak min eh. Dengan lama tu kita medak tidak dilepas ke ba sangkai ba setiap rumah dan lepas ke baru ba kategori setiap pihak antara ni. Dan sekali tu mina bepalan ba setiap palan aja nong lepas tidak ya. Lalu penyawahnya hanya 42 km dari rumah Jonas. Jadi apa tentang tu mereka utai ke ngerino kati nah bekas lama pama bisa safari karena kengante safarinya katai rakitnya katai pihak aku tentu ya bisa buat laju. Kedia tu berbaik ngatu. Lumak speedboat. Perapap kita ini.
1: Ya.
2: Jadi, tu dia tu namanya bersama dengan Ras Safari. Kalai bisa beberapa itu kategori ketika dipekit ke bakal 18 kuasa kuda tenebot. 30 kuasa kuda tenebot. Dia mega 30 kuasa kuda 2 piston. 30 kuasa kuda 3 piston, 40 kuasa kuda 2 piston, ngau megak 50 kuasa kuda tunabet. Hanya ke bahas tentang pekit namanya speedboat ke dia tu berserimai ngau safari rakyat balik kita. Jadi penerang ke sini ya, bakau ngau nama tu powerboat tu kita tahu betul di tahun ya kayak Encik Edmund habak lumo 019-897-8055 ngarap ke megak sambut ke cukup mana haban ku nemu okay semina bala ke dikapit ke rinok ke lumak berketuk tang di serata menua Sarawak termasuk juga termasuk megak bala hari Brunei nanti bakal tahun-tahun ke udah apan disik datai ngau pekit bala senentang powboat ke dia tu bersemai ngau safari paling rakyat kita ngarap ke dalam kanang 2 minggu lebih nah lama dah gitu ni amin ngau peringat mayu ah tu udah berapa hari bulan eh pawak tu dekat dia tu ujung bulan tu nah lama dah gaya jangka aku sudah ke ngau rakitnya tentu ya mega udah nyedia ke derempu okey nya ya amin ngau peringat mayu

0: Boleh. Boleh.
1: Mana? Okay.
0: Ya, harap kena boleh ngau kita safari.
1: Nak ada nyong ko teh nyong. Ada.
0: Ah, nai. Nai awak kita benar di tebing aja dah. Oh, ya. Sebelum kita ialah mana baru sebelum kita nikah yang Bukit Mabuang. Ha, lepas berita ke bakunya ialah dekat dia bayar aku sebab genap ikut pengurusi lebih agak ke Bisingatu pengawal safari dengan mereka namanya ekspedisi Bukit Mabuang kita dua pun kusung. Ha.
1: Yeah.
0: Okey. Oh, pula baru dengan Wan di Konti di YFMin. Terima kasih ya. Okay. Udah bertelepon. Ya, terima kasih ya. Bye-bye.
1: Okey, sama-sama nanti. Sama jalan ke pengawal. Yeah. Akhirnya berita akan dikongsi ke Menteri Sigih bahawa Hello Y Kapit kita yang lebih lagi berkawal dengan pengerami ke dekat diatur hatungak ke menua Kapit ianya safari balih rakyat. Nah, ngarap ke kita ke bisik dengan ngulu pengawalnya udah bersedia meh dekat ngulu pengawal ngakit berakit tu neh. Okey kita ya terus berperindang habak jam keterubah tu sebab aku berarti ke sekedar pesan ke bisik di terima kami ba YFM lagu kita ke sekali tu. Mae Franklin anang jakunya.

0: Y Arena.
1: Y Arena.
0: Linting hari Sabtu pukul 7:45 lemai. YFM 24 jam sehari.
1: Gulai sejalai.
0: Gulai sejalai.

0: ya kenalah di hari saya kita kelebagi rumah ya.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Yagi segulai sejalai ba segmen Nusada Lemai. Jadi tu awak andur aku ngatai ke pesan berat ke bisik diterima kami. Nuju kita ke dekat ngatai ke pesan berat atau anjung. Ngakai WhatsApp YFM Iban tau ke anjung nak email YFM Iban di Kuching. Jadi tu pesan ngetasulit eniang jepai anak alan. Ngetasulit eniang jepai anak alan. Jadi pengawak ngetasulit eniang jepai anak alan tu dekat diatur 5 bulan 7 2026 ianya pergila hari Minggu balot 7 Jalai Rimbunan Ijau Simpang 4 Kampung Sawang. Jadi ngautuk peninga pesan tu dituju ke ngagai semua ke englala yang jepai anak alan ngau kawan belayan ke diau di nanga tulik kapit nanga merama kawan belayan di nanga pulang nanga sepulau nanga setekam nanga suat nanga ngemah ke nawit rumah ngindang benar Nasud, Batang Melipis, Batang Sungai Gad, Kapan Belayan di Limbang, Kapan Belayan di Sungai Manapsung, Yang Kawum, Kapan Belayan di Kapit, Sibu, Ngau, Bala Kapan Belayan ke Bukai, Kena Uliah di Selintiang, nama itu. Jadi pesan tu ke diterima kami hari Rabuang Anak Sulang. Jadi nanti kita dekat nemu, Ngau Silia, kita tahu bertanya ngagai anaknya, ianya Rabuang Anak Sulang, bak nomor ya 014-987-9891. Aku nanduk baru isi pesan tu peninga. Jadi isi pesan tu tadi madah ke pengawak ngetas uliat yang jepai anak alan kena hari Minggu 5 bulan 7 2026 baklot 7 Jalai Rimbunan Ijau Simpang 4 Kampung Sawang. Jadi berita keterang agi tak kesilai agi berkawa dengan pengawak ngetah sulit tu kita tahu bertanya ngagai anaknya ianya Rabuang Anak Sulang bernumor ya 014-987-9891 Rabuang Anak Sulang 014-987-9891. Ya tadi pesan ke terubah jadi ke nangkan ke tu ianya pesan ke bisik diterima kami dari juru X-ray Aisyah dari hospital di Sibu. Jadi madah ke temu janji mamogram dilanjar ke 9 bulan 10 2026 ngagai 21 bulan 10 2026 pukul 8 pagi ke Tegal bisik perkara kena uliah di Seliah ke. Jadi orang ke dipesan tu tadi ianya Si Chong Seng, Si Chua Seng ya kediau buat rumah balan Ulu Sungai Lijau Suang. Jadi aku maca baru jaku pesan tu ke diterima kami hari juru X-ray Aisyah hari hospital di Sibu. Jadi ya madah ke ngagai Si Chu Siang kediau buat rumah balan Ulu Sungai Lijau Suang madah ke temu janji tau ke appointmentnya dilanjar ke 9 bulan 10 2026 ngagai hari bulan ke baru ianya 21 bulan 10 2026 pukul 8 pagi. Jadi minta Nuan Si Chua Seng ke diau buat rumah balan Ulu Sungai Lijau Suang. Jadi appointment Nuan tau ketemu janji mamogram Nuan dilanjar ke ngagai 21 bulan 10 2026 pukul 8 pagi. Tidak kat nemu ngau silik. Nuan tau bertelepon bertanya ngagai klinik pakar tau ke terus datai ngagai hospital di Sibu tu. Jadinya tadi pesan ke bisik diterima kami dari pusat X-ray hospital di Sibu. Jadi pesan ketiga ianya pesan rabat. Jadi pesan tu diterima kami Ari Ngadan Anak Radin kalai madah ke menyadik ya. Ianya tambat Anak Radin, tambat anak Radin tau ke Lumuang udah nadai 3 bulan 7 2026 ba Spital DK Desa Wira Batu Kawah di Kuching. Jadi pesan tu peninga dituju ke ngagai dimbab anak gindal ba Semunjan terumah gandia lui ba Ruban bara anak Radin gasah kancau di Miri gelang anak Angkiang di Julau bunut di Sebubut Lubuk Antu Serang Kipun anak Maluang di Sebang Pelai Langgung anak Lempak anak Empam di Skim Batang Ai Lubuk Antu Rojis anak Meringai di Engkaras Lubuk Antu serta Ngau Bala Kemamblayan kebukai tina ulia disebut ditu kenglala niang tambat anak Radian tu. Jadi minta kita datai ngagai gereja St. Thomas di Kuching laban niang tu dekat disenggai bak gereja St. Thomas serta kak diintu babala maiwah malam arinam bak gereja kesama serta dekat dianjung ngagai pendam di Siburan hari Minggu 5/7/2026. Aku nanduk baru isi pesan tu peningah nyadi pesan tu tadi madah ke tambat anak Radin tambat anak Radin kuda nadai 3/7/2026 ba Spital DK Desa Wira Batu Kawah di Kuching. Jadi bala kemamblayan kuda disebut namanya tadi dipinta datai ngesah penusah rabat tu laban ia deka diintu tau ke niang tambat anak Radin tu deka diintu serta deka dibaik semayang ke gereja St. Thomas di Kuching. Jadi niang adeka diintu babala mayuh malam tu hari 6 ba gereja kesama serta dekat dianjung ngagai pendam Kristian di Siburan pergila hari Minggu 5/7/2026. Jadi tu pesan ke 4 kebisik diterima kami kedatai Ari Suzy. Suzy Ala anak Inka ngatai ke pesan pemati petunggal ya. Kalai pesan tu dituju ke ngagai kabamblayan di sebarang alai diau Ari Ulu Ari Lek kenglala Catherine Saleha anak Randi. Kita kenglala Catherine Saleha anak Randi. Jadi pesan tu minta ke dipesan datai ngagai rumah panjai Terumalang Sungai Ilas Batang Igan laban Catherine Saleha anak Randi. Tau ke di kelala orang ngau nama Saleha. Udah nadai 2/7/2026 lalu dekat dia kubur ke 4/7. Jadi pesan tu yang ada 4/7 jadi pesan tu baru diterima kami ke lemai tu ngarap ke orang kenganyo pesan tu tadi berarti ke baru pesan tu ni peninga. Jadi dah tu lagi nampung sekedar pesan berat ke bukai.
3: Hai kawan-kawan.
4: Aram merindang bala nembi amin.

Arif. Aku mang ba atiku mai jam kita 42 minit dah lepas pukul 6 lemai. Ha, jadi aku lagi nampung pesan berat ngau pesan ngata sulit ke diterima kami sekali itu berarti ke pesan hari email YFM. Jadi tu pesan diterima kami hari Dumi anak kula atau ke inai juga. Kalau yang natai ke pesan pengawak ngetas ulit niang anak ya, ianya Catherine Liba anak sulang. Jadi pengawak tu dekat di intu sidak ya, ianya nguan ulit 11 bulan 7 2026. Jadi ulit dekat di kertas 12 bulan 7 2026. Jadi pengawak ngetas ulit niang Catherine Liba anak sulang tu dekat diatur ba kampung satu Malaysia Jalai Miri bypass. Jadi pesan ngetas ulit tu mega dituju ke ngagai kabang belayan ari bunut pantuk balau merakai panjai kedumbi sama empit rumah panjai cangkul kelampu buluk lubuk antu danau San Lubuk Antu, Panjai Ruai Lubuk Antu, Kumpang Langgir, Kabang Belayan di Bintulu, Rumah Liam Sebawah, Suai Sebatu Niah, yang kaum Kabang Belayan di Entulang. Pia mega dituju ke ngagai Kabang Belayan ke Jauh atau ke Semak, kenalah dirintai. Kita ke ngelala Niang Catherine Liba anak sulang. Jadi kita dipinta datai magang maya ke udah dipadah atau ke disebut akunya tadi. Jadi aku nyebut baru isi pesan tu peninga. Jadi pesan tu madah ke pengawak ngetas ulit niang Catherine Liba anak sulang. Jadi pengawak tu dekat diatur nitiah ke hari bulan ke disebut tu nguan ulit 11 bulan 7 2026. Jadi ulit dekat di kertas 12 bulan 7 2026. Jadi pengawak tu dekat diatur bak kampung satu Malaysia Jalai Miri bypass. Hanya tadi pesan ngetas ulit ke bisik dia terima kami. Jadi berita ke sila agi bekawa ngau pengawak ngetas ulit niang Catherine Liba anak sulang tu kita tahu bertanya bertelepon ngagai inai juga bak nomor ya 019-860-1351 tahu ke nomor telepon juga 016-872-1283 tahu ke telepon ngagai Japang enyak laki nana 011-902-8946. Aku nyebut baru nombor telefon inai juga 019-860-1351. 019-860-1351. Jangka aku terang nombor telefon di tanduk aku nyak tadi. Tidakkah nemu ngau sila agi bekawa ngau pengawak ngetas ulir niang Catherine Liba anak sulang. Jadi agi maca pesan berat ke bukai. Jadi ke sitik tu mega ianya pesan ke diterima kami. Ianya pesan ngetas ulir datai Arisaka anak unggah. Ngau menyadi ia lien anak unggah. Madah ke ngetas ulit niang apaya ianya unggah anak medan. Jadi pengawak tu dekat diatur 18 bulan 7 2026 pukul 9 malam lalu dekat nyuak Kantabalu malamnya mega. Jadi pengawak ngetas ulit tu dekat diatur bak rumah anak niang tumpu ianya bak rumah Saka Ulu Tiris 2 kilometer 4 6 Jalai Selangau Mokah. Jadi pesan tu dituju ngagai kawan belayan ke diau ba Tiris, Bayan Ulu, Megau, Temesu, Ulu Mokah, Matadeng, Liu, Jalai Tebiang Tasiak, Belengian Mokah. Kawan belayan di Bintulu, Sibu, Miri, ngau semua kawan belayan ke ngelala niang unggah anak medan tau ke apai saka tau ke aka ngau tu sida yang beri terima kasih yang mega. Jadi aku macam baru tau ke nyebut baru isi pesan tu opening ah. Jadi pesan tu tadi madah ke pengawak ngetas ulit niang unggah anak medan kena 18 bulan 7 2026 pukul 9 malam lalu dekat
lalu dia terus ke ngau pengawak nyuak ke antar balu malamnya mega. Jadi pengawak ngetah sulit tu dekat dia tu berumah anak ni yang tumpuh, ianya berumah saka ulu tiris 2 kilometer 46 Jalai Selangau Mukah. Tadi pesan kebisik di peratik aku, jadi udah tu lagi dekat berarti ke sekedar pesan berat ke Bukai.

Okey, tadi lagu Ari Inel Vino Anang Salah Singkang. Jadi aku lagi nampung pesan berat ke sekali itu. Jadi itu pesan pemati datai Ari Timah Anak Aji tau ke Inai Rebecca Ari Rumah Igang Sungai Selepin Baruh Beluru Bakuang Amiri. Jadi pesan untuk peninga dituju ke ngagai Kabam Belayan Bak Selepin Atas Ngau Selepin Tengah Bakuang Sungai Nipak, Bakung, Sungai Entulang, Bakung, Rumah Ungge, Satap, Bekenuk, Sanan, Sungai Temam, Sungai Bakas, Bakung, Sungai Sebatang Buak, Sungai Lutung, Kaum Kabam Belayan di Sungai Malang, serta menuju semua bala Kabam Belayan di Miri, Selampur, Batang Bakung, Ngau Kenalah di sebut di Tok Magang. Jadi pesan tu madah ke pemati ex tuai rumah Aji anak inyang tau ke Apai Timah tau ke di Kelala Orang Akik Rebecca udah nadai lemai 2 bulan 7 2026 ianya hari 4 tu tadi. Jadi ya dekat di Intu tau ke dekat di Sungai Bebala Mayuh 5 bulan 6 5 bulan 7 2026 ianya hari Minggu lalu dekat di kubur pagi 6 bulan 7 2026 ianya hari Sabtu ngagai pendam Ferry Park Jalai Bintulu Miri. Jadi semua bala Kaban Belayan ke dipesan dipinta datai ngagai rumah igang Sungai Selepin Baruah Bakuang Miri. Jadi sebedau niang tu dikubur ya dekat disemayang ke ngagai gereja St. Philip Miri. Aku maca baru isi pesan tu peninga. Jadi pesan tu madah ke pesan tu madah ke pemati ex tuai rumah Aji anak inyang ex tuai rumah Aji anak inyang tau ke Apai Timah tau ke di Kelala Romega Aki Rebecca kuda nadai 2 bulan 7 tu tadi. Jadi ya dekat di Sungai Bebala Mayuh 5 bulan 7 2026 ianya hari Minggu pegila yang dekat dikubur pagi hari 1 6 bulan 7 2026 Mak Pendam Ferry Park Jalai Bintulu Miri. Jadi semua Kawan Belayan ke dipesan kita kenglala megak dipinta datai ngagai rumah igang Sungai Selepin Baruah Bakuang Miri. Jadi sebedau niang tu dikubur ya dekat disemayang ke bak gereja St. Philip Miri. Ya, tadi pesan ke uliah dibaca aku jadi lagi berarti ke sekedar pesan ke bisik dicerma kami ngena email tu bisik ubah bari ngintu jadi tu pesan rabat mega datai ari Gregory impian anak kaluang tau ke bue madah ke pemati apa ya kaluang anak ajan tau ke apai bue udah nadai 4 bulan 7 2026 inya sarito tadi. Jadi ya dekat di Sungai Bebala Mayuh 5 bulan 7 2026 inya hari Minggu lalu dekat di kubur hari 1 6 bulan 7 2026. Jadi rumah panjai dipadah inya bakato Kabam Belayan di Batang Jelalung, Kabam Belayan di Tisam 4 berumah, Kabam Belayan di Sungai Teh, Kabam Belayan di Jambu Kerampak, Kabam Belayan di Temawai Tinting, Kabam Belayan di Selangking, Kabam Belayan di Luyang Sepak, Kabam Belayan di Setiam, yang kaum Kabam Belayan di Sab Rumah Nyanau, ngau Kabam Belayan kebukai kenglala niang tu kita dipinta datai ngagai rumah lot 74 pasal 3 Austra Hyde Bintulu. Jadi berita ke terang lagi bekawa ngau penusah rabato kita tahu betelipun ngagai anak niang ianya bue ba nomor ya 019 991 9600 tau ke Enduk Gunian 012 812 9593
Aku nyebut baru nombor telefon Bue 019-991-9600. Tau ke Nduk Gunin 012-812-9593. Jadi berita untuk tadi ianya madah ke pemati Kalung Anak Ajan. Kalung Anak Ajan tau ke apa ibuai kudah nadai saritok tadi 4 bulan 7 2026, lalu dekat di Sengai Bebala Mayuh pergilah 5 bulan 7 2026. Jadi ia dekat dikubur 6 bulan 7 2026, ianya hari 1. Berita kesilik kita tahu bertanya ngagai nombor kuda disebut aku, ianya nombor bue 019 991 9600.

0: Kelimpah Hari Radio, kita muka uliah ninga ke YFM, Hari RTM Klik, tau ke MyTV.
1: Okeynya Sandi, sekedar cara Nur kita ninga ke kami ya peningah hanya RTM Klik tau ke MyTV. Hanya di tu kira ke pesan ke penudi kau lihat di tanduk aku ba sadalemai jadi ya pesan berat oleh di tanduk pengeluar program ke bukai ba awak penggerak pagi pergila. Jadi tu pesan datai Ari Melia anak wat tau ke petut. Jadi madah ke pemati indaya hanya satu anak beliang tau ke inai alut udah nadai 4/7/2026 ianya sarito ari 6 lalu deka di intu babala mayuh ari minggu 5/7/2026 ba rumah Kennedy Langkang Ulu Suriaman jadi ya deka di kubur ari 1/6/7/2026 jadi ngato pesan dituju ke ngagai kaban belayan kediau ba pengansah Bukit Tungku, Sungai Keruh, Batu Niah, Basi, Tekalung, Lio, Pedalai, Tanjung, Ijuk, Langkang Ilik, Tawai, 4 buah tawai, Pak Sengkabang, Jelukung, Seriaman, Miri, Bintulu, Piamega dituju ke ngagai Joni anak beliang, Among anak beliang di Salim Sibu, Dimbu anak beliang di Bintulu. Jadi pesan tu mega dituju ke ngagai bala kawan belayan ke bukai kena uliah disebut ditu. Kita ke ngelala. Yang satu anak beliang tau ke inai alut. Di dekat nemu, ngau sila agi, bekau ngau pesan rabatuk, tau bertelepon ngagai anaknya, ianya Melia anak wat, tau ke petut, bak nomor ya 019-521-7923. Melia anak wat, tau ke petut, 019-521-7923. Jadi isi pesan tu tadi, madah ke satu anak beliang tau ke inai alut udah nadai 4/7 hanya sarito tadi hari 6 lalu deka di intu babala mayuh 5/7/2026 ianya hari minggu barumah Kennedy Langkang Ulu Suriaman jadi nian deka dikubur 6/7/2026 ianya kena hari 1 berita keterang lagi kita tahu bertelepon ngagai Melia anak wat tau ke petut buat nomor ya 019-521-7923 019-521-7923 sekali tu kita berperindang dulu ngau lagu Ayun Londai, Ngenang Nuan, Ari Aldrin James.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu via mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.

Okey, lagu ke di Baik Linda Jamah Udah Japai Udai hanya di pukul 7:30. Lemah itu lagi, mari kita mendiang ke berita ke di tabur terus dari YFM Iban di Kuching. Ya, jadi sehari itu aku bisi temuai hari sekolah SK Meredang. Siapa anda nembiak ke bisik Dubai bala pengajar bak program nembiak amiat kita ungkup ke malam tu bulai ngau anti min ya nama nak penglandia ke dekat dibantai ke bala nembiak kita bak program nembiak amiat ke malam tu sama kita medak live ya lagi jadi tanduk ya bak minggu baru. Terima kasih ke sokong kita pihak megak dengan bala pengajar apa inai yang kawan bala nembiak miat kita ke bisi ati deka engau buat program nembiak miat atau kena tai ke komen kita lebih medak live program nembiak miat nanti kak nemu begini cara ya anti miat oleh madah PM tepi ke kita ini. Terima kasih megak dengan bala pengajar kesama megak beri kerjasama hanya kawan bala apa inai Kauda Seputing, Aunty Min tetap nyedia ke sijil ngagai bala nembiak mit kita pian megak bisik penaja bulan tu ni. Lagi Aunty Min dekat nyebut siapa sponsor tau ke penaja kita bulan tu buat program nembiak mit. Sudah mendiang ke berita kita terus merindang kita ke lemai tu peninga mulai ngaku min bahasa dan lemai lagu kita ke sekali tu Jamal Lubah hari Ika Saiful.

0: pemujur ke uleh tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua nguleh ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua kak boleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

Sama lemai peningap gulai ngaku Min Melisa Rayon bak berita lemai hari 6, 4 bulan 7, 2026. Keterubatu Batang Berita. 10 spital perintah di Sarawak bisi nyedia ke servis sekretari. Palan transit gelandangan Bintulu Ngau Miri dekat berengkah berjalai ke Pengawak habis lawan bulan 10 tu ilang. Servis neurosurgery ngau berubat telih untak ditegap ke rakyat dekat nerima perubat ti berkualiti. Ya, tadi batang berita, dia tu mai kita mendiang ke isi berita. Servis sekretari udah bisik disediakan bak 10 buah hospital ke dipegai Opis Menteri Pengerai di Serata Sarawak. Kelima harinya, 5 hari 7 sub kepakaran sekretari menua disediakan bak hospital besai Sarawak. Lalu servis sekretari forensik dibuka bak hospital Sentosa ngau sekretari community disediakan bak semua 10 buah hospitalnya. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Ban Johari Tun Openg Mada tu dikena ngangkat ketikas pengelantang rundiang rakyat serta akses ngagai servis pengerai ti berkualiti. Servis pengerai rundiang berpelasar ke komuniti megak ditegapka dengan program Pusat Kesihatan Mental Komuniti Mentari. Teks Jakob Premier dibaca Menteri Pemansang Orang Indo Nembiak Miet ngau pengelantang komuniti Datuk Sri Fatimah Abdullah maya berjadi ke awam pengerai rundiang Sarawak ketujuh di Kuching. Dua palan transit gelandangan TTG ianya di Bintulu ngau Miri dekat berengkah berjalai ke Pengawak antara bulan 9 tau ke bulan 10 tu ilang. Menteri Pemansang Orang Indo Nembiak Miet ngau pengelantang komuniti Datuk Sri Fatimah Abdullah Mada dua bengkapalan ke dibukanya dekat nyukong fasiliti keendang udah bisik di Kuching ngau Sibu. Tu dikena mantuk raban orang berkedayau ti nadai ndo diau boleh alai diau ti likonage. Raban tu megak dibantu dengan program padanan kerja ngau pengawak ngangkat ke pemanah pendiau sida pulai begulai ngau Monsia Mayuh kelimpah hari nganjung pulai ngagai kawan belayan di engkeman alai diau. Nakak kediak tu, TTG Kuching alai diau 14 ikut lelaki ngau 2 induk lalu di Sibu bisi 12 ikut lelaki ngau 6 ikut induk. Ngenang perkara kesama Datuk Sri Fatimah Mada, batang pamar sidak mayatu ianya mantuk raban orang berkedayau ti bisik penangguh pengerai mental. Palan pengelantang kenang bisik nadai bisik lesen kena ngengkah ke sidak ti berguna ke perubat khas. Nyalai kerjasama rat antara Upis Menteri Pengerai, Upis Pengintu Pengelantang Raban Bangsa, NGO Ngau Mensia Mayuh berguna benar kena nentu ke sidak tu oleh diperubat, gerai serta pengelantang dijaga. Ia megak ngarap ke tanggap tindak manah ngagai sidak TBC penangguh rundiang oleh dikurangka dengan pelajar, pemerhati hati, ngau sukuang diri sebilia ngambil sidak tu uliah pulai ngagai penghidup ti mana hagi serta uliah ngati ke diri. Servis berubat neurosurgery ngau telih untak di Sarawak majak ditegapka kena nentu ke rakyat derma akses perubat pakal ti berkualiti. Sapit Menteri Pengerai Dato' Hanifah Hajar Tayyip Mada, Upis Menteri dekat numpu ngagai pengawak negap ke asas klinikal, pemansang pengelandiak serta guna teknologi. Pengawaknya setipat ngau komitmen perintah tidak akses servis pengerai, datai ngagai semua orang yang kaum di menua ulu. Ia madah ke Sarawak dia tu bak jalai ti betul nuju menua ti keterubah berjalai ke sistem pengerai digital. KKM dekat majak bergempung ngau perintah Sarawak, palan pelajar ngau badan profesional, ndo negap ke servis pengelandia serta ngada ke mayu agi raban profesional bak bidang neurologi ngau rehabilitasi. Yang maksud ke jakut tu lebih berjadi ke Transforming Brain Injury 6.0 di Sibu. Kita dah tu benar mendiang ke berita lemai RYFM.
Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg bisin muai ngabas tabak palan nyaga Bandar Pintar Miri do berarti ke gaya pemansang projek bandar pintar tidak negap kagi penyikar pengurusan bandar ngena teknologi digital. Premier bisik diberi penerang pasal palannya sebedau yang mata kecara ngap pameran projek dimantai ke mayo macam inisiatif Bandar Pintar. Tunjeng kaum guna teknologi kena ngangkat ke pengawak matau ngenatai ke servis mensia maiwah serta pengurusan bandar ti teratur serta bespadu. Ngelancar kepalan nyaganya, nyadi siti agi pemujur ti berguna bak pengawak ngangkat ke Miri, nyadi sebuah bandar ti pintar agi, likun, meruan serta tan ari tingena teknologi serta mutar ke ia belabuah serta mutar ke ia belalau ke data. Pengrami bekawa ngau pemakai serta main asal serta seluruhan rimak sambut ke cukup manah. Tuk ngujung kayanya dicara ke pemaduk manah kena mantai ke identiti serta main asal pupurawan bangsa ngagai orang di menua tu ngau temuai ari menua luar. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah Mada ngatur mayo bengka pengrami pemakai ngau main asa di menua tu mega ngayan ke konsepnya oleh ngempung semua orang ari pupu rapan bangsa. Tu mega meri empas di mana ngaga ekonomi ngau industri dagang temuai. Ya maksud ke jakut tu bak pengawal alai berjadi ke Majlis Seni Budaya Tarian Borneo Berserimai ngau Test of Borneo 4.0 di Miri. 6 ikut tuai raban bangsa ngau tuai komuniti KMKK kesita dun semanggang nerima surat mangkuk pengawal ngau nyambung baru pengawal ti di pangkuk. Pengawak nyuak ke suratnya di penyadi ke Adun Semanggang Datuk Francis Hardin Hollis. Yang harap ke sidak tidak padunya oleh berjalai ke pengawak tidak beri ingau mana nitia ke garis lalau tidak ditetap ke bak suratnya. KMKK nyadi jematan antara perintah ngau rakyat dikena nentu ke polisi serta servis TDBC disedia ke perintah dikenatai ke ngau mana ngagai rakyat. Datuk Francis Mega bisik nyerah ke geran projek MIN menua pesisir RM5,000 ngagai kelab sukan ngau rekreasi Upis Peliliah Suriaman ngambil bisik dikena ngatur aktiviti kelab. Angkatan Zaman Mansang Azam Sarawak patut sedia nyerungkai cara baru ngambil meruan relevan bak pemansang inklusif menua. Kelebih agi lebong natai ke penerang ngau randau ti mana ngagai rakyat. Chairmannya Datuk Ismawi Ismuni Mada randau diatu ukai semina ndur ngenatai ke penerang tang dikena ngirik pemerhati-hati ngau ngangkat ke pengarap ati rakyat. Pemar ti ditapi rakyat diatu jauh bida enti dibanding ke ngau 40 tahun dulu keliak kelebih agi ari sukut cara berandau ngenatai ke penerang ngau bungkur rakyat ti majak nambah. Ya maksud ke jakut tu bak pengrami gawai Azam Sarawak 2026 di Kuching. Dikena ngujung ke berita tu batang berita baru. 10 hospital perintah di Sarawak bisik nyedia ke servis psychiatry. Palan transit gelandangan Bintulu Ngau Miri dekat berengkah berjalai ke pengawak habis lawan bulan 10 tu elak. Servis neurosurgery ngau berubat telih untak ditegap ke rakyat dekat nerima perubati berkualiti. Nakak kami nabur ke berita lemai ungkup ke lemai tu openinga nyadi berita tu tadi ditusun Nur Akila Arbain lalu disalin Alinda Suya ari bilik berita RTM Kuching.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Jerana Jerita Lama Sarawak.
3: Saritu 47 dalam tahun 2001. Rakyat Sarawak udah lenyau siku ketua iti landik di pebasa sertangkun dalam pengawa. Niang ianya Tan Sri Dato' Amar Stephen Yong kenya diurang tinggepun ke Sarawak United People's Party SUPP serta kala megai pengawanya di chairman partinya sedau ke masuk dalam barisan nasional. Kelimpah rinya ia megak kalanya dikaban sitak parlimen tiket rubah udah bekau serakup Malaysia ditumbuh ke antara Sarawak, Sabah ngau Singapura lalu bergempung ngau persekutuan tanah Melayu. Ia udahnya megai pengawak jadi sapit ketua menteri Sarawak dari tahun 1970 menyentuh ke ngagai 1974 lalu udahnya diciri kenyadi menteri perintah besar dalam tahun 1982. Tajak pihak lebuh kealah laban Sim Kuan Yang bak penguat berpilih besar tahun 1990. Dia Tan Sri Dato' Amar Stephen Yong baduk agi berkawal ngau politik laban dekat meri awak ngagai ketua IT baru. Dalam pun tahun 1970 banyak, ia megak jadi chairman Komiti Pengelikuan Negeri di bempu tanggung pengawak Madam Kekacau Bala Komunis di Sarawak. Pemidang ia lebuh ke umur 80 tahun ba Institut Jantung Menua dikenang Bala Ketua Ritika Sprinter Besai Ngau Negeri di Malaysia.
2: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tulun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Akek cakenya.
5: Kok lok melanau.
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orek latte.
4: Wo si huaren.
6: Nangira sapa ngau hari ni penatai kitai. Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segmulai sejalai. Serta diau bergelumu. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah, dekat berbenar hidup berakup, lalu nakak ulih, ngai jauh hari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesidak ulih ngelebak ke diri, hidup bergulai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku, ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak, bisik penanggul, tahu ke pengurang yang empu, ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuh, serta benci ke pangah diri, kengujung ke perang tau nyadi. Penusah ke berketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, mudus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai ting asuh sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemai, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Pesan tu dari YFM.
7: Lagu-lagu bangsa kita ini di sinur bukai. Tentu ya, bawa FM. Segulai segalai.

Okey, peningannya tadi lagu Kena Kita Berperindang, pengudah mendiang ke berita dulu tadi lagu kedai Joseph Dresa Nyewa Pintu Besi, biar megak lagu dari Renny Pat Awus Pengrindu ke Tegal Nuan. Mai jam kita 5 minit lagi kat pukul 8 malam. Ya, bakal aku dah disemaya kaku, kita dekat bergulai ngau Nembia Ari SK meredang di Semarahan. Empat ikut sidak ya bisi datai ke konti. Bergulai ngau anti mien buat program Nembia Amin. Sebenarnya, kita boleh medak live tu lagi buat Facebook YFM Iban. Tang sidak ya bisi peminta dekat ningal lagu Ari Mawat, Dayang Bintang. Udah tu lagi kita dekat terus bergulai ngau anti mien buat program Nembia Amin.

0: Okey, selamat lemai dengan guys semua. Balau peningan, nembiak min, anti min ke lemai tu. Nama berita kita ke lemai tu. Nih, bertemu baru kita, gulai baru buat program nembiak min dengan anti min. Pihak megak, temuai nembiak min ke bisik datai ke konti. Gulai ngau anti min bakal ke malam tu. Nyak, sidak ya udah ayan. Bak screen Facebook live kita ke malam tu. Kita tahu ngabas Facebook YFM Iban. Hab gulai ngau anti min. Enya nembia ari sekolah SK Merdang oleh pedak kita dia ne. Dua iko Indo ngena ngepan Iban. Bisi mega dua iko agi siko Indo pia mega siko lelaki. Kira ketiga Indo siko lelaki ke malam tu buat program nembia min ari SK Merdang di Semarahan di Kuching di tu ne. Anti min nak kediri mega sidak tu tadi di pulang apa ngau indai yang kaum cegu ke bisik mai sida ai datai ke konti baka ke malam tu. Jadi kena ngepun ke program nembiak miet kita berkelala dulu ngau sida empat tu ngambil kita nemu siapa nama sida ya neh laban timin semina nemu nama pandak sida ya ja tang kita kak berkelala ngau sida empat tu neh ianya ari kanan ke kiba kanan ke kiba anti min kita milih hari kanan anti min dulu kena ngepan Iban jadi buah tanguk nya tadi bercurak peng tau ke bercura kalas ko kita ini. Kita nanya dulu siapa nama ya. Selamat lemai mang. Selamat lemai.
1: Hai.
0: Selamat lemai. Nyeli-nyeli yang ya malu ya ne. Siapa nama non mang?
1: Nama aku Helenika Latai anak Meringai.
0: Helenika Latai.
1: Au.
0: Helenika Latai anak Meringai.
1: Au.
0: Nyak nama penuh ne.
1: Au.
0: Berapa umur?
1: 11 tahun.
0: 11 tahun. Primary 5 nah.
1: Oh.
0: Berapa ikut diri menyade?
1: Bisi 4 ikut.
0: 4 ikut nih.
1: Oh.
0: Induk berapa ikut? Nah salah tanya anti minta tak tanya unyinya.
1: Induk bisi 3 ikut, laki bisi 6 ikut.
0: Anti min rindu nundek dulu nih. Ngamai ya nak kesal. Padahal kita tucu mene. Anti min ngangau kia Helenika Latai tadi nah.
1: Oh.
0: Anti mi ngau ke nikah meh uliah?
1: Uliah.
0: Berumah ke ni orang ngau berumah?
1: Dedek.
0: Dedek. Oh, tu mesti manja ne aman.
1: Nak.
0: Nak anak ke berapa tadi?
1: Anak ketiga.
0: Anak ketiga. Okey. Spia Helenika bisi sikok dagi Indo bajik kita ngena ngepan Iban mega langgo bunga tangguk ianya bercorak mansau ne tau ko warna merah ke kita ini merah jernang siapa nama nuan kumang
2: nama aku Danisha Rini anak Hetela
0: Danisha Rini anak siapa tadi
2: anak Hetela
0: berapa umur nuan kumang
2: 11 tahun.
0: Pemberi 5 mega ne. Sekelas seduai. Sekelas ne. Nanti pada kita ya udah ngena ngepan Iban, udah bersungguh tinggi. Dikira ke tentu tu negi ada kak ngajat ne pia? Kak ngajat seduai lagi. Kak ngajat ne. Uliah ke? Mesti uliah apa mana datai di tu ne. Okey, nya tadi dua iko darah bajia kita ini umur 11 tahun, benung yang badas-badas, gama sedak tu ne. Jadi ke tengah-tengah hanti min tu kita ikak berkelala mega, tengah-tengah bak mua hanti min tu berbaju celum. Uliah nemu kini siapa nama?
2: Nama aku Daris Ali bin Harith.
0: Daris?
2: Daris Ali bin Harith.
0: Darius Hali.
2: Ali.
0: Alip ne?
2: Ali.
0: Ali. Darius. Anti panggil Darius.
2: Ya.
0: Boleh cakap Iban sikit kah?
2: Tak boleh.
0: Tak boleh. Okey, kita campur-campur boleh kan? Faham kan?
2: Faham sikit lah.
0: Okey, sikit lah. Okey, asal Darius?
2: Asal dari Semarahan.
0: Semarahan. Memang orang Kuching.
2: Ya.
0: Bapa orang adik-beradik?
2: Dua
0: orang. Darius anak pertama kedua?
2: Kedua.
0: Okey, seorang abang ke kakak?
2: Kakak.
0: Oh. Alright, nya tadi Darius ne umur?
2: Umur 12 tahun.
0: Oh. Darjah 6.
2: Ya.
0: Mhm. Okey. Darius, jadi ke bawah ujung kita sekali tu, induk Megak, kita kat Kelala dengan Megak, boleh bagi tahu nama?
3: Nama saya Clarissa Milena anak Clivia.
0: Oh, Clarissa. Clarissa
3: Miliana.
0: Miliana, anti ngangau Clarissa nah. Iban ke?
3: Bidayo.
0: Bidayo. Boleh cakap Iban?
3: Boleh sikit.
0: Boleh sikit. Campur-campur lah. Tapi nanti tak pandai cakap Bidayo, ha? Bidayo sebelah tu. Okay. Berapa umur?
3: 12.
0: 12 tahun. Primary 6. Mm-hmm. Okay. Tadi kan dah tahu berapa orang adik-beradik. Clarissa, berapa orang adik-beradik?
3: Dua.
0: Dua orang. Clarissa anak kedua juga.
3: Anak pertama.
0: Anak pertama. Adik umur berapa?
3: 8.
0: 8 tahun. Mm-hmm. Sama sekolah SK Merdang juga?
3: Tidak. Tidak. Dia sekolah SJK Cunga Jernang.
0: Oh, dia sekolah Cina. Mm-hmm. Okay. Kalau adik umur 8 tahun, Clarissa 12 tahun, hobi-hobi di rumah buat apa?
3: Saya suka bernyanyi.
0: Menyanyi, suka menyanyi. Jadi malam ni memang mau menyanyi lah. Mm-hmm. Kalau menyanyi tu lagu apa?
3: Lagu Bruno Mars.
0: Bruno Mars. Oh, ingat kan nak bawa lagu Gwen tadi? Sebab gaya pun dah macam Gwen. Nanti kita berhati ni. Lepas tadi bisik kat lagu ngemak lagu Sanggup Aku. Nanti Mien tadi nyadang, oh mesti kan ngemak lagu Sanggup Aku. Tapi sebenarnya kesikut kan ngemak lagu Sanggup Aku kan? Lagu Bruno Mars. Oh, siapa ngemak lagu Bruno Mars dah? Oh, yang Darius main lagu Bruno Mars. Ah, betul. Main pada hanti minnya. Ya, kau main lagu Sanggup Aku. Okey, laba yang lalu kesal. Jadi kita ngasih sidak relax dulu, ngambil sidak ya. Boleh nyedia ke diri dekat merindang kita buat program Nembia Amit udah tu lagi ni. Tang lagi kan randau sidak ya, ngambil sidak ya. Anda lebak ke Dreampu datai ke Konti YFM bakal ke malam tu ni. Okey, hanti min dekat ngerandau Darius. Boleh? Boleh, ha? Okey, kalau di sekolah kan, kalau diberi pilihan, Darius suka sukan apa? Badminton ataupun bola sepak?
2: Saya lebih kepada badminton.
0: Badminton?
2: Ya.
0: Mm-hmm. Kenapa tak suka bola sepak?
2: Sebab macam kasar-kasar sikit.
0: Oh, kasar-kasar sikit. Ya. Okey, kalau di sekolah, Darius diberi pilihan subjek yang sangat diminati. Pilih matematik ataupun bahasa Inggeris?
2: Saya lebih minat bahasa Inggeris.
0: Bahasa Inggeris. Okey, kalau diberi pilihan, pilih kopi atau matcha?
2: Matcha.
0: Okey. Okey, kira aku dah relax mimit nah. Dapat menyanyi dah?
2: Dapat.
0: Dapat. Okey. Okay. Dah sedia, betul-betul dah ready.
2: Dah ready.
0: Dah ready ya. Okey, nak menyanyi berdiri ataupun duduk?
2: Berdiri.
0: Berdiri. Lebih selesa berdiri. Okey, Darius berdiri ya. Sediakan diri untuk Darius menyanyi. Boleh berdiri, boleh berdiri. Okey, berdiri ya. Tarik mic. Okey, Darius dah ready. Okey, kita boleh medak Darius dekat mic lagu Bruno Mars ke sekali tu. Nih, ha, kita boleh medak buat screen jam ke dia tu. Kita yang ngatur ya dulu, ngambil ya boleh belagu ngau lantang lagi ni. Laban yang ngasai berdiri tu, ya boleh belagu nyamai lagi ni. Kita boleh medak Aunty Min shoot kamera tu ngagaya. Nyak mua ya tucum-tucum manis, jak gama ya ni. Mm-hmm. Darius kat mic lagu Bruno Mars ni. Okay, are you ready?
2: Yes.
0: Okay. Anang nervous, relax. Okay, tarik nafas. Nanti minum percaya sikit boleh berlagu. Laban nebiak kemayari dia tu dangnya ngembuan patah nyawa ke cukup manah lunak ke kita ini. Tu mi peluang no sidak ya. Mantai ke pengelandia sidak ya. Bak program nembiak amin. Jadi kita mic ya sedia dulu. Boleh pakai tu dengar kan? Okey okey. Pakai kan? Dengar music.

Dengar kita nyawa cukup mana nyak lagu ke di baik Darius tadi nama tena betul nyak muai tadi lagi tujuh merilik je ya belagu kita meda live tadi ne terima kasih ngagai Darius ke ngemai lagunya tadi ne jadi udah tu lagi kita dekat di perindang lagi tiga ikut nembiak mit bawa program nembiak mit kita hari SK Merdang tang sebenarnya Antimian dekat Merindang walaupun ingat nabi ambil kita dulu ngau lagu ku dah dipilih Antimian ke sekali tu.

0: Okey, hanya tadi lagu kena kita berperinang habaq program enam biar ambil lagu Andai Aku Besar Nanti. Lagu kedai baik Sherina ne. Okey, lama lagunya tadi kira-kira nusi tau ke cita-cita impiannya besai maya ya udah besai lah. Jadi antimin kan nanya dulu ba enam biar ke bisi datai ari SK Merdang tu ne. Kita nguji nanya sida ya dulu. Anti besai lah kat nyadi nama tau ke nama cita-cita Nuan Mang.
1: Aku kak kerja Sarawak Energy.
0: Oh, kak gawak ba Sarawak Energy ne. Jadi tentu tu bisi rindu ba pengawak mechanical, electrical. Tau ke pengawak pejabat pun bisi megak ne. Hmm. Rindu ke pengawak bekenyak. Hmm, pengawak ke lebih lagi ngena kini kita ikat madah tu ne. Penglandi atau ke skill. Skill. Rindu ne. Nanti berumah bisik ngaga pengawak skill bajari kini?
1: Nadai.
0: Nadai. Mm-hmm. Bapak sekolah rindu ke subjek nama dah?
1: Matematik ngau English.
0: Oh, matematik ngau English. Oh, bisik jak lain tu. Hmm, sikit uliah hanya. Nanti min pengharap ke ilak nanti dah gawak ba Sarawak Energy lah. Uliah ngigak nanti min baru ne. Okey, ya tadi cita-cita ya. Darius, nama cita-cita Nuan?
2: Cita-cita saya jadi doktor.
0: Jadi doktor. Mhm. Okey, baju hitam tukar ke baju putih. Ah, terus jadi doktor kan? Doktor haiwan ke doktor macam mana?
2: Doktor haiwan.
0: Doktor haiwan. Mhm. Okey, cita-cita Darius. Okey, kumang kita dua ikut tu tadi ni. Nama cita-cita seduai atau kejuluk hati seduai?
3: Aku kak jadi cikgu.
0: Jadi cikgu. Hmm, bakal cikgu meh. Tucu mana halo jeliang eh Cikgu Mei. Cikgu Mei nya Mei Franklin bisik ngok kita ba konti di. Dito. Nah. Okey, mang Nuan mang
4: cita-cita aku kak jadi cikgu kak.
0: Oh, kak jadi cikgu ga. Mhm, ayo mato kak jadi cikgu ne. Tentu bisik inspirasi tau ke orang ke jadi contoh ya mereka kak jadi cikgu. Nama kebuah kak jadi cikgu. Nama kebuah kak jadi cikgu. Kak ngajar nembia? Kak ngajar nembia ne. Mhm, okey. Nyak cita-cita sida empat ya tadi ne. Jadi anti mian mega amdu terima kasih ngagai sponsor kita ba perengka kedikuna belan biak sekolah atau ke alat tulis ko kita ne ngagai Muhammad Hazwan bin Ramli ke Bempo tau ko dah sponsor kita ari nombor 436A Lorong Liling 3 Taman Liling Jalai Matang di Kuching udah sponsor pengerak, pemadam, pengasah ko kita sponsor megak pensil, pen, ngau

0: Yan, ungkop ka bulanto. Tim yan ang kauli, ah. Magi, perengka ka di kena, atau ke perengka lah tulis niya, may kukitay, perengka kena nabiya sekolah niya, ngagay bala nabiya amit, kabisik di kangau, datay ngagay konti, bak program nabiya amit live kitay. Okay? Jadi, serak to, kitay deka meda dua ikut induk bajak kita itu dekat ngajat ne seduai itu dekat ngajat ngajat nama seduai mang
1: ngajat ngalu temuai
0: ngajat ngalu temuai ne antimin ngiga ngajat ngalu temuai jadi seraya kita ke ngantiknya ne pelabak aku bisa lagi sitik lagu ndo kita berperinang ndo kita nyedia ke diri ndo seduai itu ngajat ne kita ninga ke dulu lagu tu.

ingat tadi lagu kena kita menggal program Nembi Amir sebedau kita dekat Medak Siti Agi penglandia ke dekat dibantai ke Danisha ngau Helenika buat program Nembi Amir serak tu ne sedua udah nyedia ke diri kita oleh Medak ne udah tu lagi kita sama Medak Ajat ke dibantai ke seduai ke malam tu buat program Nembi Amin seduai pelabak kudah nyedia ke diri nanti Min ngira hari tu ne ngambil duai tau berengkah ngajat udah tu lagi ne. Okey, kita dah sedia kak Medak seduai ngajat

Okey, pendengar Hanambi Amin yang tadi meh ajat Ari Adanisha ngau Helenika haba program Hanambi Amin kita ini ha cukup mana cukup landi ya tang. Udah tu lagi kita dekat di Perindang lagi ngau siko Hanambi Amin dekat Merindang kita ngau lagu ke sekali tu neh. Nama nak lagu ke dekat di baik ya lagi kita dekat medak tang. Kita terus berperindang dulu gulai ngau timian bawa program Hanambi Amin.

0: lagu bab gidi bab bimbo Ari Deliana Beatrice kena merenang 4-6 biar ke bisa datai ke konti gulai ngon timin boleh mendak baru live kita ba Facebook YFM Iban makin lama sida ya pun yang ada kesal lagi makin lama mua pun makin tampak lagi perincian lagi kita dekat ngerandau sida ya dia tu ne. Okey, anti min ka nanya peninga nambi amit kita Clarissa tu ne. Peninga. Lama anti min ingat ke bala peninga nambi amit kita ba luar. Tentu sida ya pun kebenar ya bisi ati ka ngau ba program nambi amit. Nada salah nanti kita akan ngenyak ke nombor telefon ke konti di tu ka berandau go sida 4 tu pun ulih mega. Laban telefon anti min di konti nang sigi seluruhan dibuka ngagai peninga nambi amit mega ne. 082-258-634 dengan 082-258-633. Okey, sebenarnya anti min kak nanya sida tu dulu ne. Okey, Clarissa. Clarissa tu induk bidayuh kita ne. Okey, bidayuh asal mana?
1: Bidayuh Padawan dengan bidayuh Singgai.
0: Oh, bidayuh Singgai ne. Okey, Clarissa oleh jako Iban memimiat gak ne? Mhm. Okey, Clarissa, memang minat dalam nyanyian. Berapa tahun sudah engkau berlagu tak ke menari tak?
1: 2 tahun.
0: 2 tahun. Dari umur berapa?
1: 2023.
0: Dari kecil tak ke arimet. Mhm, arimet dah nemu berlagu ne. Selalu ya lagu nama baik nuan mang.
1: Lagu English.
0: Lagu English ne. Lagu bidayuh kalak mai?
1: Ndak.
0: Nak kalak. Tang sarito kang mai lagu Iban na. Mhm. Okey, Clarissa. Nuan rindu berlagu aja atau ke bisik pengerindu menari?
1: Lagu aja.
0: Berlagu aja. Mhm. Ayah rindu bab pengawak berlagu je ne hari tahun 2023. Okey, dua ikut induk dara kita itu ne. Kita ikat nanya seduai Danisha ngau Helenika. Anti min kat nanya ne. Semak kagi mic ne. Okey, siapa cikgu ngajar seduai ngajat?
2: Cikgu Christopher.
0: Cikgu Christopher. Bisi ngau ditu?
2: Bisa.
0: Okey, Cikgu Christopher hanya cikgu ke ngajar sida ya menari tau ke ngajar ke tarian ke kita abak sekolah ne. Berapa tahun seduai udah ngau tarian tau?
2: 2 tahun.
0: 2 tahun. Selalu ngau ngari ke sekolah? Tak ke wakil sekolah?
2: Wakil sekolah.
0: Wakil sekolah banyak ne ngari ke sekolah. Boleh nombor berapa?
2: Nombor 2.
0: Nombor 2. Sekolah nombor 1 deh sekolah hari ni
2: SK Datuk Muhammad Musa.
0: Maya seduai ke ngau nya berapa ikut kita ngajat? Berapa ikut?
2: Bukan 5
0: nya. 5. 5 ikut lah maya nya. 5 ikut. Cikgu Christopher gak ngajar? Maya ngari ke sekolah tu. Badi ni kita bertanding. Pertandingannya badi ni?
2: Ba SMK Hajah Lailah Taib.
0: Ba SMK Hajah Lailah Taib. Okey, boleh nombor 2. Nanti diberi peluang, nanti diberi peluang tok mang ne. Nanti kita tu diberi peluang. Agi ka ngau ke tau ke takut ke malu ke?
2: Agi ka ngau.
0: Agi ka ngau. Jadi ditok nare malu gi na. Nadai na. Okey. Maya seduai ke engau tariannya. Nanti bisik 5 ikut. Saya tak kira ke seduai aja engau ne. Ni nemu ila bala kawan bukai kak engau ge ne. Ne. Okey, nanti ila ko nanti mien tu kai ila pergila ya ukai. Ila. Tahun-tahun akan datang. Tadi madah agi kak ngau. Kati nanti nyemak dibaik cikgu tu ngagai menua ke jauh agi. Uliah kini?
2: Uliah
0: ne? Kira ke family tau ke apa indah itu ngasuh mana?
2: Tau.
0: Ngasuh ne?
2: Support je.
0: Beri support. Mana ne? Okey. Dalam seduai tarian tu, tarian nama apa Ali yang dikerinduk ke seduai?
2: Tarian Melayu.
0: Tarian Melayu. Senang ke belajar ke?
2: Ya.
0: Okey, kita ada masa jam. Laban kita dia tu dekat ninga ke siku agi nembiak amit kita ke dekat merindang kita ianya Clarissa. Ha? Clarissa. Ya dekat merindang kita ngau lagu Ari Gwen lagu Sanggup Aku. Ha, babak aku kita semua sudah sedia kat medak. Ya belagu live per Facebook YFM Iban yang kau meninga ke patah nyawa Clarissa. Ngau lagu ya Sanggup Aku. Dah sedia tak berdiri mang? Berdiri ngambil nyamai gig lagu ne. Okey, dah ready? Kena headphone eh, ngambil ni ngambil muzik. Okey, pasuk ke dulu headphone. Okey, ana kesah relax. Ana takut benda anti mian. Okey, relax ah. Okey, kena sitik mic. Sitik pun nyak boleh agak, sitiknya pun boleh agak mang. Okey. Relax au. Laban program ambil tu kita ngasuh nembi ambil kita itu tadi terlebak ngambil sida anak kesati. Ambil muas sida yang manis-manis di pedak kita live tu ne. Okey. Ha, tentu dah nyedia ke diri kita nama sau jam. Kita dekat ninga ke belagu, umai lagu. Sanggup Aku.

0: Selalu mak antimian meda sida atau belagu hal ngajat ngau mayo macam agi penglandia ke dibantai ke sida empat to kedatai ke konti gulai ngau antimian. Okey, cukup nak berasai jam kita ke serak tu gulai ngau Anbi RSK meredang. Nyenadai lagi takut, nyenadai lagi kesal sida empat ya. Pelabak aku lagi belalak neh mulai nganti mian bawa program nembi amiat akitai. Kati enti bisi peluang kat datai baru. Nata kepala neh. Kira ke lagi belalak sebenarnya amat. Sida empat tu tadi neh. Nyenadai lagi kesal sida neh. Okey, kumang kati asai belagu tu. Siapa siapa ngajar bak sekolah?
1: Cikgu Mei. Music kah?
0: Music. Cikgu siapa?
1: Cikgu Afika.
0: Cikgu Afika. Okey. Siapa lagi? Cikgu siapa lagi?
1: Cikgu Mei.
0: Bisik ngajar music lah, ngajar belagu.
1: Tahun lepas.
0: Tahun lepas. Tahun untuk ngajar English ne. Kira ke agi uliah di ansiang ke agi mainnya. Agi uliah di asah bakat. Nyareti ku anti mien ta ne. Cukup landia nembiak kemayari dia tu enti di dengar kita belagu ne. Terima kasih mega ngagai bala cegu kau dah nyempulang nembiak SK Merdang pi mega apa naik ke medak live anti mien mere. Terima kasih sekali lagi kita kuda kiru hama datai mai anak kita ke konti gulai ngau anti min pian maga balo peninga kita ke nyukung program nembi amiat kita ke serato anti min maga amri. Terima kasih ngagai sponsor kita sekali lagi ianya Muhammad Hazwan bin Ramli ke Diaba atau ke nombor kedai nombor 436A Lorong Liling 3 Taman Liling Jalai Matang di Kuching. Kuda sponsor perengka kena sidak bersekolah pensil pengerak tau ke watercolor pensel bob okey nya sponsor kita ke bulan tu ne. Okey, kira kenaka tu dulu meh kita gulai ba program nembi amiat gulai baru bertemu baru kita ba minggu-minggu ke dekat datai gulai ngau anti min. Padah bye dulu, bye. Okay.

0: perpaduan antara kaum perlu terus dipelihara bagi menjamin masa depan dan kemakmuran negeri Johor. Demikian seruan Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim yang turut menyeru rakyat supaya tidak terpengaruh dengan sentimen yang boleh memecah belahkan masyarakat. Orang ramai sebaliknya disaran mengamalkan sikap saling menghormati dan menyayangi antara satu sama lain tanpa mengira kaum atau agama. Tegas beliau, keharmonian yang dinikmati hari ini menjadi faktor penting kepada pembangunan negara sekaligus membolehkan kerajaan melaksanakan pelbagai dasar dan bantuan demi meningkatkan kesejahteraan rakyat.
1: Saya Perdana Menteri, saya mau tolong semua, apa salah? Melayu saya tolong, saya beritahu di Cina ramai. Memang saya Perdana Menteri mesti tolong Melayu. Tapi saya Perdana Menteri, saya mau anak Cina itu sayang saya sebab saya sayang pada anak Cina. Orang India macam itu juga. Orang asli, apa salah ke itu? Apa tak boleh ke macam itu? Jangan gaduh lah.
0: Sementara itu, Datuk Sri Anwar menyeru supaya perangkaan dan pelaksanaan pembinaan rumah kos rendah di Johor dibina secara meluas. Usaha itu bagi memastikan lebih ramai rakyat di negeri berkenaan berpeluang memiliki kediaman sendiri seperti yang dilaksanakan di negeri-negeri lain termasuk Selangor.
1: Rumah-rumah kos rendah itu negeri punya hal, bukan federal. Rumah rakyat ini rumah rakyat. Buatlah. Itu di Kuala Lumpur, saya tengok Selangor, Perak, kita sudah bangunkan. KPK team yang menteri komen. Weekend, fokus. Johor ini mesti fokus rumah rakyat. Jaga rumah rakyat.
0: Dalam masa sama, Datuk Sri Anwar memaklumkan amalan turun padang dan menyantuni rakyat perlu dijadikan budaya dalam pentadbiran, bukan hanya dilakukan ketika musim pilihan raya. Beliau menekankan Kerajaan Madani juga akan terus memberi keutamaan kepada usaha menjaga kebajikan rakyat, termasuk peniaga kecil dengan menaik taraf gerai dan warung yang diusahakan mereka di seluruh negara.
1: Dekat pilihan raya baru nak turun gerai. Dekat pilihan raya baru nak salam, nak cium budak kecil. Dekat pilihan raya baru nak pergi turun ke warung. Ini budaya yang kita hentikan. Sebab itu saya katakan, dalam Kerajaan Madani ini kita bagi contoh. Turun ke gerai. Lihat bagaimana orang makan, meja yang mereka gunakan, bumbung gerai itu baik ke itu tidak. Kalau tidak, kita bincang semua hebat-hebat, kemudahan rakyat tidak terkendali. Saudara, percayalah, ini agenda kita.
0: Dalam pada itu, Perdana Menteri turut menggesa seluruh pengundi Johor termasuk yang berada di luar negeri dan Singapura pulang menunaikan tanggungjawab mengundi bagi pilihan raya negeri PRN Johor pada 11 Julai ini. Menurut beliau, setiap undi amat bermakna dalam menentukan hala tuju negeri dan masa depan generasi akan datang.
1: Kawan-kawan, anak-anak ada Singapura, balik undilah. Ini you punya future, Ma. Anak ke Kuala Lumpur, kena balik. Kalau kita tak undi, orang yang tak sokong kita, rugi kita. Ini bukan selalu, 4-5 tahun sekali.
0: Datuk Sri Anwar Ibrahim. Pusat Sebarang Maklumat Nasional NADI berupaya memperkasa sektor ekopelancongan di Kampung Istana Batu Pahat menerusi latihan promosi kepada usahawan tempatan. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata, kampung itu mempunyai potensi besar dalam sektor berkenaan berikutan kedudukannya di laluan menuju ke Gunung Banang. Menurut beliau, golongan muda juga berpeluang menjana pendapatan melalui aktiviti ekonomi setempat dengan adanya liputan internet yang lebih baik di kawasan itu.
2: Saya harap beberapa peralatan yang telah disediakan oleh pihak kementerian kepada ketua kampung dan penduduk termasuk untuk usaha gotong royong akan dapat memastikan Kampung Istana kekal bersih dan indah.
0: Datuk Fahmi Fadil. Perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS terus membuktikan peranannya sebagai tulang belakang ekonomi negara apabila menguasai 97% daripada keseluruhan urus niaga di Malaysia. Timbalan Perdana Menteri Datuk Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah berkata, berdasarkan statistik Jabatan Perniagaan Malaysia, sektor itu bukan sahaja memacu pertumbuhan, malah menyumbang kira-kira 52% kepada keluaran dalam negara kasar KDNK.
3: Kita lihat juga dari segi KDNK atau GDP-nya berada di sekitar 52%. Malah dari segi pengwujudan jenjang pekerjaan, lebih 50% disumbangkan oleh sektor PMKS. Artinya, kerajaan telah melakukan sesuatu yang betul apabila memberikan peruntukan untuk PMKS ni dalam semua bidang kira-kira 40 bilion. Ini merupakan sesuatu yang baik dan mengikut landasan.
0: Datuk Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Suruhanjaya Koperasi Malaysia dan Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi Kuskup diminta mempercepat proses kelulusan permohonan dana koperasi dengan sasaran permohonan yang memenuhi syarat dapat diluluskan dalam tempoh seminggu. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim Chee Kiong berkata, langkah itu penting bagi memastikan peruntukan yang disediakan kerajaan dapat dimanfaatkan segera oleh koperasi untuk mengembangkan perniagaan. Tambah Sim, permohonan yang memenuhi syarat serta mempunyai dokumen lengkap tidak seharusnya dilengah-lengahkan.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, Kanada perlu beraksi lebih agresif di benteng pertahanan bagi mengekang kekuatan Maghribi menjelang pertemuan pusingan 16 terbaik awal pagi esok. Jurulatih Kanada JC Marsh berkata, Maghribi merupakan pasukan yang sukar ditewaskan dan hampir tidak mempunyai kelemahan, terutama di bahagian tengah yang memiliki pemain pantas serta berkualiti. Skuad England menerima sambutan dingin apabila sebaik tiba di hotel penginapan menjelang aksi pusingan 16 terbaik menentang Mexico. Kehadiran pasukan Three Lions mencuri perhatian penyokong tempatan yang berhimpun di luar hotel, dengan sebahagian daripada mereka melaungkan kata-kata semangat buat Mexico dan cuba menggugat fokus pemain England. Bagaimanapun, masih terdapat penyokong tempatan yang hadir bagi memberikan sokongan kepada pemain skuad The Three Lions. Dalam pada itu, ribuan penyokong Argentina berpesta di Buenos Aires selepas skuad La Albi Celeste mencatat kemenangan dramatik 3-2 ke atas Cabo Verde yang membolehkan Argentina meneruskan misi mempertahankan kejuaraan dunia. Rata-rata penyokong mengakui kemenangan tersebut hadir dengan penuh debaran serta tentangan sengit pihak lawan adalah sungguh luar biasa. Argentina dijadual bertemu Mesir di pusingan 16 terbaik pada 8 Julai. Sementara itu, kegairahan kejuaraan tenis Wimbledon musim ini sedikit berbeza apabila ia berlangsung seiring serentak dengan saingan Piala Dunia, mencetuskan dilema antara bola sepak dan tenis dalam kalangan pemain dan penontonnya. Walaupun penganjur Wimbledon tidak membenarkan siaran perlawanan Piala Dunia dilepaparkan di skrin pusat maupun kawasan tontonan utama, suasana bola sepak tetap terasa di seluruh gelanggang apabila ramai penonton memilih mengikuti aksi melalui telefon bimbit masing-masing. Situasi itu mencetuskan sorakan gemuruh apabila England menyamakan kedudukan menentang Republik Demokratik Kongo.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Ke perkembangan luar negara, Ketua Junta yang kini menjadi Presiden Myanmar, Ming Aung Hlaing, mengadakan lawatan rasmi ke Laos yang sekaligus menjadi kunjungan pertamanya ke sebuah negara anggota ASEAN sejak mengambil alih jawatan sebagai Presiden dalam pentadbiran awam. Lawatan itu diadakan kira-kira 4 bulan selepas Ming Aung Hlaing beralih daripada Ketua Kerajaan Tentera kepada Presiden. Sebelum ini, beliau telah mengadakan lawatan ke India dan China. Pilihan raya Myanmar pada Disember dan Januari lalu tidak diiktiraf ASEAN kerana tiada penyertaan kumpulan pembangkang utama. Ia dibenangi parti yang disokong tentera. Rusia menembak jatuh puluhan drone Ukraine yang menyasarkan pelbagai kemudahan di Bandar St. Petersburg. Insiden itu menyebabkan sebuah kemudahan bahan bakar terjejas selain serpihan drone jatuh berhampiran pelabuhan utama dan tapak bersejarah. Pelancaran puluhan drone oleh Kiev itu didakwa susulan serangan besar-besaran Rusia ke atas bandar tersebut minggu ini mengorbankan 30 orang. Governor St. Petersburg Alexander Beklov berkata, serangan drone itu menyasarkan terminal minyak di Kirovets. Ukraine giat melancarkan serangan lebih dalam ke wilayah Rusia sebagai tindak balas terhadap operasi ketenteraan Moskow. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Jerana cerita lama Sarawak.
3: Saritu 47 dalam tahun 2001. Rakyat Sarawak udah lenyau siku ketuai tilandia di pebasa serta angkun dalam pengawa. Niang, ianya Tan Sri Dato' Amar Stephen Yeong, kenya diurang tingepun ke Sarawak United People's Party SUPP, serta kalah megai pengawanya di chairman partinya sedau ke masuk dalam barisan nasional. Kelimpah rinya ia megak kalahnya di kaban sita parlimen tiket rubah udah bekau serakup Malaysia ditumbuh ke antara Sarawak, Sabah ngau Singapura lalu bergempung ngau Persekutuan Tanah Melayu. Ia udahnya megai pengawak jadi sapit ketuai Menteri Sarawak di tahun 1970 nyentuk ke ngagai 1974 lalu udahnya diciri kenyadi Menteri Perintah Besar dalam tahun 1982. Tajak pihak lebuh kalah laban Sim Kuan Yang bak pengawal berpilih Sai tahun 1990. Dia Tan Sri Dato' Amar Stephen Yeong badu agi berkawal ngau politik laban dekat meri awak ngagai ketua IT baru. Dalam pun tahun 1970 banyak, ia megak jadi chairman Komiti Pengelikuan Negeri tibumpu tanggung pengawak madam kekacau bala komunis di Sarawak. Pemidang ia lebuh ke umur 80 tahun bak Institut Jantung Menua dikenang bala ketua Ritikas Perintah Besar Ngau Negeri di Malaysia.
2: Jerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
4: 24 jam YFM segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningga ke kami YFM segulai sejalai. YFM segulai sejalai.

Okey, hari Syah Payeng, hari kabar nyadi pangan. Lagu dikenang pun ke awak pemerintah malam di YFM ke malam tu peninggal. Begulai kita malam hari 6 ke malam tu, malam hujung minggu. Kita begulai dengan aku Sam ke malam tu nyentuk ke pukul 12 tengah malam tu lagi. Terima kasih kita ke Agis gulai sejarah dengan kami di YFM. Malam hujung minggu tu pelabak aku tentu mayuh program ke diatur. Rupiah muka kita ke Hengka Nadimin dah belalak ajak ke malam tu. Harap ke sama lantang likun. Terima kasih ya mendiang ke YFM. Jadi bak tusun segmen pemerintah malam kita yang bakal selama jam ke terubah tu lagi. Merindang kita ngau lagu-lagu pemerindang ke udah disedia ke aku. 10 malam, no nabur ke berita malam. Lalu 10.15 minit malam tu lagi. Kita mendiang ke tanduk program carta siapa juara. Hanya ketusun tau kerintai awak pemerindang malam ke malam tu ya. Okey, jadi terus merindang kita di YFM.

0: 26. Hari Minggu 5/7/2026, Round of 16. Kanada bertemu dengan Morocco pukul 1 dini hari. Live box Sukan Plus. Main nangkan kenyak, Paraguay bersatu dengan France. Live box TV OK pukul 5 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Berita mana ngagai kita ke dia bak kandang Sabah. Pasar Sabah dekat dirami ngau Agrofest Sabah ke dekat berengkah diatur 10/7/2026. Nyentuk ngagai 12/7/2026. Bak parking kereta BDA Sabah. Rindu meda orang berlagu, bisik Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10/7/2026. Berengkah pukul 6:30 lemai. Lalu bergulai ngau Karen Ibau. Kena 11/7/2026. Bak jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Licau opis perintah. Berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sabah. Battle of the Band. Sabah Fun Run. Ngau mayu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai Komoditi ngau pemansang wilayah Sarawak Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum Arameh Sampal Ngerami Agrofest Sabah 10 Nyentuk ngagai 12/7/2026.
2: Sibu 87.6

Dia tu kita dengar YFM. Manis. Angkain. Harap tu kita terperindang. Atuk ya ulat-lat. Woo-woo.

Okey, pilih lagu hari May Franklin, siang malam sebana kena merinang kita malam hujung minggu atau peninggal ya. Jadi tu berkongsi ke Siti hari program ke dekat dia tu rendah lama lagi. Ianya program atau ke pengerami nyambut hari Sarawak 2026. Kalau ia bagi menua sibu, sekali lagi sudah dipilih nungatur pengerami hari Sarawak 2026 ke dekat diatur selama 3 hari ya, berengkah hari 20 nyentuk ke 22 bulan 7 tu elok. Jadi nitih ke penerang hari Menteri Pengangkut Sarawak ke Megak Menteri ke diberi tanggung pengawal ngintu pengerami hari Sarawak 2026 Datuk Seri Lee Kim Shin madah ke pengerami ke tahun tu berambai ke Jaku Sarawak Maju Makmur lalu dekat di Gulau Pupu Raban Bangsa di Serata Menua Sarawak. Hanya dia madah ke mayu pengawak ke udah di Perambu dikenang ricah ke hari Sarawak 2026 kalai tu nyeng kaum 20 nyentuk ke 22 bulan 7 tila bisi diatur pengawak berjual bak dataran Tun Tuanku Bujang ke berengkah dari pukul 10 pagi nyentuk ke 10 malam. Okey, lalu sama bisik diatur mereka ianya pengawal bersembiang Jalai Pengarap Bukai ke dekat diatur 20 hari bulan 7 tu ber Hotel Kingwood Sibu berengkah hari pukul 8 malam. Lalu 21 hari bulan 7 tu ialah bisik dekat diatur ianya Zumba ber dataran Tun Tuanku Bujang berengkah hari pukul 8 pagi. Lalu di pelabak ke dekat di Gulu 5,000 ikut orang sebedau ngatur pengerami bersembiang ba Masjid An-Nur Sibu buat ke Lemai ya, pukul 6 Lemai. Okey, lalu 22 hari bulan 7 muak ke pagi dekat diatur Unity Walk ba dataran Tun Tuanku Bujang ke di pelabak ke dekat di Pasuk 10,000 ikut orang. Lalu pihak Mega pengerami berkelomo dekat diatur ngau Mega konsert rakyat dekat diatur bak dataran Tun Tuanku Bujang pukul 8 malam. Okey, hanya sekedar hari tur program dikenak ngericah ke hari Sarawak 2026 ke dekat diatur di bagi menua Sibu. Okey, lalu pengerami tilak meka dekat di Gulu tuai pemakai menua Sarawak Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar Ngau Pinia Tuan Puan Dato' Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi. Lalu sama mereka di Gulu Premier Sarawak ya, Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tuan Openg. Okey, nyadinya berkongsi berkawal ngau pengerami nyambut hari Sarawak 2026 ke dekat diatur di bagi menua Sibu berengkah hari 20 nyentuk ke 22 hari bulan 7 tila. Ianya diatur sepenglama 3 hari ya. Okey, lagi terus merindah kita ke malam untuk peningah. Atau hari Ricky Anderson.

0: Nak lama lagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu Semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampai datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri Music Iban.
2: Sepenguda aku Suman, aku enggak ngelala lagi sepanuang.
3: Kita nyangka kala asa ati setegal penerindu orang bukai.

Ok, hari setila pilih ya. Anda yang nindi yang aku 10 malam tu lagi mendiang ke berita malam ditabur ke terus hari YFM. Dan sebenarnya tu berkongsi ke Siti muka program ke dekat diatur pagi pergila ya. Ini program ke dikumbai Kuching ke Free Morning ke dekat diatur bak waterfront Kuching berengkah hari pukul 6 pagi nyentuk ke 10 pagi. Mayuh macam pengawal muka ke dekat diatur bak Kuching ke Free Morning tu pagi pergila. Ini bakal aerodance, apron walk, wellness of wheel, cabut tiket bernasib ngau meka program ke Bukai. Okey, jadi tahu datai bala mayu baik bala diri sebili bala anak ngau bala rutuai sama ngau ngulu program Kuching ke Free Morning ba Kuching Waterfront ke dia yatur berengkah hari pukul 6 pagi pergila ya. Okeynya meka Siti hari pengawal ke bisik dekat dia tu pergila hari Minggu ya 5/7/2026. Okey, kita terus samrina kita ke malam tu. Bedau kita mendiang ke berita 10 malam tu lagi. Hari ini utai orang.

0: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngarai diri sebilia tidik sayau.
1: Tangemu kita, nintiang ngari beratus iku orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansut ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jampat lagi.
1: Ingat, Piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena Piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau kengacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngeruga nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemadu berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
4: YFM Segulai Sejalai.

Selamat malam peningah. Dia tahu kami nabur ke berita malam. Sepital Sibu diatuk nyadi sebengkah hari Sepital Kengrandang Pengawak Berputung Neurosurgery di Malaysia Timur sepengudah sidak ti berjalai ke sekedar innovation ti ulih meri penguntung ngagi orang ke sakit. Sapit Menteri Pengeraih Dato' Hanifah Hajar Taib madah ke unit Berputung Neurosurgery Sepital Sibu diatuk udah mansang nyadi palan dor bertanya ke penemu pasal perkaranya bak kandang menua dap kita. Tundang berduduk hari pengawak ti semampai ngerembai ke akses ngagai pengawak berubat neurologi ke mana. Tunjung kaum pengawak berputung epilepsi ti ke terubahya mujur diatur di Malaysia Timur ianya dalam bulan 10 tahun siti tu kemari. Arinya orang ke sakit oleh diperubat ke Bala Lutur ke Tebangkar lalu tau nda ibuh diancung berubat ke Kuala Lumpur. Kenyauri tahun 2013 ubah, pengawak berputung saraf bak Sepital Sibu udah mujur ngelimat ke lebih 50 juta ringgit hari belanja kena mindah kurang ti sakit ke Kuching. Ngena Medivac, kelimpah hari tengurang ke ungkus belanja, ungkus ngau pengangkut, ianya nengah servis klinik Dutur Tebangkar di Mukah, Bintulu, Serikai ngau kapit. Ia mansut ke jakunya lebuh kebejadi ke awam Transforming Brain Injury 6.0 di Sibu. Raban nembiak kemayar itu ndak seminak bertapik ngau penanggul fizikal aja kenyadi ngelingik sidak tak mengkap bertapik ngau dunia digital ti mai macam risiko kebaru. Tunjung kaum buli cyber kes nipu cara online orang ke bambi ulih cara seksual ngau seksual grooming ti majak ngirau kati. Menteri Pemansang Rindu Ruang Bilik Ngau Komuniti Datuk Sri Nancy Syukri madah kepala Paindai nyandang rapan orang ke madu berguna dikena nyaka bala nembiak hari perkara-perkara tindak manah bekanya. Bala Paindai Mekah udah diansak suah hakik nyengulai anak sidak merti ke dunia digital sidaknya serta berjalai ke pengawak ngemata ngambil ke anak sidak nguna teknologi ngau cara ke mana. Kawal tirat dalam ruang bilik muka oleh nyawa pala anak sidak ngagak pemutus di betul serta nyeliah ke sidaknya ari ke tepawah ngau perkara-perkara tindak mana. Dato' Sri Nancy mansut ke jakunya lebuh ya kebjadi ke program pekerti negara Rengat Menua Sarawak bak Sekolah Seni Malaysia Sarawak Kuching. Program pekerti negara ianya atur ke berguna benar dikena nentu ke pelajar pasal perkara pengerai reproduktif oleh meri asil ngau empas ngagai bala nembia. Menteri Pemansau Rindu Ruang Bilik Ngau Komuniti Datuk Sri Nancy Syukri madah ketuk nang dikena nampak rapan nembia ke berpenemu bisik pengarap ke penaut diri serta oleh ngagak pemutus dibetul dalam penghidup sidak. Tanggung pengawak nampak raban biak tingembuan pemanah ulah serta bisi tinjau nyak ndak patut dilempai ngagai sekolah aja dan berguna ke sawup ari semua raban tinjeng kaum bala paindai palan pelajar urang mayuh ngau gerumpung kukai dikuasa perintah. Ari program pekerti negara lebih 25,000 ekonomi di Selampur Sarawak disadang dekat boleh penguntung lebih datai bak tahun 2030 nyinilak. Ia mansut ke jakunya lebuh kebjadi ke program pekerti negara Rengat Menua Sarawak bak Sekolah Seni Malaysia Sarawak Kuching. Programnya ngempuruk ke 8 buah sekolah sekendri ke bisik ngatur program ngemalin kaban seramau PRS Kevetin di Sarawak. Pengawak pelajar, pengawak negap ke ekonomi ngau penyeraku Pak Raban Bangsa Kayan patut meruan nyadi agenda besai dikenal tentu ke Raban Bangsa Kayan semampai nyingkang nitih ke kuyang pemansang menua. Sapit Menteri Utiliti Ngau Telecommunication Dato' Liwan Lagang madah keraban bangsa Kayan patut bersukung ke pangandiri dikena ngangkat ke pemanah pelajar negap ke ekonomi serta nambah kaki ungkup ke dipejalai ke sida bak pemansang sosial. Raban bangsa Kayan Megak ndak patut nyingkang ngati kediri dan patut bergempung raban bangsa kebukai
ngulih ke penemu serta lebak Kediri ngau pemansang kemayari nyeng kaum pengawak tingu yang ngagai ekonomi jauh. Dato' Liwan ti lalu nyadi penyandian penemu serakup kayan Sarawak mansut ke jakunya lebuh ya kebjadi kaum besai 3 tahun sekali serakup kayan Sarawak di Miri. Yang muka bisa beri akhir belanja RM100,000 dikena nyukung program ke diatur serakupnya. Inakah nabur ke berita malam? Berita itu ditusun Muhammad Al-Hadi Syamsawi dari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Jonathan Kiri. Selamat malam, salam Malaysia Madani.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Dua pulang pacam, wifi segulai sejala engau kita. Merina kita engau lagu-lagu, piamega bekusi ke info berita. Tetap gati kita, ningat kami, wifi segulai sejalai.

Okey, hari abang kaya bisi undang selepak batu. Jadi udah lagu hari Ika atau lagi malam lagi muda. Kita terus mendiang ke tanduk program carta siapa juara ke malam tu.

0: dalam agi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu di dekat Bukit Bak Pangkau final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu Semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawung utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukus Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban. Ngau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melati ke industri music Iban.

0: Ku Alessandro, kita boleh ninga kercata sapa juara ba RTM Klik terus mendiang ke YFM.
1: Hai, aku Smith. Dinga mana-mana cata sapa juara, boleh dinga ninting hari 5 pukul 1 ngali hari, lalu tando ya hari 6 pukul 10.30 malam.
2: Carta sapa juara.
3: Ya, cata sapa juara. Begulai engkau.
4: Jackson Jabot.
5: Oi. Aku dengar kita namanya Nadai Sekolah Sarito.
4: Nadai si Sekolah. Kau Sarito kira wah.
5: Nadai si Sekolah. Okay, nama hari cuti peristiwa Sarito.
4: Okay, nama ibu minat. Aku gegetar kedengar tak kamda orang bas langau. Oh. Lapan hari bulan udah sebut orang gegetar nih si kor.
5: Napa pengawal itu gegetar nih?
4: Kam dak balas nanya ya, kayak mayuahnya.
5: 22 namanya tadi ukai nyang nak nyiko ga. Lapan bisik ke Braban. Tentu ya bala ke udah ganti namanya pemutus 24 nya Subah. Nak sabar kak datai ke Selangau nah.
4: Ya, lapan hari bulan udah sebut orang.
5: Ya, mana jabut? Kati kedua di nek dengau lah.
4: Aku jangka aku. Ngau aku medare tebayang jangka aku.
5: Jangka dia jalan. Ini di Sangau kau?
4: Ini kuare boleh ya. Laban dia tahu.
5: Nyana dapat.
4: Okay, lebih kurang bekenyak lah.
5: Lebih kurang bekenyak. Nada dapat. Nya pada nyana dapat.
4: Ngai danu ya.
5: Oh danu ya pia. Nada ini ngah.
4: The point lagi.
5: Oh nada ini ngah. Benar mata kelengan ya dia.
4: Okay.
5: Okay, jadi bertemu ngau kami dua, aku Monica Medi lalu Jackson Jabut. Begulai ngau aku ke ngalih hari tu ba program carta sapa juara. Sari tu tusun ke 26.
4: Live tu aku ebo minat.
5: Live lah.
4: Oh amai kau.
5: Siaran langsung maka kita mendap paket men bowl.
4: Oh.
5: Ya aku lumus satu lagi goal kau ya.
4: Ya.
5: Okey, jadi yang kembali kita ke benda mendiang ke YFM. Terima kasih lebih milih YFM Iban kelebih lagi. Berarti ke penduduk 10 itik lagu bak cata sapa juara. Lalu megak berita ke baru bekaul ngau anugerah cata sapa juara. Berita bekaul ngau lagu-lagu dalam industri muzik kita Iban. Nah, jabut.
4: Betul.
5: Okay, jadi minggu yang kemarin lagu ke bisa dipasuk ke dalam cata lagu ke di aku nak nemu tu penanyi baru tu pelabak aku jabut
4: baru menyamap nama baru pedak baru mak kasih bilnya
5: kasih bil kasih bil ketina
4: nggak oh kasih kas
5: okay
4: KCBL
5: KCBL. Okay, jadi KCBL ngau lagu ke diberi nama Nyemak Ukai Dipinta ko ya. Nyemak Ukai Dipinta. Tang kita nak nemu di ni penduduk lagu tu lagi nak jabut.
4: Ya.
5: Tang sebedau tua mai bala ke ninga ke program carta sapa juara ke
4: yes.
5: Hari tu.
4: Ya,
5: tentu ya. Tentu ya kita ninga ke
4: recap tu dulu.
2: Recap seminggu nyem kemari. 10.

0: Sapa Juara.
1: Ianya tadi recap atau kependuduk 10 itik lagu Minggu Nyin Kemari. Tusun ke-25. Jadi tusun ke-25 aja buat.
2: Ya.
1: Ya ke agi ngenan ke juara sepenglama 3 minggu Minggu Nyin Kemari. Tahu dinyebut nama tua di belakang.
2: Nih tahu.
1: Ya ke minggu juara 3 minggu juara Minggu Nyin Kemari.
2: Kasih puak kan.
1: Tahu nyebut tua re?
2: Tahu.
1: Oh, tahu.
2: Laban udah. Berceraian.
1: Oh, pia. Berceraian.
2: Berceraian.
1: Oke, jadinya juara Minggu Nyin Kemari sekali ke Minggu Tok Batusun ke-26. Nek Rafinsi ulih ngelampat penduduk Ika. Tau ke Ika agi bedau kat merik penduduk ngagai Nek Rafinsi, ne? Okay, pia mega ka bisi bala kita ke rindu ke lagu rock-rock nyawaan tadi jabot.
2: Ya,
1: kesi entar.
2: Ya ya.
1: Membunyi dininga sida awi-awinya.
2: Ya.
1: Dini nak duduk itu lagi sama kita ngantik ke penghujung program. Okey, jadi nak masa jam laban tentu yang mayu berita ketika dikunci ketua pian mega ke sida dekat dininga promo bekawan ngau ICSJ na jabot.
2: Betul.
1: Tuan terus berarti ke lagu penduduk tiket 10.
2: Penduduk tiket nombor 10 dak gaya mesti ke semangat tu bu minat.
1: Nemu mako nyindau.
2: Lagu tu bye-bye lah. Menemu 10, 19 minggu.
1: 19 minggu, pengadu lama dalam catatan.
2: Betul,
1: eh.
2: Minggu tu ya sementum. Cetik gigi ngelincir, segigi anak tangga.
1: Oh, pia. Nurun dari minggu 9, minggu je kemari.
2: Betul. Ya tu bisa ngau masuk CJ tu ke?
1: Tahun tu bisa.
2: Okey.
1: Pernah di poster ya, bak anunya, bak Facebook anugerah catatan sepa juara bisa.
2: Oh bisa kan? Leka lagu ya tu digagak Leslie Luyuh. Tiwan lagu tu digagak Jambul Murdoch.
1: Aha. Atau aja pia lagu tu bunyi ke nama lagu tu makan eh
2: ya
1: ke nombor 10 nuan ngelengkak aku melekak ku
2: ya
1: atang yang nak pansut ari cata tu nama tadi ukai pansut engau ati ke tusah lapan dia udah bisi boleh tiket
2: betul
1: udah kalah 3 minggu nyadi juara cata sebedau tu
2: nyam aku
1: tajapan minggu tu lumur 10. Okey, kita terus ninggal ke lagu penduduk tiket 10. Baru ini kan Natasha nuan ngelengkak ku melekak. Sebenarnya kita terus udahnya lagi ninggal ke lagu penduduk tiket 9.
0: 10.

0: nyak tadi lagu baru ke di pasuk ke minggu nyin kemari.
1: Ya.
0: Terus ke nama nyodok diri ba gigi tak gebak tangga tikas ke 9.
1: Betul.
0: Siti lagu ia ke diberi nama nyemak ukai dipinta.
1: Nanti tanya mana nak meminta ni meminta.
0: Engkau tanya mana ba yamnya gini. Ba ura bukan kena mana. Pinta yamnya.
1: Namanya kena. Okay. Nama-nama kita minta. Nak minta kan kita akan minta.
0: Nah, kadang-kadang utai kena manahnya tadi. Nah, dia boleh pinta ya datai. Ya ke manahnya jarang ya ke datai.
1: Betul.
0: Pinta di bedau bertemu ke datai.
1: Amai.
0: Atau bunyi kepada aku tadi. Kadang-kadang utai kena manah buat siku-siku orang. Engkau manah buat orang tau kak.
1: Ya, amai.
0: Kenyak ke dipinta ya kak. Okeynya lagu ke dibaik KCBL. Aku nak nemu BL tu nama?
1: Aku ada yang nemu.
0: Oh, engkanya nama?
1: Ya, aku nyebut KCBL tadi ya.
0: Engkanya nama titah yang belakang nama apa ya kini.
1: Iya.
0: Nemu kita ini. Oh, jadi lagu tu kebenarnya bisik dua ikut orang penengkebang lagu.
1: Iya.
0: Yang nyak siapanya jabot?
1: Nikhil Mujah.
0: Nikhil Mujah.
1: Nikhil Bugulai Ngoyampo.
0: Bugulai Ngo penanyi tumpu ne. Lagu tu baru dicalon ke minggu yang kemarin. Artinya baru seminggu. Dalam carta nyemak ukai dipinta kok ya.
1: Iya.
0: Kita nama barang teh pinta na jabot.
1: Tang aku tu munyi ku lagu entek ku nyemak teh ukai dipintanya. Aku sikit minta bakal ke lagu nemu 8 tu ku.
0: Bakal ke lagu nemu 8.
1: Saya warintan.
0: Oh pia. Oh pianya ke pinta de pia.
1: Betul.
0: Dia utang ke bergal mangan ke pinta de
1: gal. Betulah.
0: Orang minta batu bata de minta intan.
1: Kiro kapak batu bata. Kapak kena nanti pintu.
0: Bisa guna batu bata ne kenya de.
1: Bisa kena nanti pintu.
0: Ya, ni lah minta intan jaja.
1: Di dalam dah kata tiang pintu keluar.
0: Oh kalau. Alu tati yang baru rumah, kena butual kak. Hari baru aja. Orang nemiak keliak gue kayaknya bisa sebelah belah ruai sebelah bilia segi de baru rumah lena.
1: Betul.
0: Tarik ke pintu, tati pintu orang.
1: Aku lagi ingat cerita tu si, sidak ayah ujap semua. Sidak ya no kok ya. Ino nyata le buka pintu, tapi pintu dikat sih dah mati yang lagi. Siti muka ada le buka, ketika tapi pintu dikat depan tiang dah baru ada.
0: Depan tiang dah baru ada. Apa? Kau benda ketika engkau nyari sadau engkau kan lihat pansuat.
1: Kita.
0: Okay. Dia tu ni bisa tay kenyagi.
1: Nyai, nyak stopa panai kita keliak orang keliak ni.
0: Oh, katanya pun dia tu lagi bisa rumah panjai ke namanya tadi bergantung. Atang tadi pintu ke disebut aja tadi jabon. Nanti aku kalau muda lagi dia tu.
1: Nanti ada. Anak stopa. Dos topar ada.
0: Aku dia tu sempat gi beda untuk besar aku sempat mendaknya keliak.
1: Bisa kurang ke bisa lagi keliak minum. Ibu minat. Ngenain je tiga kuda nanti apa?
0: Oh kelalau dah. Kati kini tiga kuda kena nanti pintu ya buat. Pemandu pemeratnya dah.
1: Empat pemainnya tu, ya menyata deh.
0: Oh, semak kurang.
1: Kami untuk ni berkira deh. Ingin tiga kuda kena nanti yang pintu.
0: Empat pemayu.
1: Empat pemayu duit.
0: Bergam yang tadi nyok kena nanti yang pintu.
1: Ya.
0: Oh nyak tadi nih macam-macam sembama orang keliak nih jabot. Okey, punya kena sebut deh tadi jabot. Utai kena pinta deh utai kena nombor 8. Kau deh lagu kena nombor 8.
1: Betul.
0: Jadi tu teruskan ke nombor 8 mis kali tu.
1: Betul. Lagu tu peminat seminat udah 2 minggu.
0: 2 minggu baca ta. Dudi seminggu dulu seminggu hari lagu kesinya tadi
1: punya nah.
0: Jadi penyanyi tu enti nak salah ku dalam tahun 90-an ni kelab lagu subak. Kelimparnya ya pun kala namanya berlakuan menyikit pada tua sebenar tu. Jadi ya tu siko ari penyanyi ke berbangsa Kenyah. Jadi ke Iban tu. Bangsa Kenyah jadi Kiban.
1: Nemu mendiri apa?
0: Nemu apa na? 8 bulan 8 tu lah. Bisa program pak menua sedetau.
1: Oh. Program pak menua Kenyah kah?
0: Menua Kenyah, menua Kayan, menya.
1: Oh, baik.
0: Tunggak ke Sungai Asap kan?
1: Oh, Sungai Asap.
0: Ya tu orang Sungai Asap. Semenua ngau sida Webi cupai deh.
1: Oh, Webi kah? Ya tengok kita kian ngaka
0: tubak. Webi kengau kita ngagai tubau.
1: Tubau. Rumah mulai. Boleh.
0: Berul baru le. Jadi ya tahu siko hari penanyi ke asal ke bangsa Kenya hari Sungai Asap tajap ia ya ngagak lagu Iban. Nanti nak salah ku nak ke dia tahu ya nemu ke bisik nemu ke nadai lagu Kenya bisik buat nak mayu lah.
1: Nama.
0: Lagu Kenya.
1: Dangka.
0: Nak mayu ah.
1: Ya kah.
0: Nak mayu ah. Semua lagu yang segi banyak lagu Iban.
1: Oh ya.
0: Jadi lagu tu kira ke ya tu nanti nak salah aku ke 20 lebih tahun sudah ndak masuk ke lagu.
1: Oh.
0: Lama dah. Dahnya ke nyanyi berunding ke nguji lagu baru.
1: Betul.
0: Masuk ngau single ke umur 8 tu tadi.
1: Oh.
0: Ia ke diberi nama Sayau Ari Intan. Awalnya lagu ke bab nurut 38.
1: Artinya lagu tu digagak yang pun.
0: Ya, digagak yang
1: pun.
0: Leka ngau tiun. Terus tinggal nurut 38 nangkan kenya. Ninga ke lagu penuduk tika tujuh.
2: Lapan. Kita dia tu benuk ninga. Canta sapa juara. Canta sapa juara. Tujuh.

0: pemina.
1: Laban sida to baka kabaruan ada dengar tadinya jabut penanyi Braban.
0: No.
1: Ya slow rock yo kayak ukain to rock ke hard rocknya.
0: Iya.
1: Lagi boleh diterima
0: rock,
1: kita
0: ya. Rock Belanda.
1: Rock ayun lundai rock.
0: Iya. Rock Belanda, ukai Belanda putih, Belanda celon.
1: Belanda Belanda rock.
0: Belanda rock.
1: Oh iya. Mm-hmm. Oke, jadi lagunya di sada ke Raban Launas Empire. Nama lagunya jabat
0: Penyayau Tua.
1: Penyayau Tua Launas Empire, penduduk tiga tujuh. Lagu tu baru tiga minggu udah buka lagu kita dalam carta.
0: Betul.
1: Sama penduduk enggak minggu sebedau tu.
0: Ya. Tiga itik sama tu.
1: Tiga itik sama.
0: Nomor enam, nomor tujuh, nomor lapan sama.
1: Nomor enam berdau sebuat nomor baru tayar.
0: Oh, amai. Yeah. Tang sama tang bedau sapan
1: bedau temomat tau orangnya nemomat ya dia. Okay, lagu tu kebenaran leka ngau tion digaga siko Ari Raban Tumpo kemegaknya di ketua Ari Raban Launas Empire. Ke bernama Leslie Launas Empire.
0: Leslie
1: Launas Empire. Leslie
0: L-E
1: Launas Empire.
0: Nyokam memunyai tancut.
1: Ah?
0: Nyokam memunyai tancut panjai jin.
1: Nemu mai dia jabot
0: kate dah medak cop Leslie Lee.
1: Nama dia suah dia beli kini dek tanjo jian.
0: Siti agak suba udah cariak dia tu mana.
1: Ada ame kana dengan tanjo jian jabot.
0: Ukai nama sangkut sangkar babi.
1: Sangkar babi.
0: Au.
1: Kadang lebih si pakau dan nak.
0: Lebih si mah. Ukai pakau peminat. Dawai teh berdure ya nemu deka.
1: Iya lepai ini dia mega masang dawai berdure basang kajane.
0: Kati dah ngai kajane lepai.
1: Oh, nada jane mega lepai dah. Nanti dikurung, nanti dikunci. Udahnya lu cari lah. Tanjut jane.
0: Nama jane dikunci pemimpin.
1: Ya jane dikunci. Udah tanjut jin dicari ya. Lepai dia nyari ke mayo kan. Dah berupai. Nyak pisian bah.
0: Oh, tangai nanti ada kalau pisin cari dah tumbuang.
1: Nanti bisa.
0: Ada.
1: Bisa.
0: Ngam bat tumbuang kata ni mau pisin style.
1: Pisin baru dia tahu. Barang luar dia boleh cari aku nak tahu. Udah ya cari dari tumbuang. Cari aku dek banyogi.
0: Nyaw bakat kena bom.
1: Ayaknya ya, nya pisan kena bom.
0: Tau ka baru udah ada keremak beruang.
1: Ya, nya artinya pisan keremak beruang.
0: Pisan keremak beruang.
1: Nanti urang nanya deh. Nanti ini dia nanya.
0: Tu nama pisan beketo. Nanti ini kau nanya bekenya ya. Pada aku tu pisan keremak beruang.
1: Amai? Kenya mela.
0: Oke.
1: Nanti nya mak ke baju ke seluar cari kage.
0: Cari kage.
1: Nanti spiak cari ka. Ndak ya. Berupai kumera cari ya.
0: Bisa.
1: Hantir nanya aku pisin kok kita. Pisin baru.
0: Pisin keremak beruang.
1: Pisin keremak beruang.
0: Jadi kayak kita ke luar din, nanti kita enggak nemu pisin keremak beruang kalau enggak tahu ngagai ibu minat kita ya nemu madah ke kita bekendi pisin keremak beruang.
1: Tang model ya jabut lah. Pisian keramak beruang model ya jabut.
0: Betul.
1: Oke, nya penduduk tiga tujuh udah ditemu kita empat itu penduduk lagu nya jabut.
0: Iya.
1: Kita dekat nyingkang ngagai lumur 6 tang sebedau nyingkang ngagai lumur 6 tentu megak ngerah bala kita terima kasih ngagai bala kita tim mendiangka YFM. Tentu ya ninting hari 5 ya. Program catat sepa juara oleh dipedang ke kita berkah hari pukul 1 ngale hari.
0: Iya.
1: Lalu tanduk ya.
0: Kena ke 10:30 malam. Hari 6 ya nya malam pegila.
1: Malam hari 6. Jadi ya ke dekat ngundinya. Pasti ke kita ngundi namanya apa ngujuh program hari 5 aja.
0: Ya.
1: Lebih lagi enggak bala kita ke dekat nguliah ke prize ti diungkup ke sponsor Cata Sapa Juara.
0: Biar mangga tahu undi kita udah pengujuan program tu lagi berpun hari nya undi pun mangga ditutup. Kena ke tengah hari 4.
1: Retinya agak kita kena sempat telefon ngundi harus telefon kita uleh ngundi lagu ngau penanyi dikerinduk ke kita ba Facebook kata. Undi lagu ya. Cata sapa juara. Tang ngundi dia nadai boleh prize mah.
0: Betul.
1: Semina prayas ke diberi sidak ke betelepon bak mujong program aja.
0: Ya, pia mega bak undi bak catat sapa juara. Dekena ngeninggi kagi penuduk catat sapa juara ngagai penyanyi ti dekrino kaki ta.
1: Oh.
0: Anai ka koi pemina.
1: Ndak ga enti ya. Enti poin ABC kumre di si aja lah.
0: Si aja oke menya janyi lu. Janyi lu ya.
1: Oke, jadi kita terus ngagai penuduk ti ke 6.
0: Ya.
1: Jabot ternyuka macah ke sia da.
0: Amai.
1: Pada di jabot siapa demo 6?
0: Dinga di lu pemina. Lagu tu amai pedar sia-sia. Kalak jadi dua minggu kalak jadi juara.
1: Oh, kalak lumur satu dua pengalaman dua minggu.
0: Iya, kumai di calang-calang tajak bekenya nomor dua lagu tip pemadu lama ibu minat dalam cata.
1: 17 minggu dalam cata.
0: Betul.
1: Okey.
0: Minggu tu ya nu agi ngentap kita penuduh ti samainya nomor 6. Leka ngotion lagu tu digagak penyanyi tumpu.
1: Penyanyi tumpu. Tak percaya pihak yang nak berlagu ke diri.
0: Betul
1: kan?
0: Ya, ngai berlagu ke diri.
1: Ngai nak bisi orang bertabuah ke ya.
0: Betul.
1: Raban The Crew begulai ngoya ke sekali tu. Lagu Berpadu Nyawa, Berpadu Nyawa Raban gau solo artis. Lagu ke diberi nama
0: Last Quarreling.
1: Apo pia? Nyak lagu nanti dalam jako iban ya layak ke penudi. Kita dengar ke lagu nomor 6 The Crew gau Lucy M
0: layak ke penudi.
2: 6.

0: 24 iti lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Meteo Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mir. Lekang Ngau Tiun, Monica Ellen.
2: Watrong, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Dan Aladin Gau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampuang. Leka Gau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mamba. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Aib Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mamba. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, yang berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Beranak Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri, musik ibad.
3: 5.

0: Ya tadi u ke ya.
1: Ya. Nanti berasai bumi.
0: Nanti berasai
1: kita. Wow, udah datai, bat topai.
0: Lagu kebaru di dengar kita tadi Lumur Lima. Lumur Lima baca ta. Siti yeah. Lagu ti manggai ke ati ya. Yeah. Ngagai Lumur Lima.
1: Dua minggu kalaknya di juara.
0: Kalaknya di juara lagu tu. Tajak pan ke minggu tu bab penduduk ti ke lima. Sama anggap penduduk yang minggu nyin kemarin.
1: Batu.
0: Lagu tu kebenar ya. Udah 9 minggu bak cata.
1: Yeah.
0: Lagu leka.
1: Ngati wanti kakak wanti ali.
0: Lalu disada ke ayak di Yus Andrew.
1: Angka Yus.
0: Angka Yus dia nah. Okey, manggai ke ati ngedua tiga lima. Okey, sino aku menda ditanya bak nyanyi lagu
1: ni dari. Aku laban hati ikut panggai nyanyi lagu tu.
0: Panggai dine.
1: Panggai bate yura tengempol lagu tu.
0: Opia?
1: Bak leka lagu opia.
0: Oh leka lagu. Mm-mm. Oh terpanggai dia.
1: Ke ujuannya tengah soko sino mai.
0: Namanya leka lagu.
1: Nya ujuang ya.
0: Oh, ketegalnya aja. Ai, nyukan tu leka. Itu kue uliah mau.
1: Nya kue lah iya ngalan tu nya.
0: Engka di kasino ninga nyalan tu.
1: Ya ujuangnya tadi tengah soko sino.
0: Namanya bisi mem. Bisi mangka-mangka deh jabo.
1: Mangka nanti nuso.
0: Mangka nanti nuso. Ini deh memberi dia tuso. Okay, jadi yang tadi penduduk Lumur Lima sudah ditemu kita 6 itik penduduk lagu. Sebeda tua mai kita ke dekadinga ke 10 itik penduduk. Penduduk itik keempat tentu ya berita berkawal engkau UKSSJ tu lagi kita ni nyebut SSJ.
1: Betul.
0: Bekerni cara sidak ke lebih lagi ia ke dekat ngundi sambil nguliah ke prais. Salah peratus jumlah undi ya.
1: Aku kan nyebutnya.
0: Dila.
1: Wow, antuh.
0: Naik. Ditulak aku merkah dulu.
1: Okey. Ngagai kita akan nemu cara peratus ia ke boleh undi baca ta siapa juara tu. Uni bak telepon ianya 60%. Uni bak Facebook ianya okay Facebook YAM nya. Uni bak Facebook kata siapa juara 30%. Lalu 10% nya hari peminta lagu ke dedinga kita setiap hari bak radio
0: RTM. Nanti lagunya suah mai dipinta suah mai didinga alu mirah hebat sistem kami ya jabot.
1: Betul.
0: Nanti ya bisega didinga datang ndak dinteng hari lah.
1: Yang kerabul aja
0: ya curah urian ya.
1: Urian.
0: Tangti yang nadai didinga okay, kadang-kadang didinga kuning-kuning. Nadai langsung dipinta.
1: Ngkrabul.
0: Ngkrabul pun ada kalau. Ada curak, ada curak. Bekenya cara meda entar. Engka sidai nanya bekeni nguliah peratus puluhnya ku sidai ya. Sistem tu bisi deh, bisi ba utek di kumbai orang Zenon terkena orang main lagu ba RTM dia tu.
1: Munyi nama kami seruma.
0: Oh kita me. Siapa nama kita semua ke Banuan?
1: Zenon.
0: Ya ibu di Banuan ya.
1: Banuan. Oh mai ku.
0: Akhirnya cara undi dikira ukai 100% ari telepon, ukai 100% ari Facebook, mesti mayuah cara. Ngambil ke leban kadang-kadang orang ke ngundi ba arus telepon tu orang ke sama. Orang ke ngundi ba Facebook nya boleh macam-macam mensia. Kadang-kadang boleh ngundi drempo, kadang Facebook drempo. Lalu ke site yang nak nya baru nak boleh tipu ya ke ba Zenon ya.
1: Betul.
0: Okey, kita terus dengan lagu ba penduduk keempat jabot.
1: Jago. Ya, lagu tiba penuduk nomor 4 Ibu Minun. Lagu tu dibaik penyanyi kita ke Beraban.
0: Beraban. Orang temulan telah laban tinggal ya jagi ke tinggal 4 itu lagu Siti ja Beraban.
1: Betul.
0: Lagu tu lagi sama penuduk anggo minggu nyin ke mari ne.
1: Ya, udah 4 minggu dalam cata.
0: 4 minggu tau ke sebulan. Sedalam cata.
1: Sebulan.
0: Siti Raban ia ke dekat Megak engkau berpikir ba anugerah carta sepajuara tahun tu engkau lagu ya penerang dalam petang.
1: Ya, lekang ngutian ciko aja orang enggak tiba mina.
0: Sama mega ya engkau berpikir tu pak orang kesama enggak ya.
1: Oh, bisik ya dalamnya kayak
0: ya ayak bos deh tu.
1: Oh, ayak Dixon bos.
0: Ayak dik bos, ayak bos deh. Dixon bos enggak lekang ngutian lagu. Ke Kelemayang Band lagu ke bab penuh 2, 3, 4
1: ya Nuan Barulah
2: 4.

0: Nak lama lagi dekat di temu kita ni bagi 12 itik lagu di dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawung utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Meranak Kepukuk Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri musik Iban.
2: 3

0: Nama dia bunyi jabut.
1: Iga penawar.
0: Iga penawar? Mm-mm. Aku nemu kebuah ni nama bunyi.
1: Nama kebuah.
0: Lagunya mada sayau kenuan siko. Di tu mayu mai orang di kesayau.
1: Aku iga penawar aku.
0: Ni je kena di udah bisi sebaik kak ke kebukai.
1: Nganang kenya.
0: Nada yang tuli aku mana kada enti kita kelalu mayu pangan. Sayau masih siko bunyi lagu entah dek.
1: Aku kengiga penawarnya ngamik ke siko aja.
0: Ai, penawarnya semina bisi baduni lang aja. Nya yang agak lagu penawar pengubat hati.
1: Ya, lagu tu 7 minggu lebih.
0: 7 minggu
1: lebih.
0: Sebulan lebih. Nah, nyoka 2 bulan banyak.
1: Betul.
0: Tajam pihak penduduk yang sebakang ngau minggu nyin kemari. Penduduk tiket 3. Penduduk tiket 3. Leka ngau tiun.
1: Dia agak penyanyi tumpung.
0: Ya, jadi ya siko hari penyanyi ke dekat ngau pekit bak panggau ACSJ renggat semifinal tu ilah.
1: Betul.
0: Lagu yang nak ulih ku lengkap, dia nak salah aku. Nak mudah ku lengkap. Lagu ke dia agak aduni lang pun mega. Siko hari penyanyi ia ke namanya udah mega ngau pekit tu tahun yang kemari. ACSJ 38, ACSJ 39 tu mega terpilih ngagai renggat semi final.
1: Betul.
0: Okay, jadinya penduduk lagu ku dah ditemu kita penduduk tiga dua. Sepedau tua mai bala ke dekat nemu juara baru tau ke agi ngetan ke juara. Tua dekat namanya tadi bukan usi bekawal engkau sidak ke bisi nanya bakal ni cara dekat nganjong lagu ke RTM ya, kelimpah hari lagu ke dekat masuk ke dalam carta.
1: Betul.
0: Tentu ya bala ke dekat nganjong lagu ngagai RTM. Semua lagu ke dianjong ndak boleh ngagai RTM di stesen kawasan. Ke bisi bala nanya ndak boleh anjong ke Semangga, ndak boleh anjong ke RTM Sibu, ndak boleh anjong ke Miri, ndak boleh anjong ke Ataskin. Semua mesti dianjong ke Kuching.
1: Betul.
0: Laban urus setia panel lagu tu di Kuching. Tajap ya, nanti nyemak ke lagu dianjong katanya tadi dalam Jakuk Lumbawang, dalam Jakuk Bisaya, tau ke bansa Jakuk Kenadai di Menua, di Kuching di tu.
1: Betul.
0: Leka ya dekat dianjong ke Limbang contoh. Dianjong ke Limbang tantiun ya, ngau vokal ya, panel nya tadi agi di Kuching di tu. Laban urus setia ya di tu. Sidak ya kan anjung ngagai siapa? Ya kenya di panel. Jadi kita ke dekat anjung lagu, tahu anjung lagu kita ke bisi tanya maga tahu email ngagai pplterrtmswk2@gmail.com. Nyak lagu ke di anjung ukai-ukai catanya. Lagu dek di anjung ngagai RTM ngambil ke di ulih dipasang ba RTM. Tanya mak ke ya lagu ke cata adik nu sih ya buat sambung ketua.
1: Jadi nanti lagu bacata tu berengkah hari tahun 2022 lagu semua lagu kelulus tapisan PPLTI dekat ditapis bak panel khas bak RTM Kuching ngau Kuala Lumpur.
0: Berat
1: nanti kena ada berat
0: berapa kilo?
1: Nama tu
0: betetan saya kok.
1: Ya berat ketik kena tetapi ada Kuching tu dulu udahnya.
0: Tapi ya
1: Kuala Lumpur.
0: Yukin kita napi ya nah.
1: Sebetau ya dipasuk dari calon cata siapa juara.
0: Yang tadi kita ke udah dicalon tadi patut bertemaga hati.
1: Betul.
0: Lagu kita boleh didinga. Bakal jabut ke dicalon ke namanya Mbak Ati Sida
1: Sebai.
0: Sebai lagi. Bukannya itu contoh tadi bisik. Patut gagalan aja buat.
1: Hendak
0: semua lagu ke ditapih dari mujur masuk dalam cata. Lebih lagi inti dah juaranya gagal lagi .
1: Betul.
0: Mesti gagal. Okeynya cara kita ke dekat nganjong lagu ke RTM ngau megak lagu ke dipilih ngagai calon cata siapa juara.
1: Aku nanti belagu ialah berminut. Nanti belagu ialah ni buah juara pun janji bisik.
0: Janji bisa belagu.
1: Jadi pasal baca cata pun udah paham.
0: Apa ya, janji lagu bisik didingat tiap-tiap minggu nah.
1: Betul.
2: Betul.
0: Nanti lama gi ya baca ta lama gi ga kita masang ya.
2: Betul.
0: Oke, okay. Jadi ya tuan nama sa jam bunyi kepada ke sebedau to nanti nyemak lumo 1 lumo 2 to tuan ibu nyebut dulu ne. Awak ke teto surprise nyi kurang. Kediat tekniat sedenya. Oke, okay, ngoto kita terus ninga ke lagu 2 ngo 3. Udahnya baru ke mi 2 jabut mai kita madah ke kita.
2: Oke, 2 ngo 3 2 ngo 1.
0: 2 ngo 1. Baru tuan nyebut lagi ngambil kesidak tekniat.
2: Iya. 2

0: juara baru kita yang aja buat.
1: Udah temu kita.
0: Juara baru kita minggu tu. Sikut penanyi tahu di sekumpai kita baru. Macam tadi kira ke baru didengar agak sadar nyawa tu untuk setahun dua tu.
1: Betul.
0: Lagu Kadi by Nick Raffinsi. Nama lagunya?
1: Nama Pengerindu Nak Datai Bak Adan.
0: Tang ya pula. Lawan Pengerindu ya sekali tu Datai Bak Adan.
1: Ya.
0: Lumur satu. Lumur satu. Lagu tu leka ngau tiun ya. Di gagak. Versifier. Nyak siko orang ke nama penengkebang lagu ke tahu di kumbai kita udah
1: tebangkar nama.
0: Bedau gitu tebangkar. Nanti tebangkar tu bakal selaja sili jabu.
1: Udah
0: lama dalam dunia perundangan. Tanya tu baru dekat angkat.
1: Artinya baru nyulut
0: lah. Udah ya ke boleh trofi leka lagu pemadu manah tahunnya kemarin ngau lagu jeritan.
1: Betul.
0: Jadi lagu kedidinga kita tadi lumur dua sebenarnya kita dengar kesada nyawa ex girlfriend jabut ianya Ika Saiful.
1: Betul.
0: Lagu ya umbas ko ya umbas me yang nomor satu.
1: Ya.
0: Artinya tiga minggu dah yang nomor satu.
1: Umbas.
0: Umbas. Lagu tu nurun si gigi nak tangga berganti penuduk ngau Nick Raffinsi. 14 minggu dalam cata.
1: Betul.
0: Leka ngau tion ya ayak dek.
1: Gondrong.
0: Jis le jabu ga metis mambang ya. Lagu umbas Ika tadi. Lalu juara baru kita bisik Nick Raffinsi. Lagu tu 15 minggu dalam carta. Baru seminggu nyadi juara.
1: Betul.
0: Kita bisik mayo pemenang kali tu jabot tu luput anoknya ninga tu.
1: Ya.
0: Namanya
1: pemenang ya kebetul nekal penuduk lagu Ari nomor 1
0: Naga nomor 5.
1: Ya keterubahnya ten Abado.
0: Abdanya Rahim Mari Sriaman.
1: Ya Dennis Ari Miri.
0: Peter Megari Miri.
1: Ya Alex Ari Batu 7.
0: Udahnya aku nak nemu tu hari ni. Akik Bujang Sigar. Tajap pihak yang diberi kita mamai Rahim, Dennis, Peter, Alex tahu diberi tang abad dom seduai akik Bujang Sigar nyemak ke seduai dekat boleh perayas seduai mesti madah kena mamat.
1: Betul.
0: Laban siapa-siapa boleh madah ke aku akik Bujang Sigar.
1: Betul.
0: Tajap pihak abad dom di sini ngelala lah.
1: Ya.
0: Laban dia tu kita serumah ayak kita ukai serumah ngau akik dek.
1: Ya.
0: Serumah dian.
1: Nama Semunjan. Nama abak ya pun sama ngau. Masih papunda dia.
0: Oh pia. Oh si papunda dia na. Oh, ya jaga sekolah ya.
1: Jaga saya.
0: Jaga sekolah. Tentu bisi ninga ya dia tau.
1: Betul. Berhenti lagi bisi ngundi. Kumai di juga apa domnya.
0: Sapa pakai Rubina. Okey, kita bisi lagu baru kedekat dipasuk ke dalam carta tang sebedau lagu baru tentu ya. Kita ninga ketau lagu ke pansut hari carta.
2: Lagu pansut minggu tu.
0: Ya lagu pansu hari cata tu jabut. Lagu ke dibai siapa tau pangan lama dia tu.
1: Ya Veronica Natasha.
0: Lagu
1: Nuan ngelengkak.
0: Aku melengkak. Artinya kita sama belengkak meh kau lagu Veronica Natasha tu.
1: Ya.
0: Merik penuduk ngagai lagu baru. Udah tu lagi kita terus ningakan ni bagu lagu lagu baru. Ya ketau berengkah di undi kita. Nah jabut.
1: Betul.

0: Ya, lagu ke baru dicalon ke baru didengar kita tadi Najabot.
1: Betul. Isi hati aku.
0: Isi hatiku. Lagu ke di baik Dayana Shini. Ke juara SSJT ketujuh.
1: Ya.
0: Salah, kelapan.
1: Kelapan.
0: Kelapan Najabot. Okey, lagu tu ke sekali tu dicalon ke dalam carta leka lagu tu digagak
1: Paulus Morris.
0: Tion ya.
1: Paulus Morris
0: Dauden
1: Aladin.
0: Lagu isi atiku Dayana Shini tahu berengkah di undi kita udah tu lagi.
1: Yeah.
0: Jadi ya tadi tu abadau merik terima kasih ngagai sponsor ke merik prize ngagai orang ke uliah nekak 5 itik penduduk lagu ianya Kina Kara Agrofarm. Terima kasih laban sponsor hamper. Tajak pun ngelamat tu suah tiap minggu dinti minggu nadai pemenang tang ke sekali tu ia dah kaknya pemayuh ya.
1: Iya. Laban okay. Laban anaknya kemarin sida mayuh copyright ibu minat.
0: Mayuh copyright. Iya nai. Copyright. Aku nunda ke sano ya. Undi sano nunda ke sano.
1: Nya muka aku alit ateko.
0: Kulang ngawak. Ngai menun kediri empo nai. Jadi ya sebedau namanya tadi tua nyawut undi di nyebut baru lumur satu ngi lumur 9 ngau ke baru dicalon lejabot
1: ketika
0: satu ngi lumur 9 ngau ke baru dicalon nama lagu ngau penyanyi
1: ya nomor 10
0: ya 10 awat kuasa
1: ya nomor 9 nyemak okai dipinta
0: KCBL.
1: Nomor 8 Sayau Ari Intan
0: Idi Kuyang.
1: Nomor 7
0: Launas Empire
1: Penyayau Tua.
0: Nomor 6
1: Layak Kepenuti Lucy M. Bukulai Ngau Raban Tekrau.
0: Nomor 5
1: Manggai Keati Yus Enro.
0: Nomor 4
1: Nuan Berulah Kelemayang Ben.
0: Nomor 3
1: Penawar Pengubat Ati Donilang.
0: Nomor 2
1: Umbas Ika.
0: Nomor 1 juara
1: Pengrindu Endak Datai Ba'ada Nick Revensi.
0: Lalu kebaru dicalon ke tadi Dayana Shini Isi Atiku.
2: Yang tak sempat juara
3: aku

0: Tagline Sejalan.
1: Kucing
2: 101.3 FM.
1: Segulai Sejalan
2: YFM.

0: Hashtag nenni aktiv der Ton. Oleh dia kita Ninten Aridua
1: malam minggu peluang bertemu
0: pukul 4 lemai YFM boleh sejalai 24 jam sehari.
2: Hai,
3: hai,
2: hai.
3: Anang nak ingat dengarkan
2: hashtag Nubia Aktif.
4: Hai Monica.
5: Mari orang nanya bekerja macam berita dan sebenarnya bisik prompter ke.
4: Hello Harry.
6: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
4: Hai Larry.
7: Muji ke dirimpu jatuh ni.

0: layout sebab ia seminar dua kali nang sigi kena entertainment tu.
1: Hello Nancy.
2: Hello. Majet kau kena.
1: Okay. Tak ke bajet lah. Tang mana dia ketak ke.
2: Hashtag Numpia Aktif.
3: But YFM.

Lintas hari radio kita muka uliah dengar ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

0: pemujur ke uleh tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua nguleh ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh, terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nada utai kesenang, nada jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak. Biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai nganguskan semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipanduk. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai. Sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Entik penusal ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, begulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerara.

Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kita terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh uleh mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kita. Uleh ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24J.

0: 24 itu lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Mitiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Leka Ngau Tiun, Monica Allen.
2: Watrof, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kemijan, Tiun Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampuang. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Dirantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia, lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Mega, yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamu, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawang, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak. Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri.

statistik mandang ke penusah bebadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Tu sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bebadi nyari ariulah diderima tina nitiah ke atur Jalalun. Ngena telipun lebuah teriba, boleh melimpang ke runding, lalu ngasuh bebadi. Sekedak perkara, ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi Pak Jalalun. Seliah kediri hari ngena telipun bincin, tau kengerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak berkuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

Nama perkara kepatut digagak, enti nuan nemu dirik kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Andang nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngagai bank kena nyekat transaction di anda dikemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, rengkah jalai ke pan siap ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening nguliah ke penguntung hari kitai. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu menyeraukati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ke Tegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyirut tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM.

0: ABC
1: Timang Krabatawas berangkat hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: Sabah kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
1: Oh, lawan ti aku nak jalan pansur ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan buat piten tu? Jampat lagi.
0: Ingat, piten ukai yutan.
2: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan buat jalan besai. Nuan mutu ang tau kengacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Ditiah ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut, ngau simpang ti udah disediaka. Anda yang ngambil jalai muntang, ti tau ngenusah pengiduk orang bukai. Jalai besai pen bonio, ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso ke diri. Nyawa bergagi ari awak, tau kemasa.
3: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
2: Pesan penyiru tu, ari YFM Miri.

Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambuang menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilia tidik sayau.

0: Oi, oi. Ni dia pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Kenapa tu nadai duit? Kita kerpai dah begitu ke medai ya?
1: Nadai, nah. Nah, nadai.
0: Begitu ke medai dulu.
1: Nadai.
2: Ini nama ke sedua adanya. Nam belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari, lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runing. Anang dak berbunyi, di medak pengawal kacau, report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap iti pengawal tidak kerja nuan, uliah nyelamat korang, hari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

0: Pagi Rewind.
1: Hari pengelu inyang tu, yuk tu mayuh yang berkongsi ke tips tu tuan. Penlebak ya. Tip jalan keluar overseas, baka Asia, Europe, South Africa, patut beraban. Nita ke tour agent, kau ya. Kau pi abah penglikun, sigi lebih dijaga. Di kediri aja di ke madah ngaga ambassador, menua andor ke dituju. Nanti ni mak bisi penanggul bakal nyaw pasport atau ke penanggul bukai oleh nuju ambassador atau ke kini mana diplomat. Lalu maya ke nitiah ketua ejen tu ba hotel patut milih single room. Laban privacy maya tinduaknya hanya baru senang ko ya.
2: aku ngelampat kejap ni lah. Laban nanti kita kena ya ke tinduk sama Salemot nang awak. Nanti tinduk ngorai ke Babreto nya deh. Ngot nak ulih aku.
1: Ne, aku jaga ke healing. Tindu-tindu apa nak boleh healing.
2: Aku ngasih kumpul kurus tindu ada. Ngai aku kasih kurangnya nak jelak mata aku dah tindu nak kia. Nah, dah mata ngai tindu. Tengah kurus lagi.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2

0: Ni kabanaku.
1: Sunyi. Seilu-ilu Kediri, Anang Irau. Kami isik berindah kita.
2: Penggerak pagi
1: Y 9 12,
2: ngelah tengah hari,
1: rentak gale hari,
2: sada lemai,
1: pemberindang malam,
2: timang kerbak tawas.
3: Terima kasih ya, lawan sudah milih kami jadi kabar kita nintiang hari.
1: YFM, segulai sejalai. No.

0: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, halai mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tan siut masa belakang tu lalu berdua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngergau malam kita.
1: Aku memai keterima kami yang petuai yang sudah putus pala agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat dan tuya bak YFM.

0: sedia.
1: Bersedia ke Kak Menu Sapa Juara Capai Kemialan Minggu tu. Sapa ke dekat lebih surat kabar. Ketawa dengan kami.
2: Alah, dulu.
3: Yalah, dia naik.
4: Dia start, ya.
1: Lagu

0: Aram ngerangkai ke ngeli buat program Leman Berita.
1: Di menua Kongo depan ini, bisi isiko ngembia, bengal, agu, nak uleh berjaku, tangi ya uleh berlagu rep.
0: Ninting hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduung untuk peningal di ini, no ya belalai. Di ini belalai dalam tanjuk cawar kena-kena siko laki ku menurut tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impu kena duku. Okey, ada pantap tu peningal, ada tempiak kena duku.
0: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, Ba YFM.

0: ngagai kita ke ngemuan garik lalu mayu baruma.
1: Tau beri garik kita ngagai gereja, tau ke ngagai orang bukai tik buku na.
0: Limpah hari jemari garik kita puang.
1: Kita mega oleh ngagak pemanah ngagai sida tik orang penatai pengisi.
0: Tang tentu ke garik diberinya.
1: Bagaimana setahun tak lu ya.
0: Ngagai ke kita disebut orang merik bakas madi ngadai.
1: Aku Yon Yon.
0: Aku Kevin Ray.
1: YFM.
0: 24 jam sehari.

Kalau anda kena tali kledar atau ke safety belt, maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajalai alun ke tahunnya di bak sebarang maya. Ukai semina ulin ngadang maya terpangkak bak muan unga cermin kereta, tali kledar temeka ulin mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag, kita yang begak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lemau ngebat ke tali kledar tajapan penyawak pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balan depan nenuan dilalau menak tali kereda ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

Culik tau kanan biak ti di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miktik pulai bersekolah, bermain berluar rumah tang dak dikemata, berjalai penekak hati, nak madah ke penunga, ngau mayu agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang ti nak dikelala, tengok panci dak nak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijah, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

Kadang kita udah buka pintu, lalu bisi orang tu di kita, tan kami pintunya, nulung orang ke belakang kita. Lebih lagi enti orang belakangnya mai mengi barang, orang ketuai, orang keribat ngandung serta orang ketimpang pendiau. Kadang-kadang perkara kemit berketupan, uliah mai mengantai lagi orang bukai. Hati kita pun rasa lantang, enti udah nulung orang bukai.

Sheila J. Kalau ke kita tersak ngigat kereta, udah ke beli barang bak mall, setiap cara ambil ke kita ngingat ke alai parking kereta, tulis tau ke ambil gambar ngena handphone nombor bak tiang ke semua alai kereta kita. Laban tiap parking kereta bak mall, segi bisik nombor kena ngelai ke dini alai kita parking. Nanti agik gak tersak ngigat kereta, minta tolong agai security mallnya. YFM, segelai sejalai.

Kalau ndak kita berandau ngau orang, tang orangnya nyau kiruh amat main telepon. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nyak alai, enti orang berandau ngau kitai telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi enti utai ke dekak dipadah orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telepon hari aku pemilia David ngau YFM.

0: anak ubak telefon lebuh mai kereta kita tau menakai keperusah gagai dirimpu.
1: Hello, ya, hospital aku.
0: Ubah perangai kita. Pesan tu, RYFM.

itu, Kitai rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kita beli Kitai. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, nak baka di kedekat Kitai. Ya alai, tanya si liat dulu, bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren, Y.

Berita mana ngagai kita ke dia bak kandang Sebawah. Pasar Sebawah dekat dirami. Ngau Agrofest Sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Bak parking kereta BDA Sebawah. Rindu mendak orang berlagu? Visit Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6:30 lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7 2026. Bak jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai, yang kaum, pengawak mandang kebaran. Licau opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi menggak The Voice of Sebawah, Battle of the Band. Sebawah Fun Run, ngau layu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi, ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sebawah 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7, 2026.

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Entik penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerara.

Kemaya hari tu udah nyadi tren berjalan laju, tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki, maya breeze walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalan bak dua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalan. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24

0: Ya, jadi yang mari sama pagi dengan guys semua balap tinggal kita ke pagi tu bulan gau kami ba awak pengerap pagi kita pagi hari Minggu hari tu 5/7/2026 lalu ke pagi tu kita dekat bulan gau aku Melati Badi ba pengerap pagi kita 6 pagi ngagai pukul 9 pagi. Ya, jadi ya pagi tu sama sampai ke semua balap tinggal kita yang buat berita ke mana kita bersampai ke megak semua tu pengawak. Ya ke dekat di penyalai ke kita hari tu lagi panda sama tulih ke Pemujur Magan ya. Jadi sebenarnya kita ngerja pengawal bukai pagi tu peninga. Aku dulu mai kita sama bersampi dalam bati diri ke pagi tu peninga gulai ngau Kristian hari gereja Methodist.
1: Selamat pagi bala menyade dalam nama Tuhan Jesus. Sarito kena 5/7/7. Aku Pendiri Joseph Jai hari gereja Methodist Siban. Dekat ngiring kita dalam semayang pandai kita ke pagi itu. Baca dari buku kudus kita pagi itu dari hari surat Injil Saint Mark bagi 3 ayat 31 datai ngagai 35 menyituk ku ya inai ngau menyadik Jesus. Inai ngau sidak menyadik lelaki Jesus datai. Sidak berdiri di luar. Lalu ngasuh orang madeh kaya. Mayu hamat orang duduk ngelingi ya. Lalu kusidak berjaku ngagaya. Inai ngau sidak menyadik lelaki nuan bisik di luar ngiga nuan. Jesus lalu nyawun. Sapa inai aku, sapa menyadai aku. Ia lalu merening ngagai orang keduduk ngelingi ia. Lalu berjako. Tuk meh inai aku, ngau menyadai aku. Barang sapa ngerja penekak Allah Ta'ala, nyak meh menyadai lelaki, menyadai inu, ngau inai aku. Tuk jako Tuhan, awak ke Tuhan merekat ke ia. Bala menyadi sebenarnya kita ini jako Tuhan barang bersampi dulu semua kita. Tuhan Allah Ta'ala apai ke di serga. Tuhan begitu kami kan ini ke jako nuan nyalai buka rundi yang ngapraga mati kami ngamik ke kami tau nemu nama teh kedekat dikunci ke nuan ngau kami bakal ke pagi itu. Dalam nama Tuhan Jesus kami bersampi. Amin. Jaku Tuhan toka batang penemu kedekat dekunsi kekungau kita pagi itu nyak ngeneng. Sapa menyadi ngau inai Tuhan Jesus. Bala menyadi dalam nama Tuhan Jesus dalam baca kita pagi itu babu kudus kita itu kita ninga pasal Tuhan Jesus ke berjaku ke sapa inaya ngau sapa menyadik ya. Tuhan Jesus nyebut jaku tu lebuah ya ke benung berkunci ke berita mana pasal perintah Allah Ta'ala dalam remes semiang. Maya Tuhan Jesus ke nyebut jaku tu ya merening ngagai orang keduduk ngelingi ya. Lalu madeh ngagai sidak. Barang siapa ngerja peneka Allah Ta'ala nyak meh menjadi lelaki ya menjadi induk ya ngau inaya. Bala menjadi lebih kita berarti ke jakuk Tuhan Jesus tu kengena yang ke siapa menjadi ya siapa inaya ianya orang ke ngerja peneka Allah Ta'ala arinya pagi tu aku mai semua kita sama ngerja peneka Allah Ta'ala ngambil ke kita tau jadi menyadi ngau inai Tuhan Jesus. Nama bagi pengawak ketau di kerja kita ngambil ke kita boleh nyadi menyadi ngau inai Tuhan Jesus. Mayuh pengawak ketau dikerja kitai, nyami ke kitai ulih nyadi menjadi ngau inai Tuhan Yesus. Teng namo tek diperhati ke kitai dalam baca buku kudus kitai pagi itu. Ianya lebuh Yesus ke bejaku dikelilingi orang mayuh. Kemadeh ke tu menjadi aku, tu inai aku. Retinya Tuhan Yesus dalam rumah semayang berkunci ke jaku Allah Ta'ala. Dito terang amat madeh ngagai kitai. Kitai mayuah sapa menyadik ya, sapa inai ya. Ianya orang kedatai bersemayang baru semayang, lalu orang keninga ke jaku Tuhan. Nyalaintik kitai retinya ka nyadi menyadik tau ke inai Tuhan Yesus. Kita mesti selalu datai ke gereja. Laban tu meh pengawak kede patut di gereja kita. Orang kedekat nyadi menyadi inai Tuhan Yesus. Datai bersemayang ke gereja ianya kita ninga jaku Tuhan. Lalu tu siti ari cara bekeni kita tau ngerapit ke kawul kita ingat Tuhan. Tuhan ukai ngasuh kita ngerja utai kemau. Dan Tuhan ngasuh kita ngerja utai ketau ngenyemek kagi kawul kita ngawya. Pengujungnya bala menjadi dalam nama Tuhan kerja meh nama utai kedasu Tuhan kerja kita laman pengawak kedasu ya kerja kita nya berkat kebesai dalam penghidup kita. Nyadi menyadi ngoinai Tuhan Yesus ianya siti berkat kebesai dalam penghidup kita. Kita ulih diau dalam perintah Tuhan. Kita bersaum dalam perintah Tuhan. Ti kita tadi ianya nyadi menyadi ngoinai Tuhan. Tu jaku Tuhan awak kia merekat ke jaku ya. Amin. Haram bersampi kita. Allah Ta'ala pai kami ke di surga pagi itu kami cukup gegati lapa boleh ninga ke jakut nuan sekali lagi. Tuhan tunjuk kemeh penekat nuan dalam penghidup kami nambik ke kami tau nemu nama teh kepatut di kerja kami lebih ke nunak kerja nuan pagi itu awak ke kami tau nyadi menyadi ngai inai nuan dalam penghidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami bersampi. Amin.

0: Dengar ke Pengarap Pagi, 6 pagi, nyentuh 9 pagi. Segulai, sejalai.
1: Bulan Julai Ramputih, nyak bulan 2 kita dayak. Bulan tu megak dikumbai kita, bulan Nasau.
2: Pantun bulan dikena merangsang kita maya Nasau, ianya munyi tu.
3: Aku dekat malaku dengan semua iban. Nampung singalang burung kuntung manawal buban. Tuk bulan dua jaku canduan. Dama ke bulan nebas upah salai batanam. Lepas ketulang bagas miau kibak kanan. Semua kita serta anang kita carayan. Induk ngawala laki ayak gengau akan. Bas tanah munggu nebas tanah memperan. Mantap ke kita jimat anang kena pangan. Kawa anang berundang nyamai kita mamalam. Tumu kita kawa hari pukul 6. Musai kemadang ramai campur ngaur sam. Lebas ke anak kakas munu anak mampasan. Nebang ke kayu serang batang kurang ruman. Tak karena urarak parugan menyodan. Munuh lemadang buluh parugan berintai enam. Mawak lekitai daya atarubak muai hutan. Tuk kenaka ajaku dinga adi akan. Baduk ke aku nuk bajaku ngau nuan. Selamat ke uwa tigat mantap. Kiba kanan lepas udah badu lantang ngiga ikan
0: wai seberai. WAI FM
2: nyak baru ngam
0: kan.
2: WAI FM
4: jaku prangsang kesar itu patut tingasuh kita tersangkut tak walai kita berindia. Kita tahu belajar dari pengalaman dalam hidup kita. Banyak kiat pahit tahu kemanis. Ngembuan cita-cita tahu kejuluh hati tinggi nang utai di mana. Tang bisi maya juluh hati kita pun tan berantu jalai. Bagi kita itu nyuluk buah. Bisi maya rapas jengkau kita. Suah kita nyebut, waku tu nadai nasib. Nadai nasib nguliah kutai. Nadai bujur siti utai di kerjaku. Menyadi, Allah Ta'ala nadai kalau ngelanggur utai tijai bakitai. Pelannya kena beri kita pemain, upai kena ngemedis ke kita. Pelan kena beri kita hidup ngau pengadang. Anang jampat putus asa, semua nengah jalainya tadi. Bisi maya kita sangkut bebatu bertengah jalai. Bisi maya kita tetrap, tertingkap. Maya tersipak ketugak bertisi jalai. Suah kita nganu, nyumpah batu tinggal suah kita tersangkut. Batunya endang sampai bisi berjalai kita. Tugaknya endang lama udah dia. Tamaya kita ilap, kita engkau nak terpedak kaya. Bisi megak, maya kita tersangkut ketegal penanggul dalam hidup kita. Kita nyalah ke diri empu, orang bukai, tau ke Tuhan. Tanemu kita belum nyadi. Batu tinggal suh kita tersangkutnya tadi. Uleh nyadi ke tangga nur kita berindia. Niki ngeparas setinggi agi dalam hidup kita. Pengalamannya mai penlebak bau kita. Anang lempai ke pengurang kita bau orang bukai. Nadai siku kita indak kalau tersangkut dalam perjalai hidup kita. Terus ke perjalai nuan. Orang ti boleh sukses dalam hidup sidaknya. Orang ti boleh medak batu tinggal suah sidak tersangkutnya. Tau megak dikena sidak berindia. Lalu nyingkang agendur tinggi agi. Paras ti luas agi. Tau kebajak ura putih. The stumbling block can actually become a stepping stone for us to go to greater heights. Lalu lebuah kita niki nge paras tinggi agi. Rampak perendian kita megak luas agi. Runding kita lapang lagi. Tugok kayu nya megak tau nyadi ke tanda nagang kita limpang rejalai tepatu di titik kita. Awak kita indak berbadi terpejuh labuh kelebak. Purus meh dada kita dulu tibisi terpangkok. Unsut dulu meh tibisi telih tergelansar. Angkat terus ke pejalai kita. Dalam pejalai hidup kita, bisi maya kita re atas, bisi maya kita re baru, bisi maya kita neresak lebak, bisi maya kita bertujuang. Nadai mai perugi bagi kita inti kita ngemuan hati tingin dua hati tin suruh. Kadang kita indah ulit kerja kutai nitih ketika tidak ada orang, tidak pinta orang. Kerja naka uliah penau tau melalui kita, lalu kerja ngawati ti ransia. Kadang-kadang julu hati nuan tak tercapai, nadai ngawak, kita nguji baru, kita nguji sekali lagi. Kadang-kadang sekedap pintu tertutup bermuak kita dalam hidup kita. Peluang ti lama udah dianti kita, dingin kita lenyawayas bermuak kita. Anang putus asa, gigak jalai bukai, tetap bisi pintu bukai ti udah telengok bedau di pedak kita. The doors your dreams are not always visible. The only way to see them is to create them. Steve Atchison. Dalam jaku iban, peluang dalam hidup kita tidak selalu nyengenda tampak di pedak mata kita. Tang cara kita boleh medak ia, ianya hari kita tingkebang jalai ti baru, merimbak penemu ti jarang dipansak. Tiap aku kita bisa julu hati ke diri empu, banyak kari segi pemandai, penau, tau kejalai penghidup kita. Bukai semua utai boleh nyadi ni tiah kelanggur kita, ni tiah kepingin kita. Lalu ingat megak, penghidup kita ukai semina pasal nguliah kepingin julu hati kita aja. Kita mensia semina oleh ngelanggur ya, semina Tuhan oleh nentu kia oleh nyadi tau kendal. Dalam penghidup kita siku-siku. Serah kian gelah talo lam sampi. Lu ya ti nemu semua utai oleh ngagih ke kita ti madu badas, tipatu di kemuan di genggam kita. Tuhan merekat ke kita selalu.
5: Sibu 87.6

0: Woo! Dito kita ni nga YFM. Amanis! Ang kayang! Ano pa kita to perindang? Ato ya ulat-lat!
1: World Cup 2026. Hari Minggu 5/7/2026, Round of 16. Canada bertemu dengan Morocco pukul 1 dini hari. Live box Sukan Plus. Main nangkan kenyak, Paraguay bersatu dengan France. Live buat TV OK pukul 5 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
2: YYYFM,
3: Baserian, 106.9 MM. Oh, pengantar kami subak jeng. Sprenya harga subak muda harga RM5 na ambil 2 ring na ambil nangkap apa iku dek ngok tok tok pakai sanggol subak temau kami subak darah kami subak ngena baju ku dek pakai baju serumahnya baik sida ini bujangnya sida aku tuai dek ngkan wal ni kebas anak ngai nadi kayen tok. Pengantar kami subak. Nya kami tu subak. Nada ya no semua ke darah-darah makanya magak. Nya kurang udah deluak, udah lubuk numpu. Semua udah kan ngau kami tu pindah. Nai lebih hari ino urang silia. Bajiak magak kurang ya geburak ya gebajiak. Laki sigat magak kurang. Urang kan nanya dini yang ambil peridang kurang.
4: Nadai ia kebaru, dinadai sida ia kelama. YFM, segulai sejalai.

Ya, lagu ke di kedengar pun ke pengerak pagi kita pagi tu Siti lagu ke di baik Datuk Zamri Emera ke pagi tu peningat kena jayau tubuh nuan. Harap ke kita terperindang mendiang ke lagu-lagu retro kita ya pagi tu buat pengerak pagi kita pagi hari Minggu 5/7/2026. Ni nemu sekedari kita yang tadi baru dan ni pagi tu kami dah jauh kini atau ke bisik pengawak ke dekat di kerja kita pagi tu kini kat Nurul Semian ya, atau ke nama-nama pun pengawak ke dekat di kerja kita sehari tu kami sampai ke semua tu pengawaknya tadi mujur magang di kerja kita ya. Jadi 6:30 pagi tu lagi kita mendiang ke lagu-lagu puji ya, sembah. Jadi sebenarnya tu merindang kita Gau City lagi lagu retro kita pagi tu. Lagu ke di baik Johnny Aman berpadu nyawa Gau Jospin Jalian ke pagi tu. Mana terus bertunang.

0: kita suah ninga jako sempama ke bunyi to dilah endak betulang ngau dilah bepangak dua. Lalu bisa mega atau dikumai kita jako tunik kenyangka kalak di dinga kita mulut nadai lisin. Nya sekedar hari jakuk ti kalak di dinga kita indah bisik di tengkebang nyadi ke sekedar leka lagu tu deh. Di semua jakuk tu tadi mai erti jakuk ti nak mana jakuk ti panca enti mulut nak dijaga ngau mana. Nya kebuah kita ditangkan nyaga dila nyaga mulut lebuh ti maksud ke jakuk. Nyadi bak perkara tu nama jakuk aja ke ulih nyadi ke lalau ulih dipegai kita maya maksud ke jakuk.
1: Okay. Sebenarnya aku nyawat tanya nanya puan pini. Nanti kita pada kapal ya, bak tasiak dia besar kapalnya ya.
0: Ya.
1: Tangia bisi uliang ko kita nya uliang kemit. Ti uliah nentu ke arah kapalnya kini penungak ya. Nemu uliang kaku dek bakal kita bisi perawatnya bisi te kena tenguit kianya tadi. Ti bak biluan baik ko. Jadi ti kita berarti ke ya uliah mengarahkan kapal tau ke biluannya tadi kiri tau ke kanan. Jadi kita berarti ke bekenyak mega betul sekali-kali. Jaku ulian nentu ke tungak ku yang penghidup kita. Laban hari jaku tu meh nyak meh ngayan ke siku-siku orang. Kita ulian mansut ke jaku berkat tau ke kutua munyi ketua tadi ni ya. Jaku berkat udah pasti mai berkat. Jaku kutua udah pastinya utai ti mai utai kena mana. Jaku ti ulian ngering tau ke ngelemi ke orang serta jakuk ke ngasuh hidup tau ke mati semuanya berpangai bak diri empu magang. Jadi kita kemilihnya nama tekad pilih kita laba jakuk kita itu bisi kuasa jakuk kita itu ianya nama tekad disebut kita ia tau nyadi bak ketempu tau ke nyadi bak orangnya. Lalu dalam Injil mega mayuh jaku ajal tau ke jaku tangkan bakahu ngau jaku dileh serta mulut tu tadi au. Kesatu bak Kolose bagi keempat ayat keenam. Awak ke jaku kita sururan badas serta nyamai ka ti urang. Ngambi ke kita nemu jalai kita patut nyaut semua orang. Oh. Kedua mega bak jaku dalam bisi nyebut bak 18:21. Utai ti disebut nuan tau ngitu tau ka ngurusak nyawa. Nya alai nuan nak tau nak bertanggungjawab ke utai ti dekat nyadi bak nuan ketega jaku nuan pu. Artinya hidup ngau mati nuan dikuasai lidah nuan pu. Setiap utai ke di luah ke nuannya tadi ianya ngambal ke penghidup ngau tindak tanduk penghidup nuan setiap hari. Ketiga bak luk bagi keenam genteran 45 ura manah mansut ke utai ti manah Ariatia. Lalu orang kejai ngemansut kutai ti jai Ariatia. Laban dia nyebut utai ti ngemenuah ke Atia.
2: Plasar Jurai 6:35. Plasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kitai besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Nintiang hari Minggu pukul 10:15 minit malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5:25 minit lemai.
4: YFM Sibu 87.6 FM.

0: rumah ya. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Isi?
2: Oh, Isi.
3: Nama Indi?
1: Bekeni kaku kak nulis pesan berat tu ne?
3: Pesan namanya?
1: Pesan pemati. Kak suah ku baca ber radio.
3: Oh, nama ku. Laban ku soalnya bisa nganjung.
1: Bah, madah kaku meh.
3: Oh, beketuk. Pesan nanya patut bisa padah kemaya orang mati, getas ulit, ndur nyenggai, tau ke getas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjung orang kemati. Namunan?
1: Oh, bekenya. Bah, bekeni ku kan nganjung ya udah nyok. Lagi ngena fake gak kah?
3: Ih, nada lagi ngena fake dia tu. Dia tu tidak ngasuh nganjung ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Namunan? yfmiban@gmail.com.
4: Ya, jadi ya datai bawa nur kami datai ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang ya ke bisa diterima kami bawa YFM ke pagi tu peninga kalai pesan ke terubah tu nuju ke pembelayan ya ke dia buat kandi sengkelili seremat bukung ke pembelayan bermeriuk tambak kumpang pawah semangki panjai ke pembelayan berlubu antu bintulu sepatak undup liuk empaguk ke pembelayan bersebangkui undup sebujuk titingkah tintiang kubal batu lintang kapal melayan bak skayu batu lintang undup langgau Indonesia gau semua kapal melayan bukai ia kena ulih dirintai ke ditok magang jadi pesan tu madah ke semiang 100 hari ke niang Nurin anak bentai madah ke semiang 100 hari ke niang Nurin anak bentai lalu ngambil terbalu ia ke dekat diatur kena 11/7/2026 pukul 10 pagi pagi hari 6 ianya berumah panjai rumah Morin anak Michael John entebar batu lintang undup nyalai ianya tadi pesan nuju ke pembelayan ke dia bakkan dia sengkelili seremat bukung meriuk tambak kumpang pawah sebangki panjai ke pembelayan berlubu antu bintulu sepatak undup liuk empaguk sebangkui undup sebujuk titingkah tintiang kubal batu lintang ke pembelayan bak skayu batu lintang undup langgau Indonesia engkau semua ke pembelayan bukai ia kena ulih dirintai ke ditok magang ke ngelala niang Nurin anak bentai jadi pesan tu tadi madah ke semiang 100 hari ke niang Nurin anak bentai lalu ngambil terbalu niang ianya kena 11/7/2026 hari 6 pukul 10 pagi nyalai kamar pelayan ke dipesan kita dipinta datai ngagai rumah Morin anak Michael John bantebar batu lintang undup nyalai penerang ke siliak berkawul ngau pesan tu kita dipinta telefon ngagai bayang anak utak berumur 017-808-4069 tau ke 012-881-9209 nyalainya pesan ke terubah ia ke bisik diterima kami ke pagi tu nyalai pesan nangkan ketuk dinga pesan nuju ke pembelayan ke dia bagat balik kapit ke pembelayan di Sibu Bintulu Miri di Kuching di Kalimantan Barat Indonesia kapal melayan ban sebang pelait serian gau semua kapal melayan bukai ia kena ulih dirintai ke ditok magang ke ngelala niang resak anak igam niang resak anak igam jadi ya pesan tu madah ke pengawak bergempuru malam berserarak engkau niang resah anak igam ngena cara semiang kedekat diatur bak rumah anak yang pun yang berumah jelina anak resah bak saplot 17 lorong 3D Taman Sentoria Jalai Setakan di Kota Semarahan. Jalai kita dipinta datai ngakir rumah tu. Jadi pengawak tu dekat diatur kena lemai 7.30 lemai. Pukul 7.30 lemai hari Minggu 5/7/2026. Jalai penerang ke siliak berkawul ngau pesan tu. Kita tahu telefon ngakir Jelina berumur 019-8265-058 atau kerunggah bak 011-7802-922 nyalanya pesan ke bisik diterima kami bak YFM ke pagi tu
3: dengarkan pengelak pagi 6 pagi nyantuk 9 pagi segulai sejalai.

0: Okey, lagu hari ya Gwen pagi tu sanggup aku nyalai aku ingin natai ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang ia ke bisik diterima kami Bob YFM pagi tu peninggal kalai pesan sekali tu nuju ke pembelayan ke Diau Bermanugu Rumah Puin Rumah, Rumah Lidang Rumah Patrick Suli ke pembelayan ber Rumah Mudam Rumah Usin Rumah Pari ke pembelayan ber Rumah Jimbu Rumah Patrick Jimat David Rumah Manggang Kawan Belayan Barumah Moses Batang Kerubung Kawan Belayan Barumah Agustin Payak Kawan Belayan di Ulu Roban Grand Stumbin Batang Awiak Rumah Dumang Sungai Kedang Gau semua Kawan Belayan Bukai ke Naulih di Rintai ke Dituk Magang jadi pesan tu madah ke Len Anak Kote Len Anak Kote tau ke di Kangau ke nama Tambi Udan Nadai ke 4 dari bulan 7 2026 lalu niang Len Anak Kote tu dekat di Sengai Belah Mayuah Barumah Kucun Jabe Baruah kena lemari 1 6 bulan 7 2026 lalu dekat dikubur ke Bab Pendam Kristian Panjang kena pagi hari 2 7 hari bulan 7 2026 nyalanya pesan madah ke Len Anak Kote tau ke Tambi Udah Nadai ke 4 hari bulan 7 2026 lalu niang Len Anak Kote tu dekat di Sengai Belah Mayuah Barumah Kucun Jabe Baruah kena lemari hari 1 6 hari bulan 7 2026 lalu dekat dikubur ke Bab Pendam Kristian Panjang kena pagi hari 2 7 hari bulan 7 2026 nyak pesan ke bisik diterima kami ke pagi tu lalu nangkan kenyak pesan sekali tu nuju ke pembelayan ke Diau buat selepin atas selepin tengah Bakung Sungai Nipak Bakung ke pembelayan buat Sungai Tulang ya Bakung Rumah Unggik Satap Genur Sungai ya Temam Sungai Bakas Bakung ke pembelayan buat Sungai Sebatang ya Buak Sungai Lutung Sungai Malang kau ke pembelayan Bukai ke nak ulih di rintai ke nama di Tok Magang jadi ya pesan tu madah ke X tua rumah haji anak nyang madah ke X tua rumah haji anak nyang tau ke Pai Timah tau ke Akik Rebecca Udah Nadai kena lemai 2007 2026 hari 4 jadi niang tu dekat di Intu Belah Mayuah kena hari Minggu sehari tu 5 hari bulan 7 2026 lalu dekat dikubur ke pagi hari 1 6 hari bulan 7 2026 Bab Pendam Ferry Park Jalai Bin Tulu Miri nyalai semua akan melayan keti pesan kita dipinta datai ngagai rumai gang Sungai Selepin Baruh Bakung Miri jadi sebedau niang tu dikubur ke Pegila jadi niang dekat di sembiang ke ba gereja Saint Philip Miri nyalanya tadi pesan madah ke ex tua rumah haji anak inyang tau ke Pai Timah tau ke Kak Rebecca Udah Nadai kena lemai 2007 2026 hari 4 lalu niang tu dekat di Intu Belah Mayuah kena malam sehari tu hari Minggu 5 hari bulan 7 2026 lalu dekat dikubur ke pagi hari 1 6 hari bulan 7 2026 Bab Pendam Ferry Park Jalai Bin Tulu Miri nyalakan pembelayan ke dipesan kita dipinta datai ke rumah igang Sungai Selepin Baruh Bakung Miri hanya pesan ke bisik diterima kami ke pagi tu lalu ke Siti tu pesan nuju ke pembelayan di Kapit Batang Anau ke pembelayan di Senggam Kelabat Genan Bintulu ke pembelayan di Miri Kuching Sibu di sebawah gau bandundur ke Bukai ia kena ulih di rintai ke nama di Tok Magang jadi pesan tu madah ke Peter Bansa Sakam Udah Nadai ke 4 dari bulan 7 2026 jadi niang Peter Bansa Sakam dekat di Intu Belah Mayuah Barumah yang punya Barumah Bansa Sakam Tatau lalu niang dekat dikubur ke 7 hari bulan 7 2026 nyalai kita ke dekat mu ngau sili age berkau ngau pesan tu kita dipinta telefon ngagai Atun ba 0145041949 tau ke 0138497575 nya pesan ke bisik diterima kami lalu ke Siti tu pesan nuju ke pembelayan ke Diau Batiris Bayan Ulu Megau Ulu Mukah ke pembelayan ba Tebing Tasik Balingan Mukah Kapal Melayan di Bintulu Sibu Miri Ngau Bandunur ke Bukai jadi pesan madah ke pengawak ngetah sulit niang ungah anak medan madah ke pengawak ngetah sulit niang ungah anak medan ke dekat diatur kena 18/7/2026 pukul 9 malam lalu dekat nyuak ke Terbalu malamnya megak jadi pengawak ngetah sulit tu dekat diatur bak rumah anak niang tumpu yang bermasak ke Ulu Tiris 2.4 km Jalai Selangau Mukah. Jadinya tadi pesan madah ke pengawak ngetah sulit yang ungah namedan ke dekat diatur kena 18/7/2026 pukul 9 malam lalu dekat diatur juga pengawak nyuak ke Entebalu malamnya. Jadi pengawak ngetah sulit tu dekat diatur baru mana niang tumpu ianya baru masa ke Ulu Tiris 2.4 km Jalai Selangau Mukah. Lalu nangkan kenyak tu pesan megak ke dia tuju ke ngagai ke pembelayan babunut pantuk balau merakai panjai sama empit rumah panjai di cangkul ke pembelayan di kelampuk buluk lubuk antu danau san lubuk antu panjaruai lubuk antu ke pembelayan bak kumpang langgir ke pembelayan di bintulu rumah liam sebawah ke pembelayan ke dia obat suai sebatu niah kepembelayan bantulang atau kepembelayan bukai ia kena uliah disebut di Tok Magang. Jadi pesan tu madah ke pengawak ngetah sulit niang Catherine Liba nak sulang. Jadi pesan tu madah ke pengawak ngetah sulit niang Catherine Liba nak sulang. Kalau ia pengawak nguan nulit dekat diatur kena hari 6/11/7/2026 lalu ngetah sulit pagi hari Minggu 12/7/2026 bak kampung 1 Malaysia Jalai Miri Bypass. Nyalai penerang ke Siliak. Kita tahu telefon ngagai lumur inai juga bak 0198601351 tahu ke 0168721283. Nyalainya sekedar pesan ke sempat dikenatai ke aku bak penggerak pagi bak YFM ke pagi tu harap ke pesan-pesannya tadi terang didinga lebih baik dengan kepala kita ke bisik dituju ke pesan aku ngarap ke kita tadi bisik mulai ngau kami bak penggerak pagi
1: YFM Penggerak Pagi
2: YFM.

0: Bergerak Pagi
1: YFM
0: World Cup 2026. Hari Minggu 5/7/2026, Round of 16. Canada bertemu dengan Morocco pukul 1 dini hari. Live Box Sukan Plus. Main nangkan kenyak, Paraguay bersatu dengan France. Live Box TV OK pukul 5 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
2: Berita mana ngagai kita ke dial bak kandang sebawah. Pasar sebawah dekat dirami. Ngau agrofest sebawah ke dekat berengkah diatur. 10/7/2026. Nyentuk ngagai 12/7/2026. Bak parking kereta BDA sebawah. Rindu menda orang berlagu, bisik Ricky Andrewson. Dekat merindang kita kena 10/7/2026. Berengkah pukul 6:30 lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau. Kena 11/7/2026. Bak jam kesama. Kelibah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Licau opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sabah, Battle of the Band. Sabah Fun Run, ngau mayu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi, ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sabah 10, nyentuk ngagai 12/7/2026.

Pagi hari Minggu, hari tu 5/7/2026 lalu ke terubah tu Batang Berita. Miri jadi model negeri pintar kurang karbon ke terubah di Sarawak. Plan kandang menua limbang lawas 2035 negap ke kerjasama ngau menua bukai. Hospital Sibu jadi hospital kengerandang pengawak berputung neurosurgery di Malaysia Timur. Jabatan Berita lalu tu isi berita. Pengawak ting lancar kepalan penyaga Menggeri Pintar Miri MSCCC ngujung ke Miri sudah resmi jadi model Menggeri Pintar kurang karbon ke terubah di menua tu. Penumbuh palanya megak ngayan ke perintah nang nakak uliah dekat nyaga pengelantang rakyat sebedar watur ke sebaka sama dikerembai ke ngagai menggeri kebukai di Sarawak. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Juari Tun Openg madah ke palanya dekat guna real-time teknologi galai pengawak ting mata ke pejalai perengkap pengangkut penglikun ramayuh gau pengawak ngatur kanan menggeri oleh dipejalai ke gau mana hagi dengan gempung kerjasama antara agensi ke berkaul. Atur kengguna teknologinya oleh nyawup mengangkat ke penglikun orang mayuh, mengangkat ke pemanah hasil pengawak tidak berjalai ke ngagai mensia mayuh, serta tentu ke pengawak dagang ulih bersemekiah. Ia maksud ke jakut tu dimiri bahawa pengawak itu berjadi palan MSCCC ke diatur bahawa palan Majlis Bandaraya Miri. Pengawak tip jalai ke plan kandang menua limbang lawas 2035 dengan ngemeran ke atur tenegap ke kawa kerjasama engkau menua bukai. Tu boleh nyawup ngelati ke ekonomi serta ngerembai ke agak peluang dagang bak kandang menua adab ke utara Sarawak. Sapit Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan madah ke plannya ndak seminak mekuah ke pengawak pemansang ajak dan megak samangira pemesai guna kerjasama strategik engkau menua-menua bukai ke berimbai. Kawal kerjasamanya megak oleh muka mayuh agak peluang meranak ke pukuk serta negap ke agak penduduk limbang gau lawas jadi palan penamak strategik ke pengawak penatai pemisik berkandang menua adab kita. Yang maksud ke jakut tu lebih ke menjadi pengerami irau Aco Lumbawang tik ke 39 di lawas. Hospital Sibu Diatuk nyadi sebengkah di hospital kengerandang pengawak berputung neurosurgery di Malaysia Timur pengudah sidak tip jalai ke sekedar innovation tuli beri penguntung ngagai orang kesakit. Sapit Menteri Pengerai Datuk Hanifah Hajar Tayyip madah ke unit berputung neurosurgery Hospital Sibu Diatuk udah mansang nyadi palan nur bertanya ke penemu pasal perkaranya bak kandang menua adab kita. Tundang penduduk dari pengawak ti semampai ngerembai ke akses ngagai pengawak perubat neurologi ke mana lagi. Tunyeng kawun pengawak berputung epilepsi ti keterubahya mujud diatur di Malaysia Timur ianya dalam bulan 10 tahun sitik tu kemari. Harinya orang kesakit oleh diperubat ke Baladutur ke Tebangkar lalu tahu ndak ibuah dianjung perubat ke Kuala Lumpur. Kenyawari tahun 2013 subak, pengawak berputung sarap buat hospital Sibu udah mujung limat lebih 50 juta ringgit dari belanja kena mindah kurang kesakit ke Kuching dengah Medivax kelimpah hari tenggurang ke ungkus belanja dengan ungkus pengangkut ianya dengan servis klinik Dutur Tebangkar di Mukah, Bintulu, Serikai, Enggau Kapit. Ia maksud ke jakut tu lebih ke berjadi Ahum Transforming Brand Injury 6.0 di Sibu. Berbangunnya Chairman Ahum TBI 6.0 Dr. Nixon Yap Kok Bing madah ke Ahum Transforming Brand Injury TBI 6.0 tu dekat jadi ke pelasar ke cukup guna dikena negap ke perkara pelajar kawal kerjasama gawatur ke berkongsi ke penemu bahawa pengawak berputung neurosurgery tulis mengangkat ke pemanah pengawak perubat di menua tu. Yang madah ke sekumbang tidak tumbuh ke awamnya sudah semampai mansang lalu dia tu awamnya sudah diakuknya di awam pelajar pengawak berputung neurosurgery multidisiplin ke nyulut di Malaysia. Pengawak tingatur awam tu megak ngayan ke pemujuh pelajar pengawak perubat nyaukai seminar direkod ke bak menggeri-menggeri metropolitan aja tak megak sama tau mansang di Sarawak.
Awam dua hari nyaudah ngempuruk ke 450 ikut neurosurgeon, Dr.

Gau orang ke gawa nyagap ngerai kalai sidak dibaik mendiang ke lica serta nguluk kerja jurai ke bekawa ngau pengawak berputuang neurosurgery ngau neuroscience. Kita dia tu benar mendiang ke berita pagi hari YFM. Raban biak kemayar itu tak sebenar betapi engkau penangguh fizikal ke nyading lingik sidak ajak tak megak betapi engkau dunia digital temai mayu macam risiko ke baru. Tuk nyengkawam buli cyber, kes nipu cara online, orang ke bambik uliah cara seksual, gau seksual grooming, di majak ngirau kati. Menteri Pemansang Induk Ruang Bilik Gau Komuniti, Datuk Seri Nancy Sukri, madah ke bala pindai, nyandang raban orang ke pemadu berguna, dikenal nyaga bala nebiak arif perkara-perkara kendak manah bakanya. Bala pindai megau dah diansak sewagi nyunggulai anak sidak, mereti ke dunia digital sidaknya, serta berjalai ke pengawak mata, ngambil ke anak sidak guna teknologi enggau betul. Kaul tikrat dalam ruang bilik megak oleh nyawuk bala anak sidak ngagak pemutus seti betul, serta nyeliah ke sidak hari ketepawah enggau perkara-perkara kena mana. Datuk Seri Nancy maksud ke Jakut Tok lebih akan menjadi program pekerti negara renggat menua Sarawak buat Sekolah Seni Malaysia Sarawak di Kuching. Program pekerti negara yang diatur ke berguna benar dikenal tentu ke pelajar pasal perkara pengerai reproduktif oleh meri asil ngau empas ngagai balan biak. Menteri Pemansang Induk Ruang Bilik Engau Komuniti, Datuk Seri Nancy Sukri, madah ketuk dan dikenal nempak raban biak ke berpenemu, bisik pengarap ke penauk diri serta boleh ngagak pemutus betul dalam penghidup sidak. Tanggung pengawak nempak raban biak kengembuan pemanah ulah serta bisik tinjau, nyak tak patut dilempai ke ngagai sekolah ajak dan berguna ke sawup hari semua raban kenyengkawum bala pindai, palan pelajar, orang mayuh ngau gerempuang ke ukai di kuasa perintah. Hari program pekerti negara, lebih 25,000 ikut nembiak di Selampur Sarawak, disadang dekat bulan penguntung, lebih datai bat tahun 2030 nyenila. Ia maksud ke Jakut Tok lebih yang kebejadi program pekerti negara renggat benua Sarawak bat Sekolah Seni Malaysia Sarawak di Kuching. Programnya ngempuruk ke 8 buah sekolah sekendri ke bisik ngatur program ngemalin kaban Serambau PRS Cafe Tin di Sarawak. Sarawak ngerikut ke bala kaban Parlimen Nembiak Malaysia ke Pemaduk Mayu. Speaker Dewan Negara Datuk Awang Bimi Awang Ali Basah madah ke nakat bulan 6 tu tadi. Kaban Parlimen Nembiak di Sarawaknya bisik 20,000 ikut. Penyampaunya ngayan ke raban biak Rimnuatu cukup ransiang dekat nyadi ketuai menua. Parlimen Malaysia ngadang sidak dekat bisik 300,000 ikut kaban di serata Malaysia dalam tahun tu. Nyalai balan biak di Sarawak sudah diperansang register diri nyadi kaban Parlimen Malaysia. Labanya dan peluang tip mana ngambil ke penemu sidak ulih didinga. Datuk Awang Bimi maksud ke Jakut Tok ngagai RTM udah yang kebejadi hari bergulai ngau komuniti Kampung Gedung di Gedung. Siko lelaki ke berumur 56 tahun, terdirau kelemah sudah ia ke dipelabak ke labuh hari perauk bas sungai Bangkit ngimbai rumah panjang Lasin di Katibasong. Penerang hari upis bomba menua Sarawak madah ke lelaki itu sumuk juga. Diriput ke nak temu penungak kenyawri hari lima tu tadi, udah ia kenurun beli gas buat sebengkah kedai di Nangga Bangkit. Penusah tu semina ditemu nyadi lebih orang rumah panjainya ketemu ke perahu yang rarat di ulu sungai Bangkit dan sumuk juga tu nada dia. Bilik operasi upis bomba menua Sarawak nerima kangau pasal penusahnya urung pukul 9.40 minit pagi kemarin. Pengawak ngigak ngau nyelamat lalu diperjalaikan dengan dua buah perahu panjai, raban penyaga penglikun orang periman, APM, ngau polis, kalai pengawak ngigak diperjalaikan tungak ke ulu sungai, dur sumuk tu ke dipelabak ke labu. Dikenang ujung ke berita ke pagi tu batang berita dibaca baru. Miri nyadi model negeri pintar kurang karbon ke terubah di Sarawak. Plan kandang menua limbang lawas 2035 negap ke kerjasama enggau menua bukai. Spital Sibu nyadi spital kengerandang pengawak berputung neurosurgery di Malaysia Timur. Yang nak berita kita ke pagi tu berdengar, beritanya tadi ditusun Muhammad Al-Hadi Syamsawi
Lalu disalin Jonathan Giri, Ari Bilik Berita RTM di Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tulun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake cakenya.
3: Kok lo menanam?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai? Siti ari utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekak hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nyaa lai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka ulih ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida ulih ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuah mega bisik penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak bermunsuh serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebegetuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anang agi, lebuh maya rundian sida alih laban penyumbung, ningik ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digagak, mudus kekawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tinggal suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemai, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
6: Bersantuk Ari YFM.
7: Jerana Jerita Lama Sarawak.
8: Saritu 5.7 dalam tahun 1993. Menteri Dagang Temuai Ngau Rampak Menua Dato' Amar James Wong udah jadi renggat keterubah Jong's Crocodile Farm di Siburan. Ia madah ke kebun oleh nupik bayanya dekat ulih ngangkat ke pemanah nama Sarawak jadi palan ti ditapat ke temuai datai ti dikelala orang. Kelimpah ringat kebun nupik baya tu nang lama udah dianti mensia mayuah kediau dia setemegak bala temuai ari menua bukai tidika mendak jelu ti bangat disenakut kurang ti bisi kawal ngau bujang senang. Kelimpah ringat kebun baya tu megak makai selamat ke orang ti numbuh ke kebun tu ianya Yong Kian Sen ti udah 30 tahun gawa ngadu ke jelu baya. Dato' Amar James Wong megak muji pengawak kerja orang ti bempu kebunnya ti nyaga keruntuk pala baya serta megak ngagak pemun baya besai kebulih 19 kaki 3 inci pemanjai. Kebun alai nupik baya tu bisik sebuah zumit tingunan mayuh bangsa burung utai hidup bangsa mamalia serta megak jelu bangsa reptilia. Projek fasa duang mesai ke kebun tu ialah dekat uli mansut ke 800 siku anak baya ti boleh dijual ngagai tikas antara bangsa.
7: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
9: Y Seberai.
10: WAI
9: YFM. Ya baru ngam.
10: Kan?
9: WAI.

Ya lagu ke di bayi saya biar banyi ke pagi tu peningga dia dia ketika saya oh nyali yang gaul lagunya hujung ke jam kita 8 minit lagi dekat pukul 8 pagi jadi pukul 8 pagi tu lagi Nur kita mendiang ke program lalau penghidup jadi tu gerah rupiah Sarawak Energy madah ke kuasa karan ke dekat terjanggal kena 6 hari bulan 7 berengkari pukul 9 pagi nyentuk ngagai 5 lemai ba RTM Sri Aman serta ba kandang Nur ke semak ba menduanya. Jadi penanggul terjangka kuasa karan tu ketika pengawak nyerurik arus tali kuasa karan lalu pengawak tu megak nyangka dekat di insur baru bak maya kebukai nyemak sarinya ari endak manah lalu dekat dipadah ke baru nangkan ke toilet. Jadi penerang ke siliak tau ditanya ke bak lumur telefon 1-300-88-3111. Ya, jadi sudah tu lagi terus sampai kita mendiang ke program Lalau Penghidup. Jadi sebenarnya tu Siti lagu ke dipilih aku. Merindang kita bawa pengerap pagi ke pagi tu lagu ke di baik Linda Enggai Berkunsin Wan.

ke tahun tu. Rokap dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim di dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make it time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: nak lama lagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu di dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri music Iban.